0: Banyak hal yang tadi disampaikan berulang-ulang. Dan cukup sering kita dengar. Ya tidak? Itmamul harakat, antum sudah faham istilah tersebut. Bagaimana tebal tipis, bagaimana ritme ataupun kerapihan dalam bertilawah. Mad dua harakat, semuanya dua harakat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Empat harakat harus konsisten. Empat harakat tersebut, baik di awal, di tengah, sampai dengan akhirnya. Sering dijelaskan secara berulang. Orang yang serius ketika belajar, dia akan berusaha mempraktekannya ketika bertilawah. Setiap dia bertilawah, pasti akan dipraktekan. Oh, tadi sudah disampaikan huruf sad, meskipun dia berharakat kasrah, tetap tebal. Tetap aja ketika seorang ditegur lagi. Ini artinya apa? Kesungguhannya kurang. Berusaha sungguh-sungguh ketika memperhatikan, memahami. Kemudian sungguh-sungguh pula ketika mempraktekkan. Ya. Apalagi ya secara khusus lagi para santri. Ini memang jadwalnya santri. Ya. Secara khusus para santri memang alhamdulillah. Syuf. Alhamdulillah punya waktu banyak untuk bertilawah. Itulah kenapa para santri itu sangat diharapkan perubahan kepada yang baik itu lebih signifikan, lebih cepat lagi. Karena sangat sering bertilawah. Memiliki waktu yang cukup banyak untuk bertilawah. Sehingga kalau dikatakan orang yang punya waktu banyak untuk berlatih, dia memiliki peluang lebih besar untuk menjadi mahir. Begitu tidak? Iya. Orang yang punya peluang lebih banyak, orang yang punya waktu lebih banyak untuk berlatih, harusnya dia punya peluang lebih besar untuk menjadi mahir, untuk menjadi ahli. Maka ini sangat bergantung kepada kesungguhan yang kita miliki. Percuma waktu yang banyak, tapi memang kesungguhannya tidak betul-betul tinggi, ya maka akan percuma. Banyak waktu yang akan terbuang secara sia-sia. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Demikian mungkin yang bisa disampaikan kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, gak boleh, oh kayak fulan gak mungkin dapat hidayah fulan. Gak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Kita punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum," kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Samud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansor. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansor. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, "Kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru." Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumah As'ad bin Zurarah. mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zura'li, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwai, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal, arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya itu. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung. Ya. Allahu Akbar. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecanduan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang. Tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Kenapa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyun. Terus walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya. Aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi enggak punya wewenang, maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الرعد بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah SAW. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi. وَصَلَاتِهِ فِي سُوْقِهِ بِدْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. Salatnya seseorang di masjid, itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat, 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya, atau salat di tokonya, atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a thumma ata almasjid la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula almasjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah menghapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al masjid kana fi salati ma kanat as salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai salat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seperapat jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kur apa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW lanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Ditongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat, doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga, mengone ustadz, mengone kiai ini, gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Dia suwe temen ya. Cak-cok-cak-cok. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak-balik. Sampai koma dikumandangkan. tapi. Ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Ma lam yu'dhi fihi wa lam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis tinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbir ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Iso apa ge sing mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Wah, kebelet ya misalnya pengin buang angin. Ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya, ini dua syarat hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Ana ibu mesti ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane, kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinggir ngobrol, ngobrol engko bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nah, sing manga akeh kuwi jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum, balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja, ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan li'annal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya. Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, Umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh, hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustaz-ustaz dari kalangan salafin biasa bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu, ya. Adapun yang lain, ini ayatnya, menurut saya ayat ini begini, begini, begini. Dia berisihan sendiri. Ini ada hadis, ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi di atas ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah, ya, menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya, atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, apa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Apa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini enggak benar nih, pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran. Kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar. Firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar. Sabda Rasul SAW. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah, wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, apa al-jamaah? Apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara

0: Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat, bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Islah Asia Plaza Sumedang anu nuju tandang bari nyandang kahayang, kan kitu matu anatnya. Alhamdulillah kita kembali berjumpa, bukan kembali, untuk yang pertama kali seumur hidup saya datang ke sini bermuajahah bertatap muka dengan jamaah di Sumedang untuk mengkaji satu tema yang super penting demi menjaga keutuhan NKRI, persatuan kesatuan, apalagi sebentar lagi rakyat Indonesia akan mengadakan hajatan besar. Berupa apa? Pemilu, baik pemilu.

0: Pemilu caleg ataupun presiden dan wakil presiden demi kepentingan kita bersama. Tapi satu yang tidak boleh dilupakan bahwa kita bersatu bangsa, satu bahasa, satu negara, satu agama secara keseluruhannya. Jaga ukhuwah. Boleh beda pilihan, boleh beda partai, boleh beda kahayang tadi, tapi harus memiliki satu prinsip yang tidak boleh dilupakan adalah kita bersaudara. Tidak boleh kepentingan-kepentingan politik sesaat merusak ukhuwah Islamiyah dan mengabaikan rambu-rambu agama dalam kehidupan kita. Ikhwati fillah azanillah wa iyakum, kajian kita sekarang dirilai oleh banyak media, radio atau TV ataupun media sosial. Ada pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio yang tergabung ke dalam grup kajian bersama. Ada pemirsa beberapa TV, Rabbani TV, Niaga TV dan beberapa TV lain. Dan beberapa media sosial melalui akun yang berbeda-beda dan tidak hanya diikuti oleh orang Sumedang, Bandung atau Jawa Barat, tapi di beberapa tempat lain pun banyak yang ikut mendengarkan secara online di tempatnya masing-masing. Mungkin untuk ke depan kita membutuhkan tempat yang lebih besar daripada yang sekarang, sehingga tidak pas sedek-sedek seperti ini dan tidak haridang bayung yangnya. Baik. Apa yang memotivasi kita datang ke sini? Hanya satu, yaitu iman, itu saja. Karena dorongan iman, kita ke sini. Iman inilah yang menyuruh kita untuk melangkahkan kaki, datang ke tempat seperti ini, agar apa? Agar iman kita bertambah. Sebab salah satu di antara faktor penambah iman adalah ilmu plus ikhtiar kita untuk selalu duduk di majlis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffathumul malaikah wa ghashiyathumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, terus mereka membaca Al-Quran dan membahas isinya, kecuali malaikat akan datang mengerumuni mereka. Di sini, walaupun orang banyak, penuh berdesak-desakan, ada yang jauh lebih banyak yang hadir. Tapi tidak kelihatan. Merekalah para malaikat. Yang kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ketika menjelaskan hadis tentang datangnya malaikat ke majlis ilmu, mereka itu berkumpul bertumpuk di atas sayap yang satu, di atas sayap yang lain, terus sampai ke langit dunia. Sedangkan jarak antara dunia yang kita tempati sampai ke langit terdekat, jauhnya tidak terukur. Itu penuh oleh malaikat yang mengerumuni satu majelis ilmu seperti ini. Jumlah malaikatnya jauh lebih banyak. Terus Allah curahkan rahmat kepada mereka. Allah turunkan sakinah atau ketentraman jiwa. Allah puji-puji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Ketika menjelaskan wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah menyebut nama masing-masing yang hadir di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Ada empat tuh yang Allah turunkan. kepada orang yang hadir dalam majelis ilmu. Empat itu hanya dijelaskan dalam satu hadis. Hadis lain menjelaskan banyak yang lainnya. Satu, ada kerumunan malaikat dalam majelis ilmu. Yang kedua, Allah turunkan rahmat. Yang ketiga, Allah turunkan sakinah atau ketentraman jiwa. Yang keempat, pujian Allah kepada orang yang hadir dalam majelis ilmu yang seperti ini. Nah, sakinah atau ketentraman jiwa yang Allah turunkan, ini yang akan menambah iman. Allah berfirman, وَالَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. Allah lah yang telah menurunkan sakinah kepada hati setiap mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Datang ke sini iman bertambah, rahmat Allah tercurah, pujian Allah dan doa para malaikat akan kita dapatkan di setiap kita hadir dalam majelis ilmu. Oleh karena itu yang memotivasi mendorong kita untuk hadir ke sini adalah karena iman yang kita miliki. Itu pertama. Kedua, iman itu enggak cukup di mulut loh. Iman itu wajib diaplikasikan dalam kehidupan. Salah satu wujud dari iman adalah wajib ada rasa cinta mencintai di kalangan sesama mukmin, bukan kebencian. Sayang menyayangi di kalangan sesama mukmin. Aya kanyaah kadedeh kaasih sarang papada mukmin, karena itu bahasa Sunda, ada Sumedang orang Sunda. Tanpa ada kanyaah kadedeh kaasih kacinta kapada mukmin, imanna hilang dalam diri orang tersebut. Muncul kebencian, kedengkian, memusuhi kepada sama mukmin, imannya hilang. Karena apa? Karena iman wajib diwujudkan dalam bentuk saling mencintai. Kata siapa? Quran dan hadis yang sahih. Quran menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Faslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya mukmin dan mukmin itu saudara. Sebagai saudara pasti ada rasa cinta, ada kasih sayang, ada rasa kanyaah kadede, kabaraya, kasaderek tadi. Makanya dalam hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تهابوا. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Kalian tidak disebut beriman sebelum kalian saling mencintai satu sama lain. Jadi rasa cinta wujud adanya iman, dan iman ini kunci masuk surga. Makanya sekuat-kuat tali iman disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sunannya, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Authaqu urul iman al-muwalah fillah wal mu'adah fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah." Sekuat-kuat tali iman adalah saling menyayangi karena Allah, bermusuhan juga karena Allah. Ada gitu bermusuhan karena Allah? Ada. Memusuhi orang-orang yang memang dimusuhi oleh Allah. Memusuhi, membenci sesuatu yang Allah benci. Baik sesuatu itu orang atau perbuatan, semua perbuatan buruk Allah benci. Ataupun tempat, ada tempat yang Allah benci, ada tempat-tempat maksiat yang sebenarnya Allah benci. Dan banyak lagi. Sekuat-kuat dari imanlah cinta karena Allah dan juga membenci karena Allah. Maka orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan, Allah pilih, Allah saring. Lalu Allah satukan hati-hati mereka. Tapi kalau orang itu di dalam jiwanya tercampur ada unsur syirik, ada unsur kufur, ada unsur penyimpangan, Allah jauhkan dari hati orang-orang yang tidak memiliki syirik, kufur dan penyimpangan yang lainnya. Nabi SAW menyatakan, al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa i'talafa wa ma tanakara ikhtalafa. Ruh-ruh manusia itu seperti tentara, seperti prajurit yang terkoordinir. Ruh-ruh mana saja yang saling mengenal karena kesamaan akidah, karena keimanan kepada Allah, itu akan menyatu. Dan ruh-ruh mana saja yang berbeda keyakinannya, itu akan berpisah. Makanya Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal menyatakan, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Seandainya kalian menginfakkan apa saja yang kalian miliki di alam dunia ini sebagai dana persatuan, kalian tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka, tapi Allah lah yang akan menyatukan hati mereka. Allah menyatukan itu atas landasan iman tadi. Maka siapa orang yang memiliki keimanan, Allah akan satukan hatinya. Siapa orang yang memiliki keimanan, Allah akan munculkan rasa cinta kasih sayang kepada seorang mukmin. Akhirnya rasa cinta ini mendorong mereka untuk menunjukkan sebaik-baik akhlak kepada sesamanya agar tidak menyinggung. Dan itu Bapak Camat anu masihan sambutan terakhir teh perwakilan anjeunna rios akhlak itu. Akhlak itu wujud dari iman. Coba perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini iman, ini akidah. Hendaklah bicara baik atau diam, ini akhlak. Hendaklah memuliakan tetangga. Hendaklah memuliakan tamu, ini akhlak. Iman wajib diwujudkan dalam bentuk akhlak. Kenapa? Karena iman memunculkan rasa cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini diaplikasikan dalam bentuk berakhlak yang mulia kepada orang lain. Kalau ngomong dijaga, jangan sampai menyinggung, menyakiti. Kalau berperilaku, berbuat, beramal, bermuamalah, berinteraksi dengan sama, mulut dijaga, kelakuan dijaga, ekspresi pun dijaga, jangan sampai menyakiti sesama. Kalau ada tamu, jangan sampai hatinya tersinggung atau tersakiti, dimuliakan. Bertetangga, jangan sampai mengganggu, menyakiti mereka, dimuliakan. Ketika ada perilaku atau ucapan yang menyinggung perasaan tetangga, itu tandanya imannya hilang. Kata Nabi SAW, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali diawali oleh sumpah. Ditanya oleh para sahabat, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Dijawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Suka ngeganggu tetangga. Baik dengan ucapan, dengan perbuatan, tetangga terganggu. Itu imannya hilang itu. Karena apa? Karena itu keburukan akhlak. Keburukan akhlak kepada sama mu'min menunjukkan tidak pedulilah rek tersinggung, rek terganggu, rek sakit hati, enggak peduli gitu, enggak ada rasa kanya ah kadeh deh tuh, hilang tuh imannya.
1: jelgur nyetel musik keras-keras pakai speaker kemana-mana, se-RT endur kaca anak oge kagangguan teh, pisan kagangguan teh, iman orang itu hilang. Disebut ya Rasulullah innal mar'ata kathurat sholatuha wa siyamuha. Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan tuh, dia rajin sholatnya, rajin saum, malam bangun tahajud, siangnya saum. Walakinnaha adat jaroha, tapi dia suka menyakiti tetangga, suka mengganggu tetangga, omongannya nyelekit. Dan zaman baheula mah tidak ada speaker, tidak ada musik, tidak ada yang kayak begitu. Jadi menyakitinya bukan dengan nyetel musik keras-keras, tapi dengan omongan, dengan perilaku menyakiti tetangga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar, dia di dalam neraka. Padahal ahli tahajud, ahli saum sunnah, ahli ibadah. Kenapa ahli ibadah sampai ke neraka hanya karena gara-gara menyakiti? Jangan bilang hanya menyakiti tetangga tuh. Itu menunjukkan buruknya akhlak dia, menunjukkan sholatnya ditolak, saumnya ditolak. Karena sholat yang benar tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia harus tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, menyakiti sesama, menyinggung sesama. Itu harus hilang dengan sholat yang benar, sholat yang diterima. Demikian juga saum yang benar harus melahirkan kemuliaan akhlak. Malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada atama wa syaraba. Siapa orang yang ketika saum tidak meninggalkan ucapan perilaku yang buruk, yang menyakiti, yang merugikan, Allah enggak butuh kepada saum. Ditolak salat. Orang yang sholatnya tidak menjauhkan dia dari perbuatan keji dan munkar, ditolak sholatnya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah, dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih, dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaallah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM, sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah, dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwati iman azanallahu ayyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan di Kamis pagi tanggal 22 Safar 1448 Hijriah atau 6 Agustus 2026, insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah, penjelasan benteng wanita muslimah dalam menghadapi gelombang fitnah dalam tema pembahasan mengapa muslimah harus berdakwah, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan kru dari Tarbiyah Sunnah Media yang sekarang berada di Masjid Al-Ukhuwah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung. Dan insyaallah beberapa saat lagi Ustaz akan memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja bergabung dengan Tarbiyah Sunnah Channel untuk bersama-sama menyimak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para ummahat, akhwat yang Allah muliakan, juga para jamaah, ikhwan, walaupun kajian ini khusus untuk akhwat, tapi tidak terlarang bagi ikhwan. Kita kembali berjumpa dalam kajian dengan tema benteng wanita muslimah dengan mengambil judul bahasan kenapa wanita juga harus berdakwah. Dakwah salah satu di antara benteng yang luar biasa pentingnya bagi kehidupan kita sebagai manusia, membentengi diri dari beragam keburukan, salah satunya dengan cara dakwah. Kenapa? Karena dakwah itu proses kelanjutan dari beberapa proses yang berat. Dakwah itu proses yang dijalani setelah belajar, setelah beramal, setelah mengajarkan. Jauh sebelum berdakwah, seseorang dai harus belajar terlebih dahulu. Itu perbekalan yang paling inti dari dakwah adalah ilmu. Ibarat prajurit harus berbekal dua, senjata dan tameng. Senjata untuk membunuh musuh, tameng untuk melindungi diri. Nah, tanpa senjata, tanpa tameng, prajurit yang pergi ke medan perang adalah bunuh diri. Dia tidak bisa membunuh lawan, tidak bisa melindungi diri dari serangan lawan. Dai ibarat mujahid yang terjun ke medan perang. Senjatanya dan tamengnya adalah ilmu dan amal. Karena itu Allah Azza wa Jalla menyatakan, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku. Aku mengajak manusia kepada Allah, mendakwahi manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas landasan ilmu. Ana wa manittabani, yang aku lakukan dan juga dilakukan oleh para pengikutku. Jadi dakwah itu minimal proses ketiga dari perjuangan seorang hamba meraih kesempurnaan dan keselamatan. Proses pertama belajar, proses kedua beramal, mengamalkan ilmu. Ini pula yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Demi waktu, walaupun di sini disebut asar, salah satu di antara waktu dalam kehidupan manusia, tapi maknanya seluruh waktu. Satu kaidah menyatakan dzikrul khas wa urida bihi ammah, disebut sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Disebut hanya waktu asar tapi maksudnya seluruh waktu. Demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu pasti rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang berilmu, orang yang beriman. Iman di sini iman yang lahir dari ilmu. Di dalam setiap lafaz iman sudah terkandung makna ilmu. Itu perkataan Ibnu Abbas. Semua ayat yang di dalamnya mengandung lafaz iman sudah tercakup ilmu. Illal ladzina amanu, itu ilmu yang melahirkan iman. Wa amilu sholihat, itu amal, pengamalan dari ilmu. Wa tawasaw bil haq, itu dakwah, saling memberi wasiat tentang kebenaran, itu adalah dakwah. Karena itu maka orang yang berdakwah dipastikan orang itu orang yang berilmu dan orang yang sudah beramal dengan ilmunya. Nah, dengan demikian kita bisa melihat maksud niat orang belajar ilmu. Seperti perkataan Imam Ahmad, beliau menyatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhat niyyatuhu. Ilmu itu tak ada bandingannya kalau niatnya benar. Ditanya, kaifa dzalik, bagaimana niat yang benar dalam mencari ilmu? Dijawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari diri orang lain, dengan cara diajarkan atau didakwahkan. Jadi dakwah, mengajar, itu langkah ketiga setelah berilmu, belajar ya, dan beramal. Otomatis ini membentengi diri, membentengi umat dari keburukan. Nah, karena itulah semua perintah dakwah dalam Quran dan hadis berlaku umum, baik laki ataupun perempuan. Allah menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah, dakwahi mereka. Ini berlaku bagi laki ataupun perempuan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sekelompok umat dari kalangan kalian. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, yang mengajak manusia kepada kebaikan, beramar ma'ruf nahi munkar. Ini berlaku baik laki ataupun bagi perempuan. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mukmin laki-laki, mukmin perempuan, sebagian mereka sebagai pembela, penolong, pensupport bagi yang lainnya. Mereka beramar ma'ruf, bernahi munkar. Laki perempuan semuanya terkena seruan dakwah yang diperintahkan di dalam ayat-ayat tadi. Karena itulah maka setiap kita termasuk wanita harus ambil bagian di dalam dakwah ini sesuai kemampuan masing-masing. Bagi yang bisa berilmu, silakan berdakwah dengan ilmunya, mengajarkan, menjelaskan, menerangkan, memberikan pencerahan, silakan. Bagi yang tidak memiliki ilmu tapi memiliki harta, silakan dakwah dengan hartanya. Biayai itu dakwah, maka pahala jariah. Dakwah kita ini sekarang contohnya di-share melalui media sosial, terdengar oleh jutaan orang. Tidak hanya sekarang, mungkin sampai tahunan, puluhan, belasan tahun yang akan datang. Banyak orang memperoleh hidayah. Semua orang yang ikut ambil bagian di dalam dakwah seperti ini dapat kebagian pahala jariahnya. Siapa saja, siapa aja yang menyebabkan dakwah ini tersebar. Di sini ada kamera. Orang yang nyumbang kameranya itu dapat bagian dari pahala dakwah ini. Di sini ada lampu juga. Kalau tidak ada lampu, saya kelihatan rumek gitu. Supaya mencerang meesan ada lampu. Yang ngasih lampu ini dapat bagian pahalanya. Ada mic ini nih yang saya pakai. Tanpa mic ini gak sampai suaranya, gak kerekam juga. Yang nyumbang mic tepira, kata orang Sunda mah, ini gak akan sejuta, paling puluhan ribu atau ratusan ribu ya. Yang nyumbang ini terus pahalanya itu mengalir ke alam kubur selama dakwahnya ini masih menyebar. Dan seterusnya, harus punya ambil bagian dalam dakwah ini untuk merealisasikan, melaksanakan perintah Allah untuk mengajak manusia ke jalan Allah, termasuk para wanita. Kenapa para wanita juga harus berdakwah dan dakwah ini dianggap benteng yang sangat kuat? Pertama, wanita juga terkena seruan dari Al-Quran dan hadis tentang keharusan berdakwah. Laki perempuan tidak ada bedanya terkena, bedanya itu caranya sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Ini yang pertama. Kedua, kenapa muslimah juga harus berdakwah? Karena orang yang berdakwah itu pengemban ilmu yang Allah turunkan, yang dimaksud ilmu itu agama. Dan yang Allah libatkan untuk mengemban ilmu atau agama ini, orang-orang yang Allah pilih dari manusia-manusia spesial, enggak sembarang. Dakwah ini disebut wazifatur rusul, peran yang dimainkan oleh para nabi dan para rasul. Setelah para nabi para rasul tidak ada, pelanjutnya orang-orang yang mengikuti mereka. Dan orang yang mengikuti para nabi para rasul dalam konsep hidupnya, orang-orang yang Allah pilih. Yang Allah pilih orang-orang teradil pada zamannya masing-masing. Sebuah hadis yang sahih berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhum yanfuna tahrifal ghalin wa ta'wilal jahilin wa intihalal mubtilin. Coba lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan memikul ilmu ini dari setiap generasinya orang-orang yang teradil di kalangan mereka. Allah yang memilihkan mereka yang memikul agama ini, yanfuna tahrifal ghalin, membantah tahrif yang dilakukan oleh orang-orang yang melewati batas. Tahrif itu perubahan, penambahan, pengurangan, mengadakan kebid'ahan dalam perkara agama. Wa ta'wilal jahilin, membantah ta'wil orang-orang jahil. Orang jahil kan tak berilmu memahami agama dengan otak, dengan ro'yu, bukan dengan ilmu, melakukan ta'wil terhadap agama dengan kebodohannya. Lahir syubhat, lahir penyimpangan, dibantah oleh orang-orang yang berilmu. Wantihalal mubtilin, juga membantah pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengada-ngadakan pemalsuan di dalam agama, mengarang-arang hadis palsu, cerita-cerita khurafat, kisah-kisah fiktif, dan dijadikan sebagai bagian dari agama ini, disebut intihalal mubtilin. Itu setiap zaman muncul tiga kelompok yang menyebabkan banyak manusia menyimpang dari agamanya. Tahrifnya orang ghalin, ta'wilnya orang jahil, intihalnya para mubtilin. Lahir syubhat, lahir kebid'ahan, lahir penyimpangan, lahir kerancuan dalam memahami agama. Ini perlu diluruskan. Yang meluruskannya itu para pemikul ilmu agama ini. Mereka yang belajar agama ini, mengamalkannya, lalu mendakwahkannya. Itu kata Nabi, uduluhu min kulli khalafin uduluhum, akan diambil orang-orang teradil dari setiap zamannya. Orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dakwah pemurnian agama Islam ini, orang-orang yang Allah pilih dari kalangan manusia-manusia adil menurut Allah Azza wa Jalla. Dan kita harus menjadi salah satu di antara orang pilihan Allah itu dengan cara melibatkan diri dalam dunia dakwah. Ini yang pertama. Ini yang kedua, alasan kedua. Alasan pertama tadi, kenapa wanita juga harus berdakwah? Karena terkena seruan untuk berdakwah. Yang kedua, orang-orang yang berdakwah itu orang-orang yang Allah pilih. Ketiga, berdakwah itu jalan hidup manusia terbaik, yaitu Nabi dan para sahabatnya, para ulamanya. Allah menyatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah." Katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku. Apa jalan hidupku teh? Aku mengajak manusia kepada Allah. Oh, ternyata jalan hidup Nabi itu dakwah. Karena itu maka berdakwah berarti mengikuti jalan hidup manusia terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi yang lainnya. Siapa yang mengambil jalan hidup manusia terbaik, maka orang itu dipastikan akan menjadi manusia terbaik pula. Coba lihat, setiap kali Allah dan Rasulnya menjelaskan kriteria manusia terbaik, selalu ada peran dakwah di dalamnya. Contoh umpamanya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat terbaik yang dilahirkan ke tengah manusia, kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Ini dakwah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran lalu mengajarkannya. Ini dakwah. Dan banyak lagi keterangan-keterangan lainnya, ya. Karena itu kalau kita ingin menelusuri jalan hidup manusia terbaik, libatkan diri kita di dalam dakwah. Apapun peran yang kita mainkan dalam dakwah itu, itu efeknya luar biasa. Ini alasan ketiga. Alasan keempat, dakwah itu adalah siratal mustaqim. Itu yang selalu kita minta sehari semalam minimal 17 kali di momen terbaik, yaitu dalam sholat. Kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami siratal mustaqim. Kita sudah jelaskan makna ihdina dua. Tunjukkan itu dua. Beri hidayah. Pertama hidayah ilmu, yang kedua hidayah taufik. Karena ada orang setelah berilmu tidak diamalkan, tidak diyakini, tidak dijalani. Dia dapat hidayah irsyad berupa ilmu, tapi enggak dapat hidayah taufik. Apa itu siratal mustaqim? Siratal mustaqim itu banyak penafsirannya. Imam Ibnu Katsir menyebut ada 5 makna dari siratul mustaqim. Tapi kelima makna ini tidak saling bertolak belakang, malah saling melengkapi. Salah satu makna dari siratul mustaqim adalah mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siratul mustaqim itu tuh jalan hidup Nabi. Dari mana kita tahu? Dari Quran. Surah Yasin, ayat-ayat awal Allah menyatakan Yasin wal Quranil Hakim. Terus innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau hei Muhammad benar-benar termasuk salah satu di antara para rasul ala siratim mustaqim, yang sudah berada di atas siratul mustaqim. Jadi salah satu makna siratul mustaqim adalah jalan hidup Nabi. Itu siratul mustaqim, beliau sudah berada di atas siratul mustaqim. Jalan hidup beliau itulah siratul mustaqim. Ternyata jalan hidup Nabi itu dakwah. Seperti surah Yusuf ayat 108 tadi, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Katakan oleh Muhammad, ini jalan hidupku, yaitu aku mengajak manusia kepada Allah, berdakwah kepada Allah. Dengan demikian dakwah adalah jalan hidup Nabi, sedangkan jalan hidup Nabi adalah siratul mustaqim, maka berdakwah berarti menelusuri siratal mustaqim. Itu yang selalu kita minta di dalam sholat-sholat kita. Ini alasan keempat, kenapa kita harus berdakwah, kenapa kita harus melibatkan diri dalam dakwah. Karena ternyata dakwah itu adalah siratal mustaqim. Alasan kelima, dakwah itu salah satu di antara empat penyelamat kita dunia akhirat. Kalau kita selamat lahir batin dunia akhirat, selamat dari murka dan azab Allah tentu saja. Miliki empat hal, salah satunya ternyata dakwah. Yang empat, yang tiga lagi apa? Yang pertama ilmu, kedua amal, tiga dakwah, empat sabar. Surah Wal Asri tadi, Wal Asri, innal insana lafi khusr, demi waktu manusia pasti rugi. Makna rugi dia terkena azab, makna rugi dia binasa, terkena murka laknat Allah lahir batin dunia akhirat. Ngeri, kecuali orang yang memiliki empat. Illal ladzina amanu, ini ilmu yang melahirkan iman. Wa amilus solihat, ini amal. Wa tawasaw bil haq, itu dakwah, saling memberikan wasiat tentang kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan yang keempatnya sabar. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, laula anzalallahu hujjatan 'alan nas illa hadhi surah lakafatsum. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada manusia kecuali surat ini, ini cukup. Surat ini cukup sebagai hujjah. Hujjah itu apa? Penjelasan alasan kenapa Allah mengazab atau Allah menyelamatkan dari azab. Surat ini cukup. Kalau yang mau selamat dari murka dan azab Allah, miliki empat-empatnya. Satu tidak dimiliki, celaka, rugi, terkena murka dan azab Allah Azza wa Jalla.

kebodohan dari diri dan dari diri orang lain. Dengan cara didakwahkan, diajarkan. Siapa orang yang berilmu, beramal, tapi tidak dakwah, celaka dia. Karena tidak menyambut seruan Allah untuk berdakwah, tidak melaksanakan perintah Allah untuk berdakwah, dan tidak sesuai dengan niat yang harus dimiliki ketika awal mencari ilmu, yaitu menghilangkan kebodohan dari diri orang lain. Kita enggak boleh ingin soleh sendiri, ingin masuk surga sendiri, ingin benar sendiri, sebodoh amat orang lain mah. Baturi ieu teu wawuh-wawuh acan. Yang penting saya aja soleh sendiri, yang penting saya aja ke surga sendiri, yang penting saya aja di atas kebenaran. Enggak, itu egois. Islam tidak mengajarkan egoisme. Islam mengajarkan kepedulian dalam segala segi. Peduli secara sosial, peduli secara ekonomi, peduli secara politik, peduli secara lingkungan, itu diajarkan oleh agama Islam. Jadi dakwah termasuk salah satu bentuk kepedulian kepada sesama, dan ini salah satu di antara penyelamat kita dari kerugian. Ini alasan yang kelima, kenapa kita harus berdakwah. Alasan keenam, kenapa kita harus berdakwah? Berdakwah adalah salah satu bentuk nyata dari menolong Allah. Kalau kita mengatakan kita harus menolong Allah, jangan disalahpahami. Jangan bodoh lalu gunakan ro'yu. Kalau menolong Allah kok berarti Allah butuh pertolongan ya? Kalau butuh pertolongan berarti lemah ya? Ah, enggak mungkin Allah lemah, enggak mungkin Allah butuh pertolongan. Enggak, Allah enggak butuh pertolongan, karena itu Allah enggak perlu dibela, enggak perlu ditolong. Ada orang yang ngomong gitu? Ada. Apa yang dia gunakan? Ro'yu, bukan wahyu. Benar apa tidak? Kayak benar. Kalau kayak benar berarti tidak benar. Orang itu kayak monyet, berarti bukan monyet tuh orang, cuma mirip. Nah, kayak benar berarti kayak benar. Seperti logis gitu, seperti rasional. Iya ya, masa Allah perlu ditolong berarti Allah lemah. Menolong Allah itu berarti menghinakan Allah. Keliru tuh orang. Menolong Allah itu Allah yang perintahkan. Kita semua wajib menjadi penolong-penolong Allah. Lihat surah As-Saff ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Allah menyatakan, hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Jadi Allah yang perintahkan kepada kita agar kita menolong Allah. Tapi jangan disalahpahami, oh Allah butuh pertolongan, Allah kalau begitu lemah. Jangan, itu keliru. Masa firman Allah difahami secara keliru. Terus bagaimana itu pemahaman yang benar? Menolong Allah artinya membela, menolong agamanya. Memangnya Allah tidak bisa menolong sendiri? Ya bisa lah.
Tapi nanti menjadi kehidupan manusia itu tidak manusiawi. Kalau ada orang durhaka mau merubah Al-Quran, Allah turunkan api dari langit.

kebakar. Lalu apa peran kaum muslimin di dalam menunjukkan kecintaannya kepada agama? Kalau setiap ada orang yang menentang agama Allah, biar Allah aja yang menghukum kita. Nangkep harigu, nanggei gado, ucang ange, gitu. Gak ada perjuangan. Allah ingin mengetahui sejauh mana loyalitas, cinta, perhatian, kepedulian seorang muslim kepada agamanya. Jadi kalau agamanya dihina gimana nih? Apa tergerak enggak? Nah, itu mencerminkan sejauh mana kecintaan, loyalitas, ketaatan seseorang kepada agamanya. Ketika agamanya dibela, lihat reaksinya. Allah perintahkan, bela tuh agama Allah yang kamu yakini itu dengan harta dan jiwa. Lahir dakwah, lahir jihad fisabilillah, lahir mati syahid tuh. Membela agama, membela Allah maknanya membela agama Allah. Membela agama Allah maknanya menunjukkan cinta, loyal, kasih sayang, kepedulian kita kepada agama kita. Itu maknanya. Dan membela agama Allah ini dengan cara tentu saja pertama mempelajarinya, memahaminya. Bagaimana bisa kita bela kalau kita enggak paham? Kedua, setelah memahami secara benar, secara mendalam, diamalkan, diaplikasikan. Bagaimana kita bisa membela sesuatu yang kita tidak amalkan, tidak kita wujudkan? Nah, yang ketiganya diajarkan, didakwahkan. Dakwah itu wujud nyata dari membela agama Allah. Siapa yang membela agama Allah, Allah bela, Allah tolong, Allah kuatkan kedudukannya. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menolong Allah. Ungkapan menolong Allah itu ungkapan Allah loh, kalimat loh. In tansurullah, makna menolong Allah, membela agama Allah, menolong agama Allah. Salah satunya dalam bentuk dakwah, menyiarkan agama ini. Allah akan tolong kamu dan Allah akan kuatkan kedudukan kamu. Jadi sekali lagi jangan disalahfahami menolong Allah itu berarti Allah butuh pertolongan. Enggak, sama dengan ada orang tuh, orang yang Islam tapi murtad. Saya lewat di IG saya podcastnya, kok Allah itu kan maha gitu, kenapa masih butuh diibadati, nyuruh manusia ibadah kepadanya, kan gak masuk akal, berarti Allah masih butuh kepada hambanya. Ini orang memahami agama dengan otaknya yang dangkal. Allah menyuruh ibadah kepada manusia bukan karena Allah membutuhkan ibadah manusia, bukan. Allah maghoniyun anil alamin. Allah goni dari alam ini. Goni itu enggak butuh apapun dari alam ini, termasuk enggak butuh manusia, enggak butuh ibadah manusia. Kalau seluruh manusia ibadah, jin, manusia, bahkan binatang, semua ibadah bertauhid kepada dengan sehebat-hebatnya, enggak memberi keuntungan apapun kepada Allah, enggak nambah kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, enggak. Kalau semua makhluk durhaka, enggak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Ini sebuah hadis qudsi sahih riwayat Imam Muslim. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya bna Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Hai manusia, hai bani Adam, seandainya semua makhluk dari awal sampai akhir
jin ataupun manusia, kalau mereka memiliki sebaik-baik hati di antara kalian, melahirkan ibadah yang hebat kepada kami. Sehebat apapun seluruh makhluk beribadah, itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Sebaliknya, ya bna Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajul minkum ma naqasa min mulki syai'a. Hei anak Adam, kalau semua makhluk dari awal sampai akhir, jin manusia, semuanya durhaka, memiliki seburuk-buruk hati, melahirkan kedurhakan, semuanya musyrik, semua kafir, semuanya durhaka, semua makhluk, itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi ibadah manusia enggak dibutuhkan oleh Allah, tidak bermanfaat bagi Allah. Terus untuk apa Allah nyuruh ibadah? Karena sayangnya Allah. Allah sayang kepada makhluk agar tidak celaka, tidak binasa, tidak rusak. Ibadah kamu untuk kepentingan kamu sendiri. Guru di kelas ngajar murid. Itu untuk kepentingan guru bukan? Bukan. Tapi untuk kepentingan anak itu sendiri, kalian belajar. Nih hafalkan, nih fahami, nih ada pertanyaan jawab. Untuk kepentingan guru? Bukan. Untuk kepentingan anak itu sendiri. Kenapa guru begitu kalau gak ada manfaat bagi dia? Karena sayang ke murid-muridnya. Kan gitu tuh. Jadi kalau Allah menyuruh ibadah, jangan difahami Allah butuh ibadah manusia. Enggak, tapi Allah sayang agar manusia enggak celaka, enggak binasa, disuruhlah ibadah, dilaranglah segala yang haram. Allah melarang manusia mabuk, berjudi, mencuri, berzina, dilarang begini, dilarang begitu, bukan untuk kepentingan Allah. Oh, jangan difahami kalau manusia durhaka berarti Allah rugi. Enggak sama sekali. Jadi jangan difahami, jangan fahami ayat Quran dengan otak yang kosong dari ilmu. Jangan. Jangan difahami Quran dengan ra'yu. Nabi SAW menyatakan, man qala fi kitabillah bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berkata tentang kitab Allah dengan ra'yu, siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Ancaman itu. Nah, termasuk memahami menolong agama Allah. Menolong Allah maknanya menolong agama Allah. Menolong agama Allah dalam bentuk belajar, beramal, berdakwah. Jadi berdakwah termasuk salah satu di antara bentuk menolong agama Allah yang Allah perintahkan. Karena itulah kita harus terlibat di dalam dunia dakwah. Itu alasan yang keenam. Alasan yang ketujuh, kenapa kita harus berdakwah? Karena berdakwah itu mengundang pertama pujian sanjungan Allah kepada kita. Kedua, mengundang doa ampunan dan rahmat malaikat untuk kita. Ketiga, bahkan seluruh makhluk ikut mendoakan kita dengan ampunan dan rahmat. Diistilahkan solawat. Kita dapat solawat dari Allah, dari malaikat, dan dari seluruh makhluk di alam jagat raya ini. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hut la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi,
sampai semut yang ada di lubangnya, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, semua bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dakwah ini mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dapat salawat dari Allah. Salawat dari Allah itu kata Abu Aliya, salatullahi ala abdi thana'uhu alaihi innal malaika. Salawat Allah kepada hamba maknanya adalah pujian sanjungan Allah kepada hamba ini di hadapan para malaikat. Dipuji, disanjung oleh Allah, dibanggakan. Adapun salawat para malaikat dan seluruh makhluk, istighfar dan tarahum mereka selama mereka terlibat dalam dakwah didoakan. Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Tuh, dakwah ini mengundang respon dari Allah, dari para malaikat dan dari seluruh makhluk. Semut, ikan. Ikan kan konon jumlahnya jauh lebih banyak daripada makhluk di daratan. Karena luas lautan lebih besar daripada luas daratan, kan gitu. Karena itu sayang kalau kita tidak terlibat dalam dakwah. Ini alasan ketujuh. Kenapa kita termasuk muslimah juga harus melibatkan diri di dalam dakwah. Kedelapan, dakwah adalah amal jariah. Makna amal jariah ini amalan yang melahirkan pahala yang tak putus-putus sampai kiamat, bukan seumur hidup. Tapi setelah kita mati pun pahala dari dakwah ngalir terus ke alam kubur. Kenapa? Karena ilmu yang kita dakwahkan itu masih bermanfaat bagi orang-orang yang masih hidup. Kitanya sudah mati, masuk ke alam kubur, seluruh jasad kita sudah hancur, pahalanya tetap meluncur ke alam kubur. Kenapa? Karena dakwah memberikan petunjuk ke jalan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Siapa orang yang memberikan petunjuk ke jalan kebaikan akan dapat pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu tanpa mengurangi pahala dari para pengikutnya sedikit pun. Ngalir terus. Bahkan sudah mati tapi yang dakwahkannya masih manfaat, ngalir terus pahalanya. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus pahala dari semua amalnya kecuali tiga. Salah satunya al ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Ngalir dengan berdakwah berarti investasi pahala yang tak ada putus-putusnya. Kita tidur, dalam tidur kita dapat pahala. Bukan pahala dari tidurnya, tapi pahala dari ilmu yang kita dakwahkan ke orang lain. Mungkin di bagian lain ketika tidur ada orang lain yang mengamalkan ilmu dari kita, dapat pahala ketika tidur. Kita duduk tadi, ongkang kaki, sedekap, nanggai gado, nangkep harigu, ngalamun. Ngalamunnya yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk. Ngalamun tentang alam barzah, akhirat gitu, surga, neraka. Pahala ngalir terus dari amalan murid-murid kita yang pernah kita dakwahi. Jadi kalau kita ingin menjadi orang kaya raya di akhirat, kaya rayanya bukan dengan kekayaan tapi dengan pahala, libatkan diri kita dalam dakwah. Karena dakwah melahirkan pahala yang tidak ada putus-putusnya.
Itu alasan ke-8 kenapa kita harus berdakwah. Ke-9. Kenapa kita harus melibatkan diri dalam dakwah? Ini terkena doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menyatakan ini doa, sebagian dan ini yang lebih besar menyatakan ini mimbabil ikhbar. Dalam rangka memberikan informasi, memberitahukan hal yang sudah pasti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, nadzarallahu imran sami'a maqalati faballaghaha. Ada sebagian yang memahami nadzarallahu imran, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang. Ini makna pertama doa. Tapi yang lebih kuat ini info, informasi, ini berita. Kata Rasul SAW, Allah pasti akan mencerahkan wajah seseorang. Seseorang yang gimana? Sami'a maqalati, dia mendengar ucapanku, mendengar ajaran dari Nabi SAW, Al-Quran dan Sunnah, faballaghaha. Lalu dia sampaikan, dia dakwahkan. Belajar, kemudian mengajar. Belajar, lalu didakwahkan. Maka Nabi menjamin akan Allah cerahkan orang itu. Dan Nabi memberikan jaminan itu adalah sesar wahyu. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Semua yang diucapkan itu wahyu yang Allah berikan kepadanya. Nabi menekankan kepastian orang itu akan dicerahkan wajahnya dengan menetapkan, mengungkapkan dengan fi'il madhi dalam bahasa Arab. Nadzarallah. Fi'il madhi itu bahasa Inggrisnya past tense. Kata kerja bentuk lampu. Artinya apa? Telah. Tapi belum. Akan. Nadzarallahu, Allah akan mencerahkan. Akan kalau diungkapkan dengan fi'il madhi artinya pasti. Pasti Allah akan mencerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku lalu disampaikan kepada orang lain berdakwah. Adapun yang dimaksud mencerahkan adalah membahagiakan. Di mana, kapan? Dunia akhirat. Karena hadis ini tidak menyebut waktu, berarti mutlak dunia akhirat. Dan cerahnya wajah ekspresi kebahagiaan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau melihat dalam wajah mereka nadratan na'im, cerahnya wajah karena penuh kenikmatan. Itu ayat yang berbicara tentang kondisi ahli surga. Wajahnya itu cerah sumringah, dan kecerahan wajah ekspresi dari apa? Perasaan hatinya senang, bahagia, gembira, riang gitu. Di dunia ini juga begitu kan, kalau kita ingin tahu orang itu sedang bahagia, sedang sedih, lihat ekspresi wajahnya. Kalau manyun kayak sakit gigi, padahal giginya sehat, ini mungkin lagi sedih dia, lagi bingung dia, lagi panik dia. Mungkin penyebabnya lagi patah hati, penyebabnya bokeh, kanker, penyebabnya ah macam-macam lah gitu ya. Tapi kalau ekspresinya sumringah, selalu senyum kelihatannya itu. Ini menunjukkan hatinya sedang riang, bahagia. Penyebab riangnya, bahagianya, senangnya orang lahir batin dunia akhirat adalah ilmu dan dakwah. Belajar, mengajar. Difahami, didakwahkan. Ini kata Nabi SAW. Itu sampai ke akhirat loh.
ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau melihat wajah mereka, dalam wajah mereka itu nadratan na'im, cerahnya ekspresi karena kenikmatan, karena kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin meraih kebahagiaan dunia sampai akhirat, libatkan kita dalam dua aktivitas, belajar mengajar. Tapi di tengah-tengah belajar mengajar, selipkan amal. Belajar beramal mengajar, belajar beramal mengajar, dakwah. Ini alasan yang kesembilan, kenapa kita harus melibatkan diri dalam dakwah. Dakwah itu sumber kebahagiaan dunia akhirat. Tapi bukankah orang yang berdakwah banyak yang membuli, memfitnah, mencela, kan gitu ya? Harusnya sedih, betul. Jangankan kita, kurang apa Nabi SAW? Kurang baik gimana dakwahnya, kurang bijak gimana, kurang lembut gimana? Beliau orang dengan sebaik-baik dakwah. Ada enggak yang membuli, menghina? Banyak. Digelari tukang sihir, orang gila, tukang syair, pemecah belah persatuan, penyesat umat, segala macam gelar-gelar buruk ditujukan orang. Itu Nabi, apalagi kita. Apakah stres, kecewa, depresi? Tidak. Bagi para duat, semakin dibuli, semakin dihina, semakin untung tuh. Kan kita sering jelaskan bagaimana kiat agar kita tidak stres, tidak sakit hati ketika dibuli, dizolimi orang. Sering saya jelaskan, gak ada alasan untuk sedih, untuk sakit hati, untuk stres ketika dibuli. Karena bulian itu menguntungkan. Dengan dibuli, dosa kita gugur tanpa harus bertaubat dari dosa itu. Pahala nambah, doa kita makbul, diijabah oleh Allah, derajat kemuliaan kita meningkat. Jadi kalau saya sendiri, kalau melihat di YouTube atau di media sosial ada potongan ceramah saya, lihat komentarnya, banyak yang membuli itu. Alhamdulillah, dapat tambahan pahala, gugur dosa. Terus juga doa saya kalau ditujukan ke orang itu bakal makbul, derajat kemuliaan itu bakal meningkat, dan Allah akan berikan dua kali lipat kebahagiaan setelah kesulitan ini berlalu. Begitu saja. So, apa alasannya kita kecil hati ketika dibuli? Senang, alhamdulillah dosa berguguran tanpa harus bertobat. Pahala nambah tanpa harus beramal, doanya makbul gitu tanpa harus mencari sebab-sebab khusus untuk dikabulkannya doa, dan banyak lagi yang lainnya. Bahagia tetap di tengah bulian, celaan, makian, hinaan, fitnahan orang. Itulah alasan yang ke-9. Ke-10 sama dengan yang barusan sedikit dengan lafaz yang berbeda. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang sahih. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an sami'a minni haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairah. Allah pasti akan memberi rahmat kepada seseorang yang mendengar ucapanku, mendengar hadis dariku, dia jaga, fahafidhahu. Dijaga bukan hanya dihafalkan loh, diamalkan. Cara menjaga ilmu yang paling utama dengan cara diamalkan. Selain dihafal, dihafal bagus, tapi dihafal tidak diamalkan bahaya. Agak mending diamalkan walaupun tidak hafal, karena tujuan dari belajar ilmu amal gitu. Allah pasti akan merahmati seseorang yang mendengar hadis dariku,
dia jaga dengan cara dihafal dan diamalkan, lalu dia sampaikan, dia hatta yuballighahu ghairahu, dia sampaikan kepada orang, dia dakwahkan, dapat rahmat. Ini alasan ke-10 kenapa kita ini harus berdakwah, termasuk para wanita, karena keuntungannya itu banyak, lebar, sayang, eman-eman kalau diabaikan begitu saja. Kita sibuk berburu dunia sampai melalaikan untuk terlibat dalam dunia dakwah. Di dunia dakwah itu yang banyak memberikan keuntungan lahir batin dunia akhirat gitu. Tapi itu diabaikan. Ke-11. Dakwah adalah infak terbaik. Allah menyuruh kita infak, sedekah. Kebanyakan kalau sedekah infak yang terbayang dalam hati kita apa? Harta, dengan uang, dengan makanan, dengan barang, kan gitunya. Ya itu tidak salah, benar. Cuma itu bukan infak terbaik. Karena apa? Karena akan habis. Sekarang kita infak ke seseorang 1 juta, sehari itu bisa habis. 20 juta bisa habis, dibelikan handphone aja yang 20 juta habis tuh. Dan handphonenya manfaat ya, tapi berapa tahun? Maling 5 tahun setelah itu sudah hancur. Kadang-kadang baru beli besoknya sudah rusak, nyemplung WC. Tapi ada infak yang lebih bagus karena permanen, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah rusak. Infak dengan ilmu, dengan pencerahan, dengan petunjuk, dengan dakwah. Dakwah infak dengan ilmu. Itu perkataan para ulama, di antara Imam Al-Hasan, seorang ulama tabi'in yang beliau wafat tahun 110 Hijriah. Ketika menafsirkan Al-Qur'an, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada perkara ghaib, orang yang mendirikan salat, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Surah Al-Baqarah ayat-ayat awal ya. Berkata Imam Hasan Al-Hasan, "Wa min afdalil infaq al-infaqu bil ilm." Di antara infak yang paling utama adalah infak dengan ilmu. Berbagi ilmu, mengajar, berdakwah, itu infak dengan ilmu. Kenapa dianggap sebaik-baik infak? Pertama, ilmu memberi manfaat yang jauh lebih besar daripada harta. Karena ilmu nutrisi hati, konsumsi hati, jiwa. Kalau uang, makanan itu kan konsumsi badan kita. Kedua, kalau ilmu itu pasti nutrisi yang pasti bagus. Kalau makanan belum tentu bagus. Infak umpamanya 10.000 diberikan bala-bala sapiring. Dalam bahasa Sunda itu kagorengan, kejelekan. Dimakan enak, tapi berefek buruk ke tubuh, kan gitu ya. Belum tentu manfaat. Enak? Ya pasti enak. Tapi efeknya ke tubuh belum tentu bagus. Tidak setiap yang enak itu bagus. Tapi kalau ilmu ya enak bagi jiwa, ya pasti manfaat. Itu alasan kedua, kenapa ilmu itu infak yang terbaik. Pertama itu nutrisi hati, nutrisi jiwa. Kedua itu pasti nutrisi yang bagus, konsumsi yang bagus. Tidak semua konsumsi itu bagus. Di antara konsumsi hati yang buruk, musik dan nyanyian itu konsumsi hati, membuat hati terhibur, tenang. Tapi buruk tuh efeknya kepada jiwa.
Ketiga, ilmu itu permanen, gak akan pernah habis. Semakin banyak dibagi, semakin menyebar, semakin bertambah manfaatnya tuh sampai hari kiamat. Karena itulah maka berdakwah berarti berinfak, bersedekah dengan ilmu, bersedekah dengan sebaik-baik sedekah. Lihat betapa banyaknya keuntungan, keagungan, kemuliaan yang terkandung dalam dakwah. Maka sayang kalau kita tidak melibatkan diri dalam aktivitas dakwah. Itu investasi akhirat yang paling menguntungkan, dakwah itu. Yuk jangan abaikan, jangan sia-siakan hidup kita hanya untuk mengejar yang sementara yaitu dunia dengan mengabaikan yang abadi. Jangan selalu berburu harta dengan mengabaikan berburu pahala. Berburu pahala dan keutamaan lain, inilah tempatnya yaitu dakwah. Ini alasannya kenapa kita harus berdakwah, termasuk juga para wanita, ya. Ya, cukup sampai di sini dulu, sudah 1 jam lebih yang kita habiskan. Nanti benteng yang lainnya akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Batasan-batasan muslimah kepada muslimah lain saat berdakwah. Ini materi bulan depan. Nanti harus hadir lagi. Bulan depan kita membahas hasanah dakwah muslimah, ya. Menyangkut cara, menyangkut batasan-batasan dakwah yang bisa dilakukan oleh para wanita, termasuk bentuk-bentuk dakwah yang terlarang bagi wanita, nanti kita akan bahas. Sebab banyak orang yang salah kaprah, kebablasan, wanita harus berdakwah, akhirnya tampil dalam bentuk yang terlarang secara syar'i. Ceramah wanita di hadapan laki-laki, genit, nyanyi-nyanyi, goyang-goyang, ada kan yang begitu? Dia merasa ibadah padahal melanggar ayat Allah, ya. Nanti bulan depan insyaallah. Kadar kewajiban wanita berdakwah apakah sama dengan laki-laki? Jangankan wanita dengan laki-laki, sesama lelaki aja beda. Tergantung apa? Skill. Skill ilmu. Tergantung kemampuan, ya. Kemampuan dari segi ilmu, kemampuan dari segi cara dakwah. Ada orang yang lebih mampu berdakwah secara lisan, tapi tulisan dia kurang produktif, kurang bisa. Ada yang lebih bagus secara tulisan, ngomong dia kurang bisa. Tergantung, ya. Semakin lengkap skill dakwah seseorang, semakin besar kadar kewajiban orang itu di dalam dakwah, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang, sosial media merupakan salah satu media dakwah. Lalu bagaimana jika sesama muslimah saling mengingatkan melalui komentar-komentar postingan di media sosial? Karena ada beberapa berprinsip bahwa itu terlalu sok alim, ujub, merasa diri paling solihah. Pertama, media sosial itu sekedar sarana, fasilitas, wasilah, alat. Bisa dipakai kebaikan, bisa dipakai keburukan. Semua begitu, radio, tip, kaset, sekarang sudah enggak ada kaset tip, ya. Termasuk juga TV, internet, itu media.
Bisa dipakai kebaikan, bisa dipakai keburukan. Hukum asal mubah. Gunakan untuk kebaikan agar bisa menghasilkan pahala jariah. Apa yang kita posting di media sosial dibaca jutaan orang, mungkin di-reshare oleh orang lain. Kalau itu kebaikan, melahirkan pahala yang jariah. Kitanya mati, yang kita postingnya masih beredar, mengalir ke alam kubur kita. Postinglah ayat, hadis, penjelasan sahabat, para ulama, video-video ceramah, lantunan ayat Al-Quran, kayak gitu ya. Termasuk komen, ya. Nah, tapi kalau kita di dalam komen memberikan nasihat, apakah sok ujub, sok solihah? Pertama, orang yang menilai begitu suudzon kepada niat orang. Kalau orang yang dakwah dianggap sok pinter, sok soleh, gak akan ada orang yang mau dakwah. Berani gak menyatakan Nabi itu sok soleh, sok pinter, ngajak orang kepada kebaikan, apa begitu? Oh itu Nabi maksum, oke, lihat para sahabat, para ulama, dakwah, apa mereka sok-sok pinter, sok soleh? Enggak. Jadi tadi, niat mencari ilmu menghilangkan kebodohan dari diri dan dari diri orang lain. Mungkin kita sudah berilmu tapi kita kurang mampu menghayati dan mengamalkan ilmu itu untuk diri kita. Tapi ketika diajarkan ke orang lain, murid kita lebih mampu. Mungkin. Murid kita lebih soleh. Mungkin, sangat mungkin. Kita berdakwah karena melaksanakan perintah Allah, bukan merasa paling soleh, paling pinter, merasa surga sudah di tangan. Tidak. Kita ingin soleh, ingin ahli surga, ingin selamat dari api neraka. Salah satunya ngajak orang kepada kebaikan. Kenapa kamu ngajak orang? Apakah sudah dijamin masuk surga? Enggak, justru karena ingin ke surga bareng-bareng. Justru karena ingin selamat dari api neraka. Belum tentu saya ke surga, belum tentu selamat dari api neraka. Tapi saya berbuat begini karena Allah yang perintahkan, itu saja. Jadi orang yang menuduh sok suci, sok soleh, sok pintar, ujub, itu terlalu kotor jiwanya. Karena menghakimi hati orang. Dari mana dia tahu bahwa orang itu merasa soleh, merasa pintar, merasa suci? Itu karena kekotoran jiwa si penuduh. Selalu negative thinking gitu. Selalu berburuk sangka, selalu melihat sisi buruk dari seseorang, termasuk kebaikan seseorang, tetap dilihat sisi buruknya. Kita sudah jelaskan pada waktu membahas amalan hati kehusuan, nanti sore akan dilanjutkan ya. Ketika melihat diri sendiri, lihat aib-aib kita. Ketika melihat orang lain, lihat kebaikan dan kelebihannya. Itu yang harus kita lakukan ya. Wallahu a'lam. Bagaimana berdakwah pada orang tua? Pertama, tetaplah sampaikan kebaikan ilmu yang kita fahami kepada orang tua. Bagaimanapun caranya. Kalau bisa ngomong, langsung ngomong dengan nada tidak menggurui, yang tidak menyebabkan anak orang tua menyimpang, tersinggung. Kadang orang tua meyakini anaknya ini pinter, berilmu. Kadang orang tua nanya, gimana menurut kamu gini-gini? Lalu kita menjelaskan begini-begini-begini, nasihati. Tapi dengan posisi memang orang tua memandang anaknya ini lebih pintar karena belajar, karena mondok, karena kelihatan berilmu gitu. Ya gak masalah. Memberitahukan, menjawab pertanyaan kalau bisa. Kalau gak bisa, ajak orang tua ke pengajian seperti ini biar mendengar.
Kalau nggak memungkinkan, setel di rumah radio, TV, YouTube yang isinya kajian ceramah, biar didengar oleh orang tua. Ya, banyak jalan menuju Roma, banyak cara untuk menyampaikan dakwah. Bagaimana hukumnya menghadiri undangan dari teman yang merayakan ulang tahun pernikahan? Kalau perayaan pernikahan yang namanya walimah, wajib hadir. Kecuali kalau dalamnya ada maksiat. Di dalam walimah itu ikhtilat, musik, nyanyian, aurat, gak boleh hadir. Tapi kalau dipisah gak ada musik, kecuali nasyid gitu, boleh hadirlah. Dan itu wajib. Kalau ulang tahun pernikahan gak ada sunnahnya ya. Itu mungkin tradisi orang-orang non-muslim. Hadir enggak? Kalau yang kaya begitu dipastikan ada penyimpangan ikhtilat di dalamnya ya. Mungkin tak mustahil ada musik dan nyanyian. Mohon dijelaskan apa maksud bahwa hafal Al-Quran kita menentukan tingkatan kita di surga. Bagaimana dengan yang sudah manula 40 lebih, yang sedikit hafalannya? Hafal Quran menentukan tingkatan kita di surga. Kata siapa? Gak ada keterangan itu. Yang ada adalah level kalian di surga ditentukan oleh akhir ayat yang kalian baca. Maknanya satu ayat yang kita baca itu satu derajat meningkat level kita. Surga itu ribuan level loh. Kita bisa maklumi karena apa? Karena kesolehan orang juga levelnya bisa ribuan perbedaannya. Otomatis karena keadilan Allah, orang yang level kesolehannya tinggi gak bisa di masukkan ke dalam surga yang selevel dengan orang yang kesolehannya di bawah itu. Tentu saja beda. Allah itu maha adil. Nah, salah satu penentu dari level surga itu berapa banyak ayat yang kita baca. Termasuk langkah kita ke masjid, baik untuk sholat seperti untuk ngaji begini, itu langkah kita menambah satu pahala, mengurangi satu dosa, dan meningkatkan satu level derajat di surga. Bagi orang yang tidak memiliki kemampuan menghafal yang banyak, baca yang banyak, baca Al-Quran bolak-balik. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai An-Nas, balik lagi. Terus seumur hidup. Tamat, balik lagi. Pahalanya gede, dihitung per huruf. Satu huruf, satu kebaikan, dan satu kebaikan dikasih 10 pahala. Bismillahirrahmanirrahim aja 19 huruf, 190 pahala tuh ya. Jadi bagi yang susah untuk menghafal, kena penyakit hese apal gancang poho, perbanyak baca Al-Quran. Apakah ada kewajiban bahwa sebelum berdakwah kita juga sudah melaksanakan? Tidak ada kewajiban. Kita wajib mengamalkan apa yang kita dakwahkan. Tapi anjuran ya ada. Kecuali yang kita dakwahkan perkara yang memang wajib untuk dilakukan. Seperti umpamanya,
Sholat yang lima waktu, kita ajak, ayo sholat yang lima waktu, itu rukun Islam, itu wajib, kalau enggak dosa. Nah itu sebelumnya wajib untuk kita amalkan. Wajib saum Ramadan, wajib. Tapi kalau yang amalannya sunnah, seperti kita menganjurkan tahajud, tahajudlah nanti malam, setiap malam, karena keutamanya gini. Tapi kita sih belum, tidak dosa. Ayo saum Senin Kamis lah, itu keutamaan luar biasa. Tapi kita tidak, maka tidak dosa. Jadi ayat dan hadis yang mencela orang yang berbicara tapi tidak diamalkan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu mau menyuruh orang lain berbuat baik tapi kamu sendiri tidak, melupakan diri sendiri? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kaburu maqtan innallaha an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Besar kemurkaan Allah kepada orang yang mengatakan apa yang tidak dia lakukan. Ayat-ayat itu diperuntukkan bagi orang yang mengajak kepada kewajiban tapi dia sendiri tidak melakukannya. Ayat itu ditujukan kepada orang yang melarang orang lain dari yang haram tapi dia sendiri masih melakukan perkara haram itu. Itu baru dosa. Tapi kalau orang mengajak kepada amalan sunnah tapi dia sendiri belum mengamalkan, tidak dosa. Dan ketika dia menganjurkan orang lain berbuat baik, tetap dapat pahala. Tahajud ya nanti malam, tiap malam lah pasang alarm. Dia dapat pahala dengan itu walaupun dia sendiri tidak tahajud. Karena tidak tahajud tidaklah dosa, karena itu hukumnya adalah sunnah. Wallahu a'lam. Hatur nuhun Ustaz Sawang Sulna. Adakah doa khusus bila ada musibah kehilangan sesuatu yang berharga? Ada. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khaira minha. Itu doanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang memperoleh musibah lalu berdoa dengan doa begini, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan saya pahala dalam musibah saya ini dan beri ganti dengan yang lebih baik. Itu doanya. Maka nanti pertama Allah akan ngasih pahala, akan menggugurkan dosa, dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika suaminya wafat, siapa suami Ummu Salamah? Abu Salamah. Karena Salamah itu nama anaknya. Padahal dia orang soleh. Abu Salamah wafat. Mendengar Nabi selesai menyatakan siapa yang dapat musibah lo berdoa begini Allah akan ganti. Dia katakan, dia ucapkan Allahumma jurni fi musibati dan seterusnya. Tapi ya dia mikir, emang siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kalau dapat ganti siapa? Enggak ada. Apa yang terjadi? Setelah masa idah habis, datang orang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam melamarkan Ummu Salamah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata dapat ganti seorang nabi. Jadi ahwat, kalau kehilangan suami baca, baik hilangnya mati ataupun kabur atau cerai, Allahumma ajurni fi musibati, nanti insyaallah akan dapat ganti yang lebih baik. Mohon doanya Ustaz Qadarullah, kami sedang kehilangan dokumen berharga, sudah mencari tapi belum ditemukan. Allahul Musta'an. Ya, semoga Allah memberi jalan keluar, bisa ketemu atau bisa diganti dengan yang lebih baik. Dokumen berharga itu apa ya? Mungkin KTP, KK, SIM, ijazah, surat nikah, paspor gitu ya. Semoga segera ketemu. Carinya jangan pakai mulut,
sambil mencari, sambil berdoa. Apa doanya? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma ya Allah, la sahla, tidak ada kemudahan, illa ma ja'altahu sahla, kecuali apapun yang buat engkau mudah. Wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla, dan engkau akan merubah kalau engkau kehendaki segala yang sulit menjadi mudah, kesedihan menjadi kemudahan. Jadi baca ayat hadis doa barusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tetap berusaha mencari, ya. Semoga Allah mudahkan segera dapat ketemu, ya. Mudah-mudahan dijawab, karena orang galau. Mudah-mudahan dijawab karena anak galau. Oh, Ustaz, anak seorang dosen dengan label umum psikologi. Ana diminta mengajar di salah satu institusi agama karena latar belakang psikologi dan yang dianggap faham agama belum terlalu banyak. Pertanyaan, apakah hal seperti kondisi anak masih disebut berdakwah? Baik, pertama, dakwah itu mengajak manusia kepada Allah. Bisa dengan beragam disiplin ilmu. Psikologi bisa, tentu saja bisa. Psikologi bagian dari agama Islam. Islam sangat memperhatikan aspek psikis, bahkan aspek yang paling disorot oleh agama adalah aspek psikis. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang jiwa kamu, tidakkah kamu perhatikan? Psikologi kan membahas masalah hati kebanyakan. Dan itu hati bagian yang paling inti dari diri manusia, ya. Maka banyak para ulama yang membahas masalah hati, seperti amalan hati yang kita bahas setiap Kamis sore nanti itu dengan judul A'malul Qulub. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyusun kitab tentang hati, At-Tuhfa al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah. Amalan hati yang itu sudah kita bahas selesai. Imam Ibn Qayyim rahimahullah, itu kitab-kitabnya banyak yang menjurus kepada masalah hati. Ad-da'u wad-dawa, masalah hati. Madarijus Salikin, masalah hati. Termasuk Miftahud Daris Sa'adah, itu semuanya psikologi itu. Al-Ghazali menyusun kitab Ajaibul Qulub, keajaiban hati. Qutul Qulub, qutul itu artinya nutrisi hati. Itu masalah-masalah psikologi. Jadi psikologi bagian yang paling inti dalam masalah agama, karena menyangkut masalah yang paling inti dari diri manusia, yaitu hati. Nah, dan nutrisi konsumsi serta terapi hati yang paling bagus adalah tauhid, ilmu tauhid, ilmu akidah, mengenal nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi psikologinya bagus dan harus kita perdalam. Yang jadi masalah, rujukannya kemana nih? Kalau rujukannya kepada Quran Sunnah, wah luar biasa itu.
Tapi kalau rujukannya ke para psikolog barat yang ateis, seperti umpamanya Machiavelli, seperti umpamanya Sigmund Freud, ateis, mereka mendasarkan ilmu

Ulama Islam tentang masalah hati, tentang masalah jiwa. Yang kita bahas sore nanti itu masalah psikologi, masalah amalan hati, tentang ikhlas, tentang tawakal, tentang kehusuan. Kita sedang bahas kehusuan. Tentang muraqabah itu psikologi. Obat stres itu di sana adanya, ya. Jadi kalau umpah posisi kita sebagai guru atau dosen masalah ilmu kejiwaan, bagus manfaatnya itu sebagai dakwah. Merujuklah kepada apa? Kepada rujukan-rujukan para ulama, ya. Dan bila memungkinkan seperti yang dilakukan oleh para ulama ketika mereka belajar filsafat. Yang mereka pelajari tentang filsafat dari kaum filsuf adalah menemukan kekeliruan, kesalahan, kejanggalan, lalu diterangkan. Teori-teori kaum filsuf dijelaskan kekeliruannya, kesesatannya, bahayanya. Yang benar ini. Psikologi juga begitu. Ada juga ilmu sosiologi, tapi teorinya berkiblat ke barat. Ada juga ilmu manajemen, ada psikologi manajemen, ada. Itu berkiblat ke barat, bukan berkiblat kepada syariat. Tapi kalau manajemen, psikologi manajemen ini juga berdasarkan rujukan syariat, masya Allah itu bisa luar biasa bagusnya gitu ya. Nah jadi kalau saya sih menganjurkan ibu yang jadi dosen psikologi ini coba banyak merujuk kepada ulama-ulama tentang masalah psikologi, tentang masalah hati, tentang masalah jiwa. Kemudian ajarkan itu. Pasti kalau ulama didasarkan kepada ayat, hadis. Kenapa teori psikologi ini ayatnya, ini hadisnya, ini penjelasan sahabatnya, ini penjelasan para ulama. Jadi murid-murid kita ketika memahami psikologi sudah diframing merujuk kepada Quran Sunnah berdasarkan pemahaman para ahlinya, para ulama dari kitab-kitab mereka, ya. Jadi tetaplah mengajar, kalau itu yang diajarkan itu dakwah, mengajak manusia kepada kebenaran. Dengan ana menjadi dosen, bagaimanapun waktu ana berkurang untuk mempelajari dakwah yang fokus pada agama. Apa saran Ustaz? Iya, sisihkan waktu untuk belajar agama, selipkan hasil pelajaran kita dalam kuliah-kuliah kita. Hasil ngaji di sini atau di mana-mana, selipkan. Ingat, sebagai dosen harus ilmiah, rujukannya harus tahu. Ini ungkapan ini ucapan siapa, mana rujukannya, agar ilmiah. Oh ini ulama anu, dalam kitab anu. Emang bisa bahasa kitab? Tidak, cuma ada terjemahannya. Dan terjemahannya dijamin benar gitu. Bukan rekayasa, bukan palsu, bukan kedustaan. Jadi tetaplah sisihkan waktu untuk belajar agama. Selipkan hasil pelajaran kita kepada mata kuliah yang kita ajarkan. Apakah apa saran Ustaz, apakah sebaiknya anak fokus saja mempelajari agama atau tetap menjadi dosen dengan naon itu, juga men-share ilmu psikologi dengan juga menggunakan perspektif Islam. Nah itu yang kedua, yang terakhir ya. Kalau
menjadi dosen tetap bisa menjadi ajang kebaikan, mendakwahkan Islam, tetaplah.

0: dan tetap isi hasanah ilmu kita dengan ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan mata kuliah yang kita sedang ajarkan. Dan masalah psikologi itu masalah yang paling dapat perhatian dari ulama-ulama Islam. Banyak kitab-kitab yang bertemakan raqaiq. Raqaiq itu tazkiyatun nafas. Dan bersumber bertumpu pada materi tauhid, ya. Tauhid itu sumber dari semua psikologi, ya. Nah, jadi saran saya tetap belajar, tetap ngaji, tetap mengajar, selipkan hasil pelajaran kita kepada mata kuliah yang kita ajarkan, ya. Wallahu a'lam bisawab. Cukup ya sampai di sini saja. Nanti insyaallah sore kita adakan kajian masalah amalan hati dengan tema kiat meraih kekhusyuan ya di dalam sholat, karena baru 2 poin, masih banyak poin yang belum kita bahas. Adapun materi tentang benteng wanita muslimah ini insyaallah kita lanjut di bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan kajian di pagi menjelang siang hari ini. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah beserta keluarga. Ikhwati iman azanillahu ayyakum, kami informasikan bahwa sore hari nanti akan kembali hadir kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Jalan Ustu Kencana nomor 27 Kota Bandung dalam pembahasan kitab Amalul Qulub agar kita bisa khusyuk. Kajian dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ikhwati iman azanillahu ayyakum, di Jumat pagi ba'da subuh akan kembali hadir kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Al-Qaulul Mubin fi Aqtail Mursalin bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang dilaksanakan di Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, pembahasan keagungan saf pertama dalam sholat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, sampai bertemu kembali pada siaran yang lainnya atau siaran live kajian yang lainnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Cepi Abu Yusuf, mohon pamit. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Tilawatun murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar, ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati, ya.
2: Pertama
1: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi SAW, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo, ya. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian, dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi SAW tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altumu." Dan Allah berikan kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
2: Apakah sholat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat, para ulama ikhtilaf.
3: Mutiara Hikmah Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia. Yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh ngebelehen. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina. Wah, menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja' bi ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang. Datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilad artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan, gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega, yang bisa begitu. Tuh ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid, apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Ya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek? Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Wasa'alaha sa'i. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. Wahuwa mu'min. Dan dia orang yang beriman. Kana sa'yuhum mashfa ula'ika kana sa'yuhum mashkura. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i. Wahai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz, kenapa Ustaz orang ini enggak pernah salat, Ustaz? Tapi kok fulusnya banyak, Ustaz? Ana yang di shof pertama terus, Ustaz. Allahu akbar. Selalu gagal usaha, Ustaz. Allah katakan kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang, Ustaz? Wallah orang enggak benar, Ustaz. Tapi kok kaya, Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri. Untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada ha di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul SAW mengingatkan, man kanati dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia. Ja'alallahu faqrahu baina aynaihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya. Seperti kacamata. Antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan. Tapi terus dia pakai. Kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya. Wow.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap salat-salat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, "Ihdinash shiratal mustaqim." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat Alif Lam Mim, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Alif Lam Mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dialah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid 50 qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut, yaitu bahwa ya dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim, "Ahsibannas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di Ali surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Kabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya

0: wa ta'ala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki atau memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam, yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan, yaitu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Sakilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara agar ia tidak tersakiti, karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa iyyakum, kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa iyyakum. Kemudian juga, ya akhi,
ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akan Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Dan sebagian orang ada yang ketika berbicara dia jaim juga image, ya tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin lah di antara adab kita berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai, jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akan Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim.
bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, ya, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim, berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara, biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi, dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, ternyata bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah, tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidhatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet, ya. Begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan tiga poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 8 Syaban 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 12 April 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam dari Kitabul Jami' karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Banyanegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufi TV, Niaga TV dan Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 31. Mulai hari ini kita akan mengkaji hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 32. Hadis tersebut berbunyi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Hurairah. Sinten? Abu Hurairah. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa 'abdud dinari wad dirhami wal qatifah. Celaka, merugi, dan binasa hamba dinar. Hamba dinar. Apa dinar? Uang emas. wad dirham, dan hamba dirham. Napa dirham? Uang perak. Wal qatifah, busana. Apa? Busana. Ya baju, ya celana. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, in u'tiya rodiya. Budak, harta ini, kalau dia dikasih harta, maka dia akan ridho. Wa illam yu'ta lam yardha. Seandainya tidak dikasih, maka dia tidak ridho, alias dia akan protes. Akhrajahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Hadis ini tadi kita sebutkan sahabat yang meriwayatkan siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini tidak akan kita bahas biografinya, karena kita telah menyampaikan biografi Abu Hurairah pada beberapa pertemuan yang lalu. Sehingga kita akan langsung masuk kepada kandungan dari hadis ini. Kita akan bagi penjabaran dari hadis ini menjadi dua pertemuan insyaallah. Hari ini dan pertemuan yang akan datang. Hari ini kita akan membahas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinari wad dirhami wal khatifah. Sampai di sini kita akan bahas insyaallah. Ta'isa. Ta'isa kata para ulama artinya rugi. Artinya celaka. Artinya binasa. Nabi SAW kata para ulama sedang mendoakan atau sedang mengkhabarkan kenyataan. Nabi SAW kata para ulama dalam hadis ini sedang mendoakan atau mengkhabarkan tentang kenyataan. Kemungkinan yang pertama, Nabi sedang mendoakan bahwa para budak dunia didoakan oleh Nabi SAW untuk rugi, celaka, binasa. Siapa yang mendoakan? Nabi SAW. Kira-kira mustajab atau tidak? Rasul SAW. Beliau yang mendoakan. Celaka, rugi, binasa. Nabi SAW katakan rugi. Padahal dia menjadi budak dunia, pengennya untung. Dia jadi budak dunia, budak harta kan pengennya mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Tapi Nabi SAW katakan ta'isa, rugi. Ini kemungkinan yang pertama, maksud dari sabda Nabi SAW ta'isa adalah mendoakan. Nabi mendoakan. Berarti Nabi mendoakan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang sangat sayang kepada umatnya. Betul? Bahkan Rasulullah SAW ketika ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala doa yang mustajab untuk beliau gunakan di dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam simpan doa tersebut. Beliau ingin doa itu diganti dengan syafaat yang bisa diberikan untuk umatnya nanti di hari kiamat. Saking sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Tapi Dalam hadis ini Nabi SAW mendoakan budak dunia dengan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Berarti memang budak dunia ini sudah terlalu. Makanya layak untuk didoakan keburukan oleh manusia yang paling kasih, yang paling sayang, yang paling pemurah di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan yang pertama doa. Kemungkinan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengkhabarkan tentang realita bahwa para budak dunia itu realitanya mereka binasa. Dan fakta membuktikan hal itu. Sekaya apapun manusia, ketika dia jadi budak dunia, maka dia akan binasa. Contohnya siapa? Korun. Orang yang terkaya sedunia saat ini, gak ada apa-apanya sama Korun. Gak ada apa-apanya sama Korun. Buang kekayaannya saja disimpan di gudang, gudangnya dikunci. Kunci-kuncinya ini kalau dibawa oleh 10 orang gak kuat. Dan 10 orang inilah orang-orang kuat. Mereka enggak kuat bawa apanya? Kuncinya tok, kunci. Kuncinya gudang. Jenengan kuat enggak bawa kuncinya jenengan? Nanti kelalen, Ustaz. Karena saking ringannya kunci. Kunci gudangnya saja dibawa oleh 10 orang, enggak kuat 10 orang itu gotongan. Enggak ada apa-apanya orang kaya. Orang paling kaya menurut majalah Forbes di zaman ini gak ada apa-apanya sama Korun. Ternyata Korun pun binasa. Seluruh hartanya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sampai sekarang masih dicari-cari oleh orang sedunia. Harta Karun. Hartanya Korun. Wong Jawa angel ngomong Korun. Gampangnya apa? Karun. Jadi ta'isa itu artinya apa tadi? Rugi, celaka, binasa. Siapa yang rugi, celaka, binasa? Abdud dinari wad dirhami wal khamisah. Yang celaka dan binasa, yang rugi adalah budaknya dinar, dirham, dan busana. Alhamdulillah, wong Indonesia orang nggo dinar, Ustaz. Wong Indonesia orang nggo dirham. Itu sampel, Mas. Sampel, contoh. Ini dinar, dirham, busana ini adalah perwakilan dari rupiah, dolar, real, peso, apa? Yen, ringgit, mlebu kabeh wis. Itu perwakilan saja. Perhatikan baik-baik. Nabi SAW menggunakan kata abdu. Abdu itu artinya hamba, budak. Yang tercela adalah hamba harta, budak harta. Nabi sama sekali bukan sedang membahas tentang pemilik harta, bukan. Nabi tidak gunakan kata ta'isa malikud dinari misalnya. Malik itu pemilik, bukan. Sehingga memiliki dinar dan dirham serta busana itu tidak tercela.
7: punya duit, punya tabungan, punya aset, itu tidak tercela. Yang tercela adalah menjadi budak harta tersebut. Karena tidak setiap orang yang memiliki harta, dia akan menjadi budak dari harta itu. Dan mau tidak mau orang yang hidup di dunia, dia perlu harta. Karena dia hidup di dunia perlu makan, perlu apa? Minum, perlu baju, perlu rumah, perlu kendaraan, perlu uang untuk menafkahi anak dan istri. Sehingga tidak ada yang salah ketika ada seorang bekerja untuk mencari harta. Enggak salah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan kau lupakan jatahmu di dunia ini. Jatahnya apa? Ya harta. Kebutuhan kita di dunia, makan, minum, nikah, rumah, pakaian, kendaraan, itu jatah kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala sampai berpesan, "Wala tansa," jangan lupa kamu punya jatah. Gunakan itu, cari, manfaatkan. Jadi yang dibahas oleh Nabi SAW bukan pemilik harta. Tapi yang dibahas adalah budak harta. Budak dunia. Ini label keren apa jelek? Budak dunia. Keren apa jelek? Jelek. Dan saya yakin gak ada orang yang mau dijuluki budak dunia. Ada? Saya pikir enggak ada. Yang masih sehat ya. Yang masih sehat. Saya pikir enggak ada orang yang mau dikatakan budak dunia. Walaupun barangkali realitanya dia memang budak dunia. Tapi dikatakan budak dunia enggak mau dia. Bahkan dia akan berusaha menepis anggapan tersebut. Tapi kita harus tahu. Apa sebenarnya ciri-ciri orang ketika sudah jadi budak dunia? Apa sebenarnya tanda-tanda kalau orang sudah menjadi budak rupiah? Apa indikatornya ketika seorang sudah menjadi hamba dari mobil, dari rumah, dari busana? Kita akan sebutkan ciri-cirinya. Di hadapan kami ada 4 cirinya. Setelah itu, silakan kita koreksi diri kita masing-masing. Jangan-jangan. Ya. Berapa? 4. Mungkin masih ada ciri yang lain. Cuman ini 4 sebagian. Ciri-ciri tersebut. Yang pertama, para ulama mengatakan budak dunia itu cirinya hatinya selalu tergantung dengan dunia. Hatinya selalu tergantung dengan harta. Ini ciri yang pertama. Saya kasih ilustrasi. Mukmin itu hambanya siapa? Hambanya Allah. Dia itu menuhankan sinten? Allah. Buktinya dia menuhankan Allah apa? Buktinya hatinya selalu tergantung kepada Allah. Budak dunia menuhankan harta. Buktinya apa? Buktinya hatinya selalu tergantung dengan harta. Berarti harta sudah jadi Tuhan dia. mayoritas waktunya
8: sudah jadi Tuhan dia
7: untuk memikirkan bagaimana caranya supaya harta yang
8: dia mayoritas waktunya dia gunakan untuk memikirkan bagaimana caranya supaya harta yang dia miliki terus bertambah.
7: Dia berpikir bagaimana toko ini jadi miliknya.
8: Sudah punya toko,
7: setelah
8: kontrak
7: miliknya,
8: dia berpikir bagaimana
7: toko yang di samping juga milik dia. Setelah toko yang di samping jadi miliknya, dia berpikir bagaimana cara membeli toko yang ada di depan rumahnya. Lama-lama bagaimana toko
8: yang ada di depan rumah semua. Lama-lama bagaimana toko satu kabupaten milik dia semua.
7: Seluruh harinya dia gunakan untuk memikirkan bagaimana supaya harta yang dimilikinya.
8: Seluruh harinya dia gunakan untuk memikirkan bagaimana supaya harta yang dimilikinya ini
7: saking
8: selalu bertambah dan bertambah.
7: Sampai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla
8: saking sibuk
7: undur-undur. Tanggung, Cilamaning, ini lagi ada meeting. Kalau ditinggal, nanti rekan bisnisnya bisa enggak jadi untuk berbisnis. Selalu menunda-nunda sholat. Karena hatinya bukan bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada harta yang dia miliki. Seandainya sholat pun, ketika sholat yang dipikirkan bukan Allah. Yang dipikirkan adalah bisnis dia. Sudah ketika sholat yang dipikirkan bisnisnya, sholatnya pun secepat-cepatnya karena habis sholat dia dikejar dengan bisnis yang lainnya.
8: Ini bukti bahwa hatinya tergantung dengan harta.
7: Dan ketika dia sedang mengejar suatu tender, maka dia berdoa kepada Allah. Salah? Salah atau tidak? Tidak salah. Tapi ketika dia minta tender ini, doanya khusyuk melebihi khusyuknya dia minta surga. Ketika dia minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan tender ini jadi, ya Allah, ya. Tapi begitu. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biasa aja. Malah mungkin cuma mulutnya yang ngomong, hatinya entah kemana. Ini adalah tanda yang pertama. Budak dunia, hatinya selalu tergantung dengan harta. Yang kedua, ciri budak dunia, segala cara dihalalkan untuk meraih dunia. Apa? Segala cara dihalalkan untuk meraih dunia. Ketika kita ngomongin dunia, itu tidak selalu identik dengan harta. Bisa saja jabatan masuk di situ. Betul? Iya. Para budak dunia ini untuk mendapatkan harta dan jabatan sudah tidak peduli dengan halal dan haram. Para pemburu harta, dia enggak peduli lagi apakah harus nyebur kepada riba supaya dapat modal sebanyak-banyaknya, atau harus nyogok supaya dapat proyek, atau harus menipu supaya barangnya bisa dibeli dengan harga yang tinggi. Mas, ke asli temenan, asli. Untuk KW temenan. Mas, ke motor anyar, anyar gres. Padahal lebih metu sekarang. Apa kayak? Magic apa? Ketok apa? Ketok magic. Baru keluar dari ketok magic bilang baru. Baru, iya baru. Baru keluar dari bengkel. Segala cara dihalalkan untuk mendapatkan harta. Ini ciri yang kedua, budak dunia. Tadi dunia saya katakan tidak identik, hanya identik dengan harta. Tapi juga termasuk jabatan. Ciri penghamba jabatan adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan. Tidak peduli walaupun harus curang. Walaupun harus melakukan serangan fajar. Gak peduli. Walaupun harus menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, gak peduli. Walaupun harus melontarkan hoax dan fitnah kepada pesaingnya, gak peduli. Yang penting dapat jabatan. Inilah indikator budak jabatan. Agamanya rusak, akhlaknya rusak, akidahnya rusak. Sebagaimana yang sudah diprediksikan oleh Nabi kita Muhammad.

efek kerusakan agama seseorang yang diakibatkan dari kerakusan dia kepada harta dan jabatan lebih parah dibandingkan efek kerusakan yang ditimbulkan dari dua serigala yang sedang kelaparan lalu dibiarkan untuk memangsa sekelompok domba-domba yang tidak dijaga oleh penggembalanya. Serigala itu tidak lapar pun rakus. Apalagi lapar. Apalagi di hadapan dia ada domba-domba sing ginuk-ginuk yang enggak dijaga. Wah, hancur sudah domba itu. Begitulah Nabi kita SAW menggambarkan efek dahsyat kerusakan yang ditimbulkan dari kerakusan terhadap harta dan jabatan. Saya kupas hadis ini dalam kajian judulnya Serakus Serigala. Cari aja nanti. Serakus Serigala. Ini ciri yang keberapa? Yang kedua. Ciri yang ketiga, budak harta. Tidak menunaikan kewajiban harta. Apa? Tidak menunaikan kewajiban harta. Kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan dari harta. Contoh, kalau sudah sampai nisab, apa? Harus dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah mampu, wajib menunaikan ibadah haji. Ini contoh kewajiban-kewajiban. Para budak dunia, saking cintanya kepada harta yang dia kumpulkan, begitu datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkan zakat dari hartanya atau menggunakan hartanya untuk berhaji, maka dia akan sangat berat sekali. Lebih milih manut kepada setan dibandingkan manut kepada Allah. Berarti dia jadi budak dunia plus. Plus apa? Plus budaknya setan. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat 268. Surat Al-Baqarah ayat 268. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Asy-syaitanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan ngajak kalian untuk berbuat kejahatan. Ini siapa ini? Setan. Lalu ayat ini dilanjutkan, wallahu, adapun Allah, ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Adapun Allah, maka dia menjanjikan untuk kalian ampunan dan karunia. Ada harta di hadapan kita. Ketika kita mau mengeluarkan, setan nakut-nakuti kita, jangan, eman-eman, kesel-kesel golet, penak temen kayak kurgari, nampani. Jangan, haji itu biayanya besar. Mendingan buat modal, buka toko yang satunya.

0: mau berangkat umroh, ada orang minta sumbangan buat masjid, ada anak yatim minta bantuan, jangan. Mendingan buat nikah lagi. Nikah kan ibadah, Ustaz. Jangan. Itu depan rumah mau jual aset, kapan lagi? Mendingan buat beli aset itu. Belum tentu akan terulang kesempatan ini. Terus setan membisik-bisikkan itu. Sampai lupa dengan janji Allah Azza wa Jalla. Lebih percaya setan dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Mudah-mudahan sampai sekarang belum ada ya. Baru satu. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang keempat. Yang keempat. Budak dunia itu cirinya, dunia akan melalaikan dia dari ibadah. Dunia akan melalaikan dia dari ibadah. Ibadah apa, Ustaz? Macam-macam. Ya sholat, ya baca Quran, ya zikir, ya ngaji. Ya. Kalau disuruh bekerja dari pagi sampai jam 5 kuat. Kalau suruh ngaji pada maghrib sampai isya, aduh, ngantuk Ustaz. Tidak sedikit orang-orang yang melewati hari-harinya tanpa membaca Al-Quran satu halaman pun dengan alasan sibuk bekerja. Bahkan tidak sedikit orang yang lewat seminggu tidak baca Al-Quran seayat pun. Bahkan ada orang yang tidak tahu Qur'annya di mana. Karena terakhir megang Qur'an ketika nikah. Al-Qur'an dan seperangkat alat sholat. Dan sampai sekarang masih dibungkus rapi. Apalagi sholat, tadi sudah saya katakan. Sholat diundur, diundur, meeting, rapat. Jaga toko, jaga manuk, sawah. Padahal Allah di dalam Al-Quran berpesan apa? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang yang beriman adalah mereka yang tetap berbisnis, tetap berniaga, tetap berjual beli, tapi ini semua tidak melalaikan dia dari mengingat Allah, wa iqamis sholati dan menunaikan sholat, wa itaiz zakati dan mengeluarkan zakat. Jadi orang yang beriman itu bisnis. Orang yang beriman itu berdagang. Akan tetapi perdagangan, bisnis, niaga dia tidak membuat dia lalai dari ibadah kepada Allah. Jaga toko, tapi zikir tidak lupa. Dagang-dagang, tapi waktunya sholat-sholat. Ini Allah sampaikan dalam surat An-Nur ayat 37. Berarti ciri-cirinya tadi berapa? Empat. Satu, hatinya selalu tergantung dengan dunia. Yang kedua, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Yang ketiga, tidak menunaikan kewajiban harta. Yang keempat, dunia melalaikan dia dari ibadah kepada Allah. Ustaz, tadi sudah disampaikan dunia itu tidak hanya identik dengan harta, tapi juga identik dengan jabatan. Apakah kesimpulan pengajian ini, kita orang Islam harus jadi orang miskin dan tidak boleh menduduki jabatan? Apakah itu kesimpulannya? Jawabannya tidak. Karena memiliki harta dan menjadi pejabat itu bukan sesuatu yang tercela. Jadi orang kaya dan jadi pejabat itu bukan sesuatu yang tercela. Dia akan tercela kalau caranya tidak benar dan penggunaannya juga tidak benar. Kapan akan tercela? Kalau cara apa? Mendapatkan jabatan dan harta itu enggak benar atau penggunaannya tidak benar. Berarti kalau benar enggak masalah, malah bagus. Nanti kita akan jelaskan habis azan dalilnya insyaallah. Silakan.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
0: Orang Islam boleh jadi orang kaya dan boleh jadi pejabat. Yang penting apa tadi? Caranya benar dan penggunaannya juga benar. Ketika seorang menjadi orang kaya dengan cara yang benar, yakni cara yang halal, gak ada masalah. Para nabi pun sebagian orang kaya. Contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagian sahabat pun saudagar-saudagar kaya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Uthman, Abdurrahman bin Auf. Mereka saudagar-saudagar kaya. Bahkan beberapa ahli sejarah menyebutkan bahwa ketika wafat Abdurrahman bin Auf itu meninggalkan warisan berupa bongkahan-bongkahan emas yang untuk membagi-baginya perlu dibelah dengan kapak, dan yang belai itu tangannya sampai melepuh. Padahal semasa hidup beliau, beliau infaknya tidak terhitung, saking banyaknya. Tapi beliau mendapatkan kekayaan itu dengan cara yang benar. Begitu pula jabatan. Ketika didapatkan dengan cara yang benar, tidak ada masalah. Bahkan orang-orang yang beriman harus menduduki jabatan-jabatan tersebut. Sebagaimana dahulu Nabi Yusuf alaihissalam, beliau menghendaki untuk menduduki jabatan sebagai menteri keuangan, bahasa kita sekarang.
1: Karena beliau orang yang amanah, beliau orang yang kuat di dalam menjaga amanah tersebut.
0: Begitu pula penggunaannya. Seandainya harta itu digunakan di jalan yang benar, bisa jadi bahkan harta ini akan menjadi tunggangan dia ke surga Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana jabatan ketika digunakan di jalan yang benar, maka jabatan ini akan menyebabkan orang tersebut bisa masuk ke dalam surga Allah. Bahkan di padang mahsyar, dia sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan naungan di saat orang-orang sedang kepanasan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Dari 7 golongan itu, yang nomor 1 yang disebutkan Nabi SAW, imamun adilun. Pemimpin yang adil. Berarti jabatan dia gunakan untuk kebaikan. Bukan untuk memperkaya diri pribadi, bukan pula untuk memperkaya kroni-kroni, bukan pula untuk memperkaya backing-backing. Sehingga tidak ada kesimpulan yang bisa kita ambil dari keterangan barusan bahwa orang Islam itu harus jadi miskin dan tidak boleh jadi pejabat. Yang penting cara mendapatkannya dan penggunaannya. Ustaz, bagaimana hukum ketika kita membelikan rokok untuk tukang bangunan yang membantu bangun rumah kita, padahal kita tahu rokok itu haram? Solusinya bagaimana, karena ini sudah jadi kebiasaan di kampung? Kalau kebiasaan buruk itu tidak ada yang merubahnya, maka kebiasaan itu akan terus membudaya. Kalau seandainya yang sudah ngaji pun tidak mau merubah kebiasaan buruk, terus siapa yang diharapkan untuk merubah kebiasaan buruk? Sing orang ngaji. Ya. Ustadz, nanti gimana? Ya enggak gimana-gimana. Saya punya saudara. Kalem orangnya. Ngomongnya halus. Tapi ketika dia bangun rumah, sama sekali dia tidak kasih tukang-tukangnya rokok, padahal di situ umum merokok. Kok bisa, Ustaz? Sebelum bangun, dia sudah ketemu sama tukang-tukangnya. Dengan halus dia mengatakan, ini kita mau bangun rumah, mudah-mudahan diberkahi Allah. Saya pengin rumah yang akan saya tinggali ini berkah, sehingga cara bangunnya, dananya pun juga saya hati-hati sekali. Dan salah satu hal yang saya khawatirkan bakalan mengganggu keberkahan rumah ini adalah ketika saya gunakan sebagian dari duit ini untuk hal-hal yang tidak diridhoi sama Allah. Contohnya rokok. Maka kalau jenengan pengen bangun di sini, saya tidak akan menyediakan rokok. Pripun? Nggih, mboten napa-napa. Di awal. Kelihatannya kan kayak selesai masalah ya. Begitu mulai bangun, sepet banget ya. Dia ada di situ. Saudara saya ada di situ. Dia santai aja. Santai aja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lama-lama biasa, selesai. Bahkan kalau perlu, Anda bisa kasih stimulus kayak gini. Saya tidak kasih rokok, tapi saya kasih uang. Ini bukan uang rokok. Saya kasih uang bonus. Saya nggak kasih rokok, saya kasih uang. Masalah dia kemudian menggunakannya untuk beli rokok, itu urusan dia sama Allah. Tapi kita tidak ngasih dalam bentuk rokok, kita kasih uang dia. Ya. Ayah kami Allah yarham, itu ketika bikin bangunan, ada tukang-tukang itu untuk mengurangi budaya merokok, beliau mengatakan seperti ini, bapak-bapak, tolong ya kalau kerja di sini, ketika kerja jangan di samping rokok. Ketika kerja, saya nggak pingin jenengan itu kerjanya terhambat gara-gara ngerokok. Karena orang yang bekerja sambil ngerokok itu tidak seproduktif orang yang kerja sambil ngerokok. Saya ulangi, orang yang bekerja sambil ngerokok, pekerjaannya tidak seproduktif orang yang bekerja tanpa merokok. Ngelepa, tahu ngelepa? Plok. Plok. Berapa persen waktu yang hilang untuk mendingan kalau disedot ditelan. Disedot dikeluari. Sedot keluari. Habis satu ngeluarin rokok, buka gigi akan di sini. Setelah itu kemudian dilinting lagi. Ya. Berapa waktu yang terbuang? Enggak efektif. Maka Abi Allah yarham Sazaini Muhayyad rahimahullah mengatakan, kalau pas kerja di sini jangan ngerokok. Kemudian pas lagi istirahat ngerokok, yang penting sudah dinasihati sebelumnya. Dan sesekali diadakan pengajian. Sebelum mulai pekerjaan dikasih nasihat kultum, ya. Iya. Si kultum kadang-kadang kalau mau pulang waktunya sholat berhenti. Dan mereka suka bekerja di pondok. Alhamdulillah kami itu kalau waktunya sholat, sholat berhenti. Jam tengah 12 sudah berhenti. Mulai lagi jam 1. Jam tengah 3 berhenti lagi. Mulai lagi. Habis sholat asar. Tergantung asarannya jam berapa. Nanti pulang jam 4:30, enak banget istirahatnya banyak. Nanti istirahat ada lagi jam 9:30 sampai jam 10. Berarti berapa kali istirahat? Ora rugi urusan ora. Orang kan berpikir nanggung temen sholat asar, iya kan? Makanya kan banyak orang yang wislah sholatnya kok baik, diajukan saja pulangnya jam 4. Kira-kira sholatnya jam pira? Malah orang sholat. Saya gak pengen pondok itu gak berkah karena tukang-tukangnya gak sholat. Sehingga waktunya sholat-sholat. Dan mereka nyaman karena banyak istirahatnya. Tapi saya syarati kerja gak boleh ngerokok. Dan alhamdulillah mereka konsisten, walaupun kadang-kadang nyolong-nyolong pas lagi istirahat. Tapi enggak, kalau lagi kerja enggak. Mereka sudah tahu aturan. Jadi kita bikin SOP terlebih dahulu.
2: Waktunya habis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما

وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.

وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.

وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة

0: من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan, yaitu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'ad mengatakan, wa inna lamu akhaduna bimana takallama bih. Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, takilat ka umu kaya Mu'ad, fahliyakubun nasa ala manakhirihim, illa hasa'idu al-sinatim. Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka, akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang

itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, 2 bulan, tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat, bisa berpengaruh di hati orang yang kita apa namanya lukai hatinya, bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya, kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatal iman azan wa wa. Kemudian juga ya aku ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, nggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akal Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan nggak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh. Layyin, lembut. Sahlin, mudah. Qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Kan ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada dia. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu,
Tapi karena kita sudah

kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akan Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, al-hifdz, menghafal, hafalkan dan memurojaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insyaallah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum Allah kama yarzuqu at-tayr yaghdhu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan kita membutuhkan dana yang besar, ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat, barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas, dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda-benda benda mati yang kalamnya yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahmanallahu wa'ayyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya. Apapun yang dia perlukan, Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insya Allah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana apa wa habitu ma sana wa habita ma sana fiha, gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan, enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
3: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu, ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin, ya. Tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Ataupun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya. Apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi, Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di lauhil mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Al-Taymi dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, ya, awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW, ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara al-muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya, yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian, ya. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita ditolak. Ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan, ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin, ya. Kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan, ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Menggali khandak, ya. Dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya. Maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya. Segera hilang, ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak-banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
4: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung, yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: Zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Cara keduanya, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa an. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski
4: sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lak.
5: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
7: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikannya. Khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati iman azanillahu ayyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah, biiznillahi ta'ala kita bisa bertemu kembali dalam kajian atau siaran langsung kajian Islam ilmiah pada sore hari ini. Dan insyaallah sesaat lagi kami akan menghadirkan kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar Asundawi hafizahullahu ta'ala di Kamis sore 22 Safar 1448 Hijriah atau 6 Agustus 2026 dalam pembahasan agar kita bisa khusyuk. Dan ikhwati iman azanillahu ayyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, kajian ini kami siarkan langsung dari Masjid Al-Ukhwah, Jalan Wastu Kencana nomor 27, Kota Bandung. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan kru dari Tarbiyah Sunnah Media yang berada di Masjid Al-Ukhwah Bandung, dan Ustaz Abu Haidar Asundawi hafizahullah sudah memulai kajiannya. Untuk itu kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
9: Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama Ustaz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
10: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab A'malul Qulub. Kita sedang membahas salah satu amalan hati, yaitu khusyuk. Dan poin yang sedang kita bahas adalah at-tariq ila al-khusyu', cara meraih kekhusyuan. Sudah tiga poin yang kita lakukan, yang kita bahas. Pertama, menyadari pengawasan Allah kepada diri kita. Termasuk yang diawasi adalah hati kita, isi dada kita, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, diawasi semua oleh Allah. Sadari itu, maka kita akan fokus. Kedua, introspeksi, muhasabah terhadap diri sendiri untuk melihat kekurangan, kelemahan, kesalahan, penyimpangan, dosa dan maksiat atau aib yang kita miliki untuk disesali lalu diperbaiki. Salah satu fungsi atau manfaat dari mengorek-ngorek kesalahan sendiri selain untuk diperbaiki juga bisa melahirkan sifat rendah hati, menyadari bahwa kita ini banyak aib, banyak salah, banyak keliru, banyak dosa, lalu kita merendah, humble, tidak ujub, tidak takabur. Sementara ketika melihat orang lain, lihat kelebihannya, kebaikannya, sehingga kita respek, hormat kepada orang lain, tidak menghinakannya, tidak membulinya, tidak mencela, tidak merendahkannya. Karena yang dilihat adalah kelebihan dan kebaikannya. Terhindarlah rasa takabur. Takabur itu batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sudah kita jelaskan. Poin ketiga, ma'rifatul rabbi ma'rifatan sahihatan turithu ta'zim. Poin yang ketiga, agar kita bisa meraih kekhusyuan adalah mengenal Allah semendalam mungkin dengan pengenalan yang benar yang bisa melahirkan seluruh unsur-unsur penguat keimanan. Contohnya melahirkan cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, ikhlas kepada Allah, tawakal kepada Allah, mengagungkan Allah, dan yang sejenisnya. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Al-Khusyuk fi Shalah, ada kitab khusus cara meraih kehusuan susunan Imam Ibn Rajab, judulnya Al-Khusyuk fi Shalah. Kata Imam Ibn Rajab, فَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ أَعْرَفَ بِاللَّهِ كَانَ لَهُ أَخْوَفَ وَأَشَّدَ تَعْظِيمًا. Setiap kali seorang hamba lebih mengenal Allah, maka dia akan lebih takut kepada Allah dan akan lebih mengagungkan Allah. Karena itu Allah berfirman dalam surah Fatir 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Maksudnya berilmu tentang Allah dan tentang agamanya. Mengenal Allah maka takut, makin mengenal makin besar rasa takutnya. فَإِذَا عَرَفَ الْعَبْدُ رَبَّهُ بِصِفَاتِ كَمَالِهِ وَنُؤْتِي جَلَالِهِ وَعَرَفَ نَفْسَهُ بِضَعْفِهَا وَعَجْزِهَا وَفَقْرِهَا إِنْكَسَرَ وَتَوَاضَعَ وَخَشَعَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Apabila seorang hamba mengenal Allah dengan seluruh sifat-sifat yang mulia, serta seluruh karakter yang sempurna. Terus dia juga mengenal dirinya, kelemahannya, kekurangannya, kekeliruannya, kesalahannya, dan mengetahui besarnya kefakiran dia kepada Allah. Kefakiran itu kebutuhan dia, sangat butuh kepada Allah. Orang yang fakir, orang yang sangat butuh. Jadi siapa orang yang tahu tentang dua hal, kenal tentang dua hal. Pertama, mengenal Allah dengan segala sifat yang sempurna baginya. Kedua, kata beliau, al-faqru faqran, kefakiran itu ada dua macam. Pertama, faqrun idtirariyun. Pertama, fakir yang sifatnya emergensi, mendesak, darurat. Wahwa faqrun amun, la khuruja li barrin wala fajirin anhu. وَهَذَا الْفَقْرُ لَا يَقْتَدِي مَدْحًا وَلَا ذَمًّا وَلَا ثَوْبًا وَلَا إِقَابًا بَلْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ كَوْنِ الْمَخْلُقِ مَخْلُوقًا مَسْنُوعًا. Kefakiran yang daruri ini adalah kefakiran yang umum, teralami oleh semua makhluk, enggak bisa terhindar, baik dia itu yang soleh ataupun yang durhaka. Dan kefakiran seperti ini tidak membuat orang terpuji atau tercela, tidak berpahala, tidak berdosa, tapi lumrah sebagai makhluk yang lemah, yaitu fakir butuh kepada makanan, kepada minuman, kepada pakaian, kepada tempat tinggal, dan seterusnya, kebutuhan fisik. Kedua disebut fakrun ikhtiyariyun, kefakiran yang diikhtiarkan, harus diusahakan. Yaitu apa? Ini natijah atau kesimpulan dari dua jenis ilmu. Pertama, ilmu tentang Allah. Kedua, ilmu tentang dirinya sendiri. Setelah tahu Allah maha dalam segala hal dan tahu dirinya super lemah, super rendah, hina dan segala macam, maka lahir perasaan sangat butuh kepada Allah. Butuh hidayah Allah, butuh bimbingan Allah, butuh pertolongan, dukungan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini mah kebutuhan seperti ini mah hanya dimiliki oleh orang tertentu. Orang yang tak mengenal Allah, tak mengenal dirinya, enggak butuh terhadap bimbingan Allah, enggak butuh ampunan Allah, enggak butuh hidayah Allah. Seperti orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang musyrik, orang ahli maksiat mungkin enggak butuh. Tapi orang yang lahir dari dua ilmu, tahu tentang Allah, tahu tentang kelemahan diri sendiri, wah pasti butuh kepada Allah. Akhirnya diikhtiarkan, butuh ampunan, dia berikhtiar meraih ampunan Allah, bertobat, istighfar, melakukan banyak kebaikan, butuh taufik dan hidayah Allah, dia berikhtiar meraih hidayah Allah, butuh umpamanya pertolongan dari Allah, dia melakukan upaya, berdoa, dan seterusnya. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, wa mata hasalat lahu hatanil ma'rifatan antajata faqran huwa aynu ghinah wa unwanu falahihi wa sa'adatihi. Ketika orang sudah meraih dua ilmu ini, ilmu tentang Allah dan ilmu tentang diri sendiri, maka lahir rasa butuh kepada Allah. Akhirnya dia tawakal, akhirnya dia berdoa, akhirnya dia bersandar kepada Allah, meminta ibadah kepada Allah. Itulah yang menjadi pokok pangkal kekayaan dia dan sumber kebahagiaan dia dunia dan akhirat. وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين. Manusia bertingkat-tingkat kadar kebutuhan.

Tuhan yang kedua ini kepada Allah sesuai dengan kadar ilmu dia tentang Allah dan tentang dirinya. Faman arafa rabbahu bil ghina'il mutlaq arafa nafsahu bil faqril mutlaq. Wa man arafa rabbahu bil qudrati tammah arafa nafsahu bil 'izzi tam. Wa man arafa rabbahu bil 'izzi tam arafa nafsahu bil maskanati tammah. Siapa orang yang mengenal Allah bahwa Allah itu tempat bergantung segala makhluk, Allah tak butuh apapun dari makhluk ini, seluruh yang kita butuhkan mutlak milik Allah, milik Allah, maka dia akan mengetahui bahwa dirinya amat sangat butuh kepada Allah. Siapa yang mengenal Allah bahwa Allah itu kekuasaannya sangat sempurna, dia akan mengenal dirinya sebagai makhluk yang sangat lemah. Siapa orang yang mengenal Allah sebagai zat yang paling mulia, dia akan menyadari dirinya adalah makhluk yang sangat rendah dan hina. Itu kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Tariqul Hijratain. Lalu beliau melanjutkan, fa idza hassala al-'abdu hadha al-maqam wa nazala bi tilka al-manzilah khada'a lillah wa khasha'a qalbuhu wa jawarihu sawa'un kana fi shalah aw kana kharijan 'anha wa lamma kana al-qiyamu fi shalah baina yadayillah akmala halal khashiyin ju'ilat qurratu 'ainihi fiha fa idza talabbasa fi biha istakana laha wa idzan sarafa anha ishtaqa ilaiha. Kalau seorang hamba sudah mencapai level ini, sudah menduduki kedudukan ini, yaitu kedudukan ketika dia mengenal Allah sebagai zat yang maha sempurna dan mengenal diri sebagai makhluk yang super lemah, hina dan rendah. Sudah mencapai level ini, dia akan tunduk kepada Allah, tawadhu kepada Allah, khusyuklah hati dan anggota badannya kepada Allah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ketika dia berdiri di hadapan Allah ketika sholat, dia akan bersikap dengan sesempurna-sempurna sikap orang yang khusyuk, lalu dia merasakan kebahagiaan di dalam sholatnya. Dan ketika dia selesai sholat, dia merindukan kembali momen-momen yang dia rasakan di dalam sholat. Jadi salah satu penyebab orang khusyuk adalah mengenal Allah dengan semaksimal yang kita bisa. Kenali Allah secara benar, jangan secara keliru. Jangan gunakan alat yang salah untuk mengenal Allah, gunakan alat yang benar. Apa alat yang benarnya? Quran dan Sunnah menurut pemahaman para ulama as-salafus saleh. Jangan memakai akal, ro'yu, logika, enggak sampai. Enggak akan sampai kepada pengenalan Allah yang sebenarnya. Karena Allah itu di luar jangkauan akal manusia. Allah hanya bisa dikenali melalui informasi dari Allah tentang Allah, melalui penelahan nama-nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Itulah kiat ketiga untuk meraih kehusyuan, kenali Allah sejauh yang kita bisa. Kita bulan atau mungkin selama setahun lebih sudah selesai membahas kitab tentang fiqih al-asmaul husna. Hari Selasa di Dago ya. Tapi ada rekamannya, ada di YouTube. Sifat dan nama Allah yang manapun yang kita ingin ketahui, sudah kita bahas secara mendalam di sana. Poin keempat, kiat keempat untuk meraih kekhusyuan adalah
ayusolliya sholata rajulin yadhunnu annahu lan ya'uda ilaiha abada. Agar sholat bisa khusyuk, hendaklah seseorang sholat dengan keyakinan atau anggapan kita enggak akan pernah bisa sholat lagi. Mungkin seusai sholat mati. Anggap itu sholat yang terakhir. Setelah itu enggak ada sholat lagi. Maka kita mengerahkan seluruh kemampuan untuk memaksimalkan kualitas dari sholat kita. Berkata Imam Ibnu Qayyim, fa inna dzalika ad'a ay yufarrigha laha qalbahu wa yastahdira fiha 'azamata rabbi. Meyakini bahwa ini salat kita terakhir, ini akan menyebabkan hati lebih fokus di dalam salat dan akan lebih menghadirkan pengagungan kepada Allah di dalam salatnya. Sebuah hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala idli wa aujiz. Ada datang orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, beri aku wejangan tapi yang ringkas, jangan panjang-panjang. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kumta fi salatika fasholli salata maudi'. Kalau kamu berdiri mau salat, salatlah seolah-olah itu salatmu yang terakhir. Setelah itu kamu enggak akan salat lagi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan hadis ini sanadnya dhaif sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Busairi dalam kitab Misbahuz Zujajah. Tapi hadis ini ada syawahid. Syawahid itu penguat. Hadis-hadis penguatnya itu derajatnya hasan, dihasankan oleh Imam Ibnu Hajar As-Sakhawi dalam kitab Al-Maqasid, sehingga hadis ini termasuk hadis yang makbul di kalangan para ulama. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Jadi kalau kamu sholat, anggap itu sholatmu yang terakhir. Hadis lain dari Anas secara marfu'. Kata Nabi SAW, ketika ada orang yang minta nasihat tapi peringkas, beliau menyatakan, udhkuril maut fi sholatik. Fa inna ar-rajula idza dzakara al-maut fi salatihi la hariyun ayuhsina salatahu wa salli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha. Ingat-ingatlah kematian di dalam salatmu. Karena apabila seseorang ingat mati dalam salatnya, sangat mungkin dia membaguskan salatnya. Sholatlah kamu dengan sholatnya seseorang yang menyangka dia tidak akan lagi bisa sholat lain setelahnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Dailami dalam kitab Al-Firdaus. Sanadnya hasan, dihasankan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Dua hadis barusan memberikan resep agar kita sholat seolah-olah itu sholat kita yang terakhir. Setelah itu kita gak bisa sholat lagi. Maka kita akan berupaya memaksimalkan sholat kita agar kualitasnya terbaik di antara sholat-sholat kita yang sebelumnya. Karena ini terakhir loh. Terakhir itu kesannya harus baik ya. Ali bin Arqa'ah suatu saat khutbah di atas mimbar. Faja'ala ya'idun nas hatta baka wa abka.
Di tengah khutbahnya dia nangis dan membuat orang-orang juga menangis. Kalau satu frekuensi hatinya pasti menangis. Dalam kita pernah belajar fisika kan waktu SMP SMA, ada yang disebut apa? Resonansi, ya. Bergetarnya sebuah benda karena getaran benda lain yang frekuensinya sama gitu. Jadi kalau orang ngomong dari hati, keluar lewat ucapan, nangis karena penghayatan, orang yang dengar yang frekuensinya sama ikut nangis tuh. Kalau yang frekuensinya beda mah cuek-cuek malah ketawa-ketawa. Nah ini Ali bin Arta'ah khutbah di atas mimbar memberi wejangan, dia nangis, orang-orang ikut nangis. Apa isi dari khutbahnya? Kalimat yang membuat dia nangis dan orang-orang juga menangis, kunu karajulin qala libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya usika la tusalli salatan illa dhananta annaka la tusalli ba'daha ghayraha hatta tamut. Bagi kita mungkin ini tidak membuat bergetar, tapi bagi orang tertentu seperti Ali bin Arta'ah dan jamaahnya menangis. Coba kita nangis gak dengar kalimat ini. Kata Ali bin Arta'ah, jadilah kalian seperti seseorang yang sedang menasihati anaknya, yang memotivasi dia, memotivasi anaknya itu karena sayang, karena tanggung jawab. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga anakmu, keluargamu dari api neraka, diri dan keluargamu dari api neraka. Takut anak kita ke neraka, maka menasihatnya sungguh-sungguh tuh. Ada penghayatan di sana. Jadilah kamu seperti seseorang yang berkata kepada anaknya ketika menasihati, ya bunaya, hei anakku, usika la tusalli salatan. Aku wasiatkan kamu agar kamu jangan sholat illa dhananta annaka la tusalli ba'daha ghayraha hatta tamut, kecuali kamu menyangka bahwa kamu tidak akan bisa lagi sholat setelah itu sampai mati. Sholatlah kamu seolah-olah itu sholatmu yang terakhir gitu. Kita mah enggak nangisnya, saya juga enggak nangis. Ali bin Arta'ah itu menangis dan membuat jamaahnya juga menangis. Ini dinukil dalam sebuah kitab namanya Ar-Ruqah wal Buka, tentang ruqah itu apa? Tazkiyatun nufus dan tangisan. Inilah kiat yang keempat untuk meraih kekhusyuan. Bayangkan itu sholat kita yang terakhir. Setelah itu kita gak akan sholat lagi. Poin yang kelima, masya Allah, ini kelima ini luar biasa. Bisa pingsan orang, seperti yang pernah teralami oleh para ulama zaman dahulu. Ada orang sholat pingsan. Kenapa? Bukan karena sakit, karena penghayatan yang luar biasa. Ini resepnya poin yang kelima nih. Poin kelima untuk meraih kekhusyuan adalah antasta'ira wa tastahdhiru annaka 'ala shirath fawqa jahannam. Coba hayati, bayangkan kamu ini sedang berada di atas shirath, di atas neraka jahannam. Kita kan sering membahas dalam kitab-kitab tauhid sebelumnya. Nanti itu setelah proses hisab, ditimbang, dibagi catatan, kita semua itu akan menyeberang sirat, jembatan. Di bawahnya api neraka. Sirat itu lebih kecil daripada
bagian tajam sebuah pedang. Itu yang sahih. Adapun berita yang sampai kepada kita bahwa sirat itu, jembatan itu sekecil rambut dibelah tujuh, enggak ada riwayatnya. Yang ada

Imam As-Sufyan Ats-Tsauri balagani annasyirat as-sadda min as-syaif. Telah sampai ke berita kepadaku dari para sahabat bahwa sirat itu lebih kecil daripada bagian tajam sebuah pedang. Sekecil itu sirat dilalui oleh orang, di bawahnya neraka. Kedua, kondisi ketika nyebrang sirat gelap, dekat tinggali curuk-curuk azan, tidak kelihatan telunjuk sendiri juga saking gelapnya. Ketiga, muzillah, leer, licin, matak tisirile, tikosewad, tijalike, terus tigebrus. Bayangkan kondisi sirat seperti itu. Di bawahnya neraka. Gitu aja sudah susah untuk dilewati. Itu belum seberapa. Lebih mengerikan lagi, dari dalam api neraka jahanam ada kalalib. Kalalib itu seperti tangan gurita raksasa yang terbuat dari besi yang berkait dan tajam, hidup menyambar orang-orang yang menyeberang di atas sirat. Sekali kena sambar, koyak terkoyak dia, walaupun tidak nyebur, minimal terkoyak. Apalagi kalau nyebur masuk ke dalam neraka. Tanpa itu saja sudah susah. Hanya seperti bagian tajam sebuah pedang, terus licin, terus gelap. Itu aja sudah susah. Apalagi ada besi-besi pengait yang hidup. Sementara di dalamnya ada neraka. Dan semua orang itu pasti melewatinya, mau tidak mau. Nah, bayangkan ketika sholat, kita membayangkan hal itu. Apa yang terjadi? Muncul ketakutan, kengerian. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa ka'annaka tushahidul jannata wan nar amama aynaik. وَكَأَنَّكَ قُمْتَ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ فِي مَوْقِفِ الْحِسَابِ وَكَانَ بَعْدُ السَّلَفِ إِذَا سَمِعُوا الْأَذَانَ تَغَيَّرَتْ أَلْوَانُهُمْ وَفَاضَتْ عُيُونُهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ يُذَكِّرُهُمْ بِالنِّدَاءِ يَوْمَ الْعَرْضِ الْأَكْبَرِ كَانُوا يَسْتَشْعِرُونَ هَذِهِ الْمَعَانِي فِي كُلِّ شَيْءٍ حَوْلَهُمْ. Bayangkan seolah-olah engkau menyaksikan surga dan neraka ada di pelupuk kedua matamu. Seolah-olah kamu sedang berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar nanti. Dalam kondisi telanjang, tak beralas kaki, tidak berkhitan, matahari dekat 1 mil. Maka para ulama salafus soleh dahulu bila mendengar azan, warna wajahnya itu berubah, badannya bergetar, berlinanglah air matanya, karena mereka melihat azan yang dikumandangkan itu mengingatkan mereka kepada hari kiamat ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Yaumayad undai ila syai'in nukur, dalam surah Al-Qamar. Pada hari itu ada yang menyeru di hari kiamat nanti kepada sesuatu yang semua orang mengingkarinya. Khusya'an amsaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradu muntashir muhti'ina ila da'i. ويقول الكافرون هذا يوم عسير. Wajah-wajah mereka, pandangan mereka tertunduk, mereka keluar dari kubur-kubur mereka seperti
jaradun muntashir, seperti belalang yang berterbangan ke sana kemari, berloncatan ke sana kemari, muhti'ina ila da'i, mereka bersegera menuju kepada suara yang menyeru. Wa yaqulul kafiruna hadza yawmun asir, orang kafir berkata, aduh ini hari yang sangat berat, yang sangat susah. Itu yang terbayangkan oleh para ulama zaman mimbahela ketika mendengar azan, seolah-olah diseru pada hari mahsyar nanti.

الصلاة أسبقت الوضوء وأتيت الموضع الذي أريد الصلاة فيه فأقعد فيه حتى تجتمع جواره ثم أقوم إلى الصلاة وأجعل الكعبة بين حاجتي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي أظنها آخر صلاتي. Hatim al-Asam, orang yang dikenal kekhusyuannya dalam sholat, ditanya resep khusyuknya gimana sih? Beliau menjawab, bila datang waktu sholat, aku menyempurnakan wuduku. Lalu aku mendatangi tempat sholatku di masjid. Aku duduk sampai seluruh jiwa ragaku itu fokus. Lalu aku berdiri untuk memulai sholatku. Aku bayangkan Ka'bah ada di hadapanku, Sirat ada di bawah kakiku, surga ada di kananku, neraka ada di kiriku, malakul maut ada di belakangku, siap mencabut nyawaku. Aku menduga itulah sholat terakhirku. Bayangkan kalau lagi sholat ini malakul maut begitu beres sholat jedud langsung mencabut nyawa kita. Apa yang terjadi? Pastilah kita ini akan fokus di dalam sholat kita. Itu resep kekhusyuan sholat asam Ahatim al-Asam ketika ditanya tentang resep kekhusyuannya dalam sholat. Kita ada di masjid jauh dari Ka'bah, tapi ketika takbir Allahu Akbar yang kebayang Ka'bah. Minimal semua orang pernah melihat Ka'bah, minimal di TV gitu ya. Di gambar, di video. Kalau yang sudah pernah umroh atau haji sudah kebayang. Begitu takbir bukan sajadah yang dilihat, tapi yang terbayang adalah Ka'bah. Di bawah neraka, kita ada di atas sirata, di kanan surga, di kiri neraka, malakul maut di belakang, siap mencabut nyawa kita, beres sholat, jedud dicabut, itu sholat terakhir. Itu yang bikin dia khusyuk, fokus, dan disertai penghayatan yang mendalam tentang sholatnya. Ucapan atau perkataan Hatim al-Asam ini juga dinukil oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Berkata Abu Abdurrahman al-Asadi, Qultu li Sa'id bin Abdul Aziz, Ya Aba Muhammad, ma hadzal buka alladhi, ma hadzal buka'u alladhi ya'ridu laka fi sholah. Aku bertanya kepada Sa'id bin Abdul Aziz, wahai Abu Muhammad, tangisan apa yang selalu engkau alami ketika di dalam sholat? Apa yang menyebabkan kamu menangis dalam sholat? Setiap sholat nangis. Apa jawabnya? Faqal, dia menjawab, Yabna akhi, wa ma su'aluka an dhalik, wahai anak saudaraku, apanya yang kamu pertanyakan? Qultu, aku menjawab, Ya ammi la'anallaha ayyanfa'ani, wahai pamanku, semoga Allah memberi manfaat kepadaku dengan jawabanmu. Maka berkata Sa'id, Makumtu fi sholati illa musiltu li jahannam, tidaklah aku berdiri di dalam sholat kecuali terbayang dalam benakku neraka jahannam. Itu yang bikin menangis. Maka kata Imam Ibnu Qayyim setelah menukil beberapa riwayat tadi, wa man istasyara hadhihi al-ma'ani fi shalah lam yataghayyar haluhu fi nafilah anhu fil fariidhah wala fi sirriyah anhu fil jahriyah walakin qad tafawat darajatul khusu bihasbi halihi fi kulli shalah.
Siapa orang yang menghayati seluruh yang tadi diterangkan?

0: di dalam sholat. Maka sholatnya tak akan ada bedanya, baik sholat itu sholat fardu atau sholat sunnah. Mau fardu mau sunnah gak akan ada bedanya. Baik sholat itu sendirian di kamar seperti sholat sunnah, tahajud, ataupun di hadapan orang banyak, tak akan ada bedanya. Karena dia tidak membedakan sholat fardu dan sholat sunnah. Yang dia lihat mau sholat fardu mau sholat sunnah sama-sama sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kan selama ini membedakan ya antara sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu mungkin lebih sungguh-sungguh, sholat sunnah cuma asal aja. Rata-rata begitu. Maka ini mah tidak. Karena apa? Karena yang dia lihat di hadapan siapa dia berdiri ketika sholat. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa tara katsiran minan nas yata'ajjabuna mimman yakhsha'u fi sholati sirriyah wa kaifa la yakhsha'u wa huwa yaqifu baina yadayllah wa yastahdirul jannata wan nar wa anna Allaha yarahu wa yanzuru ilayh walakinna katsiran minan nas lamma qassat qulubuhum dhahabat khasyatullahi minha bainama law qamu li'azimin fid dunya qamu khusya'an samitin thumma la tarahum khashiin lillahi rabbil alamin. Engkau lihat kebanyakan orang sangat takjub kepada orang-orang yang khusyuk salatnya secara sirri. Bagaimana dia tidak khusyuk? Padahal dia menyadari sedang berdiri di hadapan Allah, membayangkan surga dan neraka, membayangkan di atas shirath, meyakini Allah melihatnya, mengawasinya. Lalu dia menghayati semuanya. Lahirlah kekhusyuan. Tapi kebanyakan orang hatinya itu keras. Hilanglah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hilanglah rasa malu. Hilanglah perasaan merasa diawasi. Seandainya manusia berdiri di hadapan orang yang terpandang, jenderal atau presiden atau minimal menteri atau minimal selevel wali kota atau bupati atau gubernur gitu, duduk atau berdiri di hadapan mereka, maka pasti rakyat akan berdiri dengan sikap yang sesempurna mungkin, tertunduk, kadang-kadang garuk juga gatal juga dibiarkan tidak digaruk, saking takut menyinggung gegeden di hadapan kita, kadang mau batuk mau bersin juga ditahan. Mau dehem juga ditahan. Sikapnya sempurna benar. Itu dilakukan ke orang yang dianggap umpamanya amat sangat terhormat. Terlebih selain terhormat, orang itu luar biasa kejam. Sedikit batuk di hadapan dia digampar, dihukum, kadang-kadang bisa dibunuh mungkin saja kan. Maka pasti dia akan sesempurna mungkin. Sayang itu tidak dilakukan ketika dia berdiri di hadapan Allah di dalam sholatnya. Berkata Muslim bin Yassar, "Lau kunta baina yaday malikin tatlubu hajatan lasarraka an takhsha'a lahu." Seandainya engkau berdiri di hadapan raja minta sesuatu, pasti kamu akan khusyuk di hadapan. Jangankan di hadapan raja lah ya. Seorang pengusaha kecil menghadap pengusaha besar mengajukan proposal agar dapat proyek tender. Gimana sikapnya? Pasti dandan sataker kebek. Memakai pakaian terbaik, pakai pewangi sebotol habis gitu, rambutnya disisir rapi, sikapnya juga, supaya apa? Dapat proyek dari dia. Mau batuk ditahan, mau bersin apalagi, gatal dibiarkan, tidak digaruk. Sebab salah sikap bisa batal itu, bisa ditolak proposalnya, gak dapat proyek dia. Kan gitu di hadapan orang ya. Bayangkan ini di hadapan Allah, kita akan meminta semua kebutuhan lahir batin dunia akhirat kita di dalam sholat kita, pasti mestinya lebih khusyuk daripada menghadap kepada sesama manusia. Berkata Dhunnun al-Misri rahimahullah, "Lau ru'aita ayyuhal baqal ahadahum waqad qama ila salatihi wa qiraatihi falamma waqafa fi mihrabihi wastaftaha kalama sayyidihi khatara ala qalbihi anna dhalika huwal maqamu alladhi yaqumu fihi an-nas li rabbil alamin fankhala'a qalbuhu wa dhahala 'aqluhu." Seandainya engkau melihat, wahai orang-orang yang lalai, teguran kepada kita, seandainya ada orang berdiri dalam sholatnya dan bacaannya, ketika dia berdiri di mihrabnya, di tempat sholatnya, dia membuka ucapannya dengan kalam tuannya, Al-Fatihah gitu, maka terbayanglah bahwa itu adalah persis seperti momen ketika kelak dia berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin pada hari kiamat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu nanti semua orang berdiri di hadapan Allah. Untuk apa? Untuk dihisab. Untuk dipertanggungjawabkan semua ucapan dan perbuatannya. Bayangkan ketika sholat seperti itu, Allah melihat, mengawasi, menyaksikan, termasuk batin kita, pikiran kita, perasaan kita. Ketika fisik kita sholat, batin kita ikut sholat enggak? Batin kita fokus ke Allah atau ingat ke yang lain? Pikiran kita mikir tentang bacaan sholat, fokus ke Allah atau memikirkan perkara dunia? Itu Allah saksikan, Allah ketahui. Kalau di akhirat begitu, karena takut yang sangat mendalam, maka pasti fokus. Ini di dunia. Orang ketakutannya tidak seperti ketika di akhirat. Karena apa? Karena akhirat masih gaib bagi dirinya. Bagi seorang mukmin, walaupun gaib, diyakini bakal ada, maka dia akan berdiri dalam sholat di hadapan Allah dengan bayangkan seolah-olah dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Mansur bin Sofiyah, dia Mansur bin Abdurrahman, yabki fi waqti kulli sholat. Dia setiap sholat selalu menangis. Fakanu yaruna annahu yudzakirul maut wal qiyamah inda shalawat. Orang-orang melihat seolah-olah Mansur ini setiap sholat selalu mengingat kematian, selalu mengingat hari kiamat di setiap sholatnya. Yang terbayang itu kiamat dan kematian. Ini menunjang kekhusyuan kita. Inilah poin yang kelima. Cara untuk meraih kekhusyuan, bayangkan kiamat, bayangkan akhirat, bayangkan surga, neraka, mahsyar, syirat dan yang sedih sejenisnya. Poin yang keenam, antu farigha qalbaka lis-shalah wa antu thiraha ala ma siwaha. Fokuskan hatimu untuk sholat, dan lebih mengutamakan sholat dalam jiwamu dibanding yang lainnya, dibanding dunia dan isinya. Jadi ketika sholat, hati fokus. Fokus kepada apa? Kepada penghayatan terhadap makna dari zikir yang kita baca. Inilah yang sering saya anjurkan. Coba pahami bacaan sholat itu kata per kata plus makna kontekstual dalam bentuk tafsir ringkas. Pelajari bismillahirrahmanirrahim, bi dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahman pengasih Ar-Rahim penyayang. Bismillahirrahmanirrahim itu terhayati kata per kata. Alhamdulillah segala puji li milik Allahi Allah Rabbil Alamin penguasa semesta alam. Kata per kata hayati. Fahami maknanya lalu hayati, belajar. Itu yang membuat hati fokus. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang beliau jelaskan dalam kitab tafsirnya, wal khusyu' fis shalah innama yahsulu biman farraga qalbahu laha wastaghalla biha amma adaha وآثرها على غيرها وحينئذ تكون راحة له وقرة عين. Khusyu di dalam sholat hanya bisa teraih oleh orang yang memfokuskan hatinya untuk sholat, memfokuskan hatinya kepada sholat, menyibukkan dirinya dengan sholat sehingga tidak memiliki kesempatan atau waktu untuk memikirkan hal lain. Lalu menomor satukan sholat itu di atas kepentingan lain. Ketika itu maka teraihlah ketenangan, kenyamanan dan kebahagiaan dalam sholat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu an, Nabi SAW menyatakan hubbiba ilayya at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kata Nabi SAW, telah diberikan kecintaan kepada hatiku terhadap tiga hal. Hatiku mencintai tiga hal. Pertama, parfum, aroma wewangian. Kedua, para wanita. Dan ketiga, dijadikan kebahagiaan dalam hatiku di dalam sholatku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang secara keseluruhan hadisnya sahih. Ada beberapa sanad hadis ini, sebagian ada yang dhaif dengan lafad yang sedikit berbeda, tapi overall secara umum hadis ini sahih. Berkata Ibnul Munkadir rahimahullah, inni la'adkhulu fil layli fayahuzuli fayahuzuluni fa'usbihu hatta usbiha wa ma qadaitu minhu arabi ay idza aqbala al-lail wa dakhaltu fihi wa badartu ila as-salah khalautu bi rabbi fa idza bil laili qad inqadha wa tasarramat sa'atuhu wa lam ashur bidzalika wa lam yahsul ma kuntu uammiluhu fi tulil munajat fahiya qasiratun fi nadrihi li shiddati saghafihi wa ta'alluqihi bidzalik. Kata Ibnu Munkadir, aku memasuki waktu malam. Ternyata tak terasa tiba-tiba aku sudah memasuki waktu subuh. Dan wama qabadtu minhu arabi. Tak sempat aku untuk tidur sekejap pun di malam itu. Makna dari ucapan Ibnu Munkadir adalah bila datang malam, dia memasuki waktu malam, bersegera sholat, dan berkhulwat dengan Allah. Berkhulwat berdua-dua dengan Allah dalam sholat. Saking asyiknya, malam pun berlalu terasa begitu cepat dan aku tidak menyadarinya. Dan tidak sempat aku memanjatkan seluruh munajatku kepada Allah, malam terasa begitu singkat. Kenapa? Karena tenggelam di dalam kekhusyuan ketika melakukan sholat malam kepada Allah Azza wa Jalla. Itu Ibnul Munkadir. Amir bin Abdul Qais pernah ditanya, atuhadithu nafsaka bisyain fis sholat, pernah enggak kamu ngelamun dalam sholat? Pernah enggak terbersit dalam hatimu sesuatu aja dari urusan dunia ini dalam sholatmu? Apa kata Amir bin Abdul Qais? Awa syai'un ahabu ilayya minas sholah uhadithu bihi nafsi. Apa jawabnya? Kata dia, adakah sesuatu yang lebih aku cintai daripada sholat yang kemudian mengisi bisikan hatiku? Tak ada yang lebih aku cintai daripada sholat. Seluruh yang di luar sholat ada yang aku cintai dan harus seperti orang tua, istri, anak-anak dan seterusnya. Tapi kadar kecintaannya jauh di bawah kadar kecintaan dalam sholat. Maka apa mungkin aku mengingat hal lain yang kurang aku sukai dibanding mengingat sholat yang lebih aku cintai? Qalu, mereka kemudian bertanya lagi, inna lanuhadithu anfusana fis sholat. Kalau kita mah banyak tuh bisik-bisik hati dalam sholat, mikir ini, mikir itu dalam sholat. Faqala, dia bertanya, kalau aku memikirkan hal lain dalam sholat, ditanya, awil jannati wal hur, apakah yang kamu pikirkan dalam sholat itu surga dan bidadarinya? Dijawab, la, bi ahlina wa amwalina, bukan bidadari surga, bukan surga, tapi yang kami pikirkan keluarga kami dan harta kami, bisnis kami, dagangan, urusan dunia kami, itu yang dipikirkan. Lalu berkata Amir bin Abdul Qais, li an takhtalifal asinna fiyya ahabbu ilayya min ayyakuna hadha minni fi sholati. Dia menjawab, kalau li an takhtalifa asinnatu fiyya, kalau umpamanya gigi-gigiku apa namanya, rompang-rompang atau karehol, itu lebih aku sukai daripada aku memikirkan urusan dunia di dalam sholatku. Lebih baik karehol saja gitu. Daripada apa? Daripada memikirkan urusan dunia di dalam sholatku. Waqila lahu, lalu dia ditanya lagi, amma taswa min sholatika? Qal, awa hadithun ahabu ilayya min al-Quran hatta ashgula bihi, hayhat munajatul habib tastagrikul ihsas. Apakah kamu lupa di dalam sholatmu? Artinya kalau sudah sholat tuh lupa segala macam gitu, gak ingat ke apa-apa. Dia menjawab, awa hadithun ahabu ilayya min al-Quran, adakah ucapan lain yang lebih aku sukai daripada bacaan Al-Quran sampai aku memikirkan hal lain? Ketahuilah, munajat dengan Habib, dengan sesuatu yang aku cintai, itu menenggelamkan seluruh perasaanku. Itulah jawaban dari Amir bin Abdul Qais. Maka setelah mengutip hal-hal tadi, berkata Imam Ibnu Qayyim, fayambagi 'alal wahidi minna idza arada ayadkhula fis shalah ayyufarigha nafsahu min shawaghiliha hatta yusina munajata rabbi. Fakama annahu la yanbaghi an yakuna fi musallahu mayusaghilu basarahu, fakadha la yanbaghi an yakuna fi nafsi mayusghilu qalbahu. Maka hendaklah masing-masing dari kita bila masuk solat, fokuskan diri kita kepada solat, lupakan selain solat, sampai kita melakukan sebagus-bagus munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana di dalam solat mata kita harus fokus ke tempat sujud, seperti itu pula lah selama sholat hati kita fokus kepada sholat kita. Inilah kiat yang ke-6 untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat. Poin ke-7, ini mah berkaitan dengan rutinitas di dalam sholat. Apa yang kita lakukan di dalam sholat itu masuk ke dalam sholat loh. Kalau sehari-harinya kita berdiri atau berduduk di hadapan touch, keyboard, screen, dalam sholat tuh masuk tuh. Gambaran keyboard dengan screen itu akan terbayang dalam sholat. Kalau seseorang montir, buka, bongkar mesin, masang mesin, dalam sholat juga kebayang mur, baut, kayak gitu tuh. Nah, jadi kehusuan kita dalam sholat sangat dipengaruhi oleh rutinitas kita di luar sholat. Itu masuk ke dalam sholat. Maka isi rutinitas harian kita di luar sholat dengan poin yang ke-7 ini. Apa poin ke-7 ini? Kamis depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktu untuk menjelaskan, cukup sampai di sini dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Pertanyaan pertama, saya mu'allaf, barakallahu fiik, semoga istiqamah di atas agama yang hak ini, dan sedang belajar tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Gimana supaya khusyuk salat, dan kenapa makin kita lurus ibadah makin banyak ujian? Semakin yakin Allah semakin banyak ujian. Itu sama pertanyaannya ketika sekolah, kenapa makin tinggi level pendidikan, pelajaran makin susah, ujian juga makin berat. Ketika SD pelajarannya matematik, tambah-tambah kurang, paling perkalian. SMP sudah masuk ada akar pangkat gitu ya, ada tangen, sinus, kosinus. Masuk SMA ada integral, tambah liur tuh. Perguruan tinggi, nah itu mah bukan lagi belajar seperti di SMP, SMA. Perkuliahan beda. Ada apa namanya, harus meresume buku tertentu. Satu buku 500 halaman, bikin resume cuma 2 halaman. Kan liur, tambah berat. Terakhir kalau mau lulus harus bikin skripsi, mengadakan penelitian, menulis karya tulis, disidang di hadapan dosen penguji. Kalau sudah lulus baru layak memperoleh gelar sarjana. Lebih berat. Keimanan kita tak ubahnya seperti jenjang pendidikan. Awal-awal mudah, makin naik makin hebat pelajaran, makin hebat ujian. Allah menyatakan dalam banyak Al-Quran, di antaranya ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum layuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata kami beriman padahal belum diuji? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum Mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian seperti yang datang kepada orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa kesulitan, penderitaan, keguncangan sampai Rasul dan orang-orang beriman yang bersama menyatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Sudah kritis nih. Baru ingat pertolongan Allah saat itu dekat. Yubtala, kata Rasul SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma solihun thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang ujiannya paling hebat adalah para nabi, lalu orang soleh, lalu orang di bawah itu, di bawah itu. Kenapa? Karena para nabi paling hebat imannya. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dini salabah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Tapi sekalipun demikian, makin hebat ujian, kalau sudah meningkat iman, ujian itu terasa enteng, ringan. Ketika kita SD terasa berat, tapi ketika sudah menguasai enteng ringan. Naik kelas lebih berat lagi, lama-lama enteng ringan. Tambah berat lagi, enteng ringan. SMP tambah berat, lulus ingin. Setelah SMA kita melirik ke pelajaran SD, gampang banget, cetek banget. Melirik ke pelajaran SMP, ini mudah banget, ringan banget, kan gitunya. Setelah kita berada di level SMA, keimanan juga begitu, ya. Jadi harus siap diuji, tetapi kesulitan ujian menunjukkan level keimanan. Makin hebat ujian menunjukkan level imannya juga makin tinggi. Jangan ngaku level SMA kalau diberi ujian, coba 3x4 berapa? Berapa ya 3x4 dihitung? 3x4, 3-nya ada 4, 1, 2, 3, 4, 5, 11. Sudah ngitung-ngitung capek, salah lagi jawabannya. Ngaku SMA. Ada yang begitu? Ada ya, saya sampai ngeri ada beberapa video yang masuk ke Instagram saya. Orang level SMA ditanya pelajaran SD bingung. 5x5 berapa? Bingung berapa? 2,5 gitu. Itu SMA loh, 5x5, 2,5 atau 7,5 macam-macam. Salah. Ngaku SMA. Diberi ujian SD keliru, berat. Begitupun kita, jangan ngaku beriman kalau diuji sedikit dua sedikit sudah tumbeng. Sudah tumbang ya. Tapi tetaplah istiqamah. Kalau umpamanya SD kita diberi ujian, maka hadapi secara benar, jawab secara benar, lulus, naik tingkat, naik tingkat, naik tingkat. Ketika kita sudah jadi mahasiswa, lihat pelajaran SMP, SMP, SD, apalagi TK, enteng. Dulu saya merasa berat ketika pada masanya. Sekarang ternyata itu enteng banget. Kalau sudah lulus sarjana menjadi dosen, sudah beda lagi levelnya ya. Jadi itu yang menjadi penyebab kenapa orang yang imannya meningkat ujiannya tambah hebat. Sama dengan kenapa level pendidikan makin tinggi, pelajaran makin susah, ujian juga makin berat ya. Saya mah gak mau ikut ujian, ikut ulangan, dengar pelajaran. Ya sudah jangan sekolah, nganggur, jadi bodoh, miskin, terhina oleh banyak orang. Mau hidup begitu? Enggak. Saya ingin sukses, ingin pinter, ingin kaya raya. Apa boleh buat? Ikuti jenjang pendidikan, ikuti juga pelajaran, ujiannya, ulangannya, tes-tesnya, halangannya semuanya. Dan kita hidup untuk berjuang seperti itu ya. Wallahu a'lam. Semoga yang bertanya diberikan keistiqamahan, semangat yang tinggi, hidayah yang bisa jauh melampaui orang-orang yang Islam sejak lahir ya, dan semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bukan sekarang-sekarang, nanti wafatnya, lain kapan-kapan. Saya pernah mengatakan semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ustaz mendoakan saya mati? Enggak, bukan mati sekarang, kapan-kapan, tapi kapanpun matinya semoga husnul khotimah. Nah, ini apa namanya, sama. Ustaz, keluarga saya sedang diuji ekonomi, qadarullah. Padahal dulu waktu SMA dia jurusan IPA ya. Tapi setelah lulus ujiannya ekonomi, ada yang begitu? Di jurusan IPA enggak ada pelajaran ekonomi. Saya dulu rasanya ke ITB teknik gitu, tapi kenapa setelah lulus ujiannya masalah ekonomi? Keluarga sedang diuji ekonomi qadarullah, tapi suami saya jarang sholat. Itu bukan ujian, azab. Padahal dia melihat saya selalu sholat, bahkan wajib dan sunnah. Bagaimana cara menyadarkan suami saya? Dakwahi. Pertama, kasih tahu bahwa sholat itu wajib. Kalau tidak bisa mendakwahi dengan istrinya langsung, minta bantuan orang tuanya, kakaknya, atau siapapun yang omongannya didengar. Kalau diajak ke pengajian mau, alhamdulillah ajak ke pengajian. Kalau enggak mau, setel pengajian di rumah. Ada TV, ada radio, ada internet, media sosial, ada YouTube, TikTok, setel tentang keagungan sholat gitu. Kalau ustaz yang menjelaskan, apalagi membahas kitab, pasti runut, pasti bijak tuh. Gak akan ada celaan, makian, bulian, hinaan yang memojokkan. Enggak, hikmah pasti. Semoga itu jadi jalan hidayah. Ini pertama, pokoknya usahakan agar dakwah itu sampai kepada dia bagaimanapun caranya. Kedua, ajak secara langsung, yuk pak sholat. Imami saya, Bapak sudah menjadi imam dalam rumah tangga, saya ingin Bapak menjadi imam sholat saya. Gak apa-apa di rumah dulu, kalau ke masjid bagi orang yang jarang sholat berat. Gak apa-apa di rumah, setiap sholat, Pak tolong imami saya, tolong imami saya. Gak bisa, belajarlah Pak. Bapak kan mungkin udah sekolah minimal SMA, mungkin saja sarjana, udah banyak belajar. Masa belajar sholat gak sampai seharian gak bisa? Nah, setelah minta diimami setiap sholat, baru meningkat nanti, Pak laki-laki ke masjid gitu ya. Itu yang kedua, ajak langsung. Ketiga, jangan lupa doakan hidayah untuk suami kita ya. Perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki duniamu. Kita sudah menjelaskan Dhunnun al-Misri, saling memberi wasiat kepada sesama temannya, sesama ulama. Apa isi wasiatnya? Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu bainannas. Man aslaha amro akhiratihi aslahallahu amro dunyahu. Siapa orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, Allah akan perbaiki urusan dunianya. Siapa yang perbaiki hubungan dia dengan Allah, akan dia perbaiki hubungan dia dengan sama manusia. Siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan perbaiki aspek lahiriah itu. Jadi berkaitan erat kehidupan ekonomi, sosial, politik kita dengan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Terakhir, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mak saya akhir-akhir ini bilang, mumpung mak masih ada, mau ngumpulin anak-anaknya, mau bagi-bagi warisan. Saya 5 bersaudara. Perempuan 2, laki-laki 3. Perempuan saya dan kakak saya. Saya bilang ke mak, kalau laki-laki sama perempuan beda pembagiannya. Tapi mak langsung marah. Mak bilang gak akan mak beda-bedakan, semua sama. Dan saya langsung diam untuk menghindari kemarahan mak. Gimana itu Ustaz? Ya begitu, gimana apanya? Gimana solusinya? Tabarakallahu fiik. Kalau orangnya masih hidup, orang tua kita masih hidup, lalu bagi-bagi harta, itu bukan warisan, tapi itu hibah kepada anak-anaknya. Kalau warisan itu orangnya sudah mati, hartanya masih ada berupa peninggalan, baru itu menjadi harta warisan. Atau warisan itu nanti dibagi-bagi ke ahli waris. Tapi kalau harta orang tua dibagi-bagi ke anak selama orang tua masih hidup, maka namanya hibah, bukan warisan. Boleh? Boleh. Gak masalah. Gak harus sesuai dengan aturan pembagian waris. Boleh rata? Boleh. Gak masalah. Nah, ini umpamanya secara nominal 1 miliar. Ada berapa orang tadi? 5 anaknya. Laki perempuan sama, masing-masing 200 juta. Udah jadi milik masing-masing. Nanti pas emaknya meninggal, tidak ada lagi harta warisan yang tersisa, ya udah itu milik masing-masing. Kecuali ada harta warisan yang tersisa, rumah umpamanya. Kalau yang lain selain rumah sudah dibagi-bagi, uang sudah dibagi, tanah, sawah sudah dibagi. Tinggal rumah yang ditempati milik orang tua. Pas orang tua mati, maka rumah tersebut menjadi warisan bagi anak-anaknya. Ya perlu bilang ke emak-emak, bagian laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan. Gak perlu, nanti masalah mati mah, gimana yang masih hidup? Kalau dia moroh, jangan begitu. Ya udah, jangan diperdebatkan, biar masih hidup. Nanti kalau sudah mati, baru dibagi warisan berdasarkan aturan syariat. Anak laki-laki dapat 2 bagian dari anak perempuan. Sudah gitu saja ya. Jadi bolehkah orang tua berbagi harta kepada anak-anaknya saat masih hidup? Boleh, tapi namanya bukan warisan, tapi itu adalah hibah. Dengan catatan hibahnya diberikan saat orang tua masih hidup dan menjadi hak anak. Adapun kalau dibagi-bagi ini hibah, tapi nanti dikasihnya kalau emak sudah mati ya, jangan sekarang. Selama emak mati masih menjadi milik emak. Kalau emak mati, pembagian hibah tadi baru kasih. Itu bukan hibah tapi wasiat. Dan wasiat tidak boleh ke ahli waris, karena ahli waris mah akan dapat sesuai dengan aturan waris. Wasiat boleh tapi bukan ke ahli waris. Umpamanya ada anak angkat, kalau emak mati anak angkat gak dapat warisan. Maka wasiat kalau emak mati kasih dia 100 juta umpamanya dari harta emak. Itu wasiat, maka wajib ditunaikan. Kalau emaknya mati, anak angkatnya kasih 100 juta. Atau mungkin emak ini punya anak tiri dari suaminya. Suaminya sudah meninggal, tapi punya anak tiri sama dikasih, disayangi seperti anak. Anak tiri bukan ahli waris. Kalau dia mati, anak tiri gak dapat warisan. Maka wasiat kalau emak mati, nih kasihan anak tiri emak, saudara tiri kalian gitu, kasih dia dari harta emak sekian, itu wasiat. Maka wajib ditunaikan setelah emaknya mati. Jadi kalau wasiat tidak boleh ke ahli waris. Kalau mau bagi-bagi sebelum mati silakan bagi hibah, tapi langsung berikan ketika emaknya masih ada. Tidak boleh diberikannya setelah mati. Kalau setelah mati namanya wasiat, dan wasiat tidak boleh ke ahli waris ya. Itulah jawaban untuk pertanyaan barusan. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah besok jangan lupa ada kajian tauhid pada asar, dan malamnya di sini ada tabligh akbar. Kita kedatangan tamu ulama besar, namanya Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani, akan sedang berkunjung ke Indonesia, di antara ke Bandung. Di Bandung insyaallah 3 hari. Besok akan ada tabligh akbar bersama beliau ba'da maghrib ya. Mohon hadir, ajak kerabat, teman-teman, tetangga dan seterusnya. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran zakallahu khairan wa barakallahu fi kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala, yang telah menyajikan atau menyampaikan kajian di sore hari ini. Semoga Ustadz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, kami haturkan terima kasih, syukran, jazakumullahu khairan wa barakallahu fi kepada antum semua yang telah menyimak kajian bersama Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Dukung terus perpindahan frekuensi dari frekuensi AM ke FM untuk Radio Tarbiyah Sunnah dengan mengunjungi www.radiotarbiyahsunnah.com. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung dan juga di Studio Tarbiyah Sunnah Media di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
0: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikan, khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian, terikat, ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua, yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila salat. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qobliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi

0: dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun, dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia, dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji, manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbat bin Arad, dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari, lihat Abdullah bin Mas'ud, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah, Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah, hidup gak punya rumah, memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini, dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Di kehidupan para sahabat, namun lihat bagaimana mulianya mereka dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah, merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana, dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia, tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup, dan mungkin di antaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam

0: penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman A'zani Allahu wa Iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adhan, hayya ala salah, hayya ala falah? Jawabannya kita ucapkan, la hawla wa la quwata illa billah. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya ucapan la hawla wa la quwata illa billah dengan hayya ala salah, hayya ala falah? Hayya ala salah, mari kita solat. Hayya ala falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab, la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumaknina dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat, alhamdulillah. Itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alash shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alash shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah. Makanya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Ucapan la haula wa la quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah, alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, ya apa nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyakum. Betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain, apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna duburu kulli sholatin antaqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap, di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa asykuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantal. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasrifan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan, dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar. Lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak. Bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat. Menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani, termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil. Dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya. Ya dia khusyuk di dalam sholatnya. Ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. Tiga gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.
3: Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, oh maafkan saya. Maka dia pun menjawab juga maafkan saya. Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah. Dan saling mengucapkan salam, subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi, ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah. Pada hari itu juga, ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelfon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. "Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. "Ya Allah, maafkan aku." Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup, tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. "Kemana semangatmu, istriku? Ya Allah, maafkan aku." Hari yang ke-40 sejak aku tiada, teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat

Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu ku lihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها

أولئك لهم مغفرة ورزق كريم.

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنة

له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا

كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.

لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون

وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي

Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك

ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم

ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة

ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه

وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, pernah melihat pohon pelem dilempari batu oleh anak-anak? Pernah? Apa jenengan mian sing? Oh, wis tahu. Berarti pengalaman ya. Biasanya pohon yang dilempari batu, pohon mangga yang dilempari batu, itu biasanya pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, apa pohon yang kurus kering tidak ada buahnya? Yang mana? Yang ranum. Pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, itulah yang dilempar. Pernah enggak njenengan tumon ana bocah mataki wit ora ana buahe? Wonten? Urung tahu. Ya. Tapi lihat bagaimana baik hatinya pohon yang ranum tersebut. Ketika buahnya banyak, dilempari, dilempari, dilempari. Bagaimana pohon itu membalas perbuatan anak-anak kecil tadi? Bagaimana membalasnya? Pria balasnya? Peleme anjlok. Dipatake karo watu, balasnya apa? Pelem. Inilah luar biasanya pohon mangga yang baik hati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia-manusia yang kayak pohon pelem. Semakin baik seorang manusia, maka akan semakin banyak sing mataki. Dan semakin tidak baik manusia, tidak punya kebaikan, semakin jarang sing mataki. Ki arep milih sing endi? Arep dadi wong sing apik apa sing ora apik? Milih sing endi? Sing apik ora dipataki, ora nanak. Loh Ustaz, wong semakin baik kok malah banyak orang yang mataki, memfitnah. Itu sudah sunnatullah. Sudah hukum alam. Yang namanya orang baik itu sering difitnah, sering dirasani, sering dituduh yang tidak-tidak. Itu sudah sunnatullah. Kenapa? Karena kebaikannya. Karena kebaikannya itulah banyak orang yang iri, banyak orang yang hasad, banyak orang yang dengki. Kenapa orang yang tidak baik, orang ana sing mataki, arep diireni apane? Lah wong ora ana apike. Orang enggak akan iri karena yang biasanya dihasati, diireni, dibenci adalah orang-orang yang punya kebaikan yang banyak. Maka beruntunglah orang-orang yang baik. Beruntung kepriwe dipatahi kok beruntung. beruntung karena dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia mendapatkan manfaat. Apa untungnya? Memberi manfaat kepada orang lain dan dia sendiri dapat apa? Manfaat. Memberi manfaat kepada orang lain tadi sudah kita contoh nih. Semakin banyak buahnya, semakin banyak orang menikmati. Pohon yang kurus, kering, tidak ada buahnya, cuma bisa bikin sampah. Ngrogoli, ngrogoli, ngrogoli terus. Buahnya orang nana. Maka pohon mangga yang banyak buahnya, dia akan memberi manfaat kepada orang lain walaupun dipataki. Dan saking baiknya dipataki malah bales dengan kebaikan. Orang nak ceritane pelem dipatak anggo watu semene baline apa? Watu sing gedhe ana anak. Itu saking baiknya orang yang baik. Dia selalu memberi manfaat kepada siapa? Orang lain. Dan dia sendiri mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Usahamu dipataki oleh manfaat. Manfaatnya di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirah. Di dunianya, perhatikan. Pohon itu semakin dikasih batu jatuh. Tahun depan apa? Berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Semakin subur malah. Semakin sering difitnah. Akan semakin banyak kebaikan yang dia berikan. Maka dia untung. Karena bukan semakin kering. Tapi semakin subur dan semakin baik. Ini keuntungan di dunia. Di akhirat nopo Ustadz keuntungannya? Pahala. Apa? Pahala. Semakin banyak orang yang memfitnah, semakin banyak orang yang menyakiti, maka pahala yang didapatkan oleh orang yang baik itu akan semakin besar. Dan dosanya akan semakin berkurang. Mok enak banget gue, tabungan pahalane tambah akeh, tabungan dosane tambah entuk. Hebat, senang sekali. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Sinten namine? Imam Al-Hasan Al-Basri. Suatu hari ada orang datang ke beliau. Nek jane dhewek siki ya, Ustaz, Ustaz. Wahai Imam, saya tadi dengar ada orang ngerasani jenengan. Apa? Merasa. Kira-kira nek ana wong gawa berita meng dhewek kaya kuwe, kira-kira bagaimana respon kita? Sapa wonge? BTC son. Itu kalau kita ya, itu kalau kita. Lihat apa responnya Imam Al-Hasan Basri. Oh, Masya Allah, siapa gue? Oh, si Fulan. Tunggu sebentar. Terus masuk rumah, jukut kurma sekeranjang. Jukut kurma apa? Sekeranjang. Dia tulung ya, tulung banget ya. Tulung dia dikirim makan menganah. Duh, dirasani malah aweh kurma si kepriwe. Apa alasannya? Dia titip pesan ya, tolong ucapkan matur nuwun. Dirasani malah matur nuwun. Matur nuwun nyong wis dikirimi pahala. Aku ra bisa bales ngirimi pahala. Aku bisane bales apa? Kurma. Nyong pahalaku eman-eman nek dibagi-bagi nganang-nganang. Maksudnya apa? Saya tidak akan membalas ngerasani dengan ngerasani.
2: Kalau saya balas ngerasani, pahalaku kurang, moh. Aku pengen pahalaku tambah akeh. Maka saya tidak akan balas keburukan dia dengan keburukan. Saya balas keburukan dia dengan apa? Kebaikan. Itulah sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman, semakin dicelekkan, semakin difitnah, dia akan semakin membalas keburukan dengan kebaikan. Garis siapa sing arep kesel? Garis siapa sing arep kesel? Sing arep kesel, sing memfitnah, apa sing berbuat kebaikan? Sampun fitnah, ngewai. Fitnah, ngewai. Maksudnya sesuai kesel di. Ya. Nek badane sing difitnah, kesel ya mandek. Sing memfitnah kesel ya mandek. Garis apa sing arep? Mandek disit. Maka jadilah orang yang baik. Fid dunia wal akhirah. Karena sungguh orang-orang yang baik itulah manusia-manusia yang dicintai oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi keberadaan pondok ini mudah-mudahan bisa mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang bisa kami berikan, maka berusaha akan kami berikan. Pondok ini cuma tempat lewat ya. Cuma tempat apa? Lewat. Kayak kemarin kita bagi kurma sedesa, itu anu anak kurma liwat mengpondok. Maka kita

0: Ini untuk menggambarkan bahwa banyak orang yang ingin berbuat kebaikan. Kami di sini cuma jadi agen, ya, bukan 007 ya. Cuma agen untuk mengantarkan kebaikan orang-orang lain. Ya mudah-mudahan kecipretan pahala nih. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Aspal juga sama. Ini juga ada orang peduli. Saya kirimi foto, pedening masjidnya apik, tapi dalannya pada rusak karena memang kami juga punya andil untuk merusakkan jalan. Ya, karena kemarin banyak truk lewat rusak. Ya tanggung jawab. Ya, diperbaiki lagi. Ya semampu yang bisa kami lakukan. Ada satu yang belum sempat atau belum terrealisir, Pak Lurah. Itu adalah bikin saluran. Ya, bikin saluran di samping jalan. Karena saya pikir kalau salurannya bagus, airnya juga insya Allah akan lebih bagus lagi. Kalau Pak Lurah berkenan, karena itu kan nanti kan berarti ngambil tanah lagi, ya, ngambil tanah buat bikin apa? Ininya apa namanya? Talutnya, ya, sampingnya jalan ada selokan, pasti akan bikin talut lagi. Kalau misalnya dari pihak desa berkenan membolehkan, siapa ngerti ana sing liwat maning. Saya enggak janji Pak Lurah. Kalau misalnya ada orang, kayak kalau ketone talute manden kepriwe nyong bae tak nganu talute. Kalau seandainya dari pihak kelurahan membolehkan, maka suatu saat ada dana saya pengin nalut di samping jalan terus ditutup dengan besi, ya. Bukan cor. Kalau cor nanti airnya nggak maksimal. Pakai kayak lah ya besi kayak sing nutupi apa jenane? Nutupi kaleng yang kayak di mana? Kayak di pom bensin itu kan kalau ada selokan lewat kan ada besinya itu. Itu kalau diperkenankan. Pripun parno mboten parno. Boleh, alhamdulillah. Tapi saya enggak janji Pak Lurah kapan ya. Jadi embok ya, embok nanti. Waduh, Kang Kanaman. Dongane bae Pak Lurah ya. Mudah-mudahan dari apa namanya? Pak kontrol ya. Jadi memang banyak keluhan dari para petani terutama yang garap tanah ini sampahnya itu naudzubillah min dzalik. Ya. Sampah plastik, sampah nggih pakam ndang nggih. Sampah popok, ana popok seplastik bayangkan. Aduh, masyaallah. Ya sing abdi salah kan endi wong nyatane dhewek nang ngisor, wong buange Kang. Dur, ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan seperti itu nanti bisa kita kurangi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari kalau kita punya media tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3 terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa

0: yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
1: Apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Super iya. Otaknya bakal tumpul. Badannya rusak. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya kesana tuh. Wali kota kesana. Gubernur kesana. Skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, gitu ngantuk, iseng-iseng main game. Cenghar sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagu lagi. Dan itu sudah merusak. Tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatian. Tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tuh atau jualan cendol, es gitu. Oke, lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal 2 level lagi, tanggung. Tapi level 2 terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti, ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabbmu lah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan sholatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, ya, mensyariatkan yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah, dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika, ya, kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah? Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah, man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah? Memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya, kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh, itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Bismillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazidan. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sampaikan usia kita di bulan Sya'ban yang ini sudah masuk tanggal 29, kita menunggu apakah besok saum atau lusa. Ada dua kemungkinan, kita menunggu keputusan. Dan mungkin ikhwah sekalian, bapak ibu juga, ini musim munggahan ya. Ayeuna ka Garut, ayeuna ka kampung ya, sehingga corengcang. Seperti itu. Padahal judulnya bersegeralah meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Duka kamarana. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering melihat orang-orang bersemangat dan bersegera di dalam mencari dunia. Mencari perkara-perkara yang menguntungkan dalam urusan dunia. Bahkan kita pun termasuk daripada orang-orang yang bersegera dan bersemangat. Banyak motivator-motivator kesuksesan yang seluruhnya adalah berbicara masalah kesuksesan dunia. Namun jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersegera meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhuhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Dan bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Rabb kalian. Maksudnya adalah kalian itu harus bersegera untuk mengamalkan amalan-amalan yang mengandung ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan amalan itu menjadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya salat. Bukankah salat antara salat yang satu dengan salat yang lain adalah sebagai kifarat di antara keduanya? Kemudian apa lagi? Saum. Saum Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, insyaallah besok atau lusa kita akan melaksanakannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu mengandung maghfirah. Apalagi talabul ilmi. Talabul ilmi mengandung ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, tentang bahwasanya malaikat itu terbang dan mencari orang-orang yang berkumpul di masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berzikir di majelis zikir, yakni majelis ilmu. Ya. Apa jaminan bagi mereka ketika sudah beres malaikat naik kepada ke atas, kemudian bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah tanya, dari mana kalian, ya, dari hamba-hamba yang berkumpul di majelis ilmu, ya. Apa yang mereka minta? Mereka minta surga. Apa yang mereka berlindung dari neraka, ya. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah kepada kalian, aku bersaksi kepada kalian, anni qad ghafartu lahum. Sesungguhnya aku, kata Allah, sungguh telah ampuni dosa-dosa mereka. Jadi bermajelis, hadiri majelis ilmu itu adalah diampuni, mengandung maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya itu, bagi orang yang berniat di majelis ilmu, ketika itu ada, bagaimana dengan si fulan yang dia itu datang ke majelis itu bukan niat. Mungkin antum ini melihat informasi ada kajian gitu. Ini mah bukan, melewat saja, melihat ada kumpul-kumpul kemudian duduk. Nah, bagaimana yang seperti itu? Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu kaum yang tidak menyakiti atau mengganggu kepada yang lainnya. Yakni mereka pun mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beramallah kepada suatu amalan yang mengandung maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan, bersegeralah untuk masuk Islam. Karena tatkala seorang itu masuk Islam, maka diampuni dosa-dosa dalam kekafirannya apapun yang dilakukannya. Bersegeralah untuk bertaubat, ya. Karena taubat itu adalah mengampuni dosa-dosa. Bersegeralah, kata Ali bin Abi Thalib, untuk ada'il fara'id. Yakni melaksanakan perkara-perkara yang fardu, salat, zakat, saum, haji, nah gitu, yang fardu-fardu. Yang fardu, ibadah-ibadah yang fardu, yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dikatakan oleh Abu Aliyah, yaitu bersegera untuk jihad. Ya. Bersegeralah untuk jihad fisabilillah. Abu Aliyah mengatakan itu, bersegeralah untuk hijrah. Hijrah itu adalah mengandung ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Hak, bersegeralah kepada jihad fisabilillah. Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya. Dikatakan oleh Al-Muqatil adalah al-a'malu salihah, amal-amal soleh apapun itu. Bahkan dikatakan oleh Malik bin Anas, yaitu bersegeralah untuk mendapatkan takbiratul ula. Untuk mendapatkan apa? Takbiratul ula. Takbir yang pertama, bersegera. Tidak menunda-nunda. Ya, nanti juga masih dapat. Masih dapat ruku. Man adroka ruku, faqad adroka roka'ah. Dapat dalil itu. Ya, nanti rapat ruku juga masih ada. Dan kenyataannya sekarang kadang-kadang di suatu masjid, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimenangkan oleh para aki-aki dibandingkan aki-aki ini. Yang aki-aki di depan, aki-aki di belakang, yang suka ngaji-ngaji itu. Ya, seperti itu. Kalah dengan mereka. Di dalam ayat lain, di dalam surat Al-Hadid ayat 20 21 yang senada dengan ayat ini, sabiqu ila magfiratim mir rabbikum, berlombalah. Tadi bersegera sari'u, sabiqu ila magfiratim mir rabbikum, berlomba-lombalah. Artinya apa? Balapan dengan yang lain. Ketika ini dia segera seperti itu, berbalap. Sabiqu ila magfiratim mir rabbikum, berlombalah untuk mendapatkan magfirah dari Rabb kalian. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 148 mengatakan fastabiqul khairati, hendaklah kalian bersegera berlomba dalam mendapat kebaikan-kebaikan, yakni qabulnya suatu amal. Kadang-kadang orang bersemangat untuk melakukan amalan, memperbanyak amalan, tetapi tidak khawatir dan kurang perhatian tentang apa kabulnya suatu amal. Gimana syarat kabulnya suatu amal? Adalah ikhlas dan mutabaah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perintah ini menunjukkan bahwasanya hendaklah kita menggunakan waktu, menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, dengan segera, tanpa menunda-nunda. Supaya apa? Supaya bisa mengamalkan amalan soleh sebelum datangnya ajal kepada kita. Kalau sudah ajal mah tidak bisa meramal soleh lagi. Ya. Dan juga bersegera, berlomba-lomba untuk mendapatkan perkara-perkara yang bisa memasukkannya ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah dilakukan dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Didasari iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saumnya imanan wahtisaban. Saumnya apa? Karena iman dan ihtisab. Ya. Jadi mendapatkan masuknya surga itu dengan iman dan beramal soleh. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat, generasi terbaik umat ini sungguh telah paham dalam masalah ini. Dan apa-apa yang dilakukan mereka adalah juga berlomba-lomba. Di antara mereka berlomba-lomba. Baik para sahabat yang kaya di antara mereka maupun yang miskin di antara mereka. Sebagaimana antum pernah dapatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berlomba-lomba antara orang kaya dan orang miskin, yaitu tatkala orang miskin mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhahaba ahlu dusur bil ujur." "Dhahaba ahlu dusur bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi membawa pahala-pahala mereka. Yusalluna kama nusalli, mereka itu salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka itu saum sebagaimana kami saum. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, namun mereka itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Iri, orang-orang miskin di kalangan para sahabat itu iri dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya di antara mereka. Iri dalam apa? Iri dalam beramal. Bukan iri itu kaya, saya mah miskin. Bukan. Tapi bisa beramalnya yang membuat iri mereka itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur mereka. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah juga telah menjadikan kepada kalian itu apa-apa yang bisa bersedekah kalian itu? Gimana? Anna bikulli tasbihatin sedekah, bahwasanya dengan tasbih itu juga kau bisa bersedekah. Ya. Wa kulli takbiratin sedekah, takbir kalian juga adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, dan setiap tahmid, ucapan alhamdulillah itu adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, dan juga tahlil, bukan tahlilah, ucapan la ilaha illallah itu adalah sadaqah. Wa amrum bil ma'ruf sadaqah, memerintahkan, mengajak kebaikan juga sadaqah, ngajak ngaji ya seperti itu, hayu urang salat. Wa nahyun an munkarin sadaqah, juga melarang dari kemunkaran juga sadaqah. Bahkan wa fi budhi ahadikum sadaqah, dan pada kemaluan kalian, yakni persetubuhan kalian dengan istri-istri kalian itu sadaqah. Ya. Maka para sahabat kaget yang miskin-miskin ini. Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya di sana ada pahala? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat kalian jika itu diletakkan kepada yang haram, bukankah itu dosa? Ya. Jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dilogikakan seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini menunjukkan bahwasanya mereka itu ingin beramal, bersegala dan beramal, kan seperti itu. Bagaimana pertanyaan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta, selalu meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat mengatakan, "Awsini, berilah aku wasiat ya Rasulullah, berilah aku wasiat, wasiatilah kepada aku." Artinya apa? Supaya beramal. Jawab Rasulullah berbeda-beda kepada yang satu, kepada yang lainnya. Kepada ini dia mengatakan, "La taqtub, jangan engkau marah." Kemudian meminta lagi, paroda dan miroron. Kemudian dia mengulangi, apa lagi? Wasiatnya apa lagi? Ya. Latakdhab. Ya. Jangan kau marah. Ada yang lain meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awsini, berilah wasiat kepadaku. Kata Rasul, alaikum bitaqwallah. Hendaklah kau bertakwa kepada Allah. Wal istiqomah, dan kau beristiqomah. Gitu ya. Kemudian ikutilah sunnah. Dan janganlah engkau berbuat bidah, gitu. Berbeda-beda. Dan ini adalah dalam rangka memperbaiki diri-diri mereka dan juga untuk beramal. Dalam hadis lain, seorang sahabat mengatakan, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhultul jannah." Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengamalkannya, aku masuk surga. Semangat untuk mendapatkan apa? Surga. Semangat untuk apa? Beramal. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad sa'alta an 'adzim." Sungguh engkau itu telah bertanya sesuatu yang besar, masalah surga itu. "Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah," tetapi itu adalah mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang fa'ama man a'ta wattaqa dalam ayatnya. Adapun orang-orang yang memberikan, bersedekah, wattaqa dan bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dan juga membenarkan al husna yaitu surga. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan untuk mendapatkan kemudahan, mendapatkan surga tersebut. Dimudahkan. Ya. Bagi orang yang dikehendaki kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat seseorang itu masuk surga? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, kau beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Wa iqam wa tuqam wa tuqimus salat, kau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, kau mengeluarkan zakat. Wa tasuma ramadan, kau saum di bulan ramadan. Wa tahujjal bait, dan kau haji di baitullah. Ya. Pertanyaan lain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul amal ahabu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari pertanyaan itu apa yang diinginkan? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, bukan kecintaan manusia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? As-salatu ala waqtiha, salat tepat di awal waktunya. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ayun. Kemudian apa lagi? Karena dia penasaran, mau lagi kan gitu ya. Birru walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ayun, kemudian ditanya lagi. Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kalaulah aku meminta bertanya lagi, tentu Rasulullah akan menambah lagi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan apa? Menunjukkan semangatnya mereka untuk beramal, beramal, dan beramal. Bagaimana juga berlombanya di antara para sahabat, antara sahabat Abu Bakar dan Umar, gitu ya. Siapa yang melakukan ketaatan hari ini? Siapa yang melakukan bersedekah hari ini? Abu Bakar tunjuk tangan. Siapa yang menengok orang sakit hari ini? Abu Bakar menunjuk. Selalu. Kemudian Abu Bakar dan Umar berlomba di dalam mensedekahkan. Abu Bakar telah menghibahkan seluruh asetnya, tinggal Allah dan Rasulnya, dan Umar hanya setengahnya, kan seperti itu. Dan di sana baru Umar angkat tangan, tidak bisa, tidak mampu untuk mengungguli sahabat Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwasanya semangat mereka, ya, semangat mereka. Seseorang yang habis berjihad, kemudian beristirahat sebentar, kemudian dia beristirahat untuk makan kurma. Makan kurma. Ketika makan kurma tersebut, ada seruan jihad, fisabilillah, ayo berjihad. Dia bertanya, ya Rasul, apakah surga itu seluas langit bumi? Iya. Dia lemparkan kurma tersebut dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Jadi keadaan mereka, berlomba-lombanya mereka, bersegaranya mereka bukan untuk apa-apa, bukan untuk mendapatkan bagian-bagian dunia. Kalau aya piuntungan, semangat seperti itu. Ya, ada labanya, bersemangat, bukan. Atau ada di sana bisa menjadikan dia itu mempunyai jabatan, atau di sana ada wanita menjadi semangat seperti itu, bukan. Tetapi hanya untuk mendapatkan sebab-sebab yang menjadikan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha-Nya. Ya, yaitu dengan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Begitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati balasan untuk mereka, yaitu orang-orang yang bertakwa, dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan ini adalah, surga itu adalah perkara yang akan disaksikan, perkara yang besar yang akan disaksikan oleh manusia. Berkata Ibnu Katsir, arduha katulihi, lebarnya itu seperti panjangnya. Karena apa? Karena di benak kita namanya panjang itu lebih panjang daripada lebarnya, ya, dalam benak kita. Bagaimana surga? Surga itu lebarnya seperti panjangnya. Kenapa? Karena surga itu adalah kubah, parabola yang dibalikan, kubah seperti itu, ya, dan bulat seperti itu, dan luas seluas langit dan bumi. Dan sesuatu yang berbentuk kubah seperti itu, yang bulat seperti itu, lebarnya seperti panjangnya. Yang menunjukkan hadis ini, yang menunjukkan atas perkataan Ibnu Katsir ini adalah di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhu al-firdaus." Apabila kalian meminta kepada Allah surga, maka mintalah oleh kalian al-firdaus, surga firdaus, jangan surga yang lain. Fa innahu a'lal jannah, karena sesungguhnya itu adalah surga yang paling tingginya. Wa ausatul jannah, dan tengahnya, paling tengahnya. Karena tadi apa? Kubah seperti itu. Wa minhu tatafajjaru anharul jannati. Dan dari Firdaus itu terpancarlah, mengalirlah sungai-sungai surga. Wasakuha arsyur rahman. Dan atapnya adalah arasnya Allah, paling tingginya. Seperti itu. Ini adalah surga yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang-orang, bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd di antara ayat yang menerangkan tentang surga. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Permisalan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bila kita lihat atau kita alami, kita lihat pemandangan, lukisan, atau suatu tempat yang indah, selalu ada yang namanya sungai yang mengalir. Ada pilanya, rindang, kemudian ada apa, disertai dengan air yang mengalir, kan seperti itu. Begitulah surga, dan tapi ini lebih indah. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara qalbil bashar. Keindahan yang tidak pernah terlihat. Kalau ada yang paling indah, yang orang-orang Saudi ketika datang ke Indonesia itu mengatakan, ini surganya katanya, indahnya Indonesia. Ya. Yang paling indah, maka tidak ada yang lebih indah dari surga. Wala udunun sami'atan, tidak pernah terdengar, bahkan wala khotoro ala qalbil basar, tidak ada, tidak pernah terbersit. Artinya dalam lamunan yang indah seperti itu, ya, tidak pernah. Ukuluha da'imun wa dhilluha, makanan-makanannya terus-menerus ada. Indah, kalau tidak ada makanan gimana? Ya tidak, kita santai. Di akhir senja, ya, apa, ketika anak-anak senja, kan ngopi, ada makanan. Senja melihat indahnya sore yang memerah, kuning seperti itu, bari jengah lamun, gimana? Itu, ya. Ukulah ada imun, makanannya terus-menerus ada, wadiluha, dan juga rindang, teduh, tepanas, tegersang. Tilka uqbal ladzina taqau, itulah kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirina annaru, dan kesudahan orang-orang yang kafir adalah neraka. Di dalam surat Muhammad ayat 15, permisalan tentang surga. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun, permisalan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun, di dalamnya padanya ada sungai-sungai. Mimma in ghairi asinin, dari air yang tidak asin. Asin ini bahasa Arab. Tidak payau, tapi segar. Wa anharun min labadin, dan sungai-sungai dari susu. Lam yataghayyar ta'muhu, susunya tidak basi, ya, mengalir susu. Wa anharun min khamrin, ada sungai-sungai jadi khamar. Dan ini adalah diberikan kepada orang yang tidak pernah meminum khamar di dunianya. Ya, kalau minum khamar, wayahna. Seperti itu. Ladzati lisyaribin, kelezatan bagi orang yang meminumnya. Wa anharu min asalin musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang murni. Bukan campuran, bukan oplosan. Bukan. Walahum fiha min kulli samarat, dan bagi mereka di surga tersebut banyak buah-buahan. Di dalam ayat lain, la maqtu'ati wala mamnu'ah, buah-buahannya itu tidak pernah terputus. Artinya kalau kita sekarang musim rambutan, ya, musim durian, nanti enggak ada. Nanti ada musim mangga. Ini mah terus, tidak ada musimnya. La maqtu'ati wala mamnu'ah, dan tidak sulit menjangkaunya. Kudu naik heula seperti itu, enggak gampang dipetiknya. Wa maghfiratum mir rabbihim, dan ampunan bagi Rabb mereka. Ini dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam Ali Imran tersebut setelah uiddat lil muttaqin diteruskan ayatnya dalam 134-nya. Setelah menceritakan, mensifatkan tentang indahnya surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sifat orang-orang yang bertakwa tersebut? Firman Allah, alladzina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra'i, yang pertama. Yaitu orang-orang yang mereka menginfakkan fi sarra'i wadh-dharra'i, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan banyak uang maupun kurang uangnya. Dalam penghasilan yang banyak, untungnya banyak. Sekarang penghasilan sedikit. Jadi tidak. Aduh afwan. Sekarang saya sudah tidak jualan lagi. Seperti tanya stopnya ya nama jadi donatur teh. Gitu ya, seperti itu. Enggak. Tetap aja. Walaupun dalam keadaan seperti itu. Ya. Dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan malas. Kadang-kadang kita itu bersemangat, semangat sekali untuk berinfak. Dalam keadaan malas, sulit. Seperti itu. Tetapi memaksakan diri ketika malas tersebut. Dalam keadaan sehat, orang bersemangat untuk. Dalam keadaan sakit, tidak. Ini dalam keadaan sehat maupun keadaan sakit, berinfak. Tidak, aduh maaf. Gergar ring di istri sakit, anak sakit. Afwan ya, bulan ini enggak. Tetap. Ya, tetap. Kenapa? Justru dengan berinfak kepada di jalan Allah, bagaimana? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dawau mardakum bisadaqah." Obatilah sakit-sakit kalian dengan sedekah itu, membantu justru. Ya. Jadi dalam keadaan sarra wa dharra itu seperti itu. Ya. Tetap berinfak. Di dalam ayat lain alladzina, dalam surat Al-Baqarah ayat 274 dikatakan alladzina yunfiquna amwalahum, yaitu mereka yang orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka bilaili wan nahar, malam maupun siang, tidak ada liburnya. Sirru wa alaniyah, baik rahasia maupun terang-terangan. Ada amalan rahasia yang tidak diketahui orang, membantu orang dan sebagainya. Sampai orang enggak tahu ini dari siapa. Wa alaniyah, dan juga terang tangan. Kelihatan infaknya 100.000. Misalnya seperti itu. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka memotivasi orang untuk juga berinfak seperti itu. Ya. Dan itu tidak menjadikan perkara-perkara, urusan-urusan lain tidak menjadikan, menyibukkan mereka dari berinfak kepada Allah. Hal-hal apapun tidak menjadikan tidak infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetap berbuat baik kepada sesama makhluk, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngabantu ka sesama, seperti itu. Dan juga tidak lupa kepada kerabatnya. Ari kabatur jadi dulur, ari dulur ente gitu. Dan ini masalah, ya. Begitu bukan antum, itu ya. Ya, membantu, ya, membantu itu jangan, ya, jangan yang jauh dulu, ya. Coba perhatikan yang dekat-dekat dengan kita. Satu tim sakit, tadi tengok-tengok acan. Wih, arinu jauh di situ. Wah, begitu semangatnya. Harum di depan, di hadapan orang lain. Tetapi saudara-saudara kita yang satu perjuangan, satu tim, berkecewa dengan itu. Jangan seperti itu. Memberikan hadiah, kada batur, kada jauh, seperti itu. Yang dekat tidak dikasih, lain curhat. Ya, seperti itu. Ya, jadi jangan seperti itu. Coba yang rapat, yang dekat-dekat itu diutamakan. Ya. Jangan lupa seperti itu. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah apabila bersumber dari hati yang ikhlas, maka pahalanya itu besar sekali. Baik itu hanya sedikit ataupun banyak. Berapa rupiah atau berjuta-juta rupiah. Yang penting ikhlasnya. Yang penting ikhlasnya. Dan kita kemampuan itu berbeda-beda. Kemampuan itu berbeda-beda. Seseorang yang berinfak 10 ribu dari penghasilannya 50 ribu. Berapa? 20%. Dibandingkan yang 100 ribu tapi penghasilannya 5 juta. Kan seperti itu. Artinya yang penting ikhlasnya. Ya. Kecil ataupun banyak. Oleh karena itu, tatkala orang-orang munafik mencela kepada orang-orang muslim pada waktu itu dari kalangan para fuqara-nya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk bersedekah dalam rangka mempersiapkan pasukan ke Tabuk. Namanya perang itu perlu persiapan, betul enggak? Perlu kudanya, perlu untanya, perlu perbekalannya, perlu senjatanya, perlu itu, perlu ini. Maka ayo mencek orang mah donasi, cek orang mah. Dan donasi ini boleh. Ya. Ini supaya orang itu kalau tidak dikeprakeun gitu teu sadar. Seperti itu. Membuka donasi seperti itu. Kemudian datanglah Abu Uqail namanya. Datang Abu Uqail bawa hanya setengah sok kurma untuk batu rumah. Bawa kuda, nah ini bawa setengah kurma, setengah sok itu gimana? Satu sok itu ihwan segini nih. Kurma segini, kira-kira berapa? Ada sekilo? Kalau setengah kurma beli sakie. Diplastikan mun zaman ayeuna seperti itu ya. Ya bawa, luar biasa Abu Uqail dari kalangan yang miskin. Pingin apa? Pingin apa? Donasi. Pingin ada, pingin punya saham dalam hal ini. Orang-orang pergi ke Tabuk seperti itu. Melihat gitu orang-orang munafik gimana? Innallaha laghoniyun an shadaqati hadza. Allah mah teu perlu itu sedekah sakitu perak mah cenah gitu. Ini nyinyir kayak apa namanya? Kerjaannya orang munafik. Nyinyir seperti itu. Dan begitulah orang-orang munafik. Bahkan kepada orang yang kaya, yang berlimpah harta, tatkala itu sakitu mah dibanding yang harta nah letikkeun seperti itu. Jadi mau besar mau kecil, orang-orang seperti itu ada di barisan kaum muslimin. Semoga kita tidak termasuk daripada orang-orang yang seperti itu ya. Ya. Jadi apapun yang antum bisa berikan ya, kullu ma'rufin shadaqah. Jangan merasa hina, jangan merasa kurang, dengan merasa tidak pede dengan sedekah apa yang karena mampunya segitu. Maka turunlah ayat di dalam surat At-Taubah ayat 79. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqati. Yaitu orang-orang yang mencela al-mutawwi'ina minal mu'minin. Yaitu orang-orang yang sukarela dari kalau mu'minin. Sukarela. Dalam bersedekahnya. Ya, ada yang minta, ada yang segini, ada yang segitu. Waladina la yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang yang tidak mendapatkan kecuali kesungguhan mereka. Tidak ada, hanya segitu-gitunya yang bisa apa? Yang bisa diberikan. Fayasharuna minhum, lantas mereka mencela mereka. Sahirallahu minhum, Allah mencela, membalas celaan mereka. Walahum adzabun adzim, walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu siksaan yang pedih bagi orang-orang yang seperti itu. Ya. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikit tamratin, muttafaqun alaihi. jagalah kalian dari neraka walaupun dengan sepotong kurma. Sikitam rotin. Setengah siki artinya. Sikitam rotin. Satu biji kurma. Seperti itu. Ini adalah sifat mereka yang dijanjikan surga, yaitu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Sifat yang kedua, hamba-hamba yang bertakwa itu yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wal qadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang menahan marahnya apabila terpengaruh dengan situasi, kemudian dia marah maka dia bisa menyembunyikannya, ya, bisa menahannya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man katama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yanfudahu. Barang siapa yang menutup, menahan amarahnya dan dia itu mampu untuk melampiaskannya, mampu marah kepadanya. Ya. Bukan tidak berani. Ya. Mampu untuk melampiaskannya. Da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiki. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dia di hadapan orang-orang nanti, di hadapan makhluk. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dalam acara yang besar misalkan di Masjid Al-Ukhuwah ini ada suatu perayaan, ada suatu acara, lantas kita dipanggil oleh wali kota. Bagaimana bangga enggak? Hari Badar ke depan dikasih. Ini dipanggilnya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan orang-orang. Bangga seperti itu. Hatta yukhayyaruhu ayyal hursa'a. Hingga dipilihkan bidadari yang dia kehendaki. Sok badinuman. Seperti itu. Ya. Yang dikatakan bermata jeli, yang begini dan begitu. Luar biasa. Bagi orang apa? Orang yang biasa, yang bisa menahan awarahnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Amajah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kafa ghadabahu satarallahu auratahu." Barang siapa yang bisa menahan amarahnya, Allah Subhanahu wa taala tutup auratnya, tutup aibnya. "Wa man kadhima ghaidahu walau syaa ayyum dhihi amdahu." Mala Allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya walaupun dia mampu, dia berkehendak untuk melampiaskannya, Allah penuhi hatinya dengan rasa harap pada hari kiamat. Seperti itu.

memarahinya. Siapa yang lemah di hadapan kita? Siapa kalau laki-laki? Istrinya, anaknya. Gitu. Mampu? Mampu. Tapi ditahan seperti itu. Dan ini PR besar pada kita ya, seperti itu. Maka Nabi maka seorang laki-laki meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk wasiatilah kepadaku itu. Kata Nabi, "La taghdhab, jangan kau marah." Ya. Jangan kau marah. Lantas yang bertanya seperti itu, aku berpikir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat itu. Ternyata fa'idal ghadab yajma'u syarra kullahu. Ternyata marah itu mengumpulkan keburukan semuanya. Karena ada semua sifatnya dari terima, banting piring, meninju, membunuh. Dari mana itu? Dalam bentuk marah mamanya, bunuh orang, lalawenan, mohal. Ya, seperti itu. Ya. Dan obat marah sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila salah seorang di antara kalian itu marah, sedangkan dia dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka duduklah. Marah, duduk. Jangan tibalik. Orang yang marah pasti ketika parerea omong, lagi sama-sama duduk. Yang satu akan muncul, naon sih? Seperti asik itu ya. Justru kalau lagi berdiri, duduk. Fa in dhahaba anhul ghadab. Jika hilang darinya marah, maka itu bagus, cukup. Wa illa jika tidak, falyatoji. Masih keneh marah, ngagoler we gitu. Ya, falyatoji. Maka berbaringlah. Aya tuh amak-amakan bari ngagoler. Ah, maneh we zaman segala ada. Seperti itu ya. Pasti yang namanya marah itu berbangkit. Bangkit amarah, bangkit juga tubuhnya kan gitu. Diriwayatkan Abu Dawud. Kemudian beristiadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari setan. Sebagaimana dalam hadis Sulaiman bin Sarad radhiyallahu anhu qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istabba rajulani, ada dua orang yang saling cela. Ah, dasar kamu begitu. Ah, maneh oke gitu. Oh, seperti itu ya. Ya, saling mencela. Ya. Inda Nabi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu julus, dan kami itu sedang duduk-duduk ini saling mencela. Wahaduhuma yasubu sahibahu, salah satunya mencela sahabatnya, mugdoban dalam keadaan marah. Qadih marra wajhuhu, hingga menjadi merah wajahnya kan. Faqala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu kalimatan, sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat yang kalau dia mengucapkannya, la dhahaba anhu mal yajidu, tentu akan hilang apa yang dia rasakan. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalau mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau antum marah apa ucapkannya? Kalau mendapati orang yang marah gimana? Jangan disuruh istighfar. Bukan. Tapi ta'awud. Kalau dibilang ta'awud, dia mau syangguh, ta'awud. Bukan ta'awudubillah. Ta'awud disuruh ta'awud, ngomong ta'awud lah. Kemudian, itu adalah sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, hamba-hamba yang bertakwa, yang dijanjikan surga adalah wal afina anin nas, orang-orang yang memaafkan dari manusia. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, ai ma'akaffi syarrihim ya'funa amman dzalamahum fi anfusihim. Walaupun dengan menahan kejahatan dari mereka, kezaliman mereka, artinya tidak membalasnya, ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya'funa amman zalamahu, mereka mengampuni dari kezaliman mereka di diri-diri mereka. Fala yabqa fi anfusihim mawjadatun ala ahadin, maka tidak tersisa dalam dirinya itu kemarahan kepada salah seorang pun. Tidak ada dendam, kesumat, tidak ada. Ingat tuh gitu, enggak ada. Awas ya, enggak. Gitu. Dan ini adalah sebaik-baik keadaan. Sulit memang. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wajaza'u sayyiatin.

sayyi'atu misluha. Memang balasan keburukan itu adalah keburukan, boleh ya, artinya yang seimbang. Tapi kan sulit untuk menimbangnya. Bagaimana? Membalas itu pasti ada lebih dan sebagainya. Faman afa, maka barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, bahkan berbuat islah, berdamai, berbuat kebaikan ya, setelah itu fa ajruhu Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Dan memaafkan ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari sifat-sifat yang mulia, orang-orang yang mulia. Sebagaimana sifat Yusuf ya, ketika dizalimi oleh adik kakaknya, seperti itu ya. Seperti itu. Wah, luar biasa. Tetapi la tasriba alaikum al-yawm, tidak ada kesalahan atas kalian pada hari ini, tidak ada balasan. Yaghfirullahu lakum, Allah mengampuni kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 199, "Hudzil afwa, maafkanlah, wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah untuk berbuat kebaikan, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahil." Dan adalah bis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Salasun uqsimu alaihim." Ada tiga perkara yang aku bersumpah atas tiga perkara tersebut. Artinya pasti dan pasti. Mana kosomalun min sodakotin, tidak akan kurang harta dikarenakan sodakoh. Dalam pelang itu apa? Sodakoh tidak merugi. Itu pelang. Ya, seperti itu. Mana kosomalun min sodakotin, tidak akan kurang harta itu dengan sodakoh. Hal ini. Wa mazadallahu abdan bi'afin illa izan, dan tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan memaafkan kesalahan kenoi illa izan, justru kemuliaan bagi dirinya, bukan kehinaan, elehan maneh, bukan, tapi jadi izan. Wa man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah, barang siapa yang tawadhu, rendah hati karena Allah justru akan mengangkatnya, mengangkat derajatnya. Ini sifat-sifatnya, sifat yang ketiga. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya, surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila melakukan suatu fahisah, perbuatan keji dikatakan itu berzina. Aw dzalamu anfusahum, atau mendzalimi dirinya, dikatakan kalau fahisah itu zina, maka dolamu anfusahum, di bawah zina. Meraba, mencium, memeluk, dan sebagainya. Tidak zina. Dzakarullaha, maka mereka segera ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, lantas mereka beristighfar, meminta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus menerus dengan apa yang dilakukan dari dosa-dosa tersebut. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam tafsirnya bahwa ini adalah turun berkaitan, kata Atha, turun ayat ini berkaitan dengan seseorang yang bernama Nabhan At-Tammar. Nabhan si tukang korma. Apa? Kunyahnya Abu Ma'bad. Si tukang korma itu suatu hari datang wanita yang cantik jelita yang membeli kurmanya. Maka si Nabhan mengatakan, "Inna hadha tamra laysa bijayyid." Kurma ini tidak bagus. Janganlah, gitu ya. Maklum ke yang cantik ya, jangan yang bagus. Di rumah saya ada yang lebih bagus. Ayo ke rumah saya, ya, ke rumah saya. Datang, dibawalah ke rumahnya. Ayo, ada yang bagus di rumah saya. Datang ke rumah, lantas dia memeluk perempuan tersebut, ya, dan menciumnya. Lantas si perempuan itu mengatakan, "Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah." Ketika disebutkan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka Nabhan At-Tammar itu langsung meninggalkannya. Seperti itu ya, meninggalkannya. Lantas dia menyesal. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sifat

0: Ya, sifat para sahabat itu ya. Ketika berdosa itu gampang. Zakarullaha, ingat kepada Allah, menyesal dan menceritakan apa yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat ini. Ada lagi diceritakan tentang tukang daging, sama juga. Ya, pedagang karariya kabehnya. Seperti hati-hati dengan pedagang itu ya. Tukang daging, ada yang wanita yang cantik, ya. Itu daging gak bagus. Seperti itu, ini tukang daging. Ya, pada pedagang, hati-hati dengan pedagang. Ya, seperti itu, ya. Ada anak dilecehkan oleh tukang cilok gitu ya, seperti itu. Banyak berita-berita, hati-hati ya dengan tukang dagang. Tukang dagang langsung marah. Ada yang dilecehkan sama ustadz juga. Seperti itu. Ya. Jadi yang melakukan fahisah. Fahisah tadi apa? Kalau ditafsirkan zina, maka di bawahnya dhalamu anfusahum adalah apa? Adalah di bawah zina. Kalau fahisah itu ditafsirkan adalah al-kabair. Apa al-kabair itu? Dosa besar. Dhalamu anfusahum adalah dosa-dosa kecil. Ya. Dosa besar mabuk, ya. Dosa besar mabuk, khamr. Dosa kecil mungkin di bawahnya apa? Udud gitu ya. Udud gitu ya. Seperti itu. Ya, dosa kecil meureun. Ya, seperti itu. Tapi ya, ketika diingatkan udud itu, zakarullaha, ya. Sudah viral misalkan, ya. Zakarullah, ingat kepada Allah gitu. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya bikin video pernyataan bahwasanya ini adalah saya yakini kehalalannya, padahal ketika di di video itu ya kena green dia langsung kerepengan gitu, aw kan seperti itu ya, dikasih background atau backsound begitu ya, seperti itu. Berarti itu yang diyakini kehalalannya itu berarti kan kayak kepergok berbuat dosa. Orang yang kepergok dengan wanita kan takut. Orang berbuat maksiat takut, tapi malah ya menyatakan bahwa saya yakin kehalalannya. Berarti mana ya seperti itu. Jadi sifat orang-orang mukmin yang bertakwa bukan seperti itu ya. Tetapi tatkala diingatkan itu segera mengingat Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terus-menerus ya, tidak terus lakukan lagi seperti itu. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa? Bersegera di dalam melakukan dan meraih apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk yang bertakwa. Dan sifat orang yang bertakwa itu tadi apa? Apa tuh? Panjang-panjang kajian. Berinfak dalam keadaan susah dan senang, senang dan susah. Kemudian apa? Menahan amarah, memaafkan. Apabila melakukan kemaksiatan, segera ingat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita istiqomah ya, menganugerahkan kita semangatan untuk mendapatkan magfirah Allah Subhanahu wa taala, yakni amalan-amalan yang mengandung ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap amalan mengandung magfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada hal-hal yang ditanyakan, maka dipersilahkan. Sampai 17.15 kata panitia. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya yang nanya ya kepada antum. Apa amal yang paling dicintai? Tiga amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cung. Salat pada waktunya. Tuan. Hadis ahabu ilallah. Hadis. Ayul amali ahabu ilallah. Amal apa ya Rasulullah yang paling dicintai ahli Allah? Rasulullah menjawab tiga. Salat pada waktunya kemudian.
1: Berpuasa aja sholat tadi.
0: Amal ya. Ya, salat pada waktunya kemudian. Terus jihad fisabilillah, ya, jihad fisabilillah. Pilih. Antum dapat satu. Lumayan. Ya. Kemudian ya. Amalan yang memasukkan seseorang ke surga apa? Ahwat, silakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah kepadaku amalan seorang sahabat. Tunjukkanlah kepadaku amalan yang aku mengamalkannya itu dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari neraka. Apa? Lima ini. Dikasih clue. Di antaranya adalah rukun Islam. Yang pertama ada.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Apa amalnya yang bisa memasukkan ke surga?
2: Sholat.
0: Sholat
2: lima waktu.
0: Yeah.
2: Saum. Tolabul ilmi.
0: Enggak, yang ini hadis, berkaitan dengan hadis ya. Memang saya menerangkan itu. Tapi berkaitan dengan hadis. Dullani ala amalin idha amituhu dakhultul jannah. Tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengamalkannya, aku masuk surga. Ini berkaitan dengan pertanyaan ini. Apa? Ikhwan, silakan. Hah? Salat, sebelum salat.
3: Sahadat, Ustaz.
0: Sahadat. Tapi bukan sahadat. Iya, sholat, zakat, kemudian.
3: Naik haji, Ustaz.
0: Haji, terus.
3: Puasa.
0: Puasa. Satu yang pertama apa?
3: Bertakwa, Ustaz.
0: Iya. Iya, betul sih jawabannya. Tapi ini berkaitan dengan hadis. Hadis itu harus sesuai riwayatnya. Apa? Kau mendirikan sholat, kau keluarkan zakat, kau saum di bulan, kau saum di bulan Ramadan, kau haji ke Baitullah. Satu, yang pertamanya apa? Siapa? Bersegera masuk Islam itu tafsiran dari wasari'u ila magfirati min rabbikum, bersegera untuk mendapatkan ampunan itu bersegera masuk Islam di antaranya. Tafsirannya kata Ibnu Abbas. Nah, kalau pertanyaannya apa tafsiran Ibnu Abbas tentang magfirah dari Rabb kalian adalah segera masuk Islam. Itu pertanyaan. Apa? Yang paling utamanya apa? Catat faedah di kajian. Qayyidul ilma bil kitabi. Ya. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kau beribadah kepada Allah dan kau tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada. Ini berkaitan dengan hadis ya. Berkaitan dengan hadis. Kemudian ya. Siapa nama yang berinfak dengan setengah sok saja ketika persiapan perang Tabuk? Siapa namanya? Jangan, siapa penemu listrik? Siapa? Ada ahwat?
4: Tes.
0: Siapa? Namanya bukan Tes. Siapa?
4: Abu Uqail.
0: Ya, nih kasihkan rintangan setelah kematian supaya tahu. Ya, bukunya ya di panitia Ikhwan. Satu lagi, ya, apa yang harus dilakukan? Apa hal yang harus diucapkan ketika marah? Hah? Beristighfar, gus puguh tadi tong istighfar. Hah? buat ini nih. Tuh. Sok boleh. Demikian ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب

مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي

الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, banyak orang mengeluh karena lesu tubuhnya. Banyak orang mengeluh karena malas fisiknya. Diajak untuk bekerja awang-awangan. Dan ternyata sejak 14 abad yang lalu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan resep bagaimana agar kita bisa bersemangat di dalam bekerja, di dalam belajar, dan di dalam aktivitas yang lainnya. Resep tersebut disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'qidu asy-syaitanu 'ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad." Setiap manusia yang akan tidur, syaitan akan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Mana tengkuk? Tengkuk mana tengkuk? Sini. Apa bahasa Jawa nih? Cengel. Apa? Ki? Kitok. Cengel, kitok, ya terserahlah namanya apa. Yang penting semuanya paham di sini ya. Syaitan akan mengikatkan 3 ikatan, 3 tali di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin. Tali itu dia ikat sekencang-kencangnya. Jadi bukan sekedar simpul hidup, tapi simpul mati. Ya. Diikatkan sekencang-kencangnya oleh dia. Alaika lailun tawil. Setan itu akan berkata, malam masih panjang. Dan itulah yang kita alami. Ketika kita mau bangun, wah, deleng jam, nembe jam, papat. Ya, masih ada waktu lumayan, setengah jam. Begitu kerasak-kerasak-kerasak azan, mau bangun, lah nembe azan, urung qomat. Begitu kita dengar qomat, mau bangun, loh, imamnya biasanya suratannya dawa. Ya. Insya Allah esi nyandak, akhirnya bablas, tidak sholat subuh. Kemudian bagaimana cara supaya 3 simpul mati yang terikat erat tadi bisa lepas? Nabi SAW bersabda, fa inistaiqadha fa dzakarallaha in halat uqdah. Ketika seorang hamba dengar suara azan, bahkan sebelum azan, dia segera bangun, lalu dia membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dia bangun dan segera membaca doa tersebut, maka ikatan yang pertama lepas. Jadi cara melepas ikatan itu enggak perlu bawa gunting. Kenapa enggak perlu bawa gunting? Karena ikatannya enggak kelihatan. Mana yang mau digunting? Oh, enggak kelihatan kok. Melepas sesuatu yang gaib dengan yang gaib pula. Sesuatu yang gaib dilepaskan dengan yang gaib. Tali itu gaib, enggak kelihatan. Maka cara melepaskannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali yang pertama dengan apa tadi? Baca doa. Berarti masih sisa dua tali. Fa in tawadda'an halat 'uqdah. Seandainya dia setelah bangun membaca doa bergegas dia untuk berwudu. Jadi orang kur tangi maca donga ngulet terus donga maning. Donga apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Turu maning maksudnya. Enggak. Begitu dia bangun dia segera berwudu. Maka saat itu tali yang kedua akan lepas. Sisa satu. Tali yang terakhir, Nabi SAW katakan, fa in shalla in halat uqdah. Tali yang ketiga itu dilepas dengan cara cepat sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Ya. Apa yang terjadi ketika tiga tali ikatan simpul kuat mati tadi lepas? Dengarkan baik-baik. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat. Awake seger bugar. Dibawa bekerja semangat, dibawa belajar semangat, dibawa ibadah semangat, dibawa ngaji semangat, dibawa amal soleh semangat. Thayyiban nafsi, dan hatinya bersih. Ora gampang kesuan, ora jengkelan. Kenapa? Karena tali-tali setan itu sudah lepas. Jadi kuncinya ternyata di pagi hari. Maka perhatikan. Wong sing ra tau subuhan kaya ngapa rayine? Kusam. Ya. Males, lesu. Kenapa? Karena talinya enggak lepas. Wis pirang tahun taline ora ujul? 50 tahun ora tau subuhan. Taline pirang jajal kowe? Teluping 350 ping 50 kayak gue ngitungi setiap malam itu talinya ya. Gue kira-kira bisa diujuli ya pura ya bisa. Yang penting amalkan apa kata Rasul SAW. Wa illa, kalau tidak itu maksudnya tiga hal itu enggak dikerjakan. Apa tiga hal itu? Baca doa, wudu, salat. Kalau tiga hal itu tidak dilakukan, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau itu tidak dilakukan, maka hari itu hatinya akan kotor, akan gundah, akan gulana, akan galau, gampang kesuh, kaslan. Kaslan gue artinya malas. Jadi kenapa kok orang banyak yang malas untuk bekerja, untuk belajar, untuk ngaji? Salah satunya karena paginya tidak diawali dengan ibadah yang baik. Makanya awal yang baik akan menentukan akhirnya. Kalau pagi harinya sudah bagus, diawali dengan apa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka satu hari itu akan nyaman, akan enak. Makanya kan kadang kita mengalami tubuh ini rasanya ringan untuk dibawa ke masjid. Untuk bekerja enggak gampang apa? Capek. Untuk baca Quran ora ungap angup. Ya. Itu karena diawali dengan pagi. Maka pagi adalah waktu penentu untuk 24 jam kita. Maka amalkan. Kalau tadi pagi belum amalkan, maka besok pagi diamalkan sampai seterusnya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang kami hormati, ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia, sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu ghursan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh toirun. Apa toirun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam. Kita punya tetumbuhan, kita tanam. Ternyata tetumbuhan kita, entah buahnya, entah daunnya, dimakan oleh burung, atau manusia, atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning, insya Allah ngesuk bakal cepet. Jebule hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret. Bisa dimakan oleh codot. Bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong. Ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka si nyolong tangane tugel. Go ngapa? Ya. Sudah, kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot. Sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja wite nang gedung wulu digigale nang babakan padane. Di babakan tumbuh. Itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam. Ya kayak kan anaknya ya. Anaknya nang di nang babakan. Itu kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan atau nandur kembang ditotoli pitik. Ya wis, pitik orang mikir temen. Ya orang mikir, mau pitik kon mikir. Pitik itu gak punya, yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusak, ya orang apa-apa digusak. Tapi masa enggane saben dina kerjane gusahi pitik bae. Ya digusak enggak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah nek pari kepriwe Ustaz? Nek pari wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa ora di ditunggoni. Engko ya bisa entong. Ditunggoni bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu ndak apa-apa. Tapi sing memper kule nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe salat ya salat. Seberapa jam Ustaz, engko bisa entong temenan. Ora. Oke, manuk kuwi ora kaya menungsa. Nek menungsa kuwi madai. Nggawa kresek. Kuwi menungsa nggawa karung. Manuk ora bakal nggawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih ya. Tembolok yang kecil-kecil. Mungkin jempol tangan kita ini. Enggak habis enggak. Ya tapi kan berkurang ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhirat di sit. Apa akhirat ya? Tadi pahala sedekah. Untung akhirat untung. Aja mikir dunia.

0: disingkat kadang-kadang pada kelalaian. Apa hama padi? Walang, serangga-serangga yang rusak padi. Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi, makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung, karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. Tikus, kenapa merajalela? Karena sing mangani tikus diburu saben dina. Apa? Ula.
1: Bukan berarti ketemu ula ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ula saben dina.
0: Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus. Tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum inu itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan ini burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung dipateni ini. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi, habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kepriwe. Kanibal. Jadi, mereka kan gak ada makanan. Karena gandumnya gak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta. Gue wong ora percaya Allah ku kayak gue. Kenapa? Komunis. Komunis gue ora percaya Allah. Ya. Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya parine dipangan ya ora papa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora papa. Ya, digusah ya ora papa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala, keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi.

0: Wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak. Maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mu'ilat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik, dan ini sangat banyak, dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Kita akan membahas kiat meraih kekhusyuan di dalam sholat agar kita bisa minimalnya meningkatkan kualitas kekhusyuan sholat kita. Karena pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang sholat, salah satunya ditentukan oleh kadar kekhusyuan kita. Makin tinggi kadar kekhusyuan, makin besar pahala yang Allah akan berikan. Karena masalah kekhusyuan ini sangat kompleks, tidak hanya dari satu sisi pembahasan, tapi dari banyak pembahasan. Maka pembahasan ini tidak akan bisa selesai dalam 1, 2, sampai 10 kali pertemuan. Mungkin kita membutuhkan waktu setidaknya 2 tahun untuk menyelesaikannya. Kalau sepekan sekali itu juga. Buku yang membahas masalah kiat meraih kekhusyuan itu bahasa aslinya atau kitab aslinya mencapai 430 halaman lebih. Kita akan memulai dari makna kekhusyuan itu sendiri. Ada dua pembahasan, pertama secara bahasa, kedua secara istilah, secara terminologi dan etimologi. Adapun secara bahasa, para ulama ahli bahasa Arab membahas secara cukup panjang dan lebar. Khusyuk berasal dari tiga huruf, kha, shin, dan ain. Apa maknanya? Makna secara bahasa adalah tunduk. Dan yang dimaksud adalah tunduknya suara dan penglihatan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 43, khasyiatan absaruhum, pandangan-pandangan mereka khusyuk. Makna khusyuk adalah tunduk. Berkata Imam Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab ketika menjelaskan makna khusyuk, kata beliau, makna khusyuk adalah rama bi basarihi nahwal arad wa ghadhahu wa khafadha sawtah. Kata Ibnu Manzur, khusyuk artinya menunjukkan pandangan ke arah tanah dan merendahkan suara. Dan ini semakna dengan khudu. Bedanya kalau khudu adalah tunduknya badan, tapi kalau khusyuk adalah tunduknya penglihatan dan juga suara. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Thaha 108, wa khasha'atil aswatu lirrahman. Seluruh suara di hari itu khusyuk kepada Allah. Maksudnya khusyuk itu sakata. Wa kullu sakinin khadi'un khashi'un. Sakanat. Makna khusyuk suara artinya rendah suaranya, tidak meninggi. Berkata Al-Fayruz Abadi rahimahullah ketika menjelaskan makna khusyuk, kata beliau, al-khusyuk qarib min al-khudu. Khusyuk itu maknanya berdekatan dengan khudu. Ammal khudu huwa fil badan. Adapun khudu adalah tunduknya badan. Wa ammal khusyu fi shaut wal basar. Adapun khusyu adalah rendahnya atau tunduknya pandangan dan juga suara. Rata-rata para ulama yang menjelaskan makna khusyu secara bahasa artinya adalah tunduknya pandangan dan tunduknya atau merendahnya suara. Adapun kalau merendahnya itu badan, seperti ruku, seperti sujud, seperti membungkuk, maka itu disebut dengan sebutan khudu. Dalam Al-Quran banyak dipergunakan kata-kata khusyuk dengan makna rendah. Seperti Al-Quran surah Fussilat ayat 39, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah engkau melihat bumi ini khusyuk. Maknanya bumi ini rendah. Tidak ada yang namanya tanah di atas. Semua tanah di bawah dan diinjak oleh setiap makhluk. Juga dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah ayat yang kedua, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu, pada hari kiamat, ada wajah-wajah yang khusyuk. Maksudnya tertunduk dia. Wajahnya menunduk melihat ke bawah. Juga dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 7, Allah menyatakan khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Khusya'an absaruhum, pandangan-pandangan mereka khusyuk. Maknanya tertunduk melihat ke bawah. Yakhrujuna minal ajdath. Semua mereka keluar dari kuburnya masing-masing. Ka'annahum jaradu muntashir. Seolah-olah mereka itu jarod. Yang berjarod itu simet. Dan bahasa Indonesia simet. Simet. Belalang. Belalang yang bertebaran ke sana kemari. Juga diterangkan dalam surah An-Naziat ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Allah menyatakan, Qulubu yawma idhi wajifah absaruha khasyiah. Absaruha khasyiah, artinya pandangan-pandangan mereka tertunduk. Disebut dengan sebutan khusyuk. Jadi, makna dari khusyuk secara bahasa adalah tunduknya pandangan dan tunduknya suara atau merendahnya suara. Dan inilah yang difahami oleh para sahabat. Dulu, punten. Para sahabat Ketika sholat mereka menengadahkan kepalanya ke langit, tangga gitu. Begitu turun Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat pertama sampai ayat 11. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashiyun. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Itu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Seluruh sahabat semuanya serentak menundukkan pandangan-pandangan mereka ke tempat sujud, ke bawah. Karena mereka memahami makna khusyuk adalah tunduknya pandangan. Inilah makna khusyuk secara bahasa. Adapun makna khusyuk secara istilah diterangkan oleh para ulama dengan beberapa penjelasan yang berbeda tapi saling melengkapi dan tidak saling bertolak belakang. Pertama, Al-Imam Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala menyusun sebuah kitab yang namanya At-Ta'rifat. Ta'rifat itu artinya beberapa definisi. Di sana dijelaskan definisi dari beberapa istilah syar'i. Di antaranya khusyuk. Beliau berkata, al-khusyuk fi istilahi ahli al-haqiqah al-inqiyadu lil-haq wa qila huwa al-khawfu ad-da'imu fil qalb. Qila min alamati al-khusyuk an al-'amda idza ghadiba aw khulifa aw ruddu 'alayhi istaqbala dhalika bil qabul. Khusyuk menurut istilah adalah tunduk kepada kebenaran. Ada makna tunduk. Tapi tunduknya itu kepada kebenaran. Dan ini menunjukkan khusyuk selalu dalam konteks kebaikan. Kalau tunduknya kepada kebatilan, tidaklah disebut dengan sebutan khusyuk. Seperti istiqamah. Istiqamah itu selalu di atas kebaikan. Sehingga tidak boleh mengatakan istiqamah di atas keburukan. Si Anuma dari dulu istiqamah rokok terus. Nah, itu bukan istiqamah itu. Disebut musir. Istiqamah hanya dalam kebaikan. Seperti juga khusyuk. Ya. Menurut pendapat yang lain, makna khusyuk adalah al-khawfu da'imu fil qalb. Selalu merasa takut di dalam hati. Sekali lagi, maknanya adalah di atas kebaikan takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah yang beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, al-khusyuk qiyamul qalbi baina yadi rabbi bil khudu' wadh-dhulli. Khusyuk adalah tegaknya hati di hadapan Allah dengan cara tunduk dan merendah. Dan ini tidak sekedar di dalam sholat. Seperti makna khusyuk dengan makna selalu hatinya ini merasa takut kepada Allah tidak hanya di dalam sholat. Di luar sholat pun harus khusyuk. Harus memiliki rasa takut kepada Allah dan ini menjadi pengerem bagi kita ketika muncul keinginan untuk berbuat dosa atau maksiat, maka terrem dengan adanya rasa takut yang senantiasa ada kepada Allah. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, khusyuk ini tegaknya hati di hadapan Allah dalam bentuk merendah dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih kata Imam Ibnu Qayyim, qila, kata beliau, menurut pendapat yang lain, masih dalam kitab Madarijus Salikin, al-khushu al-inqiyadu lil-haqq. Wa hadha min mujibatil khushu. Fa min alamatihi in annal amda idha khulifa. Waruddu alayhi bil-haqq. istaqbala dhalika bil qabul wal inqiyad. Khusyuk artinya tunduknya seseorang kepada kebenaran. Dan di antara tanda seseorang khusyuk adalah seorang hamba apabila dia ini menyimpang, keliru, salah, lalu dibantah dengan kebenaran, dia langsung menerima dan tunduk kepada kebenaran itu. Ini tanda-tanda orang itu khusyuk. Oleh karena itu, apabila kita suatu saat salah, keliru, lalu ada yang mengingatkan, ada yang menegur, ada yang menasihati, terus kita bersikap arogan, berarti kita takabur, menolak kebenaran yang ditegurkan orang kepada kita. Dan itu bertolak belakang dengan khusyuk. Khusyuk itu tunduk kepada kebenaran yang datang, yang sampai kepada kita. Adapun kalau menolak kebenaran, maka takabur itu jebakan iblis. Saya pernah kemukakan satu riwayat yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat yang bercerita tentang ciri-ciri orang bertakwa. Orang bertakwa itu kan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang takwa adalah orang yang ketika berbuat fahisyah, berbuat keji atau zalim kepada diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosa. Itu orang takwa, ketika berdosa langsung tobat. Orang durhaka sebaliknya. Ketika dia berdosa, dia cari pembenaran. Ketika diingatkan, ditegur, dinasihati, dia membantah. Sehingga dia merasa tetap berada di atas kebenaran dengan kesalahannya. Ini jebakan iblis. Qala iblis, berkata iblis, kata Rasul SAW. Ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Ahlaktun nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu dhalik ahlaktuhum bil ahwa. Fahsabuna annahum minal muhtadin. Kata iblis, aku goda manusia, aku binasakan manusia dengan dosa-dosa. Digoda agar manusia itu melakukan dosa. Dengan berdosa dia akan binasa, terkena azab. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi sayang, kata iblis, manusia menghancurkan upayaku dengan mengatakan la ilaha illallah dan istighfar. Setelah berdosa, digoda agar berdosa, setelah berhasil, la ilaha illallah dan istighfar, terhapus lagi kan. Capek gawe, teka pakai, sudah capek berbuat, gak ada hasilnya. Malah orang itu beruntung memperoleh pahala atas tobatnya. Falamma ra'aitu dzalik, maka ketika aku melihat hal itu, agar manusia setelah berdosa itu tidak tobat, tidak istighfar, ahlaktuhum bil ahwa. Aku binasakan mereka dengan hawa nafsu. Aku bisikkan ke dalam hatinya argumentasi yang membenarkan kesalahan. Dikasih aja alasan yang menyebabkan, tadi teteh salah. Makanya ketika ada orang yang menegur, dia membantah. Ketika ada yang mengingatkan, dia menjawab. Ketika ada yang menasihati, dia marah. Wa yahsabuna annahum minal muhtadin, dan mereka menyangka bahwa mereka orang yang berada di atas petunjuk. Merasa benar dengan kesalahan. Ini jebakan iblis. Orang ini takabur. Takabur itu kan batarul haqq. Ghamtunnas, menolak kebenaran, menolak nasihat, itu takabur. Dan itu yang menyebabkan orang itu enggak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Dia akan masuk surga tuh. Orang yang dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sekecil debu. Dan Nabi SAW menjelaskan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi lawan dari takabur adalah khusyuk. Khusyuk itu tunduknya seseorang kepada kebenaran. Tanda orang itu khusyuk apabila dia melakukan kesalahan lalu ditegur, diingatkan, dia tunduk kepada teguran itu, dia tunduk kepada kebenaran yang sampai kepadanya. Waqila, ada lagi yang berpendapat, kata Imam Ibnu Qayyim masih, al-khusu tadallulul qulub li'allamil ghuyub. Khusu adalah merendahnya hati kepada allamul ghuyub. Allamul ghuyub itu Allah. Allamul ghuyub itu yang maha mengetahui seluruh perkara gaib. Waqila, kata Imam Ibnu Qayyim, wa ajma'al 'arifun 'ala anna al-khushu'a mahalluhu al-qalb wa thamratuhu 'ala al-jawarih wa hiya tudhhiruhu. Para ulama ijma' bahwa khusyu' ini termasuk tempatnya di dalam hati. Khusyu' itu tidak bertempat di dalam anggota tubuh yang lain, secara zahir tidak. Khusyuk ini amalan hati bertempat di dalam hati, tapi kata beliau, wasamratuhu ala jawari. Buah dari kekhusyuan nampak dalam anggota badan. Wahiyatu dhiruhu. Maknanya anggota badan menampakkan kekhusyuan hatinya, merefleksikan kekhusyuan hatinya. Sehingga berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, wa aslul khusyuk huwa linul qalb wa riqqatuhu wa sukunuhu wa khudu'uhu wa inkisaruhu. Fa idza khasha'al qalbu tabi'ahu khusyu' jami'il jawarih wal a'dha' li'annaha tabi'atun lah. Kata Imam Ibnu Rajab, asal makna kekhusyuan adalah lunaknya hati, lembutnya hati, tenangnya hati, tunduknya hati, serta sensitifnya hati. Mana sensitif itu mudah tersentuh. Tapi tersentuhnya itu oleh kebenaran. Kalau dibacakan ayat, dia bisa bertambah keimanannya. Kalau ayatnya tentang surga, menambah keyakinannya dan semangatnya untuk meraih surga. Kalau tentang neraka, bergetar hatinya kemudian nangis. Kalau mendengar nama Allah disebut, takut. Itu makna sensitifnya hati. Maka apabila hati sudah khusyuk, kekhusyuan hatinya ini akan diikuti oleh kekhusyuan seluruh anggota badan. Karena anggota badan akan mengikuti keadaan hati sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah. Fa idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahil qalb. Sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, baiklah seluruh anggota badan. Kalau rusak, rusak. Ingat, segumpal daging ini adalah hati. Kalau hati baik, maka amal yang dilakukan oleh seluruh anggota badannya juga akan baik. Kalau hatinya busuk, akan busuk pula, akan buruk pula amalan yang lahir dari anggota badan. Makanya si Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah ketika ditanya bagaimana kalau orang ketika sholatnya itu tidak mau diam. Makna tidak mau diam, anggota badan atau tangannya terutama, ya, dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu tanpa uzur, ya. Kadang-kadang mengelus-ngelus jenggotnya. Kadang kalau orang-orang Arab di sana kan pakai sorbannya, sorban deh, sudah benar posisinya, keken deh, buka lagi, ini lagi, iseng. Gak ada apa? Tidak ada uzur untuk melakukannya, ya. Kadang lihat saku, hitung uangnya, gitu. Lihat langsung itu. Ada yang kayak begitu, ada. Ditanya kepada Sa'id bin Al-Musayyib, apa kata beliau? Lau khasha'a hadhal qalb, la khasha'at jawarihu. Seandainya hati orang ini khusyuk dalam sholatnya, akan khusyuk pula seluruh anggota badannya. Jadi, kekhusyuan hati akan diikuti oleh seluruh anggota badan untuk ikut khusyuk pula. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim, fa idza khasha'a al-qalbu khasha'a as-sam'u wal basaru war ra'su wal wajhu wasairul a'dha wa ma yansha'u minha hatta al-kalam. Apabila hati seseorang khusyuk, akan khusyuk pula pendengarannya, penglihatannya, kepalanya, wajahnya, dan seluruh anggota badan, dan seluruh ucapan yang keluar dari mulutnya. Oleh karena itulah, maka Nabi SAW ketika beliau ruku di dalam sholatnya, salah satu di antara bacaan ruku, ruku itu bacaannya banyak. Tidak hanya Subhana Rabbiyal Azim saja. Tanpa saja, Subhana Rabbiyal Azim. Tidak hanya itu, tapi ada bacaan lain di antaranya, Allahumma laka raka'tu, wabika amantu, walaka aslamtu, wa khasha'a laka sam'i, wa basari, wa mukhi, wa azmi, wa asobi. Kata Nabi SAW, Allahumma laka raka'tu, ya Allah, hanya kepada engkau aku ruku. Wabika amantu, hanya kepada engkau aku beriman. Walaka aslamtu, hanya kepada engkau aku pasrah. Terus, khosya'alaka sam'i, telah khusyuk kepadamu pendengaranku, penglihatanku, bahkan mukhi. Mukhi itu apa, cairan yang ada di dalam tulang teh, sok dikecrok gini. Nah, sumsum. Juga khusyuk pula sumsumku, juga tulangku, juga urat-uratku. Seluruh anggota badannya menjadi khusyuk ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Berkata Al-Allamah As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau berkata tentang khusyuk. Kata beliau, al-khawfu wal-khashyah, wal-khudu' wal-ikhbat, wal-wajl, ma'aniha mutaqaribah, mutaqaribah. Fal-khawfu yamna'ul abdu min maharimillah, wa tusharikul khashyah fi thalik, wa tazidu anna khawfahu maqrunun bima'rifatillah. Wa ammal khudu wal ikhbat wal wajl fa innaha tansha'u anil khawf wal khashyah fa yakhda'u al 'abdu lillah wa yukhbitu ila rabbih muniban ilayhi biqalbihi wa yahduthu lahu al wajl wa ammal khushu fa huwa hudurul qalbi waqta talubbisi waqta talabbasuhi bi ta'atillah wa sukunu zahirihi wa batinihi fa hadha khushu'un khas wa amma al khushu'ud da'im alladhi huwa wasfun khawasun lil mu'minin fa yansha'u min kamali ma'rifatil 'abdi bi rabbih wa muraqabatihi fa istawalla dhalika 'ala al qalbi kama tastawalla al mahabbah. Kata Imam Abdurrahman Asy'adi, khauf, khasyah, khudu, ikhbat, wajl, maknanya berdekatan. Nih, kelima istilah ini, khauf, khasyah, khudu, ikhbat, dan wajl, maknanya adalah takut. Hampir sinonim, hampir sama maknanya, tapi berbeda. Makanya disebut mutaqaribah, dekat maknanya. Di mana letak perbedaannya? Adapun khauf, khauf ini bisa mencegah seorang hamba dari hal-hal yang Allah haramkan. Terus tusyariku al-khasyah fi dhalik, ini sinonim dengan khasyah dalam hal ini. Tapi disebutkan watazidu anna khaufahu maqrunun bima'rifatillah. Ada makna lebih kalau khasyah adalah rasa takut karena ilmu tentang Allah, karena mengenal Allah. Makanya dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang khasyah, yang takut kepada Allah, hanyalah orang-orang berilmu. Karena ilmunya lah mereka itu takut kepada Allah. Adapun khudu, ikhbat, dan wajl, maka itu lahir dari khauf. Wajl itu bahasa kita gemetar, tergetar. Ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bergetar hati. Orang mukmin adalah orang yang kita dia disebut nama Allah bergetar hati. Nah, bergetarnya hati lahir dari rasa takut dan khasyah. Jadi lahir dari khauf dan khasyah. Itu wajil, lalu dia tunduk kepada Allah. Ketundukan juga lahir dari khauf. Wa yukhbitu ila rabbihi muniban, terus dia mukhbit. Mukhbit itu disebut dengan makna kunut. Kunut itu artinya dawamutu'ah, terus-terusan taat. Itu ikhbat. Ikhbat, terus-terusan taat. Khudu, tunduk. Wajl, bergetar hatinya. Tiga ini, baik khudu ataupun ikhbat ataupun wajl, lahir dari khauf dan khasyah. Wa ammal khusyu, adapun khusyu, fahuwa hudurul qalbi, yaitu hadirnya hati, kapan? Waqta talabbusihi bi ta'atillah, ketika dia berkecimpung dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah, hatinya ikut hadir. Kalau dia ketaatan itu dalam bentuk sholat, hatinya ikut sholat. Kalau umpamanya ketaatannya dalam bentuk membaca Al-Quran, hatinya ikut. Membaca Al-Quran menghayati maknanya. Kalau ketaatan dalam bentuk zikir atau berdoa, hatinya juga ikut. Itu makna khusyuk. Terus lahir apa? Ketenangan, ketentraman zahir dan batin. Ini yang dimaksud dengan khusyuk dan perbedaannya dengan yang tadi. Inilah beberapa penjelasan baik khusyuk secara bahasa ataupun khusyuk secara istilah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus juga kita bahas adalah bahwa khusyuk kepada Allah di dalam sholat itu ada ilmu tersendiri. Tak mungkin seseorang bisa meraih kekhusyuan di dalam sholat tanpa menguasai ilmu. Dan ilmu untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat adalah ilmu yang sangat bermanfaat dan amal soleh yang luar biasa, besar dan agungnya. Sehingga berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-khusyu' ilmun nafi' wa huwa amalun salihun min amalil qulub wa yatba'uha amalul jawarih. Khusyuk itu ilmu yang sangat bermanfaat. Dia adalah amal soleh di antara amal-amalan hati. Lalu amalan hati berupa kekhusyuan ini diikuti oleh amalan anggota badan. Dan ada banyak hadis yang menerangkan masalah ini. Di antaranya berkata Jubair, falaqitu Ubadah bin As-Samit. Ini Jubair bin Nufair dari Abu Darda. Kata Abu Darda suatu saat, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa syakhasa bi basarihi ila as-sama. Kami saat itu sedang bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau menengadahkan kepalanya ke langit. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, "Hadza awanun yukhtalasul ilmu minan nas hatta la yaqdiru minhu 'ala syai." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini tanda ada ilmu dari manusia yang dicabut. Sampai enggak ada satu pun manusia yang bisa meraih ilmu ini. Maka seorang sahabat namanya Ziyad bin Labid Al-Ansari berkata, "Kaifa yukhtalasu minna wa qad qara'na al-Qur'an? Fa wallahi la naqra'annahu wa la nuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana." Kata Ziyad, bagaimana mungkin wahai Rasulullah, ilmu akan dicabut dari kami. Padahal kami selalu membaca Al-Quran dan demi Allah kami pasti akan selalu membaca Al-Quran dan kami akan ajarkan bacaan Quran ini kepada istri-istri kami dan anak-anak kami. Jadi selama membaca Al-Quran, mana mungkin ilmu ini dicabut. Apa kata Nabi SAW, thakulatka ummuk. Ini susah diterjemahkannya. Kalau diterjemahkan secara literal, thakulatka ummuk artinya ibumu telah kehilangan. Tapi dalam bahasa kita, kalimat itu enggak ada maknanya. Tidak ada peribahasa dalam bahasa Indonesia yang berbunyi ibumu telah kehilangan. Bukan gitu ya. Tadi dalam bahasa Arab ada. Apa maknanya? Makna thaqulatka ummuku, maknanya asluhu addu'a bil maut. Thumma yusta'malu fit ta'ajub. Ini maknanya ibumu telah kehilanganmu, artinya semoga kamu cepat mati. Gitulah intinya. Sampai ibumu kehilanganmu. Tapi kemudian kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan ketakjuban, ketakjub, perasaan takjub, aneh gitu. Ibumu kehilanganmu. Wahai Ziyad, in kuntu la'udduka min fuqahai ahlil Madinah. Coba kata dia, aku melihat kamu ini termasuk orang yang faqih di kalangan penduduk Madinah. Orang yang faham, orang yang cerdas, orang yang berilmu. Tapi lihat. Hadhihi Taurah wal Injil indal Yahud wal Nasara, famadha tughni anhum. Lihat. Ada Injil, ada Taurat, Taurat di kalangan Yahudi, Injil di kalangan Nasrani. Coba lihat sikap mereka kepada isi ajaran Taurat dan Injil. Rata-rata jauh. Dibahas. Pengalaman, pengamalannya jauh. Seandainya mereka meyakini, mengamalkan isi Taurat dan Injil, ketika Al-Quran datang, niscaya mereka itu akan beriman kepada Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, niscaya mereka akan langsung beriman menjadi seorang Muslim. Karena dalam kitab Taurat dan Injil ada berita nubuah kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata tidak. Maka kata Jubair bin Nufair, aku berjumpa dengan Ubadah bin As-Samit. Dan ini Jubair ini mendengar hadis ini dari Abu Darda. Kata Jubair kepada Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit adalah seorang sahabat. Ala tasma'u ma yaqulu akhuka Abu Darda? Tidakkah pernah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh saudaramu yaitu Abu Darda? Fa akhbartuhu billadhi qala Abu Darda, aku memberitahukan kepada Ubadah bin Samit tentang hadis dari Abu Darda tadi. Maka berkata Ubadah As-Samit, sadaqa Abu Darda, benarlah Abu Darda. In syi'ta law hadithannaka bi awwali ilmin yurfa'u minan nas. Kalau kamu mau, aku akan kabarkan kepadamu tentang ilmu yang pertama kali diangkat dari manusia. Al-khusyu', yaitu kekhusyuan. Yushiku an tadkhula masjid al-jami' falataru fihi rajulan khasyan. Hampir-hampir kamu masuk ke dalam sebuah masjid jami', tapi kamu tak melihat seorang pun di antara mereka yang khusyuk di masjid itu. Ini dikatakan oleh Ubadah bin As-Samit, ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah dari diri manusia apa? Khusyuk. Ini menunjukkan al-khusyuk adalah ilmu. Minimal cara meraihnya itu adalah sebuah ilmu. Ini yang pertama. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya Kitabul Ilm bab Maja'a fi Dhihabil Ilm, dan berkata Imam At-Tirmidzi, hadza hadithun hasanun gharib. Hadis ini hadis yang hasan gharib. Hasan itu kita tahu di bawah sahih tapi di atas dhaif, dan gharib artinya bukan asing, tapi gharib adalah istilah dalam ilmu hadis. Seorang hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu perawi dalam setiap tabaqat rawi, ya. Dan hadis itu hasan. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Hadis kedua. Dari Syaddad bin Aus, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yurfa'u minan nas al-khusyu'." Hal yang pertama kali diangkat dari diri manusia adalah kekhusyuan. Dan hadis ini riwayat Imam At-Tabar dalam kitab Al-Kabir. Dan hadis ini sanadnya dhaif, tapi matannya terangkat dengan hadis yang sahih, sehingga menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Ketiga, hadis dari Zaid bin Arqam. Nabi SAW berdoa. Doa ini harus kita hafalkan. Doa ini penggalan dari sebuah doa yang tidak terlalu panjang, pendek sih. Tapi kalimat terakhir dari doa ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tasma'u min da'watin la yustajabu lahu. Ini berlindung kepada Allah dari empat hal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini doa yang luar biasa penting. Kalimat awal dari doa ini tidak kalah penting. Allahumma inni a'udzubika min minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Baru kesini Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' dan seterusnya. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makna

Salah satunya dinukil ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kata beliau, beliau jelaskan dalam kitab Al-Khushu fi Shalah. Fal ilmu nafi huwa ma bashara al-qulub. فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات لله والتواضع والانكسار وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم وإنما كان على لسان فهو حجة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره كما على صاحبه وغيره كما قال ابن مسعود إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب يرسخ فيه نفع صاحبه. Ilmu yang bermanfaat adalah, camkan ini, ilmu yang bermanfaatlah ilmu yang menyentuh hati, yang menetap di hati lalu membuahkan ketenangan, rasa takut, ketundukan, ketawaduan, dan pekanya hati. Ada berapa hasil dari ilmu yang bermanfaat, yang menyentuh hati? Pertama, sakinah, tenang. Kedua, khasyah, takut. Ketiga, ikhbat. Ikhbat itu dawa muta'ah, terus-terusan taat. Itu hasil dari ilmu. Keempatnya, tawadhu. Kelimanya, inkisar. Inkisar itu sensitif atau peka. Itu ilmu yang bermanfaat. Harus melahirkan lima hal tadi. Apabila ilmu ini tidak menyentuh hati, tidak menetap di dalam hati, maka hanya terucap secara lisan semata-mata. Maka ini akan menjadi hujjah bagi Allah untuk mengazab Bani Adam bagi pemilik ilmu yang hanya sebatas di lisan tadi. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an. Ada berapa kaum yang membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum. Tapi bacaan itu tidak melewati tenggorokannya. Bacaan kan oleh mulut, tidak sampai ke hati. Hanya di lisan saja, tidak melewati tenggorokannya. Walakin idza waqa'a fil qalb, akan tapi kalau ilmu itu sampai di hati, yarsakhu fihi, tertanam kuat di dalam hati, nafa'a sahibuhu, maka pasti akan bermanfaat bagi para pemiliknya. Berkata Al-Hasan rahimahullah, al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua macam. Ilmun bil lisan wa ilmun bil qalb. Ilmu secara lisan saja dan ada ilmu yang dari hati. Apa bedanya? Fa ilmul qalb huwal ilmun nafi. Ilmu yang sampai ke hati, itulah hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Wa ilmul lisan hujjatullahi ala ibni Adam. Adapun yang hanya sampai di lisan, maka itu akan menjadi hujjah Allah atau alasan Allah untuk mengazab manusia. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadisnya menegur orang yang hanya belajar tapi tidak beramal. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala aqilun. Kata Allah, kenapa kamu menyuruh manusia untuk berbuat baik tapi kamu lupakan dirimu sendiri padahal kamu baca kitab? Di mana akalmu gitu? Kalau orang yang kasar, dasar gelo. Afala ta'qilun tuh begitu.
Tidakkah kamu

berakal gitu. Apa kamu gila? Terus ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'al. Kabura maqtan innallaha taqulu ma la taf'al. Itu banyak ayat yang senada dengan itu. Jadi orang yang berilmu tapi secara lisan saja, tidak sampai ke hati, tidak diyakini, tidak diamalkan, itu alasan Allah untuk mengazab orang itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, waliyadzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita dari nasib orang seperti ini. Nanti di neraka itu ada orang muter-muter, ditonton oleh seluruh ahli neraka. Dalam keadaan apa? Ususnya terburai. Disangga ususnya, lari-lari ke sana kemari. Sakitnya, tutang boro ususnya terburai. Kita kakeret, ngeretan bawang gitu ya. Terus kakeret, perihnya teh nut-nutan. Ini usus loh terburai. Orang-orang berkata, ya fulan masya'nuk alam... kata orang-orang, ya fulan masya'nuk. Alam ta'murna bil ma'ruf watanhana anil munkar. Hai fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu kamu itu suka memerintahkan kami untuk berbuat kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran. Jadi orang ini siapa? Dai, ustaz. Semua ustaz-ustaz kita ini dilindungi oleh Allah dari hal ini. Apa kata orang itu? Orang itu bilang, bala, ya. Kuntu nahaitukum, kuntu amartukum bil ma'ruf walam ati. Wa nahaitukum anil munkar wa ati. Ya, dulu aku suka menyuruh kalian untuk berbuat baik, aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri masih suka melakukan. Begitu tuh. Jadi, hujjah Allah. Kalau begitu mah, mencari ilmu itu berat, harus diamalkan. Ya iya. Atau mending bodoh we sekalian. Lebih berat lagi. Seorang datang kepada Abu Hurairah. Uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udhayyi'ahu. Aku ingin mencari ilmu, tapi aku takut menyanyiakan. Takut tidak bisa mengamalkan. Makanya saya tidak mau belajar. Karena takut menyanyiakan ilmu. Apa kata Abu Hurairah? Kafa bitarkiha lahu, bitarkika lahu tadyan, cukuplah. Dengan cara kamu tidak mau mempelajari ilmu, itu berarti menyia-nyiakan ilmu. Bahkan cara menyia-nyiakan ilmu yang paling besar adalah dengan cara tidak mempelajari. Agak mending belajar tapi tidak diamalkan. Agak mending berarti tidak berarti bagusnya, jelek, buruk. Tapi lebih buruk lagi tidak belajar sama sekali. Saya mau sholat sinti khusyuk. Sebab orang yang tidak khusyuknya diancam fawailul lil musallin. Sinti khusyuk, makanya saya mati sholat. Sebab malam mau sholat sinti khusyuk dan uti khusyuknya diazab. Itu orang ngomongnya salah apa ngaco? Dua-duanya salah yang dan ngaco. Kalau yang sholat tapi tidak khusyuknya diazab, apalagi yang tidak sholat. Saya mah tidak mau sekolah, sian itu lulus. Sian nilai na jelek. Makanya gak mau sekolah. Komo tuh, bodoh salawas. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat. Di antaranya Surah Fatir 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, innallaha azizun ghafur. Hanyalah orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah ulama, orang berilmu. Ini menunjukkan ilmu melahirkan rasa takut. Kalau ilmu yang dipelajari sampai ke hati, tidak sekedar di
lisan. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9, Allah pun berfirman, Amman huwa qanitun ana'al layli sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Mana sih yang lebih baik? Ini terjemahkannya begitu. Kalau ada awalnya amman huwa qanitun. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Artinya, mana yang lebih baik? Ayat sebelumnya tidak dinukil. Mana yang lebih baik? Orang yang tara ibadah, tidak ibadah, atau orang yang qanit, kunut. Kunut itu dawamu ta'at. Artinya terus-terusan taat sepanjang malam dalam keadaan sujud dan berdiri, berharap akhirat, takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Allah. Mana yang lebih baik? Yang tidak ibadah atau ahli ibadah yang semalaman sujud, berdiri, ruku, tahajud gitulah. Apakah sama orang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Hanyalah yang bisa mengambil pelajaran adalah ulul albab. Maknanya jelas tidak sama. Apa kaitan orang berilmu tidak sama dengan yang tidak berilmu dengan sholat malam? Maknanya sholat malam itu hasil dari ilmu. Orang yang mempelajari ilmu sampai ke hati melahirkan ketundukan, ketaatan sehingga bangun malam, kemudian ruku dan sujud mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap penderitaan di akhirat. Allah Azza wa Jalla mensifati para ulama di kalangan ahlul kitab karena keilmuannya. Mereka khusyuk. Khusyuk lahir dari ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 107-109. Kata Allah, Innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutsla alaihim yakhiruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, para ahlul kitab diberi ilmu, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud. Lalu mereka berkata, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami itu pasti terlaksana. Mereka tersungkur sujud sambil menangis dan bertambahlah kekhusyuannya. Ini semuanya menjelaskan bahwa khusyuk lahir dari ilmu. Dan ini pun menerangkan bahwa ada ilmu khusus untuk meraih kekhusyuan. Makanya diungkapkan secara eksplisit oleh sahabat Ubadah bin As-Samit tadi bahwa yang pertama, ilmu yang pertama dicabut dari diri manusia adalah ilmu tentang kekhusyuan, menunjukkan bahwa khusyuk dalam sholat dan dalam ibadah itu ada ilmu tersendiri. Ini yang akan kita bahas ya sekarang. Nah sekarang sudah habis waktunya. Nanti kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang, kiat meraih kekhusyuan. Jadi yang tadi baru sekedar mukaddimah dari materi inti kita. Cukup ya sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Mangga, kalau ada yang mau ngacung silakan. Kalau ada yang mau lewat tulisan mangga.

Pertanyaan pertama. Ustaz, ana mencintai antum karena Allah. Ini ikhwan akhwat ini. Ahabakalladhi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintai engkau karena kecintaan engkau kepadaku karena dia. Alhamdulillah, ketika sholat wajib, ana bisa fokus dengan bacaan-bacaan dan rukun sholat, walaupun masih jauh dari khusyuk. Dan terkadang ana sampai bisa nangis. Tapi ana jarang bisa fokus ataupun nangis ketika sunnah, sholat sunnah, bahkan sholat malam. Nah, itu. Apakah itu karena adanya kemunafikan di dalam diri ana ataupun hati ana yang masih jauh dan hati yang masih bersih? Iya, sebenarnya nanti ada penjelasan kenapa orang tidak bisa khusyuk dalam sholat. Disebut mawani'ul khusyuk, beberapa penghalang khusyuk. Nanti akan dibahas nih. Dijawabnya nanti pada waktu bab itu dibahas. Tahun lagi lah. Adalah nanti ya. Enggak akan sampai setahun. Paling 2 tahun. Apakah boleh berpindah soft setelah selesai sholat berjamaah untuk menghindari salam-salaman? Iya. Pertama, maksudnya pindah soft itu ketika berzikir wiridnya. Itu ngadang hak ting. Kalau nggak ada ini, benar nggak juralit. Rasanya masih bagus. Mundur dikit. Pertama, setelah salam disunnahkan untuk tetap duduk di tempat duduk kita, di tempat sholat kita sampai selesai kita wirid, sampai selesai kita berdoa. Lalu ketika akan melakukan sholat sunat ba'diyah, kalau ada ba'diyahnya, baru kita bergeser untuk sholat ba'diyah. Itulah sunnahnya. Maka apabila kita setelah selesai sholat terus pindah wiridnya umpamanya di bekal di jalan atau pindah ke sop sana, maka itu tidak dosa, tidak dikatakan bid'ah, akan tetapi melewatkan sesuatu yang utama. Adapun alasannya untuk menghindarkan bersalaman, itu suatu yang tidak perlu. Yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah kita sengaja bersalaman, mengajak salaman ke orang lain seusai sholat secara rutin dan dianggap afdol dilakukan ba'da sholat. Itu yang dibahas. Karena mengap afdol sebuah kebiasaan tanpa contoh dari Nabi SAW dan para sahabat, ini yang dianggap tashri. Tashri itu penetapan syariat afdol terhadap amalan tertentu. Padahal tidak ada contoh. Adapun kalau kita diam lalu diajak salaman, tidak boleh menolak. Ambil salaman itu. Bukan diambil, sambut, silakan. Kita wirid, ada yang ajak salaman, okay. Itu dua hal yang berbeda antara kita ngajak salaman dengan diajak salaman, dua hal yang berbeda, ya. Maka tidak boleh untuk menolak salaman. Bid'ah, oh atuh meureun, dianggap naon mamal. Tetaplah di sana. Dan ketika ada orang yang ngajak bersalaman, nggak apa-apa bersalaman. Yang dipermasalah kita yang assalamualaikum, salam terus gitu ya.
Kalau pindah saf, nanti orang mengejar ke sana salaman juga. Anger we atunya. Kecuali kalau pulang ke rumah. Ya. Itu tuh. Ya. Salam. Yang

0: Taib, apakah yang dimaksud dengan khusyuk adalah ihsan? Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Anta'budallahu ka'annaka tarah fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan bila engkau tidak melihatnya, dia adalah melihat. Itu ihsan. Apakah semakna dengan khusyuk? Tidak. Tapi salah satu penyebab kehusuan adalah ihsan. Nanti akan dibahas bagaimana kiat meraih kehusuan, raih ihsan. Ya. Apakah ihsan? Ihsan itu di dalamnya tercakup muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Ini salah satu kiat meraih kehusuan, sadari yakini kita ini diawasi. Bukan hanya diawasi lahirnya, tapi juga isi hati kita, batin kita. Jadi Syekh Wahab Al-Qahtani, Wahab bin Sa'ad Al-Qahtani yang menyusun kitab Al-Khusu' fi Shalah fi Dha'il Kitab wa Sunnah, beliau menyatakan salah satu cara untuk meraih kehusuan adalah meraih ihsan. Dan salah satu cakupan, salah satu, bukan dua, bukan banyak seluruhnya, salah satu cakupan ihsan adalah muraqabah. Itu pertama. Dalam Al-Baqarah dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa alal khashin alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadikan salat dan sabar sebagai penolong. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Fa innaha lakabiratun. Salat itu sesuatu yang berat. Illa alal khasyin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yadhunnun di sini maknanya yakin. Minimalnya ghalabatul dhon. Ghalabatul dhon itu adalah dugaan terkuat. Itu semakna dengan yakin. Dhon maknanya yakin. Orang-orang yang yakin bahwa mereka itu akan bertemu dengan Allah. Dan mereka yakin bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semakna juga dengan ihsan tadi. Jadi orang, salah satu di antara kiat meraih kehusyuan, selain yang tadi merasa diawasi, juga memiliki keyakinan bahwa kelak kita akan berjumpa dengan Allah secara hakiki di akhirat nanti, dipertanggungjawabkan, dibalas semua yang kita lakukan. Nah, sebelum itu terjadi, kita sekarang secara reguler berjumpa dengan Allah minimal 5 kali sehari semalam dalam sholat fardu. Dengan cara ini, kehusyuan insya Allah bisa diraih. Sebelum nanti berjumpa secara langsung dengan Allah, ini perjumpaan kita sekarang ini harus benar dulu tuh. Ketika perjumpaan kita dengan Allah sekarang asal-asalan, kebayang nggak ketika nanti kita berjumpa benar dengan Allah harus bertanggungjawabkan sikap asal-asalan kita ketika kita berjumpa Allah dalam hidup kita di dunia dalam sholat. Ini salah satu di antara kiat untuk meraih kekhusyuan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Bismillah, Ustaz tolong nasihati putra anak. Mana putranya, mana nih? Qadarullah, ilmunya masih banyak yang belum diamalkan. Sehingga masih banyak larangan Allah yang dilanggar. supaya sholatnya jadi pencegah perbuatan keji dan mungkar, bagaimana harusnya ya Ustaz? Apa yang harus diperbaiki? Sholatnya perbaiki. Kalau sholatnya belum bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, berarti masih banyak salah, keliru, atau kurang. Perhatikan minimalnya ya, tiga aspek di dalam sholat kita. Perbaiki. Pertama, niat. Lillahi ta'ala. Kedua, kekhusyuan. Ketiga, mutaba'ah. Pertama itu cara-cara gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaannya harus mencontoh Nabi SAW. Kekhusyuannya dan keikhlasan. Itu perhatikan tiga ini, maka insya Allah sholatnya akan baik, baik pula hasilnya. Salah satu hasil dari sholat yang baik adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Ini semoga anaknya ada di sini ya. Amalkan ilmu yang sudah dipelajari. Khusyukkan sholatnya ya. Berhentilah dari melanggar larangan-larangan Allah ini. Ini Bu sudah saya sampaikan nasihat. Saya nggak tahu yang mana nih. Bukan yang tadi bertanya. Karena kalau anaknya ini kebayang ibunya sudah sepuh. Bagaimana menghadirkan kekhusyuan dalam pergaulan sehari? Ini akan kita bahas. Terutama apabila di dalam lingkungan pergaulan yang di dalamnya bercampur laki dan perempuan. Sudah dijelaskan tadi, salah satu makna khusyu adalah al-khawfud da'im bil-qalb. Selalu merasa takut. Ada ketakutan yang selalu ada dalam hati. Takutnya kepada Allah. Itu khusyuk. Dalam sholat juga di luar sholat. Maka ini sekali lagi akan menjadi pengerem dari berbuat yang menyimpang, yang bisa mengundang murka dan azab Allah. Uluhi masurat. Itu ada wassalam juga tertanda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya Ustaz. Keluarga besar kami qadarullah diuji dengan satu. Banyak. Sepupu menikah dengan sepupu. Sepupu menikah dengan sepupu. Kalau di saya tetangga ada menikah dengan tetangga. Teman saya menikah dengan teman saya juga. Kebahaya. Sepupu menikah dengan sepupu yang sudah beristri sepupu. Sepupu menikah dengan sepupu satu, menikah dengan sepupu dua yang sudah beristri sepupu tiga. Ini sebelumnya titik koma. Sepupu menikah dengan sepupu yang sudah beristri. Titik merin. Sepupu ini sebelumnya telah bersuami. Pada saat berhubungan dengan sepupu dua, lalu bercerai, maka mereka menikah. Wasiat dari ibu sepupu. Boleh bercerai dengan suami, tapi tidak boleh menikah dengan sepupu. Itu kasus pertama. Ini betul kasus ini. Sampai kita juga gak paham. Dua. Kakak laki-laki dari sepupu. Tidak ada yang mau menjadi wali nikah. Ayah sepupu sudah wafat. 3. Sepupu menikah dengan wali nikah anak laki-lakinya. Pertanyaan. Bolehkah menikah dengan wali nikah anak laki-laki? Boleh, kalau bapaknya sudah wafat, boleh. Yang menjadi walinya anak laki-laki asal sudah baligh anak tersebut. 2. Lebih mudah pertanyaannya daripada kasusnya. Mereka menikah tanpa izin dari istri pertama. Gak masalah. Artinya secara hukum sah. Secara syar'i sah. Paling masalahnya nanti berantem. Mereka menikah tanpa izin dari istri pertama, tapi sudah punya buku nikah. Aspal nih. Tidak tahu bagaimana caranya. Saya tahu. Karena tidak melalui proses yang betul menurut peraturan negara. Harus ada surat izin istri pertama dan melalui proses pengadilan. Apakah sah? Sah. Secara agama sah. Tapi nanti kalau ada kasus, apakah buku nikahnya itu berlaku? Berlaku sebelum selama tidak ada kasus hukum. Kalau ada kasus hukum, baru ini akan terbongkar aspal. Umpamanya pas berebut waris. Terus ke pengadilan agama. Ini atau apalagi ke pengadilan negara. Anak istrinya ya. Dari mana istrinya? Ini surat nikah baru terbongkar. Ini palsu. Karena gak ada izin dari yang pertama. Kalau ada kasus hukum baru kebongkar. Tapi kalau tidak ada kasus hukum gak akan terbongkar. Ya. Umpamanya surat nikah itu berlaku. Kalau bikin paspor bisa berlaku. Gak akan ditanya, ini ada izin istri pertama enggak? Karena pasti di surat nikahnya itu tidak dicantumkan istri kedua tuh, ya. Dan gampang. Jadi secara syar'i sah, ya. Isi pertama sekarang melaporkan isi kedua kepada pihak berwajib. Nah, ini bisa bermasalah. Pernikahan sepupu-sepupu kami membuat silaturahmi keluarga besar menjadi terganggu karena kami pikir caranya tidak baik. Ini melaporan. Bagaimana sikap kami keluarga besar untuk menghadapi masalah ini dan apakah boleh wasiat ibu sepupu tidak diindahkan gitu? Apa tadi wasiat ibu sepupu? Mana tadi? Nah. Wasiat ibu sepupu boleh bercerai dengan suami, tapi tidak boleh menikah dengan sepupu. Nah, wasiat ibu ke anaknya, nasihat mungkinnya, bukan wasiat, usulan gitu ya. Ya, sebagai anak wajib birrul walidain taati, apalagi dalamnya ada maslahat. Saran ibu, nasihat ibu, ada maslahat wajib ditaati. Maka hindarkan, jangan menikah dengan sepupu bukan karena larangan secara syar'i, boleh menikah dengan sepupu. Sepupu bukan mahram. Tapi tidak menikahinya itu karena ada wasiat dari ibunya. Taati, menyenangkan ibu adalah ibadah yang agung. Menyakitinya dosa. Jadi taati saja ibu itu. Kalau ditaati ibunya, kasus ini semua tidak ada ya. Itu aja sudah kuncinya. Itu aja sudah kuncinya. Kalau itu, tapi ini kan sudah terjadi. Isi pertama melaporkan ke pihak yang berwajib. Bagaimana caranya ya? Itu mah musyawarah sajalah. Jadi jangan sampai citra baik keluarga besar tercoreng, orang-orang pada tahu, jangan sampai ke polisi. Isi pertama nasihati sudah sabar saja, ini takdir. Melaporkan kasus ini ke polisi tidak merubah status sebagai istri yang dipoligaminya, enggak. Itu saja, hanya pelampiasan emosi. Walaupun secara hukum negara berhak, tapi secara syar'i ini enggak boleh. Sudah pasrah saja, sudah relakan saja, insya Allah nanti minimal masalahnya akan lebih mengecil, lebih enteng, lebih ringan, ya. Itu saja disarankan. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita berjumpa kembali entah kapan. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita enggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama, enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 an. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahab ahlud duthuri bil ujur, wahai Rasul." Orang-orang kaya, wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah, imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka, ya Rasul, yatasaddaquna bifuduli a'malihim aw bifuduli amwalihim. Mereka, wahai Rasul, bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah, wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah. Mereka bisa berhaji. Mereka bisa umrah. Mereka bisa kurban. Mereka bisa zakat. Sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku,
maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh, ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu,

0: kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, ya kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya, seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya, kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja, sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati, ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti kesimpulannya sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan, dan bila tidak kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia

0: diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya. Karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikannya, khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, roja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua, yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita. Dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian. Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن استقى الكلام كتاب الله تعالى وآخر الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين رحمنا ورحمكم الله والحمد لله. Kita semua bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kebaikan-kebaikan, dan tentu saja kebaikan terbesar yang paling wajib untuk kita syukuri adalah ni'matul iman wa ni'matul islam, nikmat iman dan islam yang membuat kita semua mau melangkahkan kaki menuju masjid Allah, mau berzikir kepada Allah, mau bersujud kepada Allah, dan melaksanakan berbagai macam rangkaian-rangkaian ibadah. Maka itu semua karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah kehendaki dari diri-diri kita, sehingga kita semua bisa berkumpul, beribadah, melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah, dan tidak terkecuali ya apa yang sedang kita laksanakan di sore hari ini ya dengan bermajlis ilmu. Maka kita berharap duduknya kita, bermajlisnya kita adalah dalam rangka berzikir kepada Allah, dalam rangka beribadah dengan ibadah yang memang ya disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Maka ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, demikian pula nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita berupa nikmat al-hayah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang bahkan ya menjamin setiap apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Tayyib. Dialah wallazi huwa aghna wa aqna, Allah yang memberikan kelebihan dan Allah yang mencukupkan. Tayyib. Apapun yang kita rasakan dari nikmat-nikmat dunia, harta, tayyib, nikmat aman, nikmat kemewahan yang kita rasakan, itu semua adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ya kehidupan dunia, berbagai macam apa yang ada di dalamnya, jangan sampai kita terlena dengan apa yang ada di sana. Tayyib. Kita harus tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam pun memperingatkan akan hal tersebut. Sebagaimana kata beliau sallallahu alaihi wasalam, "Inna dunya hulwun khadirah." Dunia itu begitu manis dan begitu hijau. Taib. "Wa innallaha mustakhlifakum fiha." Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih kalian semua sebagai khalifah yang diberi amanat oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk mempergunakan dunia ini. Taib. Fanzur kaifa ta'amalun. Maka hendaknya kalian melihat bagaimana kalian beramal. Kalian perhatikan bagaimana kalian beramal. Taib. Dan tentu saja di antara amalan yang harus kita selalu perhatikan di dalam kehidupan kita di dunia, yaitu apa? Selalu sadar bahwasanya dunia ini bukanlah untuk selama-lamanya. Selalu sadar bahwasanya Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah sebutkan, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld." Tidak ada seorang pun dari kalangan bashar, tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang tercipta dalam keadaan kekal abadi. Taib. Afa in mita, apa kalaupun seandainya engkau hai Muhammad mati, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja kita ketahui beliau meninggal, beliau bertemu dengan ajal, maka fahumul khalidun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mungkin ada orang yang bisa merasa percaya diri bahwasanya dirinya akan hidup selama-lamanya? Tidak ada. Setiap dari kita akan mati. Setiap dari kita, sedari kecil bahkan kita mengetahui orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang ada di sekitar kita mengajarkan kepada kita sebuah ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi yang namanya al-maut, kematian. Setiap dari kita pasti akan mati. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Setiap umat ada ujungnya, ada akhirnya. Maka dari itu, ya hendaknya kita memperhatikan ya seperti apa kita akan menjalani kehidupan kita, karena harus ada sesuatu yang kita persiapkan. Taib. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, ayyul mu'minin al-aqyas, mukmin seperti apakah yang paling cerdas, maka beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra, mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang paling banyak mengingat kematian, wa aktsaruhum taibu ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang mereka paling baik di dalam mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematiannya. Taib. Maka dari itu, ya setiap dari kita akan mati. Setiap dari kita akan mengakhiri kehidupan kita di dunia, dan kita akan berpindah ke suatu alam, ke suatu tempat, ya, yang mana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Seorang sahabat yang mulia Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Taib, beliau pernah menangis ketika melihat kuburan. Ketika ditanyakan kepada beliau, ya. La taib, tudzkarul jannah wan nar, fala tabki. Pernah diingatkan kepada dirimu wahai Uthman tentang surga, tentang neraka, fala tabki, dan engkau tidak menangis. Wa tabki min hadza? Lantas engkau menangis ketika engkau melihat kuburan ini? Faqal, maka beliau pun menjawab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah." Sesungguhnya kubur ini merupakan tempat singgah pertama dari negeri-negeri akhirat yang akan didatangi oleh manusia. فَإِنَّ جَمِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرٌ مِنْهُ. Siapapun yang selamat dari alam kubur ini, maka apa yang akan terjadi setelahnya akan jauh lebih mudah bagi dirinya. وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ. Siapapun yang tidak selamat dari alam kubur ini, فَمَا بَعْدَهُ أَشَدٌ مِنْهُ. Maka apapun yang setelahnya akan jauh lebih menyulitkan daripada sebelumnya, daripada alam kubur tersebut. طيب. Qal wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, dan Rasulullah alaihi wasallam pernah bersabda, ma raaitu manzaran qat illa al-qabr afdha' min. Kata Rasulullah alaihi wasallam, tidak pernah aku melihat sebuah pemandangan yang paling mengerikan daripada apa yang Allah tabaraka wa taala perlihatkan kepada diriku dari apa yang terjadi di alam kubur. Taib. Maka dari itu, ma'asyarul muslimin, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu tempat, ada satu masa bagi kita semua yang tidak akan pernah kita lewati, yaitu masa-masa di mana manusia berada di alam barzakh atau di alam kubur. Taib. Yang mana ketika kita berada di sana, maka dimulailah perjalanan menuju negeri akhirat. Dimulailah berbagai macam kejadian-kejadian yang tidak sama, tidak serupa dengan apa yang akan terjadi atau apa yang sudah terjadi di negeri dunia, di tempat kita tinggal sekarang ini. Maka dari itu, hendaknya kita ingat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, hendaknya kita menjadi seorang yang cerdas. Seorang yang cerdas yang seperti apa? Yang mempersiapkan untuk kehidupan di alam kuburnya. Yang cerdas bukanlah mereka yang mampu ya menemukan berbagai macam penemuan-penemuan, tidak. Yang cerdas bukanlah mereka yang memiliki gelar di balik namanya dengan gelar yang berjejer, bukan. Yang cerdas mereka yang selalu senantiasa ingat bahwasanya dirinya akan mati. Mereka yang selalu senantiasa ingat bahwasanya ada alam kubur yang harus dipersiapkan. Tayyib. Sebagaimana kita ketahui ya, dan telah kita sampaikan tadi bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam menjelaskan itulah persinggahan pertama bagi umat manusia ketika mereka akan berangkat ke negeri akhirat. Tayyib. Ikhwan fil din rahimana wa rahmakumullah, perlu diketahui ya, alam barzakh dengan kuburan yang rajih berdasarkan pendapat para ulama, maka ini adalah dua tempat yang berbeda. Tayyib. Hanya saja seringkali alam barzakh dikatakan alam kubur. Kenapa? Karena umumnya meninggal, umumnya manusia ketika mereka meninggal maka mereka akan dikubur. Tayyib. Akan tetapi sekalipun ada seseorang yang meninggal lantas ia tidak dikubur, apakah dengan hilang jasadnya ataukah mungkin dengan kecelakaan yang begitu dahsyat sehingga hancur jasadnya ya, sehingga tidak ada yang bisa dikuburkan dari jasadnya. Tayyib. Apakah mereka tidak akan ke alam kubur? Tetap mereka akan pergi ke alam barzakh sekalipun jasadnya tidak dikuburkan sebagaimana yang kita ketahui di dunia. Jadi kalau kuburan itu masih di dunia, sedangkan alam barzakh itu merupakan tempat yang berbeda, tempat yang berada ya mulai sebagaimana kita sebutkan tadi ada di negeri akhirat. Tayyib. Kemudian berbicara tentang alam barzakh ya, maka alam barzakh ini secara umum ada tiga kondisi di sana. Kondisi yang pertama ya, kondisi secara umum apa yang ada terjadi di alam barzakh, artinya akan dialami secara global oleh seluruh manusia, tua, muda, bahkan anak kecil ya, kafir, muslim, semuanya akan merasakan. Tayyib. Ya, dari golongan manapun maka semua manusia akan merasakan apa yang akan terjadi dari kondisi-kondisi umum yang ada terjadi di alam barzakh. Tayyib. Kemudian yang kedua yang umumnya terjadi yang dibahas di dalam dalil baik dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di alam barzakh akan terjadi yang disebut dengan fitnatul kubur. Ya, akan terjadi yang disebut dengan fitnah kubur. Ya, akan kita bahas nanti insyaallah. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, ya, akan terjadi yang namanya siksa atau nikmat kubur. Manusia akan mengalami salah satu di antara siksa atau nikmat kubur atau bahkan bisa mengalami keduanya, siksa dan nikmat. Tayyib. Inilah tiga keadaan atau inilah tiga kejadian yang biasanya dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka tentang permasalahan alam barzakh ini. Tayyib. Maka yang pertama, tentang kondisi keumuman apa yang akan terjadi di alam barzakh. Ya, maka apa yang terjadi di alam barzakh di antaranya bahwasanya alam barzakh adalah tempat yang begitu gelap. Berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada, Allah tabaraka wa taala, ya demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang gelapnya alam barzakh ini. Sebuah hadis diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Pernah satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kehilangan salah seorang sahabatnya. Tayyib. Di mana ternyata setelah dicari tahu sahabat beliau ini telah meninggal. Ketika dikabarkan kepada beliau bahwasanya sahabat ini telah meninggal, maka beliau pun mengatakan afala kuntum adantumuni? Apakah kalian mau menunjukkan kepadaku di mana kuburannya? Tayyib. Maka tayyib, sebelumnya Rasulullah bertanya, kenapa kalian tidak mengabariku? Ya, kenapa kalian tidak mengabariku akan kematiannya? Beliau pun mengatakan dulluni ala qabri. Tunjukkan kepada diriku di mana kuburnya. Ya, fadalluhu fa shalla 'alaiha. Selanjutnya para sahabat menunjukkan kuburannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salat tayyib kepada kubur tersebut. Perlu diketahui, salat kepada kubur satu-satunya salat yang diperbolehkan yaitu salat apa? Salatul jenazah. Ya. Bagi muslim yang tidak sempat menyolatkan saudaranya muslim yang lain yang meninggal, maka diperbolehkan bagi mereka untuk sholat di kuburnya dalam rangka sholat apa? Sholat jenazah. Adapun jenis salat-salat yang lainnya, maka berbagai macam dalil datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan larangan dari perkara tersebut. Taib, ya. Karena dikhawatirkan dianggap beribadah kepada yang dikubur. Demikian pula, ya, ketika kita beribadah berupa salat jenazah, maka manfaat ini untuk siapa? Manfaat ini adalah untuk yang dikubur, bukan untuk yang masih hidup. Untuk yang masih hidup dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, selesai. Taib. Adapun manfaat yang intinya adalah untuk mendoakan yang telah meninggal. Ini harus diketahui. Adapun orang yang telah mati, ya, maka mereka tidak bisa memberi manfaat apapun kepada mereka yang masih hidup. Ini perlu diketahui. Dan jangan sampai ini dijadikan dalil bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW salat di kubur. Salat di kubur yang diperbolehkan hanyalah salat jenazah. Taib. Adapun selain itu, maka hukumnya sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW melarang untuk menjadikan kuburan beliau tempat berkumpul, menjadikan kuburan beliau ya tempat melaksanakan ibadah dan hal-hal yang semisalnya. Taib. Maka selanjutnya Rasulullah salat kepada kubur tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kuburan-kuburan ini adalah tempat yang dipenuhi dengan kegelapan bagi mereka yang ada di dalamnya. Wa inna Allah azza wa jal yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Dan sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan cahaya terhadap kuburan-kuburan jika aku menyolati kuburan tersebut. Nah, ini dalilnya. Rasulullah salat untuk memberikan ya manfaat bagi yang ada di alam kubur, bukan Rasulullah mengambil manfaat dari mereka yang ada di kuburan. Taib, ya. Maka dari itu ini perlu diketahui dan perlu diyakini seksama bahwasanya ya orang yang telah meninggal mereka tidaklah memberikan manfaat sama sekali bagi orang yang masih hidup. Sebaliknya, orang yang masih hidup yang memberikan manfaat berupa apa? Doa, ya, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang semisalnya. Taib. Maka yang menjadi syahid, kenapa hadis ini kita bawakan, adalah penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam, di mana alam barzakh, alam kubur adalah tempat yang begitu gelap gulita. Tempat ya di mana kita tidak akan pernah menemukan cahaya lagi seperti ini. Tempat di mana kita tidak akan menemukan ya hal-hal yang bisa menerangi diri kita kecuali apa? Kecuali amalan-amalan sebagaimana akan kita bahas nanti. Taib, ya. Ini hukum asalnya, ini kondisi asalnya. Alam kubur adalah tempat yang begitu gelap. Taib. Kemudian kondisi yang lain, ya, yang menjadi kondisi umum yang akan terjadi di alam kubur, bahwasanya di sana akan terjadi yang disebut dengan dhummah atau dhaghthah di dalam beberapa keterangan. Apa artinya? Yaitu gencatan atau himpitan. Ketika manusia masuk ke alam kuburnya, ya, siapapun dia, sesoleh apapun dia, taib, apalagi orang-orang yang paling berdosanya, mereka akan merasakan yang namanya himpitan di alam kubur. Mereka akan merasakan bagaimana beratnya ya himpitan di alam kubur. Taib. Di dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang selainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Taib. Di mana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, kisah tentang meninggalnya seorang sahabat yang mulia, Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang sering kali mengikuti peperangan-peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya perang Badar, yang mana kata Rasulullah alaihi wasallam, yuqalu li ahli Badar i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Dikatakan kepada ahli Badar, beramallah sesuka kalian maka kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setiap dosa-dosanya. Tapi mereka yang mengikuti perang Badar adalah para sahabat yang dipastikan masuk surga. Di antaranya siapa? Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Dan beliau banyak mengikuti peperangan-peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di satu peperangan, Sa'ad terkena panah musuh, ya, sehingga bercucuranlah darah dari tubuhnya. Taib. Kemudian dari sebab hal tersebut akhirnya beliau meninggal. Kurang lebih ceritanya demikian. Ringkasnya, singkatnya, beliau meninggal karena terkena senjata dari musuh. Taib, ya. Sehingga ya berdasarkan apa yang kita dapatkan, wallahu a'lam, meninggalnya beliau adalah dalam keadaan syahid, ya, sekaligus beliau pun termasuk sahabat-sahabat yang memang dipastikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui kisah tentang Sa'd bin Mu'adz ini, ya, banyak kisah-kisah yang luar biasanya. Keislamannya beliau, karena beliau adalah seorang pemimpin kaumnya, membuat kaumnya pun ikut kepada beliau masuk ke dalam agama Islam. Sebab orang lain masuk ke dalamnya Islam, atau mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau kita katakan kurang mulia apalagi seorang Sa'd bin Mu'adz. Ya, sangat luar biasa keutamaan seorang Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Hadza alladhi taharraka lahu al-'arsy. Seorang Sa'd bin Mu'adz ini yang meninggalnya beliau membuat arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar. Wa futihat lahu abwabus sama', dan dibuka bagi dirinya pintu-pintu langit. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan ketika seorang meninggal, kalau dia seorang yang saleh, maka dia akan disambut oleh para malaikat yang berwarna putih, yang cerah terang wajah mereka. Taib. Kemudian dia disambut, dipakaikan pakaian dari surga, kemudian dibawa ke langit, ya. Dan setiap penjaga pintu-pintu di langit, mereka akan menyambut orang-orang yang saleh tersebut dan memanggil-manggil nama-namanya. Seakan-akan mereka begitu rindu ingin segera bertemu dengan orang-orang yang saleh, dengan ruh orang-orang yang saleh. Taib. Sebagaimana digambarkan dalam kondisi meninggalnya Sa'd bin Mu'adz. Meninggal Sa'd, maka langsung terbuka pintu-pintu langit. Karena saking terkenalnya seorang Sa'd bin Mu'adz, ya, di sisi para penghuni langit, yaitu para malaikat. Taib. Kemudian kata Rasulullah, wa syahidahu sab'una alfan minal malaika. Meninggalnya saat ini dihadiri oleh 70 ribu malaikat. Bayangkan. Ya, sangat luar biasa apa yang terjadi kepada seorang Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi? Laqad dhamma dhammatan. Seorang Sa'd bin Mu'adz pun ketika dia meninggal, maka dia merasakan himpitan di alam kubur. Ya. Orang sekelas Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu meninggal, masuk ke dalam kuburan, berpindah rohnya ke alam kubur, maka beliau pun merasakan himpitan di sana. Thumma furja'an, barulah, ya, karena keutamaan kemuliaan seorang syahid, ya, beliau akhirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah tabaraka wa taala dilepaskan himpitannya tersebut sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang menjadi syahid yaitu apa? Seorang yang soleh, mulia, meninggal, maka mereka akan merasakan himpitan tersebut. Ya, mereka pun merasakan himpitan tersebut. Kemudian disebutkan dalam Mu'jam At-Tabarani, ya, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, taib, di dalam Sahih Al-Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law aflata ahadun min dhammatil qabr lanaja hadha as-sabi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya ada seorang saja yang bisa selamat dari himpitan di alam kubur, maka seharusnya anak kecil ini pun selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil, bayangkan. Ya. Seorang anak kecil yang tidak punya dosa, seorang anak kecil yang dia belum berdosa. Ketika dia meninggal, ya, taib, maka masuk ke alam kubur, maka dia pun akan merasakan himpitan di dalam alam kubur. Taib. Ini yang akan terjadi. Maka bagaimana dengan kita? Tentu saja kita begitu jauh kalau dibandingkan dengan seorang Sa'd bin Mu'adz. Ya. Dosa kita telah berlumur banyak sekali, menggunung tinggi. Taib, dosa yang kita lakukan tidak seperti anak-anak kecil yang baru masuk ke sana. Bayangkan apa yang akan kita rasakan ketika kita masuk ke alam kubur tersebut. Maka dari itu, ya, hendaknya kita mempersiapkan diri-diri kita agar jangan sampai apa yang terjadi di alam kubur benar-benar menyulitkan, benar-benar memberatkan bagi diri-diri kita semua. Taib, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini secara umum apa yang terjadi di alam kubur, di mana mereka merasakan kegelapan, mereka merasakan gencatan, merasakan himpitan yang begitu dahsyat. Taib, sedikit tambahan tentang anak-anak, ya, yang ketika mereka meninggal, taib, maka sebagian para ulama menyebutkan, sekalipun di sana ada khilaf, ya, ada khilaf, tetapi ada pendapat para ulama yang menyatakan bahwasanya, ya, dan ini cukup kuat, anak-anak pun mereka akan merasakan yang namanya fitnah kubur. Akan kita bahas nanti apa itu fitnah kubur, ya. Mereka pun akan diuji ketika mereka berada di dalam kubur. Taib. ketika mereka adalah orang-orang yang beriman, ya, maka mereka sebagaimana keumuman orang-orang yang beriman. Tahib, mereka tidak dihitung dosa karena belum masih kecil, ya, dan mereka akan mendapatkan nikmat kubur. Nah, di antara mereka ada juga anak-anak yang memang hidup dengan kekufuran, lahir dari rahim-rahim kafirah, wanita-wanita yang kafir, orang tuanya kafir. Tahib, nah, maka kata para ulama, ya, untuk mereka ini akan diberikan ujian tambahan. Kemana condongnya? Kalau mereka lebih condong kepada keimanan, maka mereka diperlakukan sebagaimana orang-orang yang beriman. Tapi kalau mereka masih berada di dalam kekufuran, maka mereka pun akan diberikan apa? Diperlakukan sebagaimana orang-orang kafir. Sebagaimana ini ada dalilnya, ya. Disebutkan dalam hadis di dalam Taib Sahih Muslim tentang perkara tersebut. Tayyib. Nah, satu hal disampaikan oleh beberapa ulama bahwasanya di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang munafik. Ya. Munafik apa? Munafik i'tiqad. Apa itu munafik i'tiqad? Mereka yang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya tetapi menampakkan dirinya adalah seorang muslim. Ya. Taib, dia tidak senang ketika Islam besar. Dia tidak senang ketika Islam menjadi baik. Ini adalah orang-orang munafik i'tiqad. Kata sebagian ulama, di antara anak-anak kecil pun ada yang demikian keadaannya. Ya. Sehingga ketika mereka di alam kubur nanti akan diperlakukan sebagaimana orang-orang munafik. Nah, ini yang cukup mengerikan, ikhwah sekalian. Ini satu perkara yang cukup mengkhawatirkan. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Anak-anak kita tersentuh dengan apa? Kemunafikan. Sekalipun ini sekali lagi sebagaimana kita sampaikan tadi, ini khilaf di antara para ulama tentang permasalahan ini. Ya, ada yang mengatakan di antara mereka, ya, namanya anak kecil, sudah anak kecil. Tetapi, ya, kalau seandainya memang yang benar demikian adanya, maka kita harus berhati-hati sedari awal. Jangan sampai kita membiarkan berbagai macam bentuk kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, ya, tersentuh kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Bagaimana kalau mereka meninggal masih kecil? Taib, ya, hati-hati dengan tontonan mereka. Hati-hati dari apa yang kita berikan kepada diri-diri mereka. Taib, itu semua akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumul qiyamah. Dan yang pastinya pun itu akan memberikan madarat kepada anak-anak kita. Jangan hanya karena ingin anak kita anteng, tidak mengganggu kita, ya. Akhirnya kita berikan kepada mereka tontonan-tontonan yang berbahaya, merusak akidahnya, ya, merusak tauhidnya, terjatuh dia kesyirik ke dalam kesyirikan. Bagaimana kalau ternyata dia mereka ini menjadi anak-anak yang munafik? Wali'adzubillah. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Tapi oleh karena itu, ya, hendaknya kita berhati-hati, hendaknya kita jangan sampai menjerumuskan anak-anak kita ke jurang yang begitu dalam. Ya, maka ketika anak-anak kita rewel, anak-anak kita membutuhkan perhatian, ya, jangan berikan kepada mereka gadget-gadget. Ya, jangan biarkan mereka tenggelam di dalam keburukan. Jangan kita titipkan anak kita kepada berbagai macam keburukan-keburukan yang ada di dalam, ya, tapi media tadi, handphone tadi. Temani mereka, ajak mereka bermain, ajak mereka keluar dari rumah, ajak mereka melakukan, ya, aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi dirinya, bagi tubuhnya, bagi kesehatannya, dan bagi mentalnya. Dan tentu saja bagi apa? Bagi keislamannya, bagi tauhidnya. Itu yang harus kita perhatikan. Tayyib. Maka dari itu, ya, perlu kita ketahui inilah secara keumuman sekali lagi tentang kondisi di alam kubur. Alam kubur adalah tempat yang gelap dan tempat yang menghimpit, menggencat mereka orang yang masuk ke dalamnya. Kemudian, sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwasanya di alam kubur, ya, akan terjadi yang disebut dengan fitnatul kubur. Ya. Akan terjadi yang disebut dengan fitnah kubur. Apa itu fitnah? Fitnah artinya adalah ujian. Kalau orang Indonesia menerjemahkan fitnah itu dengan apa? Tuduhan. Kalau tuduhan bahasa Arabnya buhtan. Apakah tuduhan fitnah? Ya, fitnah juga, ujian juga, betul. Tetapi fitnah itu lebih besar. Ya, kalimat fitnah itu lebih luas cakupannya. Ujian, cobaan, itu adalah fitnah. Ya, tuduhan termasuk di antara fitnah, betul. Ya, termasuk di antara cobaan. Tetapi di dalam syariat Islam, fitnah ini adalah sesuatu yang lebih luas. Nah, kalau di dalam fitnah kubur, apa yang dimasukkan dengan fitnah kubur? Yaitu ketika manusia masuk ke sana, kemudian dia ditanya oleh malaikat-malaikat penjaga kubur. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita sudah ketahui dan kita sering dapatkan. Dan perlu diketahui pula hadis tentang fitnah kubur ini adalah hadis yang mutawatir, banyak periwayatannya. Ya. Sehingga kalau ada orang yang mengingkari tentang keberadaan fitnah kubur, yang mereka mengingkari begitu banyak hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Ya, di antara redaksi hadis yang paling lengkap adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Al-Barra Ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Di antaranya, ya, ketika manusia meninggal, mereka maka ruhnya akan dibawa ke langit, kemudian kembali diantarkan ke kuburan, ke alam kuburnya. Tayyib. Kata Nabi alaihi wasallam, "Fayatihi malakan." Maka dia akan didatangi oleh dua orang malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Tayyib. Kenapa dinamakan Munkar dan Nakir? Ya, Munkar dan Nakir maknanya sama, yang diingkari. Ya. Kenapa dikatakan demikian, dinamakan demikian? Karena manusia ketika bertemu dengan Munkar dan Nakir, mereka mengingkarinya, tidak mau bertemu dengan keduanya. Ya, saking mengerikannya, menakutkannya apa yang Allah tampilkan dari kedua malaikat Munkar dan Nakir ketika mereka bertemu dengan manusia. Digambarkan dalam sebuah hadis, keduanya aswadan, azraqan, keduanya berwarna hitam, berwarna biru. Tayyib. Ya, wallah alam bagaimana maknanya, akan tetap yang pasti keduanya begitu mengerikan. Itu gambarannya. Maka seorang mayit dia akan didatangi oleh dua orang malaikat. Fayujlisani. Maka keduanya akan mendudukkan si mayit. Fayaqulani lahu. Maka keduanya akan berkata kepada si mayit, "Man rabbuka?" Siapakah Rabbmu? Fayaqul, maka si mayit menjawab, "Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah." Fayaqulani lahu, "Ma dinuk?" Kembali kedua malaikat bertanya, "Apa agamamu?" Fayaqul, maka si mayit akan menjawab, "Dinil Islam." Agamaku adalah agama Islam. Fayaqulani lahu, kedua malaikat kembali bertanya, "Ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum?" Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kalian ini? Fayaqul, maka si mayit menjawab, "Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang ini ada tambahan pertanyaan bagi mereka yang bisa menjawab ketiga pertanyaan tadi. Ketiga pertanyaan tadi ketika berhasil dijawab oleh seseorang, maka kedua malaikat lanjut bertanya. Tayyib. Fayaqulani lahu, kemudian keduanya bertanya, "Wa ma yudrik?" Apa yang menjadi pengetahuanmu? Fayaqul, maka si mayit menjawab, "Qara'tu kitaballah fa amantu bih wa saddaqtu." Aku membaca kitabullah Al-Qur'anul Karim, sehingga aku pun beriman dengan kitabullah tersebut dan aku membenarkan apa yang ada di dalamnya. Fayunadi munadin fis sama. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berkata dari langit, "An qad sadaqa 'abdi." Kata Allah tabaraka wa taala, telah benar hambaku di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Fa'afrishuhu minal jannah wa'albisuhu minal jannah. Maka bentangkan bagi dia dari surga dan berilah ia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukakan bagi alam kuburnya pintu yang menuju surga. Tayyib. Maka ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi kepada seorang ketika dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Qal fayatihi min ruhiha wa tibiha. Wa yufsahu lahu fi qabrih madda basarih. Selanjutnya apa yang terjadi? Ya, maka wangi surga, udara surga, kebaikan-kebaikan yang ada di dalam surga masuk ke dalam alam kubur seseorang yang bisa menjawab ketiga pertanyaan tadi. Kemudian kata Nabi alaihi wasallam, "Wa yufsahu lahu fi qabrih." Selanjutnya, ya, maka alam kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selapang apa? Madda basari, sejauh mata memandang. Ini menjadi jawaban yang pertama, ya, tentang bagaimana cara melepaskan diri dari himpitan di alam kubur. Yaitu apa? Harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malakul maut, dari malaikat Munkar dan Nakir tadi. Ya, dari malaikat Munkar dan Nakir yang bertanya tentang ketiga perkara. Man rabbuka? Ma dinuka? Man nabiyuk? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Taib. Dan tidak berhenti sampai di sana, ikhwas sekalian. Taib. Kemudian yang selanjutnya, wayatihi rajul. si mayit didatangi oleh seseorang laki-laki, hasanul wajh, wajahnya begitu baik, hasanul thiyab, pakaiannya pun begitu baik, tayyibur rih, kemudian memiliki wangi yang begitu semerbak. Fayaqul, ya, maka si laki-laki ini mengatakan, abshir billadhi yasurru, ya, bergembiralah dengan apa yang akan membuat dirimu lebih berbahagia lagi. Tayyib. Ini mengingatkan kepada hadis yang pertama kita bahas tadi, ya, hadis Utsman. Apa kata Rasulullah? Kalau seorang selamat di alam kubur, yang setelahnya akan lebih mudah. Kalau seseorang selamat berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, maka setelahnya akan jauh lebih mudah bagi dirinya. Tayyib. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad, ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu. Fayaqulu lahu man ant, si mayit pun berkata kepada laki-laki ini, siapakah engkau? Fawajhukal wajh yajibul khair, wajahmu adalah wajah yang penuh dengan kebaikan. Fayaqul, maka si laki-laki ini mengatakan, ana amaluka salih, aku adalah amalan salehmu. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal saleh menjelma menjadi laki-laki yang begitu baik wajahnya, bagus pakaiannya, dan begitu wangi tubuhnya. Taib, dan dialah yang akan menemani si mayit ya sampai hari kiamat nanti. Fayaqul rabbi aqimis saah, sehingga si mayit ini mengatakan, ya Rabb, kalau begitu segerakan saja hari kiamat. Taib, hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga aku bisa kembali kepada keluargaku dan aku bisa kembali menuju hartaku lagi. Taib, ya, maka inilah mayit yang pertama, inilah golongan yang pertama ketika mereka didatangi oleh malaikat. Ya, kemudian yang selanjutnya, ketika datang kepada orang-orang yang kafir, ketika datang kepada orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, wa ya'tihi malakan, dia pun didatangi oleh dua orang malaikat. Fayujlisani, kedua malaikat tersebut mendudukannya. Fayaqulani lahu, keduanya kembali bertanya kepada dirinya, man rabbuka, siapakah Rabbmu? Ya, ingat, ini adalah orang kafir, beda dengan golongan yang pertama tadi. Maka fayaqul, si mayit menjawab, ha, ha, la adri, ha, ha, aku tidak tahu. Tidak bisa menjawab dia ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir tersebut. Fayaqulani lahu, keduanya kembali bertanya, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul, ha, ha, la adri, ya, apa agamamu? Dia pun kembali menjawab, la adri, bingung, aku tidak tahu apa agamaku. Fayaqulani lahu, keduanya kembali bertanya, ma hadzar rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian ini? Fayaqul, ha, ha, la adri, dia pun mengatakan, ha, ha, aku tidak tahu. Dia pun tidak mampu menjawab siapa nabinya. Taib. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Ya, fayunadi munadin minas sama, Allah tabaraka wa taala berkata dari langit, an kadzab, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya orang ini telah berdusta, kata Allah tabaraka wa taala. Kalimat ini tentu saja ya luas maknanya. Apakah dia berdusta dalam artian dia salah di dalam menjawab? Tentu saja salah jawabannya. Ya. Atau memang dia ini adalah orang yang ketika di dunia hidupnya adalah mendustakan apa yang datang dari Allah, mendustakan agama Islam, mendustakan apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggan untuk mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Ya, sehingga kata Allah tabaraka wa taala, dialah si pendusta tersebut. Ya. Apa yang terjadi selanjutnya? Taib, maka Allah berkata, fa'afrishu lahu minan nar, bentangkan bagi dia dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan bagi dia pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha, maka datang panas neraka menuju alam kuburnya. Wasamumiha, racun-racun neraka masuk ke alam kuburnya. Ini yang terjadi kepada mereka. Wayudayaku alaihi qabruh hatta takhtalifa fihi adla'uh. Yang selanjutnya apa yang terjadi? Ya, kuburnya semakin dihimpitkan, semakin digencatkan. Hatta takhtalifa fihi adla'uh, sampai bertautan rusuk antara satu dengan yang lainnya. Ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi ketika seorang tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur tadi. Tayyib, ya. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Ya, tidak berhenti sampai di sana. Wayatihi rajul, dia pun didatangi oleh seorang laki-laki. Qabihul wajh, dengan wajah yang begitu buruk. Qabihul thiyab, pakaiannya pun begitu jelek. muntinur rih, baunya sangat busuk sekali. Fayaqul, si laki-laki ini berkata kepada si mayit, abshir billadhi yasu'uk, bergembiralah dengan apa yang akan kau rasakan selanjutnya dari keburukan demi keburukan. Ingat hadis Uthman tadi, faman lam fa'in lam yanju minhu fama ba'dahu ashad minhu, seorang yang tidak selamat di alam kubur setelahnya lebih berat lagi bagi mereka, lebih keras lagi siksa Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, lebih menyakitkan lagi bagi mereka. Tayyib, ya. Fa yaqul, maka si mayit mengatakan, man ant, siapakah engkau? Fawajhuka alwajh yajibu syarr, wajahmu penuh sekali dengan keburukan. Fayaqul, maka laki-laki ini mengatakan, ana amalukal khabith, aku adalah amalan burukmu, aku adalah dosa-dosamu. Tayyib, di mana inilah yang Allah Subhanahu wa taala jelmakan ketika seorang tidak mau beriman kepada Allah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala jelmakan ketika seseorang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang terjadi ketika seseorang banyak bermaksiat, senang untuk melanggar aturan Allah. Ya, maka semua perbuatan maksiatnya Allah jelmakan menjadi laki-laki yang begitu buruk, yang begitu bau busuk, ya, yang akan menemaninya sampai hari kiamat. Sehingga dia pun mengatakan, fayaqul rabbi la tuqimis sa'ah, kalau begitu wahai Rabb, janganlah engkau dirikan hari kiamat saja. Kenapa? Karena dia tahu apa yang akan terjadi setelahnya lebih berat, apa yang akan terjadi setelahnya jauh lebih memberatkan bagi dirinya. Taib, ya. Maka inilah yang akan terjadi bagi mereka, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ketika berada di alam kubur, mereka akan mengalami fase tadi disebut dengan fitnah kubur. Kalau kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan kepada ahli kubur, pertanyaan yang susah atau yang mudah, ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Taib, ya, tentu saja mudah bagi kita untuk menjawab. Rabb kita adalah Allah, agama kita adalah Islam, nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apakah pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan hafalan? Atau bisakah pertanyaan tersebut dijawab dengan seseorang membayar orang lain, nanti kalau saya meninggal tolong bacakan di kuburan saya, ya, supaya saya bisa menjawab? Tidak, tentu saja. Itu bukanlah pertanyaan yang bisa dijawab dengan hafalan. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya mereka orang-orang yang beriman yang Allah berikan tasbit, yang Allah berikan kemampuan untuk berbicara dengan baik, baik di kehidupan dunia atau di kehidupan akhirat nanti. Kehidupan akhirat, kata para ulama ahli tafsir, maknanya adalah ketika mereka berada di alam

perintah-perintah Allah, senang untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, syariat Allah tidak dia indahkan. Jangan pernah seseorang merasa percaya diri untuk bisa menjawab bahwasanya agamanya adalah Islam ketika dia sulit untuk menegakkan Islam bahkan di dirinya sendiri. Ya, sehingga orang-orang butuh waktu lama ketika ketemu dengan dirinya untuk memastikan bahwasanya dirinya Islam, tidak ada islami-islaminya. Ya. Maka seorang yang berusaha menampakkan keislaman yang ada di dalam dirinya, bukan mereka sok suci. Ya. Bukan mereka sok-sokan ingin teranggap islami, ingin teranggap soleh, bukan. Kita melakukan itu supaya apa? Supaya di alam kubur bisa menjawab kalau agama kita adalah Islam. Tunjukkan kebanggaan kita terhadap Islam. Tunjukkan kepada orang-orang sekitar bahwasanya kita adalah seorang muslim yang bangga akan keislaman kita. Bukan justru seperti orang yang takut malu dengan keislaman. Na'udzubillah. Disembunyikan keislamannya. Tidak ada ciri khas keislaman di dalam dirinya. Ya, jangan pernah merasa percaya diri dia bisa menjawab bahwasanya agamanya adalah agama Islam. Demikian pula, bagaimana mungkin kita bisa percaya diri bisa menjawab bahwasanya nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ternyata syariat-syariat yang beliau tetapkan itu tidak benar-benar kuat ada di dalam diri-diri kita. Kalau ternyata kita sebagai seorang muslim masih banyak mengingkari atau tidak mengikuti ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang yang berusaha mengajak untuk kembali secara sempurna kepada ajaran Rasulullah kemudian ditolak, ketika ada seorang dai, seorang ustaz menyampaikan inilah ajaran yang paling sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya, ini kata beliau, ini Al-Qur'an, ini sunnah, yang mana Al-Qur'an dan sunnah adalah perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kalau kita ingin benar-benar bisa menjawab bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah beliau dengan sempurna. Ya, jangan sampai kita menjadi seorang yang justru merusak syariat beliau. Jangan sampai kita justru menjadi seorang yang membuat syariat beliau bukanlah syariat yang terbaik, waliyadzubillah. Ya. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim benar berhati-hati ya terhadap apa yang harus ia hadapi dalam kehidupannya untuk mengikuti ya berbagai macam yang datang dari Allah dan Rasulnya, agar kita setidaknya ya usaha kita agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur nanti. Taib. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, maka itulah ya, itulah di antara hadis atau penjelasan tentang apa yang akan terjadi di alam kubur berupa fitnah kubur. Taib. Kemudian yang selanjutnya ya, sebagaimana kita sampaikan tadi bahwasanya manusia ketika di alam kubur mereka akan merasakan yang disebut dengan nikmat atau azab kubur. Taib, ya. Maka di antara penjelasan tentang perkara ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Samurah ibn Jundub radhiyallahu taala anhu. Ya, disebutkan dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, jika Rasulullah salat dan selesai salat, beliau akan menghadapkan wajahnya kepada kami, kata Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu. Faqala, kemudian beliau mengatakan, man ra'a minkumul lailah ru'ya. Pernah satu waktu beliau selesai sholat, beliau menghadap kepada para sahabatnya dan beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang bermimpi di malam ini? Ya, qala fa in ra'a hadun qassaha. Kalau ada yang bermimpi, maka ceritakanlah mimpinya. Fa yaqulu masya Allah, fa sa'alana yauman. Tapi maka beliau pun mengucapkan masya Allah. Fa sa'alana yauman, pernah bertanya kepada kami satu hari. Ya, faqala hal ra'a hanu minkum ru'ya? Siapa di antara kalian yang melihat mimpi? Qulna la. Kami pun menjawab, tidak wahai Rasulullah. Qal lakinni ra'aitu al-lailah rajulain atayani fa akhadha bi yadi. Adapun aku, kata Rasulullah, aku bermimpi, kata Rasulullah alaihi wasallam, aku melihat ada dua orang laki-laki mendatangiku dan keduanya membawa tanganku. Tapi perlu diketahui, jika mimpi ini dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka artinya ya ini merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Taib. Dan apa yang terjadi adalah sesuatu yang nyata.

0: ya. Yang terjadi adalah Rasulullah dibawa ruhnya oleh kedua orang tadi, ya, kedua laki-laki tadi, sebagaimana akan kita jelaskan setelahnya. Taib. Maka keduanya membawa tangan Rasulullah alaihi wasallam, artinya menuntun Rasulullah. Taib. Fa akhrajani ilal ardil muqaddasah. Keduanya membawaku kepada suatu tempat yang belum pernah aku datangi sebelumnya. Taib. Ardul muqaddasah, tempat yang suci, bisa juga disebut adalah tempat yang memang bersih, ya, tidak pernah terjadi dosa di sana. Taib. Demikian pula Ardul Muqaddasah, sebagaimana kita sebutkan, ini adalah satu tempat yang mana Nabi kita Muhammad SAW belum pernah melihat tempat ini sebelumnya. Fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'imun biyadihi kallub min hadid. Maka aku pun melihat, kata Rasulullah, seorang laki-laki yang sedang duduk dan seorang laki-laki yang sedang berdiri. Biyadihi kallub, di tangannya ada sebuah kalub. Kalub itu kail, ya, yang terbuat dari besi. Wallahu alam, ya, sesuatu yang melengkung itu pun dikatakan kalub. Sehingga bisa juga wallahu alam diterjemahkan mungkin seperti celurit, ya, kalau di bahasa kita. Taib. Apa yang terjadi selanjutnya, ya? Maka innahu yudkhil dzalikal kalub fi shidqihi hatta yablugha qafa. Si laki-laki yang berdiri merobek mulut orang yang sedang duduk dengan kalub tersebut, ya, dengan kail tersebut atau dengan celurit tersebut. Di mana dirobeknya? Di mulutnya, ya, di mulutnya yang sebelah, di syidqihnya, ya, sampai ke belakang, sampai ke tengkuknya. Taib. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya, ya? Thumma yaf'alu bi syidqihil akhar. Setelah sobek yang sebelah, maka disobek lagi yang sebelahnya. Dilakukan demikian. Mithla dzalik, semisal dengan itu. Wa yaltami'u musyidquhu hadza fayaud tayyib wa fayasna'u mithluhu. Maka ketika dirobek yang sebelahnya tadi robek, maka menyambung kembali dan kembali dirobek lagi. Dirobek yang sebelah menyambung, maka kembali dirobek lagi. Terus menerus seperti itu. Tayyib. Tsumma yaf'alu bi syidqil akhar mithla hadza. Ya, terus menerus seperti itu. Qultu ma hadza? Kata Rasulullah, apa ini? Ya, qala intalik. Kedua laki-laki tadi yang membawa Rasulullah, ya, ayo kita pergi saja. Taib. Fantalakna, maka kami pun pergi. Hatta ataina ala rajulin muttajid ala qafah. Taib. Wa rajulun qa'imun ala ra'si bifihr. Sampai kami melihat ada seorang laki-laki yang sedang berbaring. Ya, ada seorang laki-laki yang berbaring dan dia taib menengadah ke atas, yang maksudnya taib berbaringnya tidak miring, betul-betul lurus gitu ya, berbaring membaringkan badannya. Kemudian di bagian kepalanya ada laki-laki berdiri dengan membawa sebongkah batu. Taib. Fayushdahu bihi ra'sa. Selanjutnya si batu tersebut dilemparkan kepada kepalanya. Fa idza darabahu tadahdahal hajar. Maka ketika dilemparkan, maka si batu pun menggelinding. Ya, si batu pun menggelinding. Fantalaqa ilaihi liya'khudha. Si laki-laki tadi yang melempar, maka mengambil batu tersebut. Fala yarji'u ila hadha hatta yalta'ima ra'suhu wa 'ada ra'suhu kama hu. Maka tidaklah si laki-laki kembali ke tempat laki-laki yang sedang berbaring, kecuali si laki-laki yang sedang berbaring ke kepalanya yang sudah hancur kembali menjadi utuh lagi sebagaimana sebelumnya. Taib, ya. Fa'ada ilaihi, si laki-laki itu yang membawa batu kembali kepada si laki-laki yang berbaring. Fadarabahu, maka sekali lagi dilemparkan. Terus menerus seperti itu, ya. Hancur, menggelinding batunya, diambil kepalanya kembali, dilempar lagi, dihancurkan lagi, terus menerus seperti itu. Qultu man hadza? Kata Rasulullah, siapa dia? Ya. Kenapa diperlakukan demikian? Qala intalik. Kedua laki-laki tadi mengatakan, ayo kita pergi saja. Fantalakna ila thaqbin mithli tanur. Maka kami pun pergi sehingga kami melihat sebuah lubang yang di sana ada seperti tanur, ya, seperti apa, kalau orang Sunda bilangnya seperti asepan, bagian atasnya kecil, bagian bawahnya luas, ya. Rasulullah melihat tempat seperti itu. A'lahu dayyiq wa asfaluhu wasi', ya, atasnya sempit, bawahnya luas. Yatawaqqad tahtahu nar, tetapi di bawahnya dinyalakan api. Fa idza qtaraba irtafa'u hatta kada an yakhruju. Dan di sana Rasulullah alaihi wasallam melihat ya, di sana ada laki-laki, ada perempuan, ya, yang tidak berpakaian masuk ke dalam tempat tersebut, masuk berdesak-desakan dari lubang yang kecil. Ketika sudah masuk dibakar apinya, maka mereka keluar sampai-sampai mereka tidak mampu keluar, artinya keluar dengan susah. Ya, mereka terbakar kepanasan di dalamnya. Taib. Ya, fa idza khadamat raja'u ilaiha raja'u fiha, ketika sudah berhasil keluar, bukannya pergi tapi masuk lagi ke dalam, dipanaskan lagi terus-menerus seperti itu. Taib. Ya, wa fiha rijalun wa nisa, di sana ada laki-laki dan perempuan, uratun, yang mereka tidak berpakaian. Fakultu man hadza, Rasulullah pun kembali bertanya, siapakah dia? Qala intaliq. Ya. Kembali kedua laki-laki tadi berkata kepada Rasulullah, "Taib, mari kita pergi." Ya, mari kita pergi. Fantalaqna hatta ataina ala nahrin min damin. Maka kami pun pergi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kami datang kepada satu sungai yang di sana mengalir darah. Fihi rajulun qa'imun ala wasatin nahar. Dan ya, di samping dari sungai tersebut, di bagian tengahnya ada seorang laki-laki yang berdiri. Taib. Ya, kemudian disebutkan pula ya bahwasanya laki-laki yang berdiri tersebut, dia membawa hijarah, membawa bebatuan. Taib. Dan Rasulullah alaihi wasallam melihat pula di dalam sungai ada laki-laki yang sedang berenang. Taib. Fa idza arada an yakhruja rama ar-rajul bihajarin ma fi fihi. Ya. Ketika si orang yang sedang berenang di kolam darah ingin beranjak keluar dari kolam darah, bukan kolam ya, dari sungai tersebut, maka si laki-laki yang sudah siap di samping membawa bebatuan melempari mulutnya dengan apa? Dengan batu. Taib, sampai mulutnya penuh, ya. Sehingga akhirnya orang ini tidak bisa keluar, tidak bisa mendarat, ya, kembali lagi ke sungai yang penuh dengan darah tersebut. Taib, ya. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Taib. Terus seperti itu, ya. Fayarji'u kama kan fakultu mahadha, sekali lagi Rasulullah berkata, ya, apa ini? Qala intaliq, keduanya kembali berkata, mari kita pergi. Fantalakna hatta ataina ila raudatin khadra, maka kami pun pergi sampai kami datang kepada satu tempat yang begitu indah, kata Rasulullah SAW, taman yang begitu hijau. Taib. Ya, sebelum kita lanjut, apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW di sini, ini merupakan apa? Apa yang terjadi saat itu juga. Artinya apa? Kejadian di alam yang berbeda, ya. Dan tentu saja kalau kita berbicara akhirat, neraka belum terjadi, ya. Penduduk neraka belum benar-benar masuk ke dalam neraka, belum ada di sana. Penduduk surga pun demikian adanya, karena Rasulullah SAW lah yang pertama kali akan membuka pintu surga. Rasulullah masih hidup. Taib. Sehingga di mana ini kejadiannya? Tentu saja di alam barzakh. Ya, ini kejadian di alam barzakh. Ini merupakan siksa di antara banyak sekali siksa-siksa di alam barzakh yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Rasulullah tadi apa? Aku tidak pernah diperlihatkan pemandangan yang paling mengerikan daripada pemandangan di alam barzakh. Taib, ya. Dan ini menjadi dalil akan adanya siksa kubur. Sekali lagi, ini menjadi dalil akan adanya apa? Siksa kubur. Taib. Kita lanjutkan. Maka Rasulullah dan kedua laki-laki tadi sampai kepada satu taman yang begitu hijau, banyak sekali tumbuhan di sana. Fiha syajarah azimah, dan di sana ada pohon yang begitu besar. Wa fi asliha syaikhun wa sibyan, dan di bagian akarnya ada seorang syaikh, seorang laki-laki tua, ya, dan anak-anak kecil. Ya, seorang laki-laki tua bersama dengan anak-anak kecil. Taib. Wa idza rajulun qaribun minasyajarah baina yadayhi nar yuqiduha, dan ternyata di sebelah dari pohon tersebut ada seorang laki-laki yang dekat dan sedang menyalakan api. Fasa'ida bi fi syajarah, maka kedua laki-laki yang membersamai Rasulullah mengajak Rasulullah untuk masuk ke dalam pohon tersebut. Wa adkhalani daran lam araqat ahsan minha, aku masuk ke dalam sebuah negeri yang tidak pernah aku lihat tempat yang lebih baik daripada tempat tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya. Rasulullah diperlihatkan di alam kubur pun ternyata ada tempat yang begitu indah. Ada tempat yang sangat bagus sekali di dalam pohon yang tadi disebutkan. Baik. Fiha rijalun syuyukhun wa syababun wa nisa wa sibyan. Kata Rasulullah, di dalamnya ada laki-laki, ada orang-orang tua, ada para syabab, para pemuda, ya, ada para wanita, wasibyan, dan bahkan ada anak-anak kecil pula di sana. Ya, di sana pun ada anak-anak kecil juga. Taib. Thumma akhrajani minha. Taib. Fasa'ida bi asyajara. Setelah melihat itu semua, Rasulullah SAW diajak lagi oleh keduanya untuk menaiki pohon tersebut ke tempat yang lebih tinggi lagi. Fa'adkhalani daran hiya ahsan wa afdal. Maka keduanya memasukkan diriku ke satu tempat yang lebih baik dan lebih afdal daripada sebelumnya. Fiha syuyukhun wa syabab. Di sana Rasulullah melihat para orang-orang tua, kakek-kakek, wa syabab, dan para pemuda saja. Itu saja yang disebutkan. Qultu tawaftu manil laila. Kata Rasulullah berkata kepada si kedua laki-laki tadi, kalian berdua telah membawaku ke tempat-tempat yang banyak sekali. Tawaf tumani, kalian telah membawaku tawaf, maksudnya berkeliling ke banyak tempat di malam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbirani amma ra'ait. Sekarang waktunya untuk kalian berdua untuk menceritakan apa yang telah aku lihat, kata Rasulullah alaihi wasallam. Qala na'am. Kedua laki-laki ini mengatakan na'am, ya, akan aku ceritakan. Akan kami ceritakan. Kemudian kata keduanya, amma alladhi ra'aitahu yushaku shidquhu. Adapun yang pertama engkau lihat seorang yang dirobek mulutnya. Tayyib. Fakadzabun yuhadithu bil kadzbah fatuhmalu anhu hatta tablugha al afaq. Ya, dia adalah seorang pendusta, kata kedua orang ini. Yang mana kalau sudah berdusta, maka kedustaannya itu akan dibawa sampai tersebar ke seluruh penjuru dunia. Wallahu a'lam. Mungkin Rasulullah SAW akan merasa kaget, aneh dengan kondisi ini, ya enggak? Di zaman beliau, ya, tapi mungkin akan sulit menyebarnya kedustaan. Tetapi di zaman sekarang, kita rasakan ini bukanlah sesuatu yang aneh, ya. Dengan begitu mudahnya orang-orang di zaman sekarang menyebar kedustaan, menebar kebohongan, ya, tersebar ke sana kemari dengan begitu mudahnya dengan media-media yang ada. Tayyib, ya, jangan sampai kita termasuk di antara orang yang suka ikut-ikutan menyebar-nyebarkan, ikhwas kalian. Karena ini termasuk di antara apa? Orang yang terkena siksa kubur di sana nantinya. Waliyadzubillah. Tayyib. Kemudian selanjutnya, ya. Fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Maka orang ini akan dirobek terus mulutnya sampai hari kiamat nanti. Walladzi ra'aitahu yushdahu ra'suh. Nah, ini yang paling mengerikan. Adapun yang engkau lihat, seorang laki-laki yang dihancurkan kepalanya. Farajulun 'allamahu Allahul Qur'an. Dia adalah seorang yang Allah ajarkan Al-Qur'an kepada dirinya. Tayyib, orang yang belajar Qur'an, ikhwas kalian. Orang yang belajar, orang yang tahu bagaimana cara membaca Al-Quran, orang yang tahu isi Al-Quran, orang yang mengetahui Al-Quran. Tetapi bagaimana? Fana ma'anhu billayl walam ya'mal fihi binnahar. Tapi orang ini tidur malam harinya, tidak pernah dimuroja'ah Al-Qurannya, tidak pernah ia mempelajari kembali Al-Qurannya. Walam ya'mal bihi finnahar, tidak pernah diamalkan isi dari Al-Quran tersebut ketika di siang harinya. Ya. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Siapa ini? Kita semua. Ya. Orang-orang semacam kita. Sehari-hari kita kajian, taklim, baca Al-Qur'an, belajar. Bagaimana malam-malam telah kita lewati? Bagaimana siang-siang kita lewati? Adakah satu ayat yang kita amalkan setiap harinya? Adakah ayat yang kita baca setiap malamnya? Ya. Atau kita masih sibuk dengan gadget kita? Sibuk dengan kehidupan dunia kita? Sibuk dengan pekerjaan? Ya, sibuk dengan segala sesuatu yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan di sini hancurkan kepalanya. Ya, dan ini bukanlah di neraka, ini baru di alam kubur, ikhwas sekalian. Tayyib, ya. Masihkah kita bisa bersantai-santai akan hal tersebut? Masihkah kita merasa nyaman hidup kita, ya, dengan kondisi fakta yang seperti ini? Wal'iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Sama, ini pun dilakukan terus-menerus sampai hari kiamat nanti. Walladzi ra'aitahu fi tsaqb. Kemudian kata keduanya, yang engkau lihat yang berada di dalam lubang tanur tadi. fahumu zunna, mereka adalah para pezina. Baik. Walladzi ra'aitahu fin nahar akilur riba. Adapun yang kau lihat yang berenang di kolam darah, ya, orang yang berenang di kolam darah kemudian diberikan apa batu ke mulutnya, dia adalah orang yang memakan harta riba. Baik. Ya, mau seberani apa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tapi berbagai macam muamalah-muamalah ribawi yang terus-menerus ada di sekitar kita dan kita menyentuhnya dan kita melakukannya. Tapi mau seberani apa kita berperang dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat, orang yang tapi melakukan riba, fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih, bersiap-siaplah dengan apa? Peperangan dengan Allah dan rasulnya, orang-orang yang melakukan riba. Ya. Kemudian selanjutnya, wa syaikh fi asli syajarah, maka itulah di antara, sekali lagi, yang disebutkan di sini hanya empat, ya, empat dari siksa kubur. Siksa kubur banyak, ikhwah sekalian. Mereka yang tidak bisa menjawab tadi dalam riwayat disebut dipukul kepalanya dengan apa? Kepalanya dengan palu dari besi, sehingga mereka berteriak, ya, dan seterusnya banyak sekali siksa-siksa yang lainnya. Waliyadzubillah. Kemudian, ya, keduanya menerangkan tentang kondisi setelah Rasulullah melihat taman yang hijau. Wa syaikh fi asli syajarah Ibrahim alaihi salam. Ya, dan seorang laki-laki tua yang engkau lihat yang ada di akar pohon besar tadi, dia adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa sibyan haulahu fauladun nas. Adapun anak-anak kecil yang ada di sekitar Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka adalah anak-anak manusia. Taib, ya. Di sini ada khilaf, ada yang menyatakan itu anak-anak manusia secara umum, ada yang mengatakan ini anak-anak muslim, ada yang mengatakan ini anak-anaknya orang-orang kafir. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, anak-anak orang kafir ada taib, ada tes tersendiri, ada tes tambahan. Ya, disebutkan oleh para ulama demikian. Taib, wallahu alam, ya, yang rajih bagaimana. Taib. Al-Muhim disebutkan dalam hadis seperti ini, ya. Walladhi yuqidun nar malik khazinun nar, dan laki-laki yang berada di samping pohon yang sedang menyalakan api, dia adalah malaikat Malik, ya, pemimpinnya taib, malaikat-malaikat penjaga neraka. Wa darul ula allati dakhalta daru amatil mu'minin. Adapun negeri yang pertama yang engkau masuki yang begitu indah, di sana ada orang-orang, ya, orang-orang tua, laki-laki, pemuda, perempuan, bahkan anak-anak kecil, para remaja, ya, itu merupakan tempat keumuman orang-orang yang beriman. Ya, jadi orang-orang beriman, orang-orang soleh, mereka sedang menikmati hidup di tempat tersebut. Taib, ya, mereka tidak punya lagi urusan dengan kehidupan dunia. Mereka tidak lagi memikirkan tentang apa yang terjadi di dunia. Mereka sedang sibuk dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang dikatakan setelahnya? Wa amma hadhihi ad-dar, ingat Rasulullah setelah melihat tempat tersebut dibawa naik lagi ke tempat yang lebih bagus, ya, yang di sana ada laki-laki tua dan para pemuda. Wa amma hadhihi ad-dar fadaru syuhada, adapun tempat ini, kata kedua laki-laki tadi, ini merupakan tempatnya para syuhada, tempat orang-orang yang mati syahid, tempat mereka jauh lebih tinggi dan lebih bagus lagi. Wa ana Jibril wa hadza Mikail, dan aku adalah Jibril dan ini adalah Mikail, kata salah seorang dari dua laki-laki tadi. Sehingga diketahuilah sekarang kedua laki-laki ini siapa? Malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farfa' ra'sak, kata Jibril, angkat kepalamu, lihat ke atas. Farfa'tu ra'si, aku pun melihat ke atas. Fa idza fawqi mithlu sahab, ternyata di atasku ada tempat yang seperti awan. Qala dzalika man dzaka manziluk, kata kedua malaikat tersebut, itu adalah tempatmu wahai Muhammad. Itu adalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan ditempatkan di tempat yang lebih tinggi lagi daripada tempatnya para syuhada. Taib, ya, ya. Di sini menjadi dalil bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja, ya, selain beliau mendapatkan keutamaan seorang nabi, beliau pun mendapatkan keutamaan seorang syahid, ya, berdasarkan sebagaimana kita ketahui Nabi kita Muhammad meninggal karena apa? Bukan hanya karena sakit saja. Sakitnya beliau itu karena diracun oleh wanita Yahudi, ya. Sehingga berangsur-angsur kesehatannya terus menurun-menurun sampai beliau meninggal. Sehingga beliau meninggal dalam keadaan syahid. Ya, beliau meninggal karena dibunuh oleh seorang kafir. Taib, ya, sehingga beliau pun mendapat keutamaan syuhada bahkan lebih baik lagi daripada itu semua. Taib. Qultu da'ani adkhul manzili. Kalau begitu kata Rasulullah SAW, biarkan aku masuk ke tempat tinggalku. Taib. Qala innahu baqiya laka umrun lam tastakmilhu. Kata kedua malaikat, ini masih ada umur yang belum engkau sempurnakan. Taib. Falau istakmalta ataita manzilak. Maka ketika engkau telah sempurnakan umurmu di dunia, engkau akan menempati tempat tinggalmu tersebut. Di sini Rasulullah menginginkan untuk segera masuk ke tempat tinggalnya. Menunjukkan apa? Betapa indahnya, betapa baiknya ya tempat tersebut. Taib. Dan secara keumuman Rasulullah katakan tadi apa? Tempat keumuman orang-orang yang beriman, semoga itu adalah tempat kita semua ya. Itu adalah tempat yang begitu indah. Tempat yang tidak ada tempat lebih baik daripada tempat tersebut di dunia. Taib. Sehingga ikhwah sekalian ya, mari kejar tempat tersebut. Mari kejar ya tempat tinggal yang indah tersebut. Jangan sampai karena kemewahan dunia akhirnya kita terpalingkan dari beribadah, dari beramal saleh, akhirnya malah mendapatkan siksa, azab ya, kesulitan dengan siksa-siksa yang ada di alam kubur, dan itu sangat-sangat memberatkan bagi kita semua. Taib, maka dari itu ya inilah sekilas saja. Taib, kalau kita bahas tentang alam kubur ini sangat panjang juga, banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang bagaimana detail-detail yang terjadi di alam barzakh. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mudahkan kepada kita semua untuk bisa selamat ya di alam kubur nanti. Taib. Demikian pula ikhwah sekalian, ya. Kita di momentum yang begitu dekat dengan bulan Ramadan. Ya, kita sangat dekat dengan bulan Ramadan, di mana ini adalah waktu di mana kita akan mendapatkan keutamaan yang begitu besar. Di antara ciri khas bulan Ramadan adalah ya kekhususiannya dengan apa? Dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lillahi utaqa'a minan nar fi kulli lailatin min Ramadan. Allah Subhanahu wa taala membebaskan beberapa orang dari neraka di setiap malam di bulan Ramadan. Maka dari itu ya, berusahalah untuk menjadi orang-orang tersebut. Berusahalah agar kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dilepaskan, dibebaskan dari neraka di bulan Ramadan, terkhusus bulan Ramadan yang akan kita hadapi sekarang ini ya. Sekali lagi, ya mudah-mudahan taib kita semua disampaikan ke bulan Ramadan, dan kita persiapkan dan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan baik di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bisawab. Taib. Maka ini yang bisa kita sampaikan ya. Ada pertanyaan? Dari ikhwan mungkin ada yang mau bertanya? Maka Bapak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang kami tanya, terima kasih tadi mengenai nama malaikat Munkar Nakir. Saya pernah mendengar di suatu kajian, membaca, ini saya lupa, bahwa khusus untuk malaikat-malaikat itu adalah sebagai pelaksana atau melaksanakan perintah dari Allah, dan ada nama malaikat-malaikat yang secara khusus disebut namanya. Namun untuk tugas-tugas malaikat seperti ada yang bertugas mencabut nyawa dan sebagainya, itu tidak disebutkan secara khusus siapa-siapanya. Yang pertama, yang kedua juga memang di antara malaikat yang biasa sejak saya kecil tuh di sekolah ada disebutkan 10 malaikat dengan tugas-tugasnya. Nah, ternyata ada di situ diantaranya Ridwan dengan Israel. Itu tidak pernah ada nama itu. Ya, mohon keterangan dari Bapak. Terima kasih.
0: Taip.
1: Dua hal itu.
0: Taip. Ya. Ya, itulah Bapak sekali, Bapak ya, barakallahu fikum. Penamaan malaikat Israel sebagaimana disampaikan oleh para ulama ya memang tidak ada dalilnya. Ya. Taib, seringkali diyakini bahwasanya malaikat Israel ini adalah malaikat yang mencabut nyawa. Taib, dan yang ada di dalam dalil disebutkan malakul maut saja, malaikat kematian gitu ya. Taib, apakah memang ada seorang malaikat yang memang bertugas, atau memang sebagaimana Bapak sampaikan tadi secara umum disebutkan saja tugasnya, adapun siapa-siapanya memang tidak ditakyin gitu ya, tidak dipastikan siapanya. Itu yang saya tahu demikian ya. Jadi tidak semua yang diyakini itu ada dalilnya. Taib ya. Maka yang kita ketahui yang lainnya seperti malaikat Malik, Munkar, Nakir, kemudian Raqib, Atid ya, itu adalah malaikat-malaikat yang memang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala namanya, malaikat Jibril demikian pula ya, seperti itu. Wallahu alam, wallahu alam. Baik, jazakallahu khairan ya. Ada lagi? Cukup ikhwah? Baik, kalau sudah cukup jazakumullah khair ya. Mudah-mudahan bermanfaat ikhwah sekalian ya. Mudah-mudahan sekali lagi bersiap-siap bulan Ramadan, siapkan amalan andalannya ya, yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan. Tentu saja selain amalan-amalan yang wajib, kalau wajib harus kita kerjakan, amalan-amalan sunnah yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan, mari kita persiapkan, rencanakan sematang mungkin agar kita benar-benar ya berhasil di bulan Ramadan di tahun ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala yang memberikan anugerahnya, rahmatnya bagi kita semua. Adapun anda, maka anda bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan mohon maaf dari segala dari kekurangan. Taib, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Iya.
4: Tentang kebidahan. sangat banyak di media sosial.
3: Iya. Yeah.
4: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya, Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
3: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, gak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah, ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti ada, enggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal. Atau diam, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustaz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Dai yang terus komitmen, tidak lekang, tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
4: Terus ini juga, Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga ada alergi juga menggunakan kata itu. Kata
3: ustaz di mana? Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah, caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien gak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup.
4: Terlahir Ustaz, terlahir pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
3: Awam ini gimana, Ustaz? Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus subhat, taujiyat islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino. Itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun nggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu. Oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah. Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup, insya Allah mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
6: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alai. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik, harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, Khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia gak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah lihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan. Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, At-tatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqalaha anta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mawdhi'i arba'ati asabi'." Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala." Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka, yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita. Atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi, privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit, tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arsy. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Tahu Anda arsy? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy. Di atas arsy ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi SAW, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan?

0: Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bandung yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan senja hari ini kita akan bersama-sama menyimak pengajian tentang sifat serta karakter lelaki yang sejati. Perlu kita ketahui bersama bahwa sifat kelelakian, sifat lelaki sejati itu adalah sifat yang teramat sangat terpuji. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tema tentang sifat dan karakter lelaki sejati ini perlu untuk senantiasa diangkat dan disampaikan. Karena mengingat banyak sebagian kaum muslimin mengalami degradasi, penurunan. Dan banyak di antara kita yang kehilangan sifat serta karakter lelaki yang sejati ini. Adapun kelelakian itu secara bahasa artinya adalah al-quwwah. Secara bahasa lelaki bermakna al-quwwah, yaitu kekuatan. Wa minhu sumiyatir ar-rijlu liquwwatiha 'alal mashyi. Maka dari itu kaki di dalam bahasa Arab itu disebut dengan ar-rijlu, yang masih satu akar kata dengan ar-rajulu. Ar-rajulu seorang lelaki. Ar-rijlu adalah kaki. Kenapa kaki itu dinamakan dengan ar-rijlu? Liquwwatiha 'alal mashyi. Karena dengan kaki seseorang akan kuat melakukan aktivitas berjalan. Sehingga kaki itu adalah merupakan salah satu unsur kekuatan pada diri seseorang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang sifat dan keutamaan dari kelelakian ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Disebutkan di dalam kitab Aisarut Tafasir jilid yang pertama halaman 213, takriru siyadatir rajuli 'alal mar'ah. Ayat ini menjadi penetapan atas kepemimpinan lelaki bagi wanita.

izatir rujulah, karena Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan lelaki dengan sifat dan karakter lelaki sejati. Al mafqudati fil mar'ati, di mana sifat dan karakter lelaki sejati ini tidak didapatkan pada diri para wanita. Kemudian di dalam surat Yusuf ayat 109, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wama arsalnaka wama arsalna min qablika illa rijalan." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau hai Muhammad melainkan para lelaki sejati. Jadi para nabi dan para rasul, mereka seluruhnya adalah para lelaki yang menghiasi dirinya dengan akhlak, dengan sifat, dengan karakter lelaki yang sejati. Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas di dalam Majmu' Fatawa mengatakan, wa a'ta nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi dhalika min kamalir rujulah, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada nabinya sifat kelelakian yang sempurna, wal quwwati 'alal qiyam bi amri zaujat, dan Allah menganugerahkan kekuatan kepada nabi agar mampu melaksanakan tugas sebagai seorang suami terhadap istri-istri beliau, wa huquqihinna, dan untuk menjalankan, untuk memenuhi hak-hak istri beliau, malam yu'tihil kathir mimman qablahu, yang tidak diberikan kepada banyak orang sebelum beliau. Walaisa hadza bimustankarin fil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Sifat karakter lelaki sejati yang Allah berikan kepada nabi dan rasul ini tidak diingkari. Fa innahum akmalur rijali rujulatan. Karena para nabi, para rasul, mereka adalah para lelaki yang paling sempurna sifat kelelakiannya. Sifat dan karakter lelaki sejati ini dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menggunakan bahasa rajul, lelaki sejati, dalam konteks-konteks yang positif dan baik. Jadi kalau disebut kata-kata rajul atau rijal, itu ayat mesti sedang berbicara dalam konteks yang positif. Ya, dalam konteks agama, akhlak yang baik. Tetapi saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hak-hak warisan yang berkaitan dengan urusan keduniaan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah dzukur, sama-sama lelaki. Atau kalau boleh kita terjemahkan, dzukur itu lelaki, kalau ar-rajulu lelaki yang sejati. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, dan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus senantiasa memupuk sifat kelelakian di dalam diri kita dan menghindari segala perkara, sifat, hal-hal yang bisa menciderai sifat kelelakian kita. Di dalam kitab Dirasah Maudhu'iyah Lil Ha'iyati wa Lum'ati Li'tiqad, jilid yang ke-6, halaman ke-6, penulis mengatakan, Al-adabu tasi', adab yang ke-9, At-tamattu'u bi khisalir rujulah, adab dan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh para penuntut ilmu adalah at-tamattu'u bi khisalir rujulah, menghiasi diri dengan sifat-sifat kelelakian. Tamattu'un bi khisalir rujulati minasyaja'ah, menghiasi diri dengan sifat kelelakian berupa sifat pemberani. Jadi pemberani itu merupakan ciri khas para lelaki yang sejati. Wa syiddatil ba'si fil haqqi, dan dia kuat, teguh, kokoh di dalam membela kebenaran. Wa makarimil akhlak, serta akhlak yang mulia.
wal badli fi sabilil ma'ruf, dan mengerahkan segala daya dan upaya, semua potensi yang dimiliki untuk merealisasikan kebaikan. Hatta tanqati adunaka amalur rijal, sampai musuh-musuhmu itu merasa berputus asa dari menjatuhkan engkau. Sehingga sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus mengetahui mana yang menjadi karakter lelaki yang sejati, mana perkara-perkara yang bisa menciderai kelelakian kita. Ini sifat lelaki, ini bukan sifat lelaki, patokannya bukan perasaan, tapi yang jadikan standar itu adalah dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti kita akan menyaksikan ada satu perkara yang disangka itu menjadi simbol kelelakian, simbol kejantanan, padahal hakikatnya perkara ini kalau kita lakukan justru lama kelamaan dia akan menciderai sifat kelelakian dalam diri kita. Dan sifat lelaki ini tidak hanya terbatas pada sifat-sifat fisik semata, kuat, kemudian suka berteriak, ya, suka memukul. Bukan seperti itu sifat seorang lelaki. Seorang bijak mengatakan kalau kelelakian itu diukur dengan suara yang lantang, dengan suara yang senantiasa membentak, maka anjing adalah pemimpinnya para lelaki sejati. Karena anjing kalau menyala itu nomor satu. Dan seandainya kecantikan seorang wanita itu diukur dengan ketelanjangan, maka kera itu adalah makhluk paling cantik. Tapi bukan itu ukurannya. Kita tidak boleh menyikapi sifat kelelakian, mengukurnya dengan hati dan perasaan kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Berikutnya kita akan menyimak bersama beberapa sifat kelelakian yang selainnya kita menghiasi diri dengan sifat-sifat tersebut. Yang pertama adalah, dan yang utama, yang pertama dan yang utama, al-istiqomatu ala tauhid, yaitu istiqomah, eksis, senantiasa berpegang teguh dengan ajaran tauhid. Karena tauhid adalah merupakan inti sari ajaran Islam. Tauhid menjadi sebab diciptakannya dunia dengan seluruh isinya. Untuk merealisasikan tauhid ini, Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab dari langit. Semuanya dilakukan oleh Allah agar tauhid ini menjadi tegak. Kata Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun, di antara orang-orang yang beriman itu terdapat para lelaki sejati. Sadaqu ma ahadullah alaih, mereka jujur, mereka setia terhadap perjanjian yang Allah ambil dari mereka. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir, di antara mereka ada yang sudah wafat, ada juga yang masih menunggu. Di dalam kitab Aisarut Tafsirul Qur'ani lil Qur'an, itu di antara metode menafsirkan Al-Qur'an adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Di dalam kitab At-Tafsirul Qur'ani lil Qur'an, tulisan Syekh Abdul Karim Yusuf Al-Khatib, jilid ke-11, halaman 680, beliau mengatakan, wa fi qawlihi ta'ala rijalun, di dalam firman Allah Ta'ala disebut kata-kata rijal, di antara orang-orang yang beriman itu ada para lelaki yang sejati. Isyarah, ini merupakan bentuk isyarat, ila annahum unasun qad kamulat rujulatuhum, bahwasanya mereka yang disebut oleh Allah sebagai para lelaki sejati adalah para lelaki yang telah sempurna sifat kelelakian mereka. Wasalimat lahum insaniyatuhum, sifat kemanusiaan mereka selamat. Fakanu rijalan haqqan,
sehingga mereka adalah para lelaki yang sesungguhnya, lelaki yang tulen, lelaki yang sejati. Lam yantaqis min insaniyatihim syai'un, di mana sifat kemanusiaan mereka tidak berkurang sedikit pun. Fal kufru wasyirku wan nifaqu wadda'ful iman, maka kekufuran, kesyirikan, kemudian kemunafikan dan lemahnya keimanan, kulluha amradun khabithah, seluruhnya adalah merupakan penyakit yang buruk, yang busuk, taghtalu insaniyatal insan, yang bisa menghilangkan sisi kemanusiaan manusia, wa tafqiduhu ma'nar rujulati fih, dan bisa melenyapkan sifat serta karakter lelaki sejati pada diri seseorang. Kesimpulannya adalah para lelaki yang sejati adalah orang-orang yang setia, bersumpah di hadapan Allah, bersumpah setia, beribadah kepada Allah semata, dan meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Kemudian mereka setia terhadap ajaran tersebut sampai ajang datang menjelang. Dan makna kesyirikan, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Kesyirikan adalah menyamakan Allah dengan selain Allah di dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ini sebagai Rabb memiliki sifat-sifat ketuhanan yang tidak boleh disematkan kepada makhluk. Di antara sifat ketuhanan adalah menerima peribadahan makhluk. Sehingga kita hanya beribadah kepada Allah semata. Peribadahan kepada selain Allah ditinggalkan semua. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku dan matiku seluruhnya aku pasrahkan. Aku persembahkan untuk Allah semata, sang penguasa alam raya. Itulah orang yang bertauhid, para lelaki sejati. Maka kita perlu mengetahui apa itu ibadah. Disebutkan di dalam kitab Al-Ubudiyah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Satu ungkapan yang lengkap yang digunakan untuk menyebut seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Minal aqwali, berupa ucapan, wal af'ali, dan perbuatan, adh-dhahirati wal batinah, yang lahir maupun yang batin. Dan ibadah yang paling penting adalah doa. Barang siapa di hari ini berdoa kepada Allah, kemudian besok hari dia meminta rizki, meminta kesembuhan, meminta panjang umur, meminta diangkat musibah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik dan akan runtuhlah sifat-sifat kelelakian pada dirinya. Dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Demikian pula ibadah yang lain. Tawakal, ya pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian takut yang mengakibatkan ketundukan. Innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya itu adalah setan yang menakuti wali-walinya. Fala takhafuhum. Jangan kalian takut kepada setan. Wa khafuni. Takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jadi boleh enggak kita takut kepada setan? Al-jawabullah. Tidak boleh kita takut kepada setan. Apalagi kita ini kalau sudah berbicara setan, kreatifnya luar biasa. Kebablasan kita kalau bicara setan ini. Sehingga kita menciptakan varian-varian setan yang beraneka macam. Apa nama setan di Bandung ini? Tiap wilayah kita memiliki setan-setan khusus. Setan endemik. Yang tidak dimiliki di tempat lain. Benar apa tidak? Ada jurik kalau di sini.
ada jurik, ada pocong. Teman-teman perlu tahu bahwa saya pernah diberitahu, teman-teman perlu tahu bahwa saya pernah diberi tahu oleh seseorang yang memberitahu. Di tahun 1950-an, ada berita seorang bule, dia mengadakan sensus hantu di negeri kita ini. Dengan cara apa? Dia mewawancara orang-orang. Di Pulau Jawa ditanya, apa nama hantu di Pulau Jawa ini? Di absen semua, satu. Ada namanya kuntil anak, cirinya seperti ini, suaranya seperti ini. Ada wewe, gombel. Wewe itu dibagi menjadi beberapa varian. Ada wewe gombel, ada wewe putih. Terus didata demikian juga di luar Jawa. Di tahun 50-an itu didapatkan ada 120 spesies hantu di tempat kita ini. Dan 100 spesies hantu ini bertambah terus seiring waktu berjalan. Benar apa tidak? Adakah hantu-hantu milenial yang dulu tidak ada, sekarang menjadi ada? Ada tidak? Ajibu, jawablah. Jangan pura-pura tidak tahu ya. Ada kolor hijau. Dulu tidak ada. Waktu saya kecil, hantu kolor hijau tidak ada. Ada suster ngesot. Itu harusnya Persatuan Suster Indonesia menggugat orang yang menciptakan hantu suster ngesot. Pelecehan itu namanya. Kalau tidak, nanti lama-lama ada hantu dokter ngesot. Nanti lama-lama ada ustadz ngesot. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa hantu ini awalnya tidak ada, sekarang menjadi ada? Karena diada-adakan oleh kita. Dan itu tidak menambahi apa-apa kecuali hanya rasa takut. Maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi para lelaki yang sejati. Ada seorang suami yang gagah perkasa, tinggi besar. Dia sudah punya cucu, usianya menjelang 50. Itu kalau mau pipis di malam hari, dia minta diantar sama istrinya. Takut dicegat sama jurik. Na'udzubillahi min dzalik. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Orangnya kesini gak ini? Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dan urgensi tauhid pada diri seseorang. Namun teramat sayang, beribu-ribu kali sayang, ada sebagian oknum umat Islam yang mentah dari sisi ilmu, mentah dari sisi usia, memahami ketauhidan dan kesyirikan ini dengan pemahaman yang muhdats. Pemahaman bid'ah yang tidak pernah dikenal oleh para ulama ussalaf. Mereka mengatakan bahwa kesyirikan jimat, kesyirikan berupa dukun, kesyirikan berupa ketakutan terhadap angka-angka tertentu, takut terhadap kejadian-kejadian tertentu, rumus-rumus tertentu, hari-hari tertentu, itu adalah kesyirikan jadul, kesyirikan kuno yang tidak ada wujudnya di zaman sekarang, kata para pemuda ini. Tapi kesyirikan yang ada di era sekarang yang menggurita di berbagai negeri adalah kesyirikan hakimiyah. Dan mereka menggembar-gemborkan tauhid hakimiyah. Setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang musyrik. Adapun dukun sudah tidak ada. Pesugihan sudah tidak ada, kata mereka. Padahal para ulama kita tidak ada satupun yang mendefinisikan adanya tauhid hakimiyah, tauhid kekuasaan. Sehingga doktrin ini hanya muncul pada diri para pemuda yang mentah usianya, mentah ilmunya, dan ujung dari dakwah yang mereka sampaikan adalah ingin meruntuhkan dan memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Dan biasanya orang-orang mentah, para pemuda ini mudah sekali untuk dicuci otaknya. Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala, insyaAllah beberapa bulan ke depan beliau akan berkunjung ke negeri kita ini. Beliau pernah menyampaikan dalam pelajarannya bahwa beliau pernah ditemui seorang pemuda yang terpengaruh pemikiran radikalisme.
pemikiran Khawarij, dia membawa sebilah belati ke hadapan Syekh. Lalu mengatakan, wahai Syekh, saya sudah bertaubat dari pemikiran sesat ini. Belati ini di pagi hari saya pakai buat motong bapak saya. Di sore hari saya pakai buat memotong ibu saya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa engkau melakukan itu? Karena aku membaca firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wa malaikatihi wa rasulihi yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Engkau tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka ini berkasih mesra kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu ayahnya sendiri. Ayah saya itu orang kafir, maka saya potong lehernya. Demikian pula ibu saya di sore hari saya potong. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan doktrin yang hanya 5 menit, 10 menit, 15 menit, seorang pemuda itu bisa berubah menjadi pemuda yang brutal. Dengan membaca satu ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Lihatlah negara kita, tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau ada orang mencuri, tidak dipotong tangannya. Kalau ada orang berzina, tidak dirajam. Berarti negara kita ini negara kafir yang harus diruntuhkan. Itu kata mereka. Dan doktrin ini tidak hanya berhenti sebatas teori semata, tetapi mereka benar-benar terjun untuk merealisasikan akidah mereka dan meledakkan diri mereka di berbagai kota, di berbagai wilayah. Semua bermula karena mereka menyimpang dari manhaj salaf, dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Mengambil potongan ayat, lalu difahami secara global, dan diyakini bahwa itulah jaminan surga yang harus dilakukan. Syekh Ali bin Hasan pernah berdialog dengan seorang pemuda yang mengkafirkan kaum muslimin. Ditanya, apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Kata Syekh, tetapi di sana ada ayat mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang zalim. Tidak kafir, tapi zalim saja. Kata pemuda ini, seluruh kata zalim di dalam Al-Quran maknanya adalah kesyirikan dan kekufuran. Jadi kalau ada kata-kata zalim di dalam Al-Quran sama dengan kafir dan syirik. Ditanya sama Syekh, mana dalilnya? Dia membaca ayat, inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Sehingga zalim sama dengan syirik. Syirik sama dengan zalim. Lalu Syekh membacakan ayat lagi. Lantas bagaimana dengan ucapan Nabiullah Yunus saat beliau ditelan oleh ikan? Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan engkau wahai Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tadi kamu mengatakan zalim sama dengan syirik, sama dengan kafir. Nabi Yunus menyebut dirinya, inni kuntu minadh-dhalimin. Saya ini termasuk orang-orang yang zalim. Apa kata pemuda tadi? Memang Nabi Yunus sudah murtad ketika itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada para pemuda yang masih muda belia, ingusan usianya, ingusan ilmunya, mengkafirkan secara serampangan, bahkan yang dikafirkan adalah para nabi. Bahkan ada di antara mereka tuh mengkafirkan diri mereka sendiri. Gimana ceritanya? Kalau negara ini negara kafir, masyarakatmu masyarakat yang kafir, umat Islam itu dilarang hidup di tengah orang-orang kafir. Kenapa kamu masih hidup di Indonesia? Astagfirullahaladzim. Karena untuk sementara ini saya belum punya kekuatan untuk meninggalkan negeri ini. Jadi untuk sementara ini saya kafir dulu. Nanti kalau sudah saya jadi orang kaya, saya akan hijrah meninggalkan ini, gabung kepada ISIS. Coba bayangkan, ngeri apa tidak itu? Para pemuda yang jauh dari bimbingan para ulama
Mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman yang gharib, yang asing. Seluruh kitab tafsir yang ada di dunia Islam saat menafsirkan firman Allah Ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Makna Al-Kafirun di sini adalah kufrun duna kufrin, kufrun la yanqulu anil millah. Siapa yang menafsirkan itu? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dan penafsiran Ibnu Abbas ini dinukil oleh seluruh kitab tafsir yang ada di dunia Islam, kecuali satu kitab tafsir, yaitu tafsir fi dhilalil Quran, tulisannya Sayyid Qutb. Kita ingin mengikuti seluruh ulama ahli tafsir yang ada di era dulu sampai era sekarang, atau kita ingin mengikuti satu kitab tafsir yang ditulis di zaman sekarang, di mana penafsirannya itu menyimpang dan berbeda dengan seluruh kitab tafsir yang ada. Gitu. Jadi jangan memahami Al-Quran hanya berbekal terjemahan saja. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada para ulama jika tidak mengetahui. Dan kita perlu mengetahui, mempelajari prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh syubhat, kemudian doktrin-doktrin sesat yang di era sekarang ini dia menyebar di internet secara masif dan tidak terkendali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Adapun kenyataannya yang namanya kesyirikan itu tetap ada sampai hari kiamat. Kalau dikatakan kesyirikan jimat sudah tidak ada, dia kurang piknik. Kesyirikan berupa ketakutan terhadap angka-angka tertentu itu tidak ada, dia kurang piknik. Di hotel-hotel, ya orang-orang kaya yang punya hotel itu takut memberi angka 13 di kamarnya. Sebagian hotel seperti itu. Karena saya pernah dapat jatah kamar nomor 213. Dikasih kuncinya. Saya naik ke atas. Karena liftnya penuh. Naik tangga 1, tangga 2, tangga 3. Ini kunci nomor 213. Ini kamar 211, 12, terus 14. Nah, ini kuncinya gua poi. Saya bilang ini. Akhirnya saya turun lapor ke resepsionis, malah saya dimarahi. Kan bapak udah dikasih kuncinya, kan tinggal buka apa? Kamare ora ono dul, saya bilang gitu. Kamar 13 enggak ada. Oh iya, saya lupa Pak, mohon maaf ya Pak. Coba. Ini para pemilik hotel yang mereka bertitel tinggi, harta banyak, tetapi takut dengan angka 13, takut dengan bulan Suro, takut dengan hantu-hantu hasil kreativitas yang sebenarnya enggak ada itu. Ya. Buktinya di luar negeri itu enggak ada, wewe enggak ada. Apakah di Inggris ada WW gombel atau kuntil children? Enggak ada. Di Eropa hanya ada dua hantu, Dracula dan Casper. Kita saja yang terlalu kreatif menciptakan berbagai macam ragam hantu. Sehingga tugas kita adalah mempelajari tauhid serta memperingatkan diri dan keluarga kita dari berbagai macam kesyirikan yang menyebar luas di tengah masyarakat kita. Bahwasannya kita hanya beribadah kepada Allah, takut, harap, cemas, berdoa, pasrah, beribadah, seluruhnya kita pasrahkan kepada Allah semata. Maka akan menjadi tentramlah kehidupan kita. Dan kita akan menjadi para lelaki yang sejati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, sifat serta karakter lelaki yang sejati adalah senantiasa menjadi pembela dakwah ahli sunnati wal jamaah. Memposisikan diri kita sebagai pengawal dan pembela dakwah Islam. Itu merupakan ciri dan karakter lelaki sejati. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Yasin nomor 20 ayat 20. Waja'a min aqsal madinati. Yang sering yasinan hafal surat Yasin. Benar tidak? Waja'a dan datanglah min aqsal madinati dari ujung kota. Rajulun, seorang lelaki sejati. Kalau sekedar lelaki, dzukur, tapi di sini disebutkan rajulun. Yas'a, dia berlari.
Qala dan mengatakan, ya kaum, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah ajaran para rasul salawatullahi alaihim ajma'in. Imam Ibnu Asyur di dalam tafsir Ibnu Asyur jilid ke-22 halaman 366 mengatakan, wa wusifar rajulu bisda'yi, sang lelaki sejati yang disebut di dalam surat Yasin tadi diberi sifat oleh Allah bisa'i, dia itu lari. Yufidu itu memberikan petunjuk, memberi faidah. Annahu ja'a musri'an, bahwasanya itu dia datang dengan cepat, tidak lambat. Wa annahu balaghahu hammu ahlil madinati, dan sang lelaki sejati ini mendengar kabar bahwa penduduk kota memiliki keinginan birrajmir rusuli wa ta'dzibihim. Para penduduk kota itu memiliki keinginan untuk merajam rasul dan menyiksa rasul. Fa arada an yansahahum. Kemudian sang lelaki sejati ini berlari cepat ingin menasihati penduduk kota. Khasyatan 'alaihim wa 'alar rusuli. Karena sang lelaki sejati ini khawatir, mengkhawatirkan nasib penduduk kota dan mengkhawatirkan nasib para rasul. Kenapa penduduk kota yang ingin merajam rasul kok dikhawatirkan nasibnya? Apa sebabnya? Bagaimana nasib orang yang ingin membunuh rasul, ingin menyiksa rasul, sedangkan penduduk Taif yang mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam, melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu sampai berdarah saja. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dengan membawa Malakul Jibal, malaikat penunggu gunung. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inna rabbaka qad alima ma fa'ala qaumuka laka. Sesungguhnya Allah telah mengetahui perbuatan kaummu kepada engkau. Wa qad ba'athani, dan Allah mengutus aku Jibril, wa ma'i malakul jibal, dan datang bersamaku malaikat penunggu gunung, lita'murahu bima syi'ta fihim, agar engkau memerintahkan kepada malaikat penunggu gunung ini untuk memusnahkan penduduk Taif. Lalu malaikat penunggu gunung memberikan usulan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, kalau engkau ingin, dua gunung yang besar ini akan aku cabut dari akarnya, akan aku pukulkan ke negeri Taif agar mereka musnah dari dunia ini. Itu mereka baru mengusir Nabi. Ini penduduk Madinah ini yang disebutkan di dalam surat Yasin, mereka berbondong-bondong ingin membunuh rasul yang diutus kepada mereka dan mengazab mereka. Sehingga sang lelaki sejati mengkhawatirkan keselamatan penduduk kota dan juga mengkhawatirkan nasib para nabi dan rasul. Sang lelaki sejati diberi gelar oleh Allah sebagai lelaki sejati karena dia menghibahkan jiwa dan raganya untuk membela dakwah ilallah. Senantiasa berbuat, berperilaku dengan perkara dan hal-hal yang bisa memuluskan dan melancarkan dakwah ilallah. Itu adalah ciri dan karakter lelaki yang sejati. Menolong dakwah sesuai dengan kemampuan kita, dengan suara kita, dengan lisan kita, dengan tenaga kita, dengan fikiran kita, dengan harta kita, dengan kedudukan kita. Seluruh potensi yang kita miliki, kita kerahkan untuk menolong dakwahnya para nabi dan rasul. Kalaupun kita ini termasuk orang yang bebal, karena 24 jam yang Allah anugerahkan kepada kita, semuanya digunakan untuk mengurusi anak istri, tidak pernah terbetik sama sekali keinginan untuk menolong dakwah. Minimalnya jangan pernah mengganggu dakwah ilallah. Kalau kita mengganggu jalannya dakwah, berarti kita sedang memposisikan diri sebagai musuhnya para nabi dan rasul. Man kana aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal
Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa memposisikan dirinya sebagai musuh Allah, musuh malaikat, musuh rasul, musuhnya Jibril, musuhnya Mikail, maka Allah akan menjadi musuhnya dia. Dan dia termasuk orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza tsana'un 'ala hadzal rajuli. Gelar lelaki sejati yang Allah berikan kepada lelaki dalam surat Yasin tadi adalah merupakan pujian Allah kepada lelaki ini. Yufidu, memberi faidah, annahu mimman yuqtada bihi fil isra'i ila taghyiril munkar. Memberi faidah dan pelajaran bahwa sang lelaki sejati ini patut dijadikan suri tauladan di dalam sikap beliau bersegera untuk merubah kemungkaran, bersegera untuk menolong dakwahnya para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka masing-masing kita hendaknya introspeksi diri, apa yang sudah aku persembahkan bagi dakwah Islam ini, tenaga apa, pikiran apa, ide apa, kedudukan apa, harta yang mana yang telah aku kerahkan untuk membantu menggelindingkan roda dakwah yang terasa semakin berat dari hari ke hari. Ataukah kita termasuk orang-orang yang justru menjadi duri di dalam dakwah ini? Na'udzubillahi min dzalik. Pada beberapa referensi yang lain dikisahkan bahwa lelaki sejati, sang lelaki sejati yang dipuji oleh Allah di dalam surat Yasin tadi bernama Habib An-Najjar. Bukan seorang pejabat, bukan seorang yang kaya raya. Seorang lelaki bernama Habib yang memiliki profesi sebagai seorang tukang kayu. Lelaki biasa. Min aqsal madinati. Dia berada di ujung kota. Dia itu orang yang berasal dari tempat yang jauh, tempat yang terpencil. Tetapi kemiskinannya, keterbelakangannya, kekurangannya tidak menghalangi dia untuk menjadi seorang lelaki yang sejati dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'a annahu laisa minal anbiya'i war rusul. Padahal beliau tidak termasuk nabi dan rasul. Tukang kayu pun bisa memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah kalau dia mengerahkan daya dan upaya yang dimiliki untuk menolong dakwahnya para nabi dan rasul, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia berakhlakul karimah, mengajak manusia memberi manfaat kepada Islam dan kaum muslimin, bukan malah membunuh dengan cara ngawur. Jihad itu mas, ada aturannya. Kita harus minta izin kepada waliul amri, penguasa. Yang kedua, kita minta izin kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kita minta izin kepada orang yang menghutangi kita. Ini tiga ini harus dan tidak bisa tidak. Itu aturan dalam jihad. Pak, kenapa? Saya pengen berangkat jihad. Lah kalau jihad terus gimana? Ya bisa jadi saya pulang lagi, bisa jadi saya mati. Bapak ini ngomong, lah kalau mati nanti utangmu gimana yang 10 juta? Lah itu masalahnya. Makanya saya datang ke sini. Ya, kalau saya mati ya sudah. Yang nyaur siapa? Ya enggak ada. Oh, enggak bisa. Kamu lunasi dulu utangmu, baru kamu mati. Itu syarat di dalam jihad fisabilillah. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uridul jihada ma'aka. Wahai Rasul, aku ingin berjihad bersama engkau. Satu pasukan jihad yang dipimpin langsung oleh Nabi. Namanya apa? Satu pasukan jihad yang dipimpin langsung oleh Nabi. Ada yang tahu? Ghazwah. Ya kalau Nabi tidak ikut di situ disebut Sariyah. Pasukan jihad yang dipimpin oleh Nabi langsung itu jaminan mesti jihad 100%. Kata Nabi, apa kamu masih punya orang tua? Masih, sudah tua. Kata Nabi, kembali kepada orang tuamu, berjihadlah kepada keduanya. Berbaktilah, urusi itu orang tuamu. Begitu. Dan jihad itu minta izin kepada penguasa kaum muslimin yang sah. Kalau penguasa melarang, tidak boleh berangkat jihad. Jihad itu tidak boleh membunuh orang tua, wanita, dan anak-anak. Itu aturan di dalam. Tidak boleh merusak tanam-tanaman.
Itu aturan yang mulia di dalam jihad. Membawa kemaslahatan dan kebaikan. Saya yakin tindakan terorisme itu tidak minta izin kepada orang tua. Benar apa tidak? Kalau minta izin ke orang tua, mak, saya mau meledakkan diri, mak. Kasih izin gak mama kita? Oh, bocah stres. Mesti orang tua kita marah. Kemudian yang menjadi sasaran kematian siapa? Apakah dipilih? Laki, wanita, tua, muda. Menjadi korban pengeboman. Itu bukan jihad. Meskipun orang satu dunia mengatakan itu sebagai bentuk jihad. Tapi tidak ada Nabi mengatakan, memberikan aturan jihad seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meski akhirnya Habib An-Najjar ini harus kehilangan nyawa. Demi untuk mengawal dan membela dakwahnya para rasul. Dia tidak takut dan tidak gentar sama sekali. Itulah sifat dan karakter sang lelaki yang sejati. Senantiasa memposisikan dirinya sebagai pembantu dan pengawal bagi dakwah yang diusung oleh para nabi dan rasul salawatullahi alaihim ajma'in. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat lelaki yang sejati yang berikutnya adalah zikrullah, senantiasa berzikir kepada Allah, wa iqamus salah, dan senantiasa menegakkan salat, wa tarku ma yulhi anha, dan meninggalkan seluruh perkara yang bisa melalaikan seseorang dari zikrullah dan dari salat, terutama salat-salat yang wajib. Marra Amru bin Dinar, Amr bin Dinar pada satu hari pernah berjalan. Wa ma'ahu Salim bin Abdullah. Dia diikuti oleh Salim bin Abdullah. Qala, dia mengatakan, kuntu ma'a Salim ibn Abdullah. Dahulu aku pernah berjalan bersama Salim bin Abdullah. Wa nahnu nuridul masjid. Waktu itu kami sedang berjalan menuju masjid. Famarorna bisuqil Madinah. Lalu kami melewati pasar kota Madinah. Waqad qamu ila shalah, dan seluruh penghuni pasar, pedagang-pedagang pasar itu mereka telah pergi menunaikan salat di masjid. Wa khammaru mata'ahum, kemudian mereka menutupi barang-barang dagangan mereka. Fanadhara Salimun ila amti'atihim. Kemudian Salim bin Abdullah memandang kepada barang dagangan di pasar. Tidak ada satupun tersisa orang di pasar. Barang dagangan semua ditinggal. Pedagang semua melaksanakan salat. Laisa ma'aha ahadun. Tidak ada satupun yang menunggui barang dagangan itu. Fatala hadhil ayat. Kemudian Salim membaca ayat ini. Saat melihat barang dagangan di pasar ditinggal seluruhnya oleh penghuni pasar menuju masjid untuk sholat, Salim membaca ayat ini. Rijalun, mereka adalah para lelaki. La tulhihim tijaratun, yang tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan. Wala bay'un, tidak pernah dilalaikan oleh jual beli. An zikrillah, dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada enggak waktu kita pergi ke pasar, kemudian adzan dikumandangkan, seluruh penghuni pasar meninggalkan barang dagangannya, semuanya sholat? Ada? Ada di negeri kita? Belum ada. Mari kita ciptakan keberadaan pasar tersebut. Nyicil, mencicil ya. Bukan mencicil. Kalau mencicil itu mau pingsan itu mencicil. Mencicil, mulai dari diri kita. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika memiliki toko kecil-kecilan di rumah atau toko besar-besaran di luar rumah, saat adzan berkumandang, kita tutup sejenak. Wallahi itu tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'.
Jika azan dikumandangkan di hari Jumat, bersegeralah menuju sholat Jumat dan tinggalkanlah jual beli. Tidak akan mengurangi jatah rizki kita, karena masing-masing kita sudah ditetapkan jatah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan berkurang hanya gara-gara kita menutup toko untuk menghadiri sholat Jumat. Mereka adalah para lelaki yang sejati. Tidak dilalaikan oleh perniagaan. Tidak dilalaikan oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi banyak kondisi umat Islam dulu di saat hidupnya susah, ya makanya Senin sama Kamis, ya dia senantiasa diliputi kesedihan. Tidak doyan makan saking sedihnya, kecuali nasi dan lauk pauk. Kemudian dia meminta, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalau saya ini kaya, saya akan khusyuk beribadah kepada Engkau." Saat diberi kekayaan, janjinya itu hanya tinggal janji. Maka para ulama kita itu memperingatkan kita dari nazar orang-orang yang bakhil. Nazar orang-orang yang bakhil. Bagaimana nazar orang yang bakhil? "Ya Allah, kalau sawah saya ini laku dijual seharga 1 miliar, nanti saya akan puasa Senin Kemis sebanyak 1 pekan, ya Allah." Ditunggu, karena sawah saya enggak jadi laku, ya sudah, saya enggak jadi puasa Senin Kemis. "Ya Allah, kalau kuliah saya lancar, lulus, saya mendapat nilai yang bagus, saya akan sholat duha 1 kali, ya Allah. Tapi karena saya enggak lulus-lulus, ya udah, saya enggak jadi sholat duha." Itu nazarnya orang-orang yang bakhil. "Ya Allah, kalau si fulanah itu kelak jadi istri saya, ya Allah, maka saya akan bersedekah kepada 1 anak yatim." Ternyata dia disamber orang lain. "Ah ya, sudah ya Allah, dia enggak jadi milik saya enggak jadi ngasih makan orang yatim, anak yatim." Itu namanya nazar orang yang bakhil. Jangan dilakukan itu. Tapi kalau sudah terlanjur, maka harus wajib untuk dipenuhi. Terus nazar yang baik itu bagaimana? Yaitu orang yang mewajibkan satu ibadah tertentu tanpa mengaitkan dengan rizki dan pemberian Allah. Insya Allah sebelum Ramadan ini, setiap bulannya saya akan khatam 1 kali. Syaratnya apa? Enggak pakai syarat. Nah itu nazar yang bagus, yang dipuji. Bukan nazarnya orang-orang yang bakhil. Sehingga kita menjadi para lelaki yang sejati. Para ummahat, mbak-mbak, adik-adik, remaja putri yang hadir di masjid ini, bantulah, tolonglah ya suami Anda sekalian, saudara ya, kemudian anak yang laki-laki, untuk menjadi para lelaki yang sejati. Jangan malah menggembosi sifat kelelakian pada diri suami-suami Anda, pada diri ayah-ayah Anda, pada diri anak-anak Anda. Itu. "Pak, Bapak pulang kerja bawa duit berapa?" Enggak usah ngomong, udah kelihatan dari mukanya. "Mesti 50.000 lagi." Suami kok kayak gitu. Sehingga suaminya terdorong untuk melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang haram. Sehingga lunturlah karakter dan sifat lelaki yang sejati pada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Itu beberapa sifat dan tidak semuanya, namun saya sebutkan beberapa yang terpenting. Tetapi ada juga sifat-sifat yang tampak secara lahiriah yang disebutkan oleh dalil. Di antaranya adalah al-lihyatu, yaitu memanjangkan jenggot. Menurut syariat Islam, ya, memanjangkan jenggot itu merupakan salah satu sifat dan karakter seorang lelaki. Disebutkan di sini annar rajulal mu'fi dzaqanuhul muttasimu bisamtil anbiya'i, bahwasanya para lelaki yang memanjangkan jenggotnya dan dia menghiasi diri dengan sifat para nabi, seluruh para nabi, seluruh sahabat nabi, semuanya memanjangkan jenggot. Mana dalilnya di dalam Al-Qur'an? Nabi Harun mengatakan kepada Nabi Musa, "La ta'khudhu bi ra'si wa la bi lihyati." Wahai Nabi Musa,
jangan kamu marah kepadaku, lalu kamu menjambak jenggotku. Kata Nabi Harun kepada Nabi Musa. Seluruh para nabi dan rasul semuanya memanjangkan jenggot. Seluruh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum memanjangkan jenggot. Dan itu merupakan sifat para nabi dan rasul. Begitu. Memang jenggot yang panjang itu tidak bisa menjamin kebaikan seseorang. Ada enggak perampok berjenggot? Ada. Ada enggak penipu yang berjenggot? Ada enggak penjual madu yang suka menipu berjenggot? Ada. Ada enggak orang sholat mencuri? Ada. Apakah kita enggak usah sholat? Percuma sholat juga mencuri. Lebih baik enggak sholat tapi tidak mencuri. Mana yang lebih baik? Tidak sholat tapi tidak mencuri, atau sholat tapi mencuri? Mana yang terbaik? Yang terbaik adalah sholat dan tidak mencuri. Kenapa memilih pilihan kok tidak apple to apple? Ya. Sesuatu yang baik itu bandingannya kebaikan. Gitu. Huwar rajulul aqilul akhidhu bisamtil karim. Para lelaki yang memanjangkan jenggotnya, mereka meneladani para nabi dan rasul. Mereka adalah para lelaki sejati yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Li'anna hadhihi lihyah. Karena keberadaan jenggot ini. Ya a'zamu ma yatamayyazu bihi dzakaru 'anil unta. Dia salah satu pembeda yang asas yang membedakan antara lelaki dan wanita. Fahalquha, maka membersihkan total. Wal firaru minha, dan melarikan diri dari jenggot ini. Firarun min karamir rujulati wa syarafid dhukurah. Itu merupakan bentuk menjauhkan diri dari sifat lelaki sejati dan kemuliaan seorang lelaki. Ila unusatil khunutah. Menjauh dari sifat lelaki, kemudian lebih mendekat kepada sifat kewanitaan. Yuridu an yatashabbaha bil unta. Sehingga sadar atau tidak sadar seseorang itu, sedikit ataupun banyak, dia mulai menyerupakan dirinya dengan para wanita. Wa hadza syaramun wa karamun wa jamalun fi wajhihi. Ya, jenggot itu merupakan kemuliaan, kemudian ketinggian dan keindahan yang bertengger di wajahnya. Wa mizatun li fuhulatihi wa dhukuratihi an khunuthatil unta. Dan dia merupakan pembeda yang asas yang membedakan dirinya dengan para wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya yang mulia, jazzus syawariba wa'ful liha khaliful majus khaliful yahud. Potonglah kumis dan biarkan jenggot, selisihlah orang Yahudi, selisihlah orang-orang Majusi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah ta'adduduz zaujat, yaitu memiliki istri yang lebih dari satu, atau istilah kita sekarang adalah poligami. Khusus untuk poin kedua ini, saya tidak berani berbicara lebih banyak. Karena saya tidak lebih pandai, tidak lebih bisa mengamalkan jika dibandingkan dengan Pak Agus Gunawan. Ya. Tapi saya bacakan saja nukilan pernyataan dari para ulama di dalam kitab Sahihul Athar wa Jamilul Ibar min sirati khairil bashar. Pelajaran yang bisa dipetik dan keindahan-keindahan yang bisa kita jadikan pelajaran dari sirahnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Disebutkan di sana, katsratun nikah, banyak menikah itu sifatu madhin indal Arab, adalah sifat yang terpuji di kalangan bangsa Arab. Lidalalatihi ala kamalir rujulah, karena banyaknya istri itu menjadi salah satu indikasi kuat kesempurnaan sifat lelaki pada diri seseorang. Wa ma hadza lam yushghilhu dzalik an ibadati rabbih azza wajal. Di samping itu, di luar itu, banyaknya istri tidak menyibukkan seseorang dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga poligami yang terpuji, poligami yang menjadi sifat dan karakter lelaki sejati adalah
poligami yang tidak melalaikan seseorang dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak melalaikan seseorang dari berbuat adil. Tidak melalaikan seseorang dari memberi nafkah kepada seluruh istri-istrinya sesuai dengan kebutuhannya. Adapun jika seseorang berpengalaman,

Bila beliau berjalan, asra'a, cepat. Seperti menuruni bukit. Wa idza takallama asma'a. Jika beliau berbicara lantang. Wa idza daraba auja'a. Dan jika beliau memukul, auja'a. Daraba memukul. Kul auja'a, pukul, jatuh. Itu namanya auja'a. Auja'a yuji'u. Jadi kalau memukul itu bertenaga. Ya, memiliki kekuatan. Itu siapa? Umar Ibnul Khattab. Pernah ada seorang itu menampakkan dirinya sebagai ahli ibadah. Lalu dia berjalan pelan. Ya, berzikir ngomongnya lirih. Seolah-olah sedang khusyuk berzikir. Itu dibantah oleh seorang ulama salaf. Umar Ibnul Khattab itu ahli ibadah. Tapi kalau berjalan dia cepat. Kalau bersuara lantang. Dan kalau memukul itu bikin kelenger. Terus jatuh kelipak gitu. Apa namanya? Uppercut apa apa? Saya kurang tahu. Ya. Itu diantara sifat dan karakter lelaki yang sejati. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah juga disebutkan Nabi itu kalau berjalan seperti menuruni bukit. Jadi kita para lelaki wabil khusus ya, diusahakan kalau sedang ingat itu jalannya yang tegap ya, lalu cepat. Nyak nyak nyak nyak gitu. Jangan toleh ya, diam. Ketika bergerak ngentekne kabeh. Jangan begitu ya. Tetapi masing-masing kita memiliki derajat dan apa ini namanya prosentase yang berbeda di dalam mewujudkan sifat dan karakter lelaki yang sejati ini. Manusia yang paling sempurna sifat kelelakiannya adalah para nabi dan rasul. Dan mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup, mari kita tumbuhkan sifat dan karakter lelaki sejati dalam diri kita. Ya, dia menjadi salah satu obat yang manjur untuk membentengi diri kita dari berbagai penyimpangan. Membentengi anak dan istri kita dari berbagai penyimpangan. Ya, Syekh Muhammad Said Raslan mengatakan, jika seorang suami itu menjadi lelaki, maka istrinya pun akan menjadi seorang wanita. Maksudnya, jika seorang suami menghiasi dirinya dengan sifat dan karakter lelaki sejati, istrinya pun akan menjadi wanita tulen. Tapi kalau para suami ini mengesampingkan sifat-sifat lelaki yang sejati ini, maka lambat laun istrinya akan berubah menjadi lelaki sejati. Lalu sang suami ini menjadi sapi perah. Ayo kerja, ATM-nya sini dulu. Lah nanti kalau saya beli bensin gimana? Tulis proposal sama aku. Nanti kalau tak AC saya tak kasih. 1 liter saja, biar kamu gak kelayapan kemana-mana. Siap, laksanakan tugas. Gitu. Suaminya, ada suami begitu? Ada. Ada enggak? Kesini orangnya. Seorang suami butuh berbakti kepada orang tuanya. Seorang suami dia butuh bersedekah tanpa harus minta izin kepada istrinya. Istri yang harus minta izin kepada suaminya saat dia ingin membelanjakan uang suami. Begitu, jangan kebalik. Begitu. Tetapi itu pun masih dilegalisasi dengan satu teori. Tidak ada Ustaz. Suami yang takut kepada istri itu tidak ada. Yang ada adalah suami yang menghormati istri. Oke, saya bilang begitu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'a dhirah. Silahkan beralasan, silahkan beralibi. Dan manusia yang mengetahui jati dirinya masing-masing meskipun lisannya mengemukakan alasan. Tidak usah kita memvonis orang lain, oh kamu bukan lelaki sejati. Bukan. Lelaki sejati itu tidak suka memvonis orang lain. Tapi menilai dirinya sendiri. Kalau Anda mengatakan orang yang tidak takut dengan istri, silahkan. Yang tahu adalah diri kita dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah afatur rujulah. Perkara-perkara yang bisa merusak sifat kelelakian pada diri seseorang. Ya. Dzambul khutunati fi haqqir rijal. Islam itu teramat sangat membenci dan mencela sifat kewanitaan pada diri seorang lelaki. Disebutkan dalam satu riwayat,

0: sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Melaknat itu menjadi salah satu indikasi kuat bahwa satu perbuatan itu berstatus sebagai dosa besar. Di antara indikasi ini dosa kecil apa dosa besar? Jika perbuatan tersebut dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang dilaknat oleh Rasul? Al-mukhannathina minar rijal, yaitu para lelaki yang menyerupai wanita. Wal mutarajjilati minan nisa, dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Bapak-bapak, mas-mas, kalau keluar, ya, perkara yang menyerupai wanita itu banyak. Mulai dari perilaku, suara, kemudian baju, pakaian, termasuk sendal. Mosok karakter lelaki sejati kok sendalnya Hello Kitty. Warnanya pink atau apa namanya? Gambar apa itu namanya? Bunga-bungaan. Ya, sendalnya itu. Tidak boleh. Tetapi kalau kita ada di dalam rumah, boleh enggak kita pinjam sendal istri kita? Kata Syekh Masyur, boleh. Yang tidak boleh adalah saat kita keluar rumah, kita berdandan, berperilaku mirip, menyerupai kaum wanita, maka kita akan menerima laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga perilaku, sehingga kita hendaknya membiasakan diri, memaksa diri kita untuk bersikap dan berperilaku seperti layaknya lelaki. Ya, pembicaraan, gaya jalannya kita, ya, kemudian gerak-gerik tangan kita, ya begini. Termasuk megang golok saat kita menjadi jagal. Dalam dunia penjagalan, menggorok, apa namanya, menyembelih sapi itu ada dua metode. Metode tarik dan metode dorong. Jadi handle goloknya tuh pegangnya begini. Ini leher terus ditarik begini. Atau begini. Ya. Tidak ada jagal megang goloknya begini. Itu jagal lopong. Jagal cap apa itu ya. Ya. Ditusuk gini. Jadi perilaku kita hendaknya juga menampilkan sebagai sifat lelaki. Kemudian baju, celana, kemudian aksesoris yang kita pakai. Saya termasuk orang yang lumayan beberapa kali mendaki gunung. Saat berada di gunung, matahari kan panas. Lalu kulit ini mengelupas. Sehingga mengelupas dan terasa perih. Kata teman saya, Ustadz, sampean pakai apa itu namanya seperti krim untuk melindungi dari sinar matahari. Oh iya, saya mau. Datang teman saya, jangan Ustadz, kenapa? Masuk kita kaum lelaki pakai pupur gitu. Oh iya bener, dah gak apa-apa. Wis. Naik gunung itu mangkat ganteng, mulih ireng, saya bilang gitu. Berangkatnya kita ganteng, pulangnya kita hitam meskipun kulit harus mengelupas. Gitu. Tapi saya tidak sedang mengatakan bahwa tabir surya itu hukumnya haram. Itu untuk saya sendiri. Kalau teman-teman mau pakai, boleh gak apa-apa. Asal jangan pakai bedak. Pakai bedak pemerah bibir, jangan. Itu adalah karakternya para wanita. Berikutnya, al-ikhtilat. Percampuran lelaki dan wanita dalam satu ruangan tanpa ada hijab yang memisahkan. Itu menunjukkan lemahnya sifat kelelakian pada diri seseorang. Kenapa? Karena para wanita yang keluar rumah tanpa memakai hijab dan mereka berikhtilat, itu menjadi tanggung jawab suami-suami mereka. Menjadi tanggung jawab ayah-ayah mereka. Saat para suami membiarkan istrinya keluar tanpa hijab, saat para ayah membiarkan putri-putri mereka berikhtilat di ruangan tanpa dipisah, menunjukkan sang suami dan sang ayah itu telah kehilangan satu bagian di antara sifat dan karakter para lelaki yang sejati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata dayyus. Tidak akan masuk surga para lelaki dayyus. Para lelaki yang membiarkan aurat istrinya dilihat oleh orang banyak. Para lelaki yang membiarkan putrinya mengumbar aurat. Membiarkan anak dan istrinya berikhtilat. Kalau di era salaf yang belanja suami. yang ngantar suami. Bukan istrinya disuruh pergi keluar kota sendirian. La yadkhulul jannata dayyus. Kemudian karena waktunya hampir habis, saya lanjutkan lagi. Yang kedua, khusus bagi para lelaki. Tasrihus sya'ari kulla yawm. Yaitu menyisir rambutnya setiap hari. Mau pengajian, sisiran. Pakai helm. Nanti naik motor, copot helm, sisiran lagi. Masukkan lagi. Nanti habis dari toilet, ada cermin, sisiran lagi. Jadi kemana-mana bawa sisir. Wa minal adillati ala annahu la yudawamu ala tarjil. Di antara dalil yang menyatakan tidak menyisir itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Hadithu an-Nasa'i. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam nahas sahabah. Bahwasanya Nabi melarang para sahabat. An yamtashitu kulla yaum. Dari bersisir setiap hari. Terus bagaimana Ustaz kalau enggak disisir? Cukup pakai jurus harimau. Gini. Sudah cukup. Enggak usah pakai sisir. Kalau sesekali boleh. Tapi kalau setiap hari sisiran itu merupakan sifat dan karakternya para wanita. Kalau lelaki enggak usah setiap hari sisiran. Ya. Nanti acak-acakan gimana? Malah keren. Ya, lelaki sejati begitu. Set gitu ya. Rambutnya. Makanya jangan panjang-panjang supaya enggak sisiran tiap hari. Ya. Dan belum ada ulama ahli sunnati wal jama'ah yang mengatakan bahwa menggondrong rambut itu sunnah. Belum ada. Saya belum nemu maksudnya. Tapi bukan berarti menggondrong rambut tidak boleh. Menggondrong rambut boleh jika masyarakat kita tidak memandang miring kepada lelaki yang berambut panjang. Selama dia mengurus rambutnya, ya, diminyai dan diurus, tidak dibiarkan seperti gerandong, ataupun menyisir setiap hari, maka itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika yambaghi lil insan. Maka dari itu selayaknya bagi seseorang idza kana walabut, jika dia itu memang harus bersisir, dia bersisir sehari dan meninggalkan sisir di hari berikutnya. Syarah Zadul Mustaqni li Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinqiti jilid 1 halaman 31. Yang ke berapa ini? 4. Lelaki menggunakan perhiasan dari emas. Itu juga menjadi salah satu hal yang menciderai kelelakian seseorang. Kata para ulama, karena emas itu memiliki sifat lembut. Kalau seorang lelaki menggunakan emas selama kelamaan, itu akan berpengaruh kepada diri dan pribadi seseorang. Yang keempat, fenomena para wanita yang memimpin lelaki, terutama tidak usah jauh-jauh di pemerintahan, di keluarga kita. Ya, mana yang lebih dominan? Kita apa istri kita? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Bukan dibalik, para wanita adalah pemimpin bagi lelaki. Tidak seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tato. Nah, tato ini adalah satu perkara yang tadi saya isyaratkan di awal. Di awal kali muncul dia dianggap sebagai simbol kejantanan. Orang yang bertato itu kelihatan sangar, jantan, gentle. Dan seolah-olah dia menjadi lelaki sejati yang kuat. Padahal sejak ribuan tahun lalu, Nabi SAW menyatakan ya bahwasanya Allah melaknat ya para wanita yang bertato dan yang minta untuk ditato. Menunjukkan tato di zaman Nabi itu adalah pekerjaan para wanita. Itu pun dilarang dilakukan wanita, apalagi dilakukan oleh para lelaki. Dan ini berbeda dengan pacar. Apa namanya yang para wanita suka melukis tangannya itu namanya apa itu? Apa? Hah? Ina. Hena. Hena itu bukan macan itu ya. Yang seperti macan itu. Yang dia tinta dipakai untuk melukis. Itu kata para ulama boleh, syaratnya dia bukan tinta yang permanen. Kemudian yang kedua, tidak ada gambar makhluk hidup di dalamnya. Ya. Tidak ada melambangkan simbol-simbol kekufuran. Nanti kalau mau wudu dia bisa dihapus. Karena kalau tinta yang permanen dia bisa menghalangi sampainya air di permukaan kulit seseorang. Dan beberapa hal lain yang bisa menciderai kelelakian seseorang. Terakhir, perkara-perkara yang disangka menciderai kelelakian padahal tidak sama sekali. Yang pertama adalah menawarkan anak wanita kita kepada lelaki yang soleh. Mas, saya punya putri cantik jelita, muda belia, solehah, sweet 17. Kamu mau enggak jadi mantu saya? Saya itu kalau menawarkan anak saya malu saya. Di mana muka saya ditaruh? Saya kan seorang lelaki yang sangar, yang maksud saya menawarkan anak-anak saya kepada lelaki yang untuk dinikahi orang baik. Nanti kan menciderai kelelakian saja. Keliru itu. Karena syariat Islam membolehkan bagi seorang ayah untuk menawarkan anak wanitanya agar dinikahi oleh laki-laki yang baik. Kemudian menangis. Seorang lelaki yang menangis, kamu kok laki-laki kok nangis sudah kayak cewek saja. Keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemimpinnya para lelaki sejati. Tapi beliau banyak sekali menangis. Tapi dilihat apa yang kita tangisi. Rasulullah menangis karena teringat negeri akhirat, ngerinya siksa neraka. Ya. Kalau kita ingin meneladani Nabi, maka kita memperbanyak menangis. Lau ra'aitum ma ra'aitu labakaitum katsiran wala dhahiktum qalila. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikutnya menggendong anak-anak, sayang kepada anak-anak dan menciumi anak-anak. Meskipun badan kita tinggi besar, sangar, brewok, serem, tetapi kita dituntut untuk sayang kepada anak-anak. Dan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita menggendong anak-anak kita masih kecil. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Al-Barra, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hasanu salawatullah alaihi ala atiqihi wa huwa yaqulu Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Aku melihat Rasul dan cucu beliau Hasan ada di atas pundak beliau. Sembali menggendong cucunya, Nabi mengatakan, ya Allah, aku mencintai cucuku, maka cintailah ia. Ini menjadi sunnah yang banyak ditinggalkan oleh para ayah. Gendonglah anak-anak kita, ciumilah mereka. Nabi mencium anak cucunya. Lalu ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, atuqabbilu nasibyanakum. Wahai Nabi, apakah engkau menciumi anak-anakmu? Ama ana fala uqnuqabbiluhum. Adapun saya punya anak 10, tidak ada satupun yang saya cium. Faltafata ilaihi Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadanya dan bersabda, awa amliku laka in naza'allahu min qalbikar rahmah. Saya tidak punya daya apa-apa kalau Allah mencabut kasih sayang dari dirimu. Sehingga ramah, senyum kepada anak-anak, menggendong mereka, menyalami mereka, menciumi anak cucu kita adalah merupakan sifat asli dan karakter tulen dari para lelaki yang terjadi dan tidak sedikit pun menciderai sifat kelelakian pada diri seseorang. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu yang bisa disampaikan. Dan ini ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana cara mendidik anak laki-laki sejak kecil agar menjadi laki-laki yang sejati? Ya, kita didik sesuai dengan arahan para ulama. Bacalah buku-buku tentang metode pendidikan anak yang sesuai dengan fitrahnya. Ya, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak laki kasih mainan laki-laki, kalau anak wanita dikasih mainan layaknya anak wanita, ya, berikan dia kesempatan untuk berkreasi. Dan kalau kita mulai melihat tanda-tanda yang aneh dari anak kita, segera kita beritahu dan arahkan. Dan jangan lupa senantiasa mendoakan anak-anak kita di waktu yang mustajabah. Apakah seorang yang sudah terlahir Islam masih harus syahadat lagi? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Tidak. Seorang yang terlahir Islam, dia tidak usah mengulang syahadatnya lagi. Pun kalau kita sholat kan setiap hari kita bersyahadat, benar tidak? Saat kita membaca tasyahud, bukankah kita bersyahadat? Ya. Ini yang mengatakan kalau syahadatnya ini belum disaksikan oleh Amir, belum disaksikan oleh Al-Imamul A'zam, maka keislamannya tidak sah. Itu merupakan salah satu indikasi. Ya, ada orang-orang yang mendekati kita dan ingin menarik kita kepada pemikiran-pemikiran sesat. Ya, jadi makna Amir Al-Imamul A'zam itu adalah pemerintah di negeri kaum muslimin, bukan pemimpin sekte, bukan pemimpin aliran, bukan pemimpin ormas. Ya, makna amir itu dijelaskan oleh banyak para ulama, di antaranya Syekh Abdus Salam Barjas di dalam kitab Al-Amru Biluzumi Jama'atil Muslimin, bahwa yang disebut dengan amir, penguasa, itu adalah penguasa kaum muslimin. Demikian juga Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Aqidah As-Sifariniyah. Beliau mengatakan, Al-imamatu naw'ani, kepemimpinan itu ada dua, imamatun fit tanzimi wat tadbir wa imamatun fid dini, kepemimpinan di dalam negara dan kepemimpinan di dalam agama. Kemudian beliau mengatakan, kepemimpinan di dalam negara itu adalah kal imamil a'zam wa man kal imamil a'zam, seperti imam yang besar, awil khalifah atau khalifah, awil muluk atau kepemimpinannya para raja, awir ru'asail jumhuriyah, kata beliau, atau para presiden, wa man dunahum, dan orang yang ada di level bawahnya, minal umara, dari kalangan gubernur-gubernur, wal wuzara, dan para menteri-menteri. Itu bisa dicek di dalam kitab Syarah Aqidah As-Sifariniyah. Apakah Imam Ibnu Utsaimin tidak mengetahui sistem demokrasi? Beliau mengetahui. Meskipun begitu, beliau mengatakan bahwa kepemimpinan yang terlahir ya dari kepresidenan itu menjadi kepemimpinan yang sah. Gimana demokrasi tidak sesuai Islam, kok hasilnya kok menjadi sah? Bagaimana bisa seperti itu? Bisa. Karena memang dalil yang memerintahkannya. Dalil yang memerintahkannya. Pemberontakan itu boleh enggak? Seseorang merebut kekuasaan yang sah dari penguasa sebelumnya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Dinasti Abbasiyah ya mengambil kekuasaan dari dinasti Umayyah. Kan itu tidak boleh. Tetapi saat berhasil, maka kepemimpinan mereka sah. Dan saya belum menemukan ada ulama mengatakan bahwa kekuasaan dinasti Abbasiyah itu tidak sah gara-gara dia mengambil kekuasaan dari pemerintah sah yang sebelumnya. Kita tidak mendukung pemerintah, tidak mendukung pemberontakan. Kita tidak mendukung cara-cara yang culas. Tapi manakala mereka berhasil, maka kepemimpinan mereka pun sah. Ya, berdasarkan apa yang difatwakan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan ada pembahasan lebih rinci berkaitan dengan hal ini. Saya menasihatkan untuk membaca kitab Thaliatul Hiwari Darij Baina Sunnati wal Khawarij, tulisan Syekh Abdul Malik Ramadhani, yang membahas tentang 75 syubhat tentang seputar kekuasaan, kekhalifahan, dan juga bayat. Ada 75 syubhat yang dijelaskan oleh beliau di dalam kitab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل

الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند

عيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل

هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.

0: النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
1: إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan dari para dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar, dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfirati min rabbikum

lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki," sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a," maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala,

0: Tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin bakhin." Bakhin bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman, seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, "Tidak, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan-Nya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tuznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wala ja'a biqaumin yudnibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. "Tsumma yastaghfirullaha ta'ala," kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, "faghafarallahu lahum," Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb. Sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum. Sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah, dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam, kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, aduh saya bertobat juga dosa lagi, bertobat dosa lagi, ah udah tidak bertobat, camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira." Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balig, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju belum sempat dicuci sudah diambil pemiliknya, dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek, otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: مرحبا
4: مرحبا بأنسان الصباح الشبية
3: وأنفاسه الزكية النقية.
4: اللهم بك أصبحنا
5: وأصبح الملك لله.

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatir
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ashabi wa sallam wa ba'd. Yukhatiman azanillahu wa iyyakum para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di manapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari Jumat 23 Safar 1448 Hijriah atau 7 Agustus 2026. Insyaallah sesaat lagi kami akan kembali menyajikan kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Al-Qaulul Mubin fi Aqdhail Musallin bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala dalam pembahasan keagungan saf pertama dalam salat yang kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dan alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
4: Pada pertemuan Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan keutamaan merapatkan shaf. Sekarang kita akan bahas keutamaan dari shaf yang pertama. Ketika kita melakukan sholat berjamaah, maka berlomba-lombalah untuk berada di shaf yang paling awal, paling pertama di belakang imam. Jangan membiasakan diri mengakhirkan diri atau sengaja menempati shaf yang paling belakang karena berbahaya bagi agama kita, bagi nasib kita dunia ataupun di akhirat. Kenapa demikian? Pertama, karena shaf yang paling depan dianggap shaf yang paling baik untuk laki-laki dan yang paling belakang itu yang paling buruk. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairun nisa'i wa khairu shufufin nisa' akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling awal, yang paling depan, dan seburuk-buruk Sof laki-laki yang paling belakang. Sebaliknya, sebaik-baik sof para wanita yang paling belakang dan seburuk-buruk sof wanita adalah yang paling depan, terbalik dari laki-laki. Kecuali kalau imamnya sesama wanita, tak ada laki-laki lain. Yang paling baik, yang paling depan untuk wanita pun. Atau antara laki-laki dan wanita ada hijab. Umpamanya saf laki-laki di depan, lalu ada hijab di belakang laki-laki. Di balik hijab baru ada saf para wanita. Maka yang terbaik tetap yang paling depan. Itu penjelasan para ulama, di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa saf yang paling baik bagi laki-laki adalah saf yang paling depan? Pertama, karena orang yang berada di saf yang paling depan dapat solawat dari Allah dan para malaikatnya. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas shufufil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf yang awal. Dalam riwayatain fis shufufil mutaqaddimah, yang berada di saf terdepan dapat solawat dari Allah dan para malaikatnya. Dan solawat Allah sudah sering kita jelaskan adalah pujian Allah, sanjungan Allah kepada mereka di hadapan para malaikat. Disebut nama-namanya dalam konteks membanggakan, Allah bangga. Ini menunjukkan berada di saf terdepan itu prestasi yang luar biasa besar, sampai Allah memuji orang-orang yang ada di saf yang terdepan. Sedangkan salawatnya para malaikat adalah doa, istighfar, tarahum para malaikat bagi orang-orang yang ada di saf terdepan tersebut. Selama sholat, malaikat itu mendoakan Allahumma gfir lahum, Allahumma rahmuhum, ya Allah ampuni, ya Allah rahmati, gitu terus. Ini keutamaan pertama dari saf awal. Keutamaan kedua, diampuninya dosa dan diberinya rahmat bagi orang yang berada di saf yang paling depan. Dapat ampunan, dapat rahmat. Kenapa? Tadi ada doa para malaikat. Sholatnya saja, sholat fardu yang lima waktu yang dia lakukan menggugurkan dosa. Kedua, berjamaahnya aja juga menggugurkan dosa. Ketiga, ada di saf yang paling depan, gugur lagi dosa. Berlipat-lipat tuh pengguguran dosa yang dialami oleh orang yang berada di saf yang terdepan. Terus dapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Doa para malaikat dipastikan dikabul. Karena pertama, malaikat itu makhluk yang tak pernah maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah maksiat, sedetik saja. Kedua, jumlahnya itu tidak terhitung. Tidak bisa dibilang dengan angka, saking banyaknya. Wama ya'lamu rabb, wama ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali hanya Allah. Saking apa? Saking banyaknya. Nah, malaikat dengan jumlah yang tak terhitung saking banyaknya mendoakan ampunan, mendoakan rahmat. Pasti dikabul. Jasalim bin Id al-Hilali dalam kitab Bahjatun Nadhir Syarah Riyadhus Shalihin mengungkapkan kalau ada penjelasan malaikat mendoakan, binatang-binatang mendoakan, itu dipastikan doa mereka dikabul. Kenapa? Kalau tidak dikabul, untuk apa diterangkan? Untuk apa dijelaskan? Doa tapi enggak dikabul. Percuma penjelasan itu, mubazir. Berarti penjelasan itu sekedar iseng, abath. Abath itu iseng. Dan iseng adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Allah enggak pernah iseng. Allah itu enggak pernah apa namanya main-main. Jadi dipastikan dikabul doanya. Maka adanya keterangan malaikat mendoakan orang yang berada di saf terdepan menunjukkan dikabul. Maka gugur dosa, turun rahmat bagi orang yang berada di saf yang terdepan. Dan kalau rahmat Allah sudah turun, hati orang itu bakal lembut, bakal lunak, sikapnya juga bakal santun, bakal bersikap lemah lembut. Efek dari rahmat Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Ali Imran 159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Karena sebab rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lunak kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lang faddu min hawlik. Kalau kamu bersikap keras, kasar kepada mereka, pasti mereka lari meninggalkanmu. Padahal kita tahu sikap orang-orang kafir itu nyebelinnya luar biasa. Dalam menentang dakwah, dalam mencela, dalam menghina, dalam membuli itu bikin emosi gitu. Bikin kita ingin membalas dengan kekasaran kepada mereka. Tapi Nabi tetap bersikap lemah lembut. Karena apa? Rahmat yang Allah turunkan. Fabima rahmati minallah. Di sini bi sababiyah, karena sebab rahmat Allah kepadamu, kamu bersikap lunak kepada mereka. Ini efek dari rahmat lo. Rahmat itu melembutkan hati, membuat sikap kita jadi lunak dan santun. Dan banyak lagi efek-efek lain dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Salah satunya rahmat diraih dengan berada di saf yang terdepan. Karena malaikat mendoakan. Inilah keutamaan yang pertama dari saf yang ada di depan. Sampai-sampai Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, saking besarnya keutamaan saf terdepan, beliau menyatakan lau ya'lamun nas ma fin nida was safil awal thumma lam yajidu illa ayastahimmu alaihi lastahammu. Seandainya manusia mengetahui pahala keutamaan dalam azan dan dalam saf yang pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus diundi. Maka pasti mereka akan berebut untuk mengundi. Pasti mereka itu akan berbondong-bondong untuk ikut undian itu. Supaya dapat saf yang awal. Karena itu zaman baheula mula para sahabat hampir berantem gara-gara berebut di saf yang pertama. Saking apanya? Itu saking utamanya saf awal tersebut. Dan ini adalah al-khairat yang didasarkan kepada keterangan syariat. Wajib kita berlomba-lomba. Allah Azza wa Jalla menyatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kamu dalam kebaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha arduha samawati wal ardu 'indat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu dalam surah Ali Imran 133. Dalam surah Al-Hadid sedikit lafadznya berbeda, wasabiqu ila magfiratim mir rabbikum. Dan berlomba, kalau tadi bersegera. Yang kedua ini berlomba, wasabiqu ila magfiratim mir rabbikum. Arduha ka ardi samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Berlomba kalian menuju surga dan menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bersegera menuju ampunan, bersegera menuju surga, artinya bersegera menuju amalan yang Allah janjikan ampunan dan surga. Nah, salah satunya berada di saf yang terdepan ini. Karena itu jangan mengabaikan untuk berlomba di dalam berburu kebaikan yang luar biasa ini. Makanya kalian itu nanti kalau setiap sholat berjamaah segera ke depan. Cuma kosongkan tuh di belakang imam khusus spesial untuk orang-orang yang memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama, menggantikan imam bila imam batal atau ada halangan. Bisa batal keluar. Bisa aja ada halangan di tengah sholat imam pingsan atau bahkan mati. Ada ya? Ada. Maka yang paling depan atau belakang imam ini maju menggantikan. Atau kadang-kadang mendadak keselak serak. Gak bisa lagi melanjutkan bacaan. Imam kalau seperti gak perlu membatalkan sholatnya. Cukup mundur, nanti yang di depan maju menggantikan. Tanpa membatalkan sholatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, fungsinya mengoreksi bila imam salah atau lupa. Makanya tuh minimal 2-4 orang di belakang imam itu tempati oleh orang yang hafil. Jangan orang awam gak bisa ganti imam, gak bisa mengoreksi, leg di belakang imam. Kata orang Sunda mah, henteu kagungan cedok nukitu mah. Henteu kagungan kekenyos. Gak ada terjemahan, gak tahu diri gitulah terjemahannya mah. Jadi di belakang imam itu coba yang hafid. Ini para musyrif nih, jangan di belakang atau apalagi masbuk. Kalau saya di sini jadi imam, beres salam, menghadap ke imam, lihat ulu itu musyrif, marah rasbuk. Setelah kita salam teh, ini lagi apa, bangkit lagi. Harusnya yang biasa jadi imam di jadwal paling belakang imam. Jangan sampai pas imam diem lupa, yang di depan juga diem gak bisa mengoreksi, celengkung dari jauh. Kadang-kadang agak samar, gak begitu kedengaran. Membingungkan imam. Ngoreksi dari kejauhan, dari belakang. Nah itu biarkan, itu untuk orang-orang yang hafid, yang bisa menggantikan imam dan bisa mengoreksi kesalahan imam. Jadi yang tidak bisa menggantikan imam, tidak mengoreksi, jangan diberdiri di belakang imam, pinggir-pinggir aja, kiri kanan lah. Bisa-bisa di saf yang terdepan. Tapi jangan persis di belakang imam. Nah, jadi berburulah kalian di saf yang paling depan. Karena keutamaannya amat sangat banyak. Adapun bahaya kalau kita selalu membiasakan diri terakhir datangnya terakhir atau kadang datangnya awal, saf depan masih kosong, sengaja di belakang. Apa bahayanya? Bahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhiruhumullah. Ada berapa orang yang selalu mengakhirkan diri dalam hal kebaikan. Termasuk juga di dalam berburu saf yang pertama atau di dalam sholat. Sengaja kalau belum qomat belum berangkat. Males lama-lama berada di dalam masjid cangkel. Padahal keutamaan berada di dalam masjid menunggu sholat luar biasa loh. Selama menunggu sholat dianggap berada di dalam sholat. Maknanya walaupun cuma duduk menunggu waktu sholat, pahala duduk menunggu sholat sama dengan pahala sholat. Kedua, dapat salawat dari para malaikat. Didoakan ampunan dan rahmat oleh malaikat. Jadi selama kita duduk menunggu sholat, didoakan ampunan dan rahmat. Turun ampunan dan rahmat dari Allah. Tapi kalau orang tidak mementingkan pahala yang besar ini, cuek berbaring di rumah. Enggak qobla, enggak tahiyatul masjid. Tidak memanfaatkan doa antara azan dan qomat. Padahal la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Enggak akan ditolak doa antara azan dan qomat. Jadi keutamaan datang lebih awal ke masjid itu luar biasa besarnya. Lebih lama dia nunggu sholat lebih bagus. Pahalanya lebih banyak selama nunggu. Dapat pahala sholat walaupun tidak sholat, diam duduk. Kedua, manfaatkan untuk berdoa antara azan dan qomat. Nah ini mah belum qomat masih berbahan, scroll-scroll HP di rumah gitu ya. Pas qomat baru cengkat. Di tengah jalan ke masjid sudah takbiratul ihram. Terus dapat saf yang paling belakang. Selalu setiap sholat kayak gitu. Mengakhirkan diri. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu qawmun yata'akharun hatta yu'akhiruhumullah. Suatu kaum selalu mengakhirkan dirinya sampai Allah pun mengakhirkan mereka. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa makna Allah mengakhirkan mereka? Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Yang dimaksud datang mengakhirkan diri artinya dia tidak memperoleh saf yang depan, bahkan saf yang paling akhir, dan itu seburuk-buruk saf. Akhirnya pahalanya paling kecil atau paling sedikit. Kedua, yang dimaksud Allah nanti akan mengakhirkan, ada dua penjelasan. Diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Allah akan menghukum jiwa atau hati orang tersebut dengan selalu suka melambat-lambatkan diri dalam hal kebaikan. Kata orang selacau mah lengle talangke hararese kaleket kudu diteke bikin bete. Selalu dalam hal kebaikan nanti diakhirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Diberikan kemalasan. Padahal ini yang terlarang. Wala ta'jiz, kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian bersikap lemah. Makna bersikap lemah, malas-malasan dalam meraih kebaikan. Ini yang dimaksud dengan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maksudnya yang terutama lemah imannya, yang ditunjukkan oleh lemahnya minat, semangat untuk berbuat ibadah, kebaikan dan amal soleh. Orang yang lemah pertama selalu mengakhirkan. Kedua, kalau toh melaksanakan ala kadarnya. Seadanya, tidak sesungguh-sungguhnya. Saking buruknya kemalasan ini sampai Nabi SAW berlindung kepada Allah dari kelemahan dan kemalasan. Allahumma inni a'udzubika salah satu minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Salah satu penyebab orang diberikan kemalasan oleh Allah, diberikan kelemahan di dalam menunaikan ibadah, amal soleh dan kebaikan, salah satunya dia awalnya lengah.

Fisiknya kuat, tapi mentalnya, imannya lemah. Untuk melakukan kebaikan, malas, lunglai, lemah. Ini makna yang pertama, dihukum oleh Allah hatinya. Dengan diberi sikap malas dan lemah dalam menunaikan kebaikan. Makna kedua, hatta yuakhiruhumullah, sampai nanti Allah akan mengakhirkan mereka, artinya diakhirkan dari memperoleh semua kebaikan. Diakhirkan dari memperoleh rahmat, memperoleh ampunan, memperoleh pahala, sampai kalau toh nanti ke surga pun paling akhir. Antriannya paling akhir. Kalau kita ngantri kebaikan, ngantri hal yang menguntungkan, pasti berebut di awal, ya enggak? Kalian umpamanya saat makan, ngantri tidak? Ngantri, berebut di awal? Iya, berebut di awal. Paling awal, paling menguntungkan. Bisa ngambil yang sebanyak mungkin. Kalau tidak dialas, tidak diatur, tidak diawasi, yang paling awal tuh dagingnya dulu gitu ya. Lalu ditutup dengan nasi. Setelah ditutup dengan nasi, baru dagingnya lagi di atas. Seolah-olah dagingnya cuma satu potong. Padahal yang dikubur di bawah nasi itu ada 5 potongnya tuh. Apa akibatnya yang paling akhir gak kebagian? Ada yang begitu? Ada. Dulu kita waktu ada berbuka bersama Ramadan, prasmanan, tidak diawasi, tidak dialas begitu. Ini sudah dihitung jumlah jamaah 200, ini jumlah daging itu 250 gitu, ada sisa lah. Yang akhir enggak kebagian dagingnya. Horeng si mana horeng, seridik diselidiki, ternyata dilihat yang paling awal, yang paling banyak tuh. Ada yang begitu? Ada. Itu namanya RW 06, Rewoga. Dalam urusan dunia enggak boleh begitu. Dalam urusan akhirat ya harus begitu. Berlomba paling awal. Ada salah satu akhlak yang utama dalam Islam, itsar. Itsar itu lebih mendahulukan kepentingan orang lain. Itu bagus akhlak itu, asal hanya dalam perkara dunia ya. Adapun dalam perkara agama, dalam perkara akhirat enggak boleh ada itsar. Umpamanya nih, ini ada anak muda mau di shof yang pertama, ada orang tua lalu dipersilakan, mangga aja orang tua duluan di paling depan. Enggak boleh itsar dalam perkara agama. Berlomba mau orang tua, mau anak muda, siapa yang cepat dia paling awal dapat shof yang pertama. Sehingga apabila kita sudah komat, mulai komat, kita masuk masjid, ada di saf yang terdepan 1-0 tuh. Tapi di depan kita ada orang tua melangkah menuju saf yang kosong itu, satu di depan. Boleh kita susul, balap aki gitu, terdahului, gak apa-apa. Walaupun si aki nyebut belegug. Gak masalah untuk urusan akhirat mah ya. Untuk urusan agama gak apa-apa dituduh belegug. Belegug itu kurang adab gitu, su'ul adab. Adapun untuk urusan dunia ya, kita diperintahkan itsar, mendahulukan kepentingan orang lain. Kalau umpamanya kita duduk di kursi bis, kereta sudah full, ada aki-aki, nini-nini, wanita hamil atau lemah datang, aduh enggak ada kursi lagi, itsar, kita berdiri silakan duduk.
Mendahulukan kepentingan orang lain, bagus itu. Untuk urusan dunia.

dunia, tapi untuk urusan akhirat sama sekali tidak boleh melakukan itsar. Berlomba saja. Ya, asal jangan mendolimi. Sampai disikut, sampai didorong, sampai disakiti, itu tidak boleh. Karena meraih itu hukumnya sunnah, sedangkan menyakiti hukumnya haram. Tidak boleh untuk meraih yang sunnah sampai melakukan yang haram. Ada gitu orang ingin berebut pahala yang sunnah sampai melakukan yang haram, ada banyak. Tuh di Mekah tuh. Orang di Ka'bah berebut apa coba? Mencium Hajar Aswad. Ada keutamaan? Ada. Siapa yang bisa mencium Hajar Aswad, maka dosanya diampuni. Dan Hajar Aswad itu kelak akan menjadi saksi di akhirat. Dulu Hajar Aswad itu kan putih. Awalnya tuh. Begitu dicium, dosa orang yang mencium itu terserap oleh batu itu. Jadi aja agak runyam. Terus jutaan orang penuh dosa mencium itu terserap dosanya sampai hitam. Jadi sebut Hajar Aswad. Jadi sunnah hukumnya mencium Hajar Aswad asal. Ada asalnya. Menciumnya itu di tengah-tengah tawaf. Jadi dimulai dari Hajar Aswad, cium dulu baru memulai tawaf. Satu putaran, lewat Hajar Aswad lagi, cium lagi. Sunnah. Kalau gak mampu, dengan tangan sentuh, ditoel, cium tangannya. Gak mampu juga dengan tongkat, sentuhkan tongkat, cium tongkatnya. Kalau gak mampu karena berdesakan, cukup berisyarat dari kejauhan. Bismillahirrahmanirrahim, baru tawaf. Bayangkan Hajar Aswadnya kecil di pojok Ka'bah yang mau mencium jutaan, ribuan lah dalam sekali waktu. Berebut. Sampai saking berebutnya orang untuk bisa saling sikut, dorong, macam-macam. Sampai banyak yang jatuh, keinjek-injek. Menyikutnya haram, mencium Hajar Aswadnya sunnah. Untuk meraih yang sunnah sampai melakukan yang haram enggak boleh. Terus perbuatan haram itu dilakukan di Ka'bah, di tempat terbaik di seluruh alam jagat raya. Terus lagi dilakukan ketika ibadah tawaf. Aduh, rusak itu ibadahnya ya. Makanya kalau berdesak-desakan sampai mendolimi orang, jangan. Cukup isyarat dari jauh saja. Kalau isyarat tidak menyentuh, tidak perlu dicium. Ya, cium itu kalau bisa menyentuh. Kalau enggak menyentuh, enggak perlu dicium. Jadi kalau untuk meraih kebaikan akhirat sampai mendolimi orang, tidak boleh. Seperti umpamanya, kita mau, kita masuk masjid, imam sudah takbir, ada satu saf yang masih kosong satu. Ada aki-aki di depan kita, dahului, cuk, didupak biar kita duluan. Enggak boleh, mendahulunya boleh, ngadupaknya tidak boleh. Ngadupaknya apa? Inilah, apa bahasa Indonesia? Mendupak. Tidak boleh karena itu zalim ya. Mendahulunya boleh tapi dengan cara tidak menzalimi. Jadi yang kedua yang dimaksud Allah akan mengakhirkan dia dalam meraih semua kebaikan. Nanti ketika dia mencari rizki Allah akhirkan dari waktu yang sebenarnya. Kalau umpamanya dia ingin meraih ampunan, Allah akhirkan ampunan. Kalau dia berdoa, Allah akhirkan pengabulannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Maka
Jangan biasakan kita mengakhirkan diri dalam melakukan ibadah, kebaikan dan amal soleh berlomba. Termasuk berebut di saf yang paling depan dengan catatan tidak menzalimi kawan kita. Apalagi merampas, enggak boleh. Saf yang pertama sudah penuh, lalu kita cari mana yang paling kecil, dibedol, ditarik kamu ke belakang, lalu ditempati. Haram, tidak boleh. Itu zalim. Kecuali kalau memang di depan masih ada yang kosong, boleh segera ya ditempati oleh dia ya. Inilah keutamaan berada di saf yang paling depan ketika berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Cung yang mau bertanya. Mike. Santri dulu. Mangga.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ana Azam dari Cimahi. Izin bertanya. Kalau kita pas sholat berada di saf pertama, tapi di pertengahan sholat kita batal, apakah kita masih mendapatkan keutamaan saf pertama? Syukran.
1: Taib barakallahu fiik. Kita sudah berada di saf yang pertama karena memang sengaja kita datang lebih dulu. Lalu takbir bersama imam. Di tengah sholat baru rakaat pertama mules. Jangan dibatalin di sana ya. Bahaya. Orang banyak teracuni nanti. Akhirnya keluar. Diganti oleh orang yang di belakang maju ke depan. Terus begitu. Jangan biarkan ada saf yang renggang. Sudah diterangkan di Jumat yang lalu. Apa dia dapat pahala di saf yang pertama? Iya, dapat. Pertama sudah niat, kedua bukan hanya niat, sudah berusaha, berikhtiar. Dan sudah berada di saf terdepan. Sudah dapat. Adapun mulesnya keinginan dia bukan? Bukan. Inginnya terus sampai akhir, sampai salam. Tapi kan itu susah diduga ya, kadang pas awal sholat kita gak mules, gak apa, gak ada tanda-tanda. Di tengah sholat tiba-tiba mules dadakan, ada pernah? Pernah, sering. Akhirnya batal. Baik mules ataupun kadang-kadang ingin kencing mendesak segera. Apalagi yang punya penyakit diabetes umpamanya, prostat umpamanya yang beser, sering beser. Sebelum sholat gak terasa apa-apa. Di tengah sholat mendesak, gak bisa ditahan. Akhirnya batal keluar. Ya karena dia sudah berusaha, sudah niat dan berusaha berikhtiar, maka dia tetap dapat pahala berada di saf terdepan. Asal benar. Adapun kalau modus, mudah-mudahan di santri sekarang tidak ada. Santri-santri angkatan lalu banyak modus tuh. Di tengah sholat tiba-tiba keluar wudu. Kenapa? Batal, pengen kencing mendadak. Itu modus. Hanya karena dia imamnya terlalu lama gitu. Kita nih para orang tua tahu. Usia kalian itu gak mungkin beser loh. Kecuali yang berpenyakit. Hanya dua jenis penyakit yang membuat orang beser itu. Pertama diabetes, yang kedua prostat. Dan dua-duanya gak mungkin dialami oleh seusia kalian. Jadi banyak tuh. Di tengah sholat keluar. Dilihat cuek aja, ngobrol dulu, apa dulu. Tidak langsung wudu dan tidak ke WC. Hanya karena ingin menghindari imam yang lama sholatnya. Kalau itu yang terjadi dosa. Mempermainkan sholat. Dia gak mau ke WC gak apa, tapi aduh imamnya malas, pura-pura batal lalu ke WC. Itu ada banyak beberapa angkatan yang lalu. Mudah-mudahan sekarang tidak ya. Dikira kita tidak tahu. Padahal ingat ya, orang tua itu jauh lebih berpengalaman dari kalian. Yang kedua, karena orang tua itu banyak terkena penyakit, beser, boson, atau yang sejenisnya, banyak konsultasi ke dokter, tahu penyebabnya. Penyebab beser, kalau enggak prostat, ya diabetes. Dan itu mustahil dialami oleh orang seperti kalian. Yang masih muda, enggak mungkin. Seusia kalian itu diabetes, enggak mungkin. Usia kalian itu kena prostat, enggak mungkin. Karena apa? Itu prosesnya panjang. Karena pola makan yang salah, gembrot. Kalau umpamanya obesitas sejak muda, sejak usia kalian, mungkin 20 tahun lebih mungkin bisa kena diabetes, mungkin bisa kena ginjal, mungkin kalau makannya tidak terjaga. Hindarkan makan yang mengandung gula-gula ya, yang manis-manis kayak gitu hindarkan. Nanti masih muda udah cuci darah, udah kena diabetes. udah kegemukan, jangan. Jadi tahu para orang tua bahwa besar penyebabnya secara kesehatan tidak mungkin teralami oleh kalian. Jadi kalau kalian ngaku besar mau kencing baru aja tadi sebelum wudu kencing sekarang pengen lagi, bohong itu. Modus saja ya. Jadi kalau sengaja batal padahal tidak ada uzur, maka dosa dia, haram, tidak boleh. Tapi kalau benar-benar kalau mules kayak gitu ya, usia kalian juga bisa. Kalau hanya mules, mungkin sebelum sholat makan cabai, makan seblak yang pedas gitu, atau makan makanan yang sudah agak basi, terus mendadak lagi sholat mules, mungkin saja bisa. Tapi beser enggak. Ya. Jadi kalau kita sudah berada di shof depan, terus batal, benar-benar batal, lalu keluar, maka tetap dapat pahala shof pertama. Wallahu'alam. Sungguh lagi. Itu di belakang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama saya Aiman dari Cimahi. Ustaz izin bertanya, kalau sedang sholat dan di depan kita ada orang yang batal sholat dan mundur ke belakang, dan ketika ingin mengisi saf belakang, saf depan, ternyata sudah terisi sama sebelahnya, dan ketika ingin mundur ke belakang sudah terisi.
1: Pernah kejadian? Ya, terus?
2: Apa yang harus dilakukan?
1: Di depan ada yang batal, lalu pergi, lalu kosong. Pas kita mau maju, yang di depan kiri kanan itu bergeser. Akhirnya kita ketutup. Ya enggak? Apa yang kita lakukan? Kalau bergeser, yang kiri umpamanya bergeser ke kanan, berarti yang kiri tadi kosong, cepat kita ke sana. Sebelum ditutup oleh yang sebelah kirinya lagi, cepat. Sebab kalau nanti enggak dapat mundur lagi, yang tempat kita tadi sudah diisi orang. Di Masjid Haram, Masjid Nabawi sering tuh begitu. Jadi ketika sudah sholat mulai, di sana depan maju. Pas kita mau maju itu bergeser. Pas kita mau ke sana sudah duluan orang maju. Pas ke belakang lagi tempat kita sudah apa? Sudah diisi orang. Saya pernah mengalami itu. Apa yang saya harus lakukan? Ya nyelip saja sudah, nanti orang itu akan geser dikit-dikit. Jadi walaupun di Masjid Haram, Masjid Nabawi, orang itu masih sedikit-sedikit renggang ada. Yang apabila yang renggang itu digeser sedikit-sedikit, itu cukup bisa 2-3 orang itu. Karena kan ponjong gitu. Ya berusahalah semaksimal yang kita bisa nyelip, dan orang yang ada kiri kanan jangan ditutup, bergeser. Ta'awun alal birri wa taqwa. Jadi kalau umpamanya kita lagi sudah sholat ada yang nyelip, sholatnya sudah mulai, jangan marah. Dia gak ingin begitu, tapi mungkin karena ada udzur seperti tadi tuh. Kasih, agak geser, agak kita dorong ke sebelah kiri kita supaya geser, kanan kita juga kita dorong, nyelip. Walaupun pas sesedek, apa boleh buat? Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Dia mau ibadah kepada Allah. Jangan dihalang-halangi, jangan dipersulit. Kasih. Kadang-kadang ya, kita sudah sholat, ada orang yang bingung mencari shof. Lewat ke hadapan kita, kalau kita memungkinkan ya, ke kiri kanan ini agak bisa geser-geser dikit-dikit, geser, tarik sini. Itu terima kasihnya. Syukron. Sampai kita lagi sholat juga, syukron. Lalu dia sholat. Karena sangat-sangat merasa terbantu. Ingat, ta'awun alal birri wa taqwa, dalam beribadah. Kasih, dia mau ibadah. Jangan sampai kita bisa memberi kesempatan atau peluang, kita tidak kasih ke dia. Kita dapat pahala, membahagiakan orang, dan membuat orang bisa menjadi bisa ibadah. Ya, ahabul a'mal ilallah, sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberi kebahagiaan kepada hati sama muslim, termasuk shaf ya. Apalagi umpamanya kalau imam belum takbiratul ihram, sudah qomat, masih istau sawu shufufakum gitu. Kita agak renggang-renggang nih, kita mau mepet ke sini, renggang ke sana, mepet ke sana, renggang ke sini ya. Akhirnya gitu, pas ada orang kebingungan lah cari saf, tarik sini sini. Kita geser, mereka geser, bisa masuk tuh ya. Seperti itu yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Cung lagi. Terus kanannya, ngarah gampang. Itu yang pakai kacamata mau. Enggak, sok kanannya tuh.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Ana Ara dari Cimahi.
1: Siapa?
2: Ara.
1: Ara.
2: Apakah keutamaan shaf satu berlaku pada hari Jumat? Syukran.
1: Apakah keutamaan shaf pertama berlaku pada sholat Jumat? Berlaku dalam seluruh sholat berjamaah, baik wajib atau sunnah. Yang wajib seperti sholat yang lima waktu, termasuk Jumatan, termasuk sholat id, termasuk sholat gerhana. Sholat id, sholat gerhana ikhtilaf para ulama hukumnya wajib atau sunnah. Tapi yang lebih rajih adalah wajib. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan walaupun hanya sekali. Sholat id, idul fitri, idul adha termasuk sholat gerhana. Wajib. Ada yang berpendapat sunnah. Termasuk sholat berjamaah yang sunnah. Apa contohnya? Sholat sunnah tapi berjamaah. Apa sholat apa? Taraweh. Atau mungkin tahajud berjamaah. Asal tidak dirutinkan, tidak dibiasakan sekali-sekali. Seperti kalian di sini kan ada tahajud berjamaah? Ada, walaupun tidak rutin. Ya jangan dirutinkan. Sunnah hukumnya. Nah tetap yang paling awal paling baik. Orang yang berada di shaf yang pertama pahalanya lebih besar daripada yang kedua, ketiga apalagi paling belakang. Jadi keutamaan berada di shaf awal dalam sholat berlaku dalam seluruh sholat berjamaah. Termasuk sholat jenazah, termasuk sholat jenazah. Yang paling depan lebih besar pahalanya daripada yang paling belakang. Ya, Allahu a'lam. Cung lagi. Terus tuh.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullah.
3: Nama Ana Raup dari Balai Endah. Izin bertanya Ustaz, apabila kita salat berjamaah hanya dua orang, apakah tetap harus merapatkan shofnya atau tidak?
1: Dua orang teh imam dengan makmum atau bertiga?
3: Imam dengan makmum.
1: Iya, bagaimana kalau sholat berjamaah cuma berdua, satu imam, satu makmum. Apa harus rapat? Ya harus rapat, sejajar. Kebanyakan orang kan imam agak sedikit ke depan, makmum agak sedikit ke belakang. Nggak tahu dalilnya apa. Tapi pernah enggak Nabi sholat berjamaah berdua? Pernah dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas waktu itu nginep di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berada di giliran istrinya yang menjadi mahram Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nginep. Malamnya Nabi bangun, Ibnu Abbas bangun, wudu, lalu sholat. Kata Ibnu Abbas, aku pun beri sholat di sebelah kirinya. Nabi di kanan, Ibnu Abbas di kiri. Lalu kata Ibnu Abbas, fa akhadha bi ra'si wa aqamani an yamini. Beliau memegang kepalaku lalu menggeser aku ke sebelah kanannya. Dan sejajar, tidak sedikit lebih mundur dari imam, enggak, sejajar dan merapatkan. Ini menunjukkan pertama kalau berjamaah berdua sejajar. Kedua, boleh bergerak atau menggerakkan orang untuk pindah di tengah-tengah sholat bila ada uzur syar'i. Melangkah di dalam sholat kadang bisa wajib, kadang bisa sunnah, kadang bisa mubah. Tergantung keperluan dia melangkah itu apa. Kalau keperluannya untuk melakukan sesuatu yang wajib atau menghindarkan sesuatu yang haram, bisa wajib. Contoh umpama kita sedang sholat di masjid atau di rumah. Tiba-tiba ada anak kecil terus duduk di depan kita lagi sholat. Tiba-tiba anak kecil teh ngompol. Wajib kita melangkah bergeser, menghindarkan najis ompol anak kecil. Walaupun baik ke kiri, ke kanan, atau ke belakang. Karena kalau tidak bergeser, bisa batal sholatnya karena terkena najis. Melangkah ketika itu wajib. Atau umpama kita sholat ada sutro, tiba-tiba sutronya diambil anak kecil. Maka ada sutro yang dekat di sana. Boleh kita melangkah ke depan, ke kiri, ke kanan, atau ke belakang. Itu fatwa Imam Malik. Kenapa? Karena kita disuruh sholat menghadap sutro. La tusallu illa ila sutro. Jangan kamu sholat kecuali menghadap sutro. Sebagian ulama menyatakan sutro itu hak Allah yang wajib ditunaikan. Maka ketika kehilangan sutro, boleh melangkah untuk mencari sutro baru bila ada dekat. Kecuali kalau tidak ada, aduh di mana-mana enggak ada, ya enggak perlu jalan-jalan lagi sholat. Sudah sholat di sana, di tempat itu, walaupun tanpa sutro, tapi dia wajib menghalau setiap orang yang mau lewat, menghalangi. Atau yang mubah, contohnya yang mubah umpamanya. Dia berpindah karena umpamanya di depan kita itu ada air yang tumpah, airnya tidak najis. Tapi kalau kita duduk dan sujud di sana, mengotori kita atau membuat kita basah jadi kurang nyaman, boleh bergeser. Jadi intinya bergerak di dalam sholat dibolehkan kalau ada uzur. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Tapi kalau tanpa udzur haram, tidak boleh. Umpamanya lagi begini, ah geser aja, pingin di sana. Geser lagi, tanpa ada udzur enggak boleh, haram. Karena bergerak tanpa ada udzur ya. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sampai di sini aja dulu. Nanti hari Rabu yang hari Jumat yang akan datang kita sambung. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
5: Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum. Demikian telah kita simak bersama kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Semoga dapat menambah wawasan dan semangat kita untuk mengamalkan faidah-faidah yang Ustadz sampaikan, dan semoga kita mendapat faidah-faidah berharga pada kajian di pagi hari ini. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf bersama kerabat kerja yang bertugas di Masjid Umar bin Khattab dan juga di gedung media Tarbiyah Sunnah Media, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM, sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk Radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com. Tanya jawab.

Ya boleh itu. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita nggak makan, lapar. Kalau kita nggak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan jadi hilang lapar. Akibat minum jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa mah tepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus, tiba-tiba ada anak nyebrang. Ngadadak. Kita rem, sekucit. Paling 5 cm deh kata braktanya. Alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rem, jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh. Karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan
Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW.

0: Wasallam berdoa minta keringanan dan dikabul oleh Allah, iya. Jadi kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab akibat maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat, ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali ajalah sehari, jangan 5 kali, beratain pasti ringan. Nah, nggak mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, nggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sehingga rame, nggak boleh karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, nggak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji. Ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu. Hararem sih tapi malas. Oh, saya jemput. Ayo hayu atuh, dijemput karena motor. Qadarullah pek teh celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugat takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Nggak boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya nggak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau gak pergi celakanya lebih parah di rumah, mungkinnya kesetrum atau kumahawe gitu. Nah, ini tidak boleh karena menggugat takdir. Tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis, in asobaka syayun falat taqulanna lau inni fa'altu kada lakana kada walakin kul qadarullah masyafa li'anna lau taftahu amal syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya saya tadi begini maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir, mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang gak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, gak akan kejadian begini. Tapi katakanlah, inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir, tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir, tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya, saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu. Itu gak boleh. Itu yang kedua yang terlarang. Yang ketiga yang terlarang, Yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir, yang ketiga mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau dah nyindir wae ka saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu diantara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang keduanya ini memang ada hubungan sebab akibat tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan, terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
0: Bagaimana hukumnya cari jodoh lewat media sosial? Secara hukum boleh, tapi besar risikonya. Data yang diberikan oleh medsos itu nggak asli, nggak.